0: Dan kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

Layanan publik untuk hari ini 28 Mei 2026 seperti pelayanan Samsat ya Kawan Rasika dari Bapenda Provinsi Jawa Tengah libur. Jadi pelayanan Samsat perpanjangan pajak kendaraan atau pelayanan pajak kendaraan hari ini libur ya Kawan Rasika. Kantor-kantor Samsat libur karena masih cuti bersama. Jadi untuk layanan pajak juga bisa Anda gunakan melalui channel online atau aplikasi New Sakpole. Lalu layanan SIM STNK tadi sudah ya. STNK tadi pajak. Kemudian untuk layanan SIM Kawan Rasika di Polda Jawa Tengah hari ini juga libur Kawan Rasika. Pelayanan SIM BPKB ya kan di kepolisian di lingkungan Polda Jawa Tengah hari ini libur Kawan Rasika. Kamis 28 Mei 2026 ya kan dalam rangka Hari Raya Idul Adha dan cuti bersama Hari Raya Idul Adha dan beroperasi normal kembali hari Jumat 29 dan Sabtu 30 Mei 2026. Untuk layanan pajak kendaraan di Samsat dan juga layanan SIM dan BPKB libur ya hari ini Kawan Rasika. Kok libur? Tadi ada Kawan Rasika yang sampai bilang gitu. Loh kok libur ya? Lah karena hari ini cuti bersama Kawan Rasika. Ya kan jadi pelayanan publik Kawan Rasika LILI BUBUR. Layanan publik yang buka ya kayak Bu Dokter Nurul tadi Kawan Rasika, rumah sakit

0: yang selalu buka 24 jam, tidak mengenal tanggal merah, kuning, hijau, biru, pelangi yang indah di atas langit. Semuanya buka ya kalau rumah sakit untuk layanan kesehatan ya kalau Rasika ya. Seperti ceritanya Bu Dr. Nurul tadi, layanan publik yang buka ya layanan kesehatan ya kalau Rasika. Untuk dua layanan yang tadi ada beberapa yang ditanyakan seperti layanan SIM dan juga perpanjangan pajak kendaraan libur. Hari ini kalau Rasika beroperasi normal kembali besok 29 dan 30 Mei 2026.
1: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Pengasuh Padepokan Padang Ati di Jalan Ahmad Fadlun, Desa Simbang Kulon, Buaran, Pekalongan, ditangkap petugas Satreskrim Polres Pekalongan Kota kemarin, Rabu 27 Mei 2026, pukul 6 lebih 30 pagi. Pimpinan padepokan tersebut diamankan. Setelah pimpinan Gustuba Topo Broto Maneges Kediri berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat. Proses penangkapan bermula saat seorang pemuka agama menemui sang kiai tersebut terlebih dahulu di padepokannya dan bertanya tentang dugaan pelecehan seksual yang terjadi kepada santriwati. Pengasuh berinisial AHF tidak mengakui perbuatan atas adanya laporan pelecehan yang dimaksud. Tidak lama kemudian, aparat kepolisian dari Resmob Satreskrim Polres Pekalongan Kota langsung mengamankan yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Sementara itu, 6 santriwati padepokan Padang Ati di Pekalongan yang menjadi korban pelecehan seksual telah melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian. AHF, salah satu pengasuhnya, ditangkap kepolisian atas dugaan tindakan asusila atau kekerasan seksual terhadap puluhan santriwatinya yang disinyalir telah berlangsung selama belasan tahun. Proses pengamanan yang berlangsung kemarin sekitar pukul 6 lebih 30 pagi berjalan dengan lancar. Petugas membawa pengasuh padepokan tersebut ke kantor Satreskrim Polres Pekalongan Kota untuk menjalani pemeriksaan intensif. Sebelum diringkus polisi, kediaman sekaligus padepokan tersebut sempat didatangi oleh sejumlah anggota organisasi yang berpusat di Kediri, Jawa Timur pada Rabu dini hari. Perwakilan organisasi tersebut mengungkapkan bahwa aksi mereka didasari oleh banyaknya aduan korban yang masuk melalui pesan langsung melalui akun, di mana berdasarkan hasil investigasi dan pengakuan korban Ngawarasika, salah satu anggota organisasi masyarakat yang kemarin turut mengawal penangkapan pengasuh padepokan Padang Ati di Pekalongan itu mengatakan estimasi jumlah korban pelecehan seksual pengasuh padepokan AHF di Pekalongan tersebut total mencapai 23 hingga 25 orang. Namun sejauh ini baru 6 orang yang baru angkat bicara dan melaporkan ke pihak kepolisian. Pak Reza, selamat pagi. Betul Pak Reza, Bung Jamalnya masih pulang kampung. Mas Jamal masih ingat nggak ya Mbak Ica penyiar Rasika tahun 2008-an itu? Sekarang itu jadi bestinya istriku soalnya wah lagi kalau iki ya Bung Jamal lagi jenis yang apal. Wah, kudunya Bung Jamal iki sing apal ya 2008. Buset, aku 2008 masih SD. Bung Jamal kayaknya sudah siaran. Coba nanti kalau Bung Jamalnya besok sudah masuk, nih tak simpan dulu atensinya ya Pak Reza ya. Karena Bung Jamalnya masih pulang kampung. Pak Agustri, selamat pagi. Pak Agustri melaporkan situasi jalur Pantura konvensional dari Pemalang jam 5 pagi sampai dengan Kendal jam 7. Sangat lancar. Kontraflow di kawasan Patebon lancar tanpa adanya antrian. Sip, mantap sekali. Seperti inilah kondisi di hari libur Kawarasika di pagi hari jam 6, jam 7. Rame lancar. Nanti tuh biasanya jam 9, 10 tuh. Duar di sini rame, duar sudah pada keluar semua dilihat dari jumlah atensinya kawan-kawan Rasika yang berbagi info. Yang sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan di sini rame. Nah, itu sudah mulai jam 9, 10 tuh biasanya. Kalau jam 6, jam 7 seperti ini ya masih la, indahnya perjalananku karena kondisinya masih lancar ya kawan Rasika. Ini padahal Pak Agustri ditarik dari Pemalang ya, dari Pemalang sampai dengan Kendal kawan Rasika. Lancar. arus lalu lintasnya tidak ada kendala berarti. Kalau dari kota Pemalang sampai dengan pusat kota ya maksudnya ya, pusat kabupaten Pemalang sampai dengan pusat Kendal sih kalau aku buka di aplikasi penunjuk jalan itu total rutenya adalah 91 km. Pantura Barat sepanjang 91 km kurang lebih ya. Ini bisa salah, bisa tidak. Kalau aku buka sih berdasarkan dari aplikasi penunjuk jalan itu 91,88 km dari pusat Kabupaten Pemalang sampai dengan pusat Kabupaten Kendal. Sepanjang 91 km tersebut lancar ya kawan, dari Pemalang sampai dengan Kendalnya. Wah, mantap. Weather. Sudah ada EQ tersebut kawan yang menandakan kalau aku harus menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini 28 Mei 2026 kawan. Pagi sampai dengan siang nanti cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan saja. Tidak ada potensi hujan kawan di jam pagi sampai dengan siang nanti, merata hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah. Pagi sampai siang tidak ada potensi hujan ya. Lalu geser di siang sampai dengan awal malam nanti, cuaca umumnya berawan saja hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah. Potensi hujan di waktu siang sampai dengan awal malam nanti itu diperkirakan terjadi di daerah pegunungan dataran tinggi, pesisir selatan, Solo Raya dan sekitarnya. Once again, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di waktu siang sampai dengan awal malam nanti berpotensi terjadi di daerah pegunungan, dataran tinggi, pesisir selatan, sebagian Solo Raya dan sekitarnya. Jadi, selain area-area tersebut, diperkirakan cuaca akan cerah saja sepanjang hari ya kawan Rasika. Tidak ada imbauan terkait bencana hidrometeorologi di tanggal 28 Mei 2026 ini. Angin umumnya bertiup dari arah timur menuju selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 km per jam dan suhu udara berkisar 18 sampai 34 derajat Celcius. Dari rilis BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang, kita menuju ke rilisnya BMKG Maritim Tanjung Mas ya kawan Rasika. Untuk perakiraan pasang surut harian di Pantai Utara Semarang Kamis 28 Mei 2026. Hari ini, perakiraan ketinggian maksimal, perakiraan puncak gelombang pasang di Pantai Utara Semarang mencapai 0,8 saja kawan, pada pukul 14, 15, 16, dan 17.00. 0,8 saja kawan Rasika, kalau kita perakirakan, mungkin nanti dampak ke jalan rayanya masih akan ya nggak signifikan lah ya. Karena untuk ketinggian maksimalnya hanya 0,8 saja, cuma waktunya panjang dari jam 14 sampai dengan jam 17.00. Itu kawan, informasi perakiraan cuaca dan perakiraan puncak gelombang pasang di Pantai Utara Semarang hari ini 28 Mei 2026.
2: Kelana Kota, Rasika.
0: Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Perancis adalah untuk memenuhi undangan Presiden Emmanuel Macron yang sebelumnya sempat tertunda. Kemarin, rombongan Presiden Prabowo Subianto tiba di Paris, Perancis pada Selasa 26 Mei 2026 waktu setempat untuk melakukan kunjungan ke negaraan. Dalam rilisnya yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono Rabu 27 Mei 2026, ini adalah undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron yang sempat tertunda karena sempat ada undangan yang tidak dapat dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Karena undangan tersebut sudah dua kali disampaikan, lanjutnya sebagai pimpinan tertinggi Republik Indonesia akhirnya memenuhi undangan tersebut sekaligus kunjungan balasan atas lawatan Emmanuel Macron ke Indonesia beberapa waktu yang lalu. Disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan kunjungan tersebut sepatutnya tidak perlu dipelintir menjadi polemik politik hanya karena bertepatan dengan momentum Hari Besar Keagamaan di Indonesia. Selain itu kawan, Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar mengungkapkan agenda sholat Idul Adha di Paris, Prancis juga sudah diatur oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat. Menteri Agama menambahkan, Presiden Prabowo Subianto tetap mengikuti perkembangan perayaan Idul Adha di Masjid Istiqlal memantau dari Paris, Perancis. Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiyat Santoso memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar dan memang ada anggaran bantuan dari Presiden. Penggunaan anggaran hewan kurban senilai 100 miliar rupiah di seluruh Indonesia merupakan bantuan sosial kemasyarakatan yang merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh kepala negara, dalam hal ini seorang presiden. Bu Ana, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kami perjalanan dari kota Semarang menuju ke Gunung Telomoyo. Lalu lintasnya lancar, masuk dari tol Banyumanik sampai dengan Bawen lancar. Rest area kilometer 429A Ungaran sepi, Jalan Lingkar Salatiga juga masih sepi. Kami mau ngejip ke puncak Telomoyo bersama keluarga. Wow, enjoy ya Bu Anas dan keluarga menuju Telomoyo. Nah, ini kawan Rasika, meski hari libur kayak gini berangkat jam 6, berangkat jam 7 pagi itu tidak rugi loh kawan, karena sudah jelas kelancarannya. Betul? Betul. Matur suwun Bu Anas ya, nanti info-info lagi sampai di kawasan Telomoyonya bagaimana, karena kalau aku yakin nanti siang pasti wah rame dan padat sih di area Telomoyo, karena salah satu lokasi favorit untuk masyarakat healing tipis-tipis soalnya bisa naik kendaraan hingga pucuk sana kan. Pak Ayuk.
3: Selamat pagi Bang Yuda, selamat pagi Kawan Rasika.
0: Pagi Pak.
3: Perjalanan dari Magelang tujuan ke Demak. Ini sudah sampai di Banyumanik. Terpantau kedua lalin lancar, sampai lancar. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Ayuk dari Magelang menuju arah ke Banyumanik Kota Semarang dan dilanjutkan menuju arah ke Demaknya. Ada Pak Luki nih. Coba mungkin informasi terbaru di jalur Semarang, Demak, Kudus, dua arah, meski tadi laporannya masih baik dan rame lancar saja. Untuk pantauan hari ini bagaimana? Iya toh Pak Luki mau ke Demak Jeporo toh Pak Luki atau jalur Bedo?
4: Selamat pagi Mas Yuda, kawan Rasika, minus Bang Jamal. Pagi yang cerah nih, hari Kamis, saya tidak cuti bersama Mas. Ini menginfokan perjalanan dari Semarang kawasan Dinar sampai ke Pati ramai lancar Mas. Tadi saya berangkat sekitar setengah enam, setengah tujuh persis sampai di SPBU Tanggulangin Kudus. Ini saya jam 7 tepat sudah melewati Tugu Bandeng Pati. Ramai lancar Mas. Wah, paling lancar lebih didominasi truk terbesar, tapi lancar, it's okay Mas. Demikian info dari saya Mas, terima kasih.
0: Mantap. Salam Pati. Matur suwun Pak Luki, menuju arah ke Pati Kawan Rasika. Berarti dilanjutkan informasinya atau Kawan Rasika barusan yang aku tampilkan dari Magelang menuju arah ke Banyumanik. Lancar ya Kawan Rasika dari Banyumanik, dari Magelang sampai Banyumanik. Terus disambung sama laporan yang aku munculkan dari Pak Luki barusan dari Kota Semarang tepatnya di daerah Dinarmas Meteseh menuju arah ke Pati Kawan Rasika. So far, juga arus lalu lintasnya lancar ya. Langsung aku buka jarak ya, Kawan Rasika. Sebenarnya maksudnya, mana tempat mana atau medium apa yang bisa memantau situasi lalu lintas sepanjang-panjang ini setiap harinya, Kawan Rasika, ya nggak sih? Dari tadi Pemalang sampai dengan Kendal 90 km menyusuri Pantura, lancar. Kemudian juga aku buka dari Magelang Kota Semarang, lanjut Semarang hingga kawasan Pati, berarti sepanjang 37 km rute dan juga arus lalu lintas di jalur utama dari Magelang, Banyumanik, Kota Semarang, lanjut hingga Demak, Kudus, Pati sepanjang 138 km. Lancar. Bravo, bravo. Ya, bravo ke Lana Kota dan kawan-kawan rasikannya ya. Mantap sekali. Tidak ada hambatan dan juga halangan berarti sampai dengan jam 7 lebih 20 pagi ini. Mantap. Kawan Rasika, ada yang on the way dari Magelang, Semarang, Semarang, Pati. Nah, dua laporan barusan sangat sangat joss banget ya untuk menjawab pertanyaan Anda yang melalui rute-rute tersebut dan berlaku dua arah ya guys, lancar ya, sepanjang Magelang Semarang sampai dengan Pati dilanjutkan. Nah ini Pak Rizky Sabta Al-Fajar juga kau ini sudah sampai Magelang ya.
5: Loh Mas Yud, Bung Jamalnya pulang kampung toh ke Purworejo.
0: Yuhu.
5: Mampir ah minta sate. Ah, gak apa-apa ya bunda.
0: Ya monggo
5: sampai daerah
0: Bung Jamal.
5: Kali Ampo ini belok lurus ke, kalau lurus ke Temanggung ini saya belok kiri. Tak mampir coba ya nanti ya Bun ya di Bung Jamal. Tak WA nanti. Terima kasih.
0: Monggo-monggo aja ya, kalau Bung Jamal mah seneng ada tamu ya. Cuma kalau sate atau dagingnya ada atau tidak koyone not really, aku belum bisa yakin di rumahnya Bung Jamal ada daging karena koyone satu keluarga kompakan ya. Away from daging. Ini sudah masuk ke kawasan Kota Magelang, lalu lintasnya lancar, cuacanya mendung ini memasuki kawasan Kota Magelangnya. Dari Magelang, Semarang, dan Pati, kawan Rasika, kita menuju ke mana coba? Kita menuju ke Brunei Darussalam dulu ya, kawan Rasika. Soalnya ada Pak Tohir ini. Pak Tohir ya, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, kawan Rasika. Dan ini situasi di Brunei.
6: Ini kalau mau lihat penyeberangan di Brunei, saya nggak minta berhenti, mobil pun itu berhenti. Berhenti mobil
0: itu,
6: nggak marah-marah tuh, berhenti kan?
0: Keren ya.
6: Apa marah-marah?
0: Orang marah-marah dan dem-dem ya.
6: Mobil itu ini di sini pakai. Balik-balik.
0: Wih mantap ya, thank you informasinya ya Pak Tohir ya. Nggak kayak di Indonesia, kurang ngerti wong nyebrang ki rasanya kayak as mikir pengguna-pengguna jalannya. Kamu rasanya enggak, jangan kayak gitu ya. Kalau ada orang nyebrang, kalau iso didisike dan kalau memungkinkan ya kan belakangnya kondisinya aman ya kan, monggo berhenti dan diberikan waktu untuk para penyeberang jalan. Aku tuh rindu sekali Indonesia atau mungkin negara kita itu sangat ramah pejalan kaki. Enggak tahu akan terwujud kapan, karena ya kalau dalam waktu dekat kayaknya impossible ya. Cuma enggak tahu kapan akan terwujud, but one of my dream hidup di negara ini adalah sangat sangat sangat jalan kaki friendly kawan Rasika ya. Kapan itu bisa terwujud wallahu alam bin sawab ya. Apakah 100 tahun ke depan atau 200 tahun ke depan kita enggak tahu, tapi kapan bisa negara ini itu sangat respect dan juga hormat sekali terhadap para pejalan kaki. Tapi kalau ini sih, kalau menurutku ya, sampai kiamat itu kayaknya enggak mungkin, impossible. Karena negara ini kayaknya memang sudah dirancang untuk car friendly ya, bukan walk friendly. Jadi kalau ini sampai kiamat pun kayaknya Indonesia nggak bakal sih akan menyentuh ya kan momen seperti itu. Agak kasar memang ya, cuma kayaknya ya iya sih, nggak akan bakal bisa untuk opo ya, untuk istilahnya mindsetnya akan berubah gitu kan. Kalau pejalan kaki itu yang nomor satu tahtanya ketika ada di jalan raya, bukan di jalan raya badan jalannya ya, di jalan lah gitu istilahnya. Pejalan kaki, baru yang kedua adalah baru pengendara-pengendara, baik itu motor, mobil, dan kendaraan-kendaraan lainnya.
1: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
7: Power Geng, push!
8: Jom, ayo dong! Ya! Wifi mati.
7: Padahal dikit lagi winner.
8: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
7: Baru? Wih, keren pack barunya.
8: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
7: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
8: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
7: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
8: Amazing.
7: Masa gak mabar lagi?
8: Iya lagi, iya lagi.
9: Sip the mood, feels good.
7: Choco drink,
9: my mood booster.
7: Menyala moodku.
8: Dari Wings Food.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Nurul Hidayah. Jemaah haji asal Kabupaten Banyuwangi yang tergabung dalam kloter 84 telah menjalani rangkaian ibadah di Muzdalifah. Seluruh jemaah dilaporkan telah tiba dengan selamat di tenda Mina untuk bersiap melaksanakan prosesi melontar Jumroh Aqobah. Sebelum mencapai Mina, para jemaah sempat tertahan untuk menyelesaikan ibadah mabit atau bermalam di Muzdalifah. Salah satu jemaah haji asal Banyuwangi, Rofiq, menceritakan bahwa jemaah harus bersabar mengantri angkutan karena armada bis yang disediakan telah diklasifikasikan secara ketat sesuai dengan urutan kloter masing-masing.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo, membawa kabar. Perputaran uang menjelang Hari Raya Idul Adha kemarin di Pasar Sabtuan, Desa Sumberkola, Kecamatan Panarukan, Situbondo, dilaporkan menembus angka 6 hingga 7 miliar rupiah. Lonjakan nilai transaksi di pasar hewan terbesar di wilayah tengah Situbondo ini dipicu oleh tingginya permintaan hewan ternak menjelang musim kurban dari berbagai daerah di Tapal Kuda hingga luar Jawa Timur, seperti Solo, Semarang, Bali, dan Bogor. Pelaksana tugas Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Muhammad Abdurrahman bilang, kalau tingginya aktivitas ekonomi membuat kondisi pasar saat ini telah melebihi kapasitas tampung yang hanya berkisar 2.000 ekor ternak. Penataan ulang kawasan dinilai sangat mendesak agar penempatan hewan lebih terstruktur dan tertib.
3: Ari Bagus dari Radio Tidar Sakti Batu pagi hari ini membawa kabar renovasi lapangan Desa Sumberjo Kecamatan Batu, Kota Batu telah selesai dan dijadwalkan diresmikan pada akhir Juni 2026 oleh Wali Kota Batu Nur Rahman. Saat ini proyek masih memasuki tahap perawatan akhir seperti pemotongan rumput, pengemburan tanah, penaburan pasir, hingga pemadatan lapangan agar siap digunakan masyarakat. Kepala Desa Sumberjo Rianto mengatakan lapangan tersebut nantinya tidak hanya digunakan untuk sepak bola, tetapi juga berbagai kegiatan masyarakat seperti senam, upacara, hingga hiburan rakyat. Revitalisasi lapangan ini dibiayai melalui bantuan khusus pemerintah Kota Batu tahun 2025 dengan anggaran sekitar 1,36 miliar rupiah.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkot Solo meraih penghargaan Revitalisasi Bahasa Daerah atau RBD dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam acara Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional atau FTBIN 2026. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemkot Solo dalam menjaga dan menghidupkan bahasa daerah melalui pendidikan, kebijakan daerah, hingga pelibatan masyarakat. Pemkot Solo aktif mendorong penggunaan bahasa Jawa dalam berbagai kegiatan pendidikan dan kebudayaan, termasuk sejumlah sekolah di Kota Solo.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Walaupun gak ada Bung Jamal, aku mau memunculkan lagu legenda Indonesia. Aku pengen ngerok-ngerok lah gitu Kawarasika ya. Ada yang masih ingat Kaisar? Waktu itu lagu ini kita munculkan waktu 1 bulan lagu legenda Indonesia. Kita nostalgia sama grup band rock dari hasil festival ya. Nah, aku masih mencatat nama-namanya, termasuk yang paling banyak digemari oleh kawan-kawan Rasika adalah Kaisar. Dan aku jadi suka sih. Semenjak itu, aku langsung add lagu ini di playlistku Ngawar Asika di Spotify. Kaisar dengan Kerangka Langit di lagu legenda Indonesia hari ini.

pagi hari lancar cerah, duar gemblegar warasiga dengan Kaisar, kerangka langit yang kita munculkan di Kelana Kota Lagu Legenda Indonesia hari ini. Mantap sekali outro-nya guys, mantap banget iki outro-nya Paul. Menemani kegiatan Anda semuanya di Kelana Kota edisi 28 Mei 2026 di situasi lalu lintas yang masih lancar, lengang, landai. Jawaban Anda semuanya atas bagaimana perjalanan jalur A ke jalur B, jalur C ke jalur D, jalur E ke jalur F, semua jawabannya sama, masih kompak, ramai lancar dan ramai lancar arus lalu lintasnya ya Kawarasika. Lokasi yang perlu dihindari nihil, insiden nihil, bencana alam yang berdampak ke jalan juga nihil, agenda dan juga aktivitas juga nihil sampai jam 7.45 pagi ini. Literally di semua jalur dari titik epicentrum kota Semarang ditarik menuju arah ke timur, barat, selatan, barat daya, tenggara, lancar ngawarasika, tidak ada hambatan, tidak ada halangan, tidak ada lokasi-lokasi yang jadi sorotan atau perhatian maksimal sampai harus dihindari atau sampai jadi perhatian signifikan sampai jam 7 lebih 45 pagi ini.

Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimis target pendapatan negara tahun ini dapat tercapai seiring membaiknya kinerja penerimaan dari dua dirjen di bawah Kementerian Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai atau DCBC. Purbaya Yudi Sadewa mengatakan perbaikan kinerja penerimaan mulai terlihat setelah pemerintah melakukan restrukturisasi di internal Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Disampaikan kemarin Rabu 27 Mei 2026, kinerja baik tersebut berkat kedua lingkungan tersebut memaksimalkan penggunaan teknologi termasuk kecerdasan artifisial yang didukung peningkatan efisiensi dan optimalisasi penerimaan negara. Purbaya mengatakan implementasi sistem Cortex yang dinilai mulai menunjukkan hasil positif meski wajib pajak masih menuai sejumlah keluhan. Seperti target pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 yang ditetapkan Rp3.153,6 triliun, realisasi keuangan negara pada bulan April 2026 tercatat mencapai Rp918,4 triliun atau tumbuh 13,3% secara tahunan atau year on year. Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat adanya defisit anggaran pendapatan belanja negara pada tahun 2026 mencapai Rp240,1 triliun. Defisit tersebut terjadi karena pendapatan negara terrealisasi atau lebih rendah dibandingkan belanja negara yang totalnya mencapai Rp815 triliun. Hingga Maret 2026, APBN tumbuh ekspansif dan 2026 pendapatan negara diperkirakan tumbuh 10% melihat dari bulan April 2026 di mana angka pendapatan kepabeanan yang sudah kondusif.

0: Pak Kurniawan, soal pejalan kaki ya kan sampai kiamat tidak dihormati. Saya pribadi termasuk yang menghormati pejalan kaki loh. Terima kasih kalau Pak Kurniawan sudah mengimplementasikan itu. Tapi apakah itu sudah tertuang di jalan raya yang pengendaranya jumlahnya sangat luar biasa banyak itu? Ya, I do respect ke kawan-kawan Rasika dan juga pengguna-pengguna jalan yang tetap menghargai adanya pejalan kaki, menghargai trotoar, menghargai hak-hak pejalan kakinya. Tapi secara kolektif dilihat dari skala besar, apakah itu sudah terjadi? Masih jauh dari angan. Pak Tio Aji.
1: Lah, Mas Yuda. Wong dikasih gubernur yang pejalan kaki yang friendly, sepeda friendly, sudah dibikin sarannya bagus, ganti gubernur malah dibongkar lagi, dijadikan car friendly lagi.
0: Iya, aku juga sedih
1: lah, gimana
0: banget.
1: Itu aja sekelas kota yang katanya ibu kota loh.
0: Makanya kenapa tadi aku mengatakan mungkin bahasanya agak kasar ya, di Indonesia ini tuh nggak mungkin jadi walkable country, itu nggak mungkin ya. Transportasi, public transportation friendly, kemudian juga walkable country itu nggak mungkin, karena negara ini sudah didesain menjadi sebuah negara yang car-centric. Itu sudah paten ya kawan Rasika. Mau dirubah? Mau, tapi harus dibongkar penataannya ya. Penataan kotanya, penataan wilayahnya, penataan infrastruktur dan juga fasilitasnya, bongkar ya. Dan itu butuh anggaran lagi. Sementara pemerintah apakah mau? Sampai dengan saat ini aku masih belum melihat visi misi untuk menuju ke arah situ. Jadi memang desain negara ini kawan Rasika sejak era setelah Hindia Belanda tidak sejak era, ya ada momen sejarah di mana Indonesia tuh akan didesain tidak car-centric ya oleh Belanda zaman dulu ya kan, di Hindia Belanda, karena legacy peninggalan bekas-bekas transportasi umumnya tuh kan luar biasa banget kan Belanda. Nah, ada masa di mana entah apa yang terjadi, ada dinamika-dinamika yang tentu politik dan ekonomi yang berkaitan di situ. Kemudian Indonesia ini kayak langsung jebret, langsung jadi negara yang car-centric sekali. Dulu Hindia Belanda, kalau aku bicara di buku dan juga di literatur, tuh membangun Indonesia sangat sangat public transportation friendly, kemudian juga sangat walkable area. Tapi entah kenapa ada satu masa, apa penyebabnya, tidak bisa aku sebutkan. Kemudian dirubah kawan Rasika ya, sehingga terjadi yang seperti ini nih istilahnya ya. Semua istilahnya kendaraan adalah yang nomor satu. Makanya kemudian habit pengendara jalannya juga dominasi, mereka masih merasa yang paling duit dalan. Para pengendara-pengendara kendaraan itu apapun jenisnya ya, mereka merasa paling duit halan gitu, karena istilahnya dari mindset dan juga kultur dari zaman dulu sampai dengan sekarang ya, memang istilahnya desain negara dan juga desain wilayah di negara ini semuanya mengedepankan arus bagi para kendaraan pejalan kakinya. Laku yang apa tidak melaku, nah pasti istilahnya gitu. Coba nanti pasti ada kawan Rasika yang bilang kayak gitu, ah aku ngomong gini pasti langsung rasido ya. Pasti aku yakin kalau aku tidak menyinggung, pasti akan nanti akan ada komentar, salah siapa melaku, pasti digituin.

0: Guys, ada yang bisa membantu nggak? Ada Pak Ivan Samsudin nih. Pak Ivan Samsudin tata tanya jalur. Cuma aku kembalikan ke kawan-kawan Rasik aja ya. Kan Anda yang tindakan nih. Anda yang bepergian. Pak Ivan Samsudin tanya, selamat pagi Rasika. Lalu lintas dari Semarang menuju ke Paris bagaimana ya? Saya dimulai dari Puri Anjasmoro. Guys, ada yang bisa membantu Pak Ivan Samsudin nggak? Mau ke Paris nih Pak Ivan Samsudin. Kira-kira rutenya bagaimana? Dan Pak, kurang satu kalimat lagi lah Pak Ivan. Kalimat andalannya Kawan Rasika. Enaknya lewat mana? Enaknya lewat mananya mana Pak Ivan ya? Kalimatnya kurang gong ini. Perjalanan pertanyaan jalurnya ya. Kurang Pak, revisi Pak. Yo tambahi, enaknya lewat mananya mana Pak? Kurang iki. Yo siapa yang bisa menjawab? Iki Pak Ivan Samsudin tanya dari Semarang mau ke Paris guys. Dari Puri Anjasmoro kota Semarang startnya Pak Ivan Samsudin. Pak Bagus Aditya, selamat pagi.
1: Selamat pagi Bun, selamat beraktivitas ya.
0: Pagi.
1: Kamis ya, setelah kemarin berkecimpung dengan daging, sekarang berkecimpung dengan rutinitas pagi. Orang no pray pun tetap.
0: Loh, sudah balik ke Semarang kok.
1: Lanjut po? Tetap jalan Makaryo pun.
0: Enggak apa-apa rezeki.
1: Jadi liburnya cuma satu hari.
0: OTW
1: jateng lain ya pun.
0: Oke.
1: Kita trondol nanti keluar Pak Mukti. Lanjut kali kawi. Genuk Sayung landing di jateng lain. Ini kondisi di daerah Jati, Banyumanik dan sekitarnya masih terlihat lenggang kangkung alias masih longgar karena banyak anak sekolah libur, pegawai ya cuti bersama, sing ora cuti bersama mong aku tok pun tetap laku,
0: aku juga
1: tetap jalan, tetap semangat.
0: Iya betul.
1: Kabar lanjut pun, OTW jateng lain ya. Matur suwun,
0: Pak Bagus Aditya. Jangan libur semua. Aku juga sedih kalau semua libur. Nanti DP Mall juga libur. Ha, gak mau. Aku gak mau DP Mall tutup. Gak mau, gak bisa. DP Mall aja tutup, ya kan. Semua boleh tutup, gak apa-apa. Tapi yang penting DP Mall aja tutup. Jangan, gak boleh. DP Mall gak boleh tutup. Aja pray. Makanya kita we have to show some respect juga kepada para pekerja-pekerja lah ya istilahnya, pekerja-pekerja di sektor-sektor yang orang kenal tanggal abang. Kalau katanya Pak Sopo ya mau ya? Katanya Pak atau Ibu Sopo mau yang mengatakan tanggalnya ireng kabeh. Nah, kita makanya harus benar-benar menghargai banget tuh kawan-kawan kita yang di tanggal abang atau di tanggal cuti bersama kayak gini masih tetap ada bekerja ya, pelayan-pelayan restoran, pekerja-pekerja F&B. Nah, semua mana layanannya suwi, rasa nesu, rasa ngamuk. Kemudian juga kalau apa ada layanan yang dirasa kurang sesuai dengan hati Anda atau mungkin agak kurang tepat gitu, disampaikan baik-baik, rasa nesu-nesu, rasa ngamuk-ngamuk, Kawan Rasika ya. Mereka mengorbankan banyak hal untuk tetap berkegiatan dan juga beraktivitas di hari libur seperti ini, apalagi melayani Anda semuanya. Di semua sektor lah pokoknya yang bekerja di hari libur ini ya Kawan Rasika, terutama yang pasti akan ramai dan jadi sorotan ya mengenai servis ya, di tempat wisata, di tempat makan, di hotel, atau mungkin di public spaces Kawan Rasika. Rasa nesu-nesu kalau mungkin pelayanannya ada yang kurang ya Kawan Rasika, mohon izin ditahan emosinya. Pak Nathan, nah ini Pak Nathan membantu menjawab pertanyaannya Pak Ivan Samsudin tadi. Mohon izin ya, kalau ke Paris, yuk langsung gampang toh, kan posisinya di Puri Anjasmoro tuh, langsung ke Bandara Ahmad Yani, naik pesawat pribadi deh, menuju ke Paris katanya, gak ada kendala di langit. Gitu Pak Ivan Samsudin. Kan Pak Ivan kan lokasinya di area cedak tuh ya sama lokasi penerbangan, jadi bisa langsung jujuk aja ke Bandara Ahmad Yani, deliver ke Paris katanya nggak ada halangan. Dibantu dijawab sama Pak Nathan nih. Pak Azuri Al-Bukhari, ah, udah guys ah takut ah.
2: Pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
2: Dari Tol Ungaran ya, keluar Jatingaleh kemudian ke arah Tugu Muda lancar, kemudian ke arah bandara juga lancar Mas Yuda, cuman tadi melihat di penyeberangan kereta api ya yang menuju ke PRPP Madukoro itu banyak yang itu ngawur-ngawur, Mas.
0: Kenapa tuh?
2: Aku jane kon Joko nggo pentungan to, Mas. Sing ngawur tak pentungi lho menu jane aku yo. Wani.
0: Sama aku juga. Kan
2: bayar lho, mikir-mikir sih. Makanya. Itu Mas Yuda ini mau ke Kendal ya. Mau ke masuk Tol Krapia, exit Kaliwungu terus nah semua Kendal. Bagaimana infonya, Mas Bro?
0: Wah, lancar pun iki jam.
2: Lancar atau gimana kah?
0: Matur suwun. 7 Masihan. Matur suwun Pak Zuri. Lancar-lancar Pak Zuri. Semarang Kendal lancar, enggak ada kendala atau larangan, hambatan-hambatan atau kemacetan yang jadi sorotan. Lancar banget kok, Pak Zuri Al-Bukhari. Laporan yang kita terima dari tadi jam 6 sampai saat ini nih, informasi kawan-kawan rasik yang aku munculkan tadi, kondisinya juga masih ramai lancar. Tidak ada laporan satu pun yang mengabarkan adanya kemacetan atau ketersendatan. Kalau mungkin Anda menyimak sejak tadi jam 6 ya Kang Warasika sampai dengan sekarang, udah menjelang jam 8 toh ternyata. Aku munculkan beberapa info dulu deh dari Pak Gena.
3: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika dimanapun Anda berada. Izin menyampaikan pagi ini tadi saya dari Kopeng 5:30 tujuan Semarang. Untuk lalin dari Kopeng tujuan Semarang lancar dan lanjut estafet ganti unit mobil kirim barang ke Pasar Juwono, dan pagi ini saya sudah sampai di Lingkar Demak. Alhamdulillah kondisi lalin juga lancar sekali Mas Yuda. Terima kasih, matur nuwun.
0: Kita yang terima kasih pun dari Kopeng Kabupaten Semarang kawan, menyusuri wilayah Kopeng Solo 3 masuk Kabupaten Semarang Kota Semarang lancar. Kemudian dilanjutkan perjalanannya Pak Gena ke arah Demak juga lancar arus lalu lintasnya pagi hari ini. Pak Soleh Rasika, selamat pagi. Halo, lapor cuaca ya. Di Jeporo pagi ini cerah, matahari bersinar, cemlorot panas, anginnya semliwir, katanya Pak Soleh di Jeporo pagi hari ini. Mantap, Pak Eko.
4: Paling kalau trotoar dibuat jualan atau dibuat kendaraan lewat,
0: diem.
4: Pas ketemu pejalan kaki malah yang ngomel pengendaranya, Mas.
0: Makane lah ya.
4: Melaku kono iso lho, meripit kono. Mencolot ya lho, mencolot.
0: Aku seneng banget ya. Maksudnya aku merasa apakah aku akan diserang gitu dengan aku ngomong seperti ini di platform yang dominasinya itu adalah pengendara-pengendara semua, tapi aku merasa aku punya support ya. Sebagai orang yang masih aktif berjalan kaki, masih aktif menggunakan transportasi umum gitu kan, ya alhamdulillah kalau aku merasa aku masih punya support ya dari pengguna-pengguna jalan, paling tidak di lingkup terkecil di sekitarku, yaitu kawan-kawan Rasika semuanya yang masih tetap punya empathy gitu kan ke para pejalan kaki dan juga fasilitas-fasilitas di area tepi jalan yaitu trotoar. Terus mohon ya Pak Eko ya, aku merasa terharu deh kalau gini-gini tuh. Maksudnya sebagai orang yang ya itu tadi ya, sebagai orang yang masih jalan kaki, masih menggunakan transportasi umum ya, kawan Rasika aku merasa dapat support ya lo rasanya. Bu Rini Sulistia Fatmawati, assalamualaikum Mas Yud, selamat pagi, menginfokan ya. Semarang Purwodadi, lalu lintasnya ramai lancar.

0: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Buntut insiden meledaknya pipa jaringan gas di Desa Batur Sari, Meranggen, Kabupaten Demak, Senin malam, Polsek Meranggen kini memperketat pengawasan proyek. Langkah ini diambil guna menjamin penanganan dan antisipasi jatuhnya korban jiwa pada kawasan permukiman warga. Kapolsek Meranggen Polres Demak, AKP Kumaidi menegaskan pihaknya telah memanggil manajemen kontraktor pelaksana proyek. Polisi menuntut adanya evaluasi total serta peningkatan standar keamanan yang ketat saat proses pengujian tekanan jalur gas. Ketegasan ini diambil karena peristiwa tersebut merupakan insiden kedua kalinya yang terjadi di wilayah Meranggen. Kepolisian meminta pihak kontraktor lebih berhati-hati demi menjaga keselamatan dan ketenangan masyarakat. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah kini tengah menjaring ribuan anak dari keluarga kurang mampu untuk masuk ke sekolah rakyat. Tahun ini total terdapat 18 titik sekolah rakyat yang siap menampung para siswa baru. Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Imam Maskur menyatakan petugas lapangan dikerahkan untuk melakukan asesmen langsung kepada keluarga kurang mampu berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Seluruh siswa yang lolos akan mendapatkan fasilitas lengkap secara gratis mulai dari asrama, makanan, hingga fasilitas laptop satu persatu. Meski sempat terdapat laporan adanya siswa yang keluar karena belum terbiasa dengan pola hidup disiplin, pihak Dinas Sosial akan terus melakukan pendekatan dan pembujukan. Langkah ini diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan dan melalui akses pendidikan yang layak hingga lulus. Berikut kabar haji. Fase puncak ibadah haji telah dilalui. Sebanyak 527 kelompok terbang jemaah Indonesia sudah menjalani rangkaian padat di Arafah. Ketua Komisi Nasional Haji Mustolih mengingatkan padatnya agenda dan cuaca panas sangat menguras stamina. Kondisi ini rawan membuat jemaah, terutama lansia dan disabilitas terpisah ataupun tersesat dari regu mereka. Menyikapi tantangan tersebut, Komisi Nasional Haji meminta seluruh jemaah untuk saling membantu dan semangat menjaga jemaah. Solidaritas ini dinilai sangat penting guna meminimalisir adanya jemaah yang hilang di tengah jutaan manusia dari seluruh penjuru dunia. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: sudah pada bangun?
1: Sudah. Ada yang sudah, ada yang masih geludak-geludik ya, memanasi kendaraannya untuk memulai perjalanan di hari ini. Ini biasanya kalau di hari libur seperti ini, situasi di jam 8 tuh pasti sudah mulai rising tuh. Sudah mulai rame-ramenya itu sudah mulai kelihatan nih. Kalau tadi jam 6, 7, 8 kan masih landai nih, lengang, lancar lengang gitu. Kondisinya, nah, tapi kalau sudah di jam 8 seperti ini, wah, pasti sudah mulai datangi, betul? Betul, sudah pada mulai bangun ngawaraske untuk memulai perjalanannya di hari ini. Entah itu perjalanan kemana pun itulah ya, mau ke tempat wisata, mau ke tempat bekerja, mau ke rumah saudara, mau ke tempat orang tua, mau ke manapun itu perjalanannya ya. Biasanya kalau di tanggal merah dan libur seperti ini ya, mulai ketok rise-nya itu jam 8, 9 itu sudah mulai rame tuh, sudah mulai ada peningkatan dibanding tadi jam 6 sampai jam 8. Nah, baru nanti jam 9, 10 tuh sudah mulai ada tanda-tanda nanti akan rame di mana-mana tuh, jam 9, 10 udah mulai kelihatan. Baru nanti jam 12, jam 1, des, langsung rame di beberapa titik. Tapi kayaknya kemarin di hari Rabu kalau aku tanya sama Greta, kayaknya juga kondisinya baik toh, sore hari, landai, lengang. Aku juga membuka beberapa report ya dari kawan-kawan kemarin sore yang kita perkirakan. Mungkin kemarin aku di Kelana Kota Pagi mengatakan hari Rabu ya, 27 Mei 2026, mungkin sorenya ya akan ramai kayak jam 2, jam 3, jam 4, but turn out kondisinya masih terpantau baik dan lancar saja secara umum. Nah, kalau untuk hari ini Kawarasika, ya perkiraan kita masih sama lah ya. Mulai jam 8, 9, 10 itu pasti sudah mulai akan terjadi peningkatan volume kendaraan. Sampai dengan jam 8 lebih 10 pagi ini Kawarasika, di wilayah kota Semarang overall lancar semuanya. Lokasi-lokasi ketersendatan dan juga hambatan nihil di wilayah kota Semarang. Kita tarik garis dari jalur kota Semarang menuju arah ke Demak, Kudus, Pati, Jeporo, atau bahkan menuju Jeporo sudah ya, sudah disebut. Oke, mohon maaf. Semarang, Demak, Kudus, Pati, atau menuju ke Jeporo, kawan. Kedua arahnya masih ramai lancar. Sayung teles, yes, betul. Cuma dampak ke arus lalu lintasnya masih nihil ya, Kawarasika. Lancar saja ke dua arahnya. Apalagi untuk ukuran Semarang, Demak, Kudus, Kawarasika, nggak ada antrian atau kendala yang signifikan. Menuju arah ke Purwodadi, tadi jam 8, sebelum kita break ke kabar Jawa Tengah, jam 8 juga ada Bu Rini Sulistia Fatmawati tadi yang mengabarkan langsung satu kalimat yang sangat menyenangkan sekali. Semarang Purwodadi ramai lancar. Dah, itu Kawarasika ya, jam 8. Lalu menuju arah ke Ungaran, Bawen, menuju arah Solotigo atau Ambarawa, Jambu, situasinya masih ramai lancar ya kawan. Ini ada Pak Niko nih yang juga tindaan dari kota Semarang, Kawarasika ya. Pak Niko Tanah Mas, itu tadi perjalanan dari Tanah Mas, Gayam Sari, masuk tol, sampai dengan eksit tol Serondol, Banyumanik, Pudak Payung, lancar. Jaklana kota ya pasti, respect ke pejalan kaki toh ya. Alhamdulillah, matur suwun ya mewakili para pengguna trotoar. Lancar kawan menuju arah ke Solotigo, Boyolali atau Ambarawa, Jambu. Masuk di jalur arteri aja lancar, apalagi tolnya Kawarasika. Tol Semarang ABC juga landai dari ketiga seksinya. Mulai dari Krapyak, Jangli, Jangli Serondol, Jangli Gayam Sari atau Mukti Harjo, dua arah masih lengang. Dilanjutkan menuju tol Semarang Solo yang perkiraannya juga akan menjadi jalur tol dengan peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan di setiap libur akhir pekan panjang seperti ini ya. Tapi untuk kondisi lalu lintasnya sampai dengan jam 8.15 ini masih lancar kawan di tol Semarang Solo untuk kedua arahnya. Lalu geser menuju arah ke Kendal, Weleri, Batang, Pekalongan, Kawarasika, lancar arus lalu lintasnya. Tadi juga menjelang jam 8 pagi ada Pak Zuri Al-Bukhari sama Pak Sopo ya, mau yang jam 7.40 ya. Di kawasan Kendal, lancar ya Bapak Ibu, melintas di jalur Pantura ataupun melintas di jalur tol Semarang Batang, monggo-monggo keduanya baik. Aku tidak mau mengatakan lebih enak lewat mana karena dua-duanya masih kondusif. Silahkan Anda memilih melintas di jalur tol ataupun jalur arteri di rute Semarang Demak. Semarang Kendal, menuju arah ke Weleri, Batang, atau lanjut menuju hingga ke kawasan Pekalongan. Itu kawan update-nya di Kelana Kota Pagi untuk jam 8 pagi ini ya.

0: Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada kenaikan harga emas di Indonesia. Kondisi tersebut membuat minat masyarakat terhadap investasi emas tetap tinggi, terutama sebagai aset lindung nilai di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berdasarkan pantauan harga emas di Kota Semarang, emas antam dan perhiasan 24 karat mengalami kenaikan tipis dalam beberapa pekan terakhir. Di sejumlah toko emas modern, pantauan dari surat kabar hari ini kawan 28 Mei 2026, harga emas perhiasan bahkan menembus lebih dari 3 juta per gram. Disampaikan bahwa koleksi emas saat ini masih menjadi favorit bagi masyarakat untuk menjadi jaring investasi yang terpercaya. Maka dari itu, di tengah gejolak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang semakin melemah, emas masih menjadi favorit masyarakat untuk menginstrumenkan investasinya untuk masa depan. Buru Liantini, selamat pagi. Aku Thomas, juga saya tuh kadang rasan-rasan sama anakku. Pejalan kaki itu tidak dianggap. Trotoar yang di daerah biasanya sempit, adu mekanik sama pengendara yang lain. Bukan hanya adu mekanik ke pengendara, tapi adu mekanik ke pedagang kaki lima, atau dengan jembatan, atau dengan pohon, jalan wis di pinggir, tapi masih diklaksoni. Nah, betul. Salah satu bentuk komitmen yang benar-benar tidak ada dan tidak kelihatan adalah semuanya diam kalau trotoarnya masih digunakan untuk yang tidak semestinya. Itu adalah salah satu tanda aja. Tanda kalau komitmen untuk para pejalan kaki diratukan atau dirajakan itu masih belum ada di sini. Makanya tadi aku bilang kalimatnya sampai dengan kiamat nanti kayaknya negara ini akan menjadi tetap car-centric ya, negara car-centric. Meski memang ada beberapa daerah dan juga wilayah yang sudah mulai menuju ke kota yang walkable dan juga public transportation friendly, tapi masih menuju ya, masih rencana. Sekelas DKI Jakarta aja yang sudah menuju ke situ, tantangannya masih banyak ya untuk public transportation dan juga pejalan kakinya. Apalagi di daerah, ya, apalagi di daerah kita ya, di Jawa Tengah ini masih kayaknya komitmen dan juga rencana, kayaknya aku melihat dari rencana-rencana di beberapa daerah, kabupaten dan kota atau bahkan tingkat provinsi, kayaknya belum ada komitmen ke situ sih. Untuk bukan merubah ya, untuk istilahnya membuat, jangan ding, nanti malah tambah rame. Ya pakainya belum ada komitmen lah gitu. Pak Christian Raharjo.
1: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bang Yuda, Bang Jamal. 755 meluncur dari Semarang menuju Jepara via jalur konven. Sementara tadi lewat Kota Lama, ini menuju ke arah Kota Demak. Kok lancar ya? Lancar sekali, tidak ada hambatan sama sekali, cuaca cerah, lintasan kering. Mungkin
0: mantap.
1: Masih pada libur cuti bersama, long weekend.
0: Betul sekali.
1: Tenang Pak Bagus Aditya, tak kancani. Ini menginformasikan ke arah Jateng Land Los.
0: Hei aku juga pun, ngene-ngene kiki aku ya kerja loh ki. Tak kancani sing do bekerja ini yang pada perjalanan di jalan raya ngawaras ya, tenang. Ada aku, kemudian juga tadi dari jam 6 sampai dengan jam 7 sampai jam 8 tuh juga rame kok, ternyata tadi beberapa kawan yang tetap melakukan kegiatan di hari ini. Cuma sekali lagi menjawab pertanyaan kawaras ya, hari ini untuk kegiatan pelayanan SIM kemudian juga pembayaran pajak kendaraan oleh Samsat, oleh Bopenda Provinsi Jawa Tengah libur ya kawan Rasika. Pelayanan SIM dan BPKB di lingkungan Polda Jawa Tengah hari ini libur. Kemudian juga untuk pembayaran pajak kendaraan kawan Rasika, itu juga hari ini layanan Samsatnya libur dari rilisnya Bopenda Jawa Tengah. Besok operasional kembali hari Jumat dan Sabtu ya, 29 dan 30 Mei 2026. Pak Kusuma Negara.
2: Selamat pagi Mas Yuda dan kawan Rasika.
0: Pagi Pak.
2: Pengen ikut menjawab Pak Ivan tadi yang mau ke Paris dari Anjas Moro.
0: Monggo silakan.
2: Anjasmoro bisa belok kanan arah Kalibanteng, nanti masuk tol Manyaran ya Pak ya. Terus keluar nanti di tol Prambanan Pak. Dari Prambanan nanti mengarah ke Bantul. Dah kalau di situ semuanya lancar Pak. Perjalanan lancar. Nah kalau sampai di Jogja belum ada info ini apakah
0: iya betul
2: tersendat atau bagaimana, belum ada info. Dari situ sudah dekat Pak ke Paris alias Parangtritis.
0: Parangtritis.
2: Begitu Mas Yuda dan kawan Rasika.
0: Matur suwun.
2: Perjalanan dari Mangkang menuju ke Kota Lama lancar. Begitu Mas Yuda. Untuk Pak Zuri yang mau ke Kendal lewat jalan konvensional aja lancar loh Pak, bisa 80-90 ini Pak.
0: Serius bisa 90 km sangarmen. Ini menandakan kalau itu jalurnya lancar ya guys, once again di Kota Semarang. Apalagi istilahnya kalau momen-momen seperti ini kan masyarakat Kota Semarang itu do lungo ya istilahnya. Pada keluar kota lah gitu istilahnya. Jadi untuk secara rute dan juga secara jalur untuk di kawasan intra Kota Semarang sih, memang Kota Semarang tuh kota kerja gak sih? Setuju gak? Kalau aku menyebut Kota Semarang itu adalah kota kerja. Setuju gak? Kalau gak setuju mungkin bisa cerita deh. Karena istilahnya Kota Semarang itu karena ya istilahnya Rasika kan memantau arus lalu lintas ya. Jadi tahu, bukan tahu deng, maksudnya berpengalaman lah gitu ya. Bagaimana dinamikanya hariannya, dari pantauan setiap harinya, di berbagai momennya ya kan. Kota Semarang itu benar-benar, wah kota nggo kerjo ya istilahnya. Bukan kota wisata kayak daerah istimewa Yogyakarta gitu loh kawan Rasika. Kalau provinsi daerah istimewa Yogyakarta itu kan kayak kalau pas momen-momen seperti ini benar-benar duar semuanya pada kesana semua. Walaupun pas hari kerja ya, mereka landai-landai raminya ketika pas hari libur seperti ini. Nah, berbalikannya dengan kota Yogyakarta yang ada di provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Nah, Kota Semarang, itu justru malah raminya pas hari-hari kerja kayak gini. Kok kayak gini, hari-hari kerja biasa gitu, nggak yang pas momen-momen liburan kayak gini, betul nggak? Kok Wendy?
3: Selamat pagi pun, pukul 8.01 ya, melintas di Purianya Semoro, masih terpantau lancar, cuaca cerah, nih OTW ke Merican ya.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih.
0: Baik, matur suwun, Pak Wendy laporannya. Pak Ivan Samsudin, loh kui Pak Ivan kui, lancar ya kalau mau ke Paris alias Parangtritis. Tapi ternyata Pak Ivan Samsudin bilangnya dari Semarang itu mau ke Pati ya. Lancar-lancar Pak Ivan Samsudin, monggo. Tadi tuh informasi dari Pak Christian Raharjo, paling tidak di koridor Semarang Demaknya juga masih baik, arus lalu lintasnya belum ada kendala dan juga hambatan berarti ya. Pak Ivan Samsudin sidone ke Pati guys, nggak jadi ke Paris. Untung lalu lintasnya lancar dari Semarang sampai dengan Patinya. Asalkan nanti masuk ke Kota Kudus dulu aja. Walaupun belum ada pantauan langsung sih di jalan lingkar Kudusnya, cuma kalau aku lihat beberapa hari ini lalu lintasnya kok koyone antrian cukup lumayan di area perbaikan jalan lingkar Kudus. Jadi mending nanti masuk ke Kota Kudus aja menuju arah ke Patinya. Selama belum ada report dan juga atensi perbaikan di jalan lingkar Kudus itu selesai, kayaknya kawan Rasika masuk ke dalam Kota Kudus dulu aja sih kalau mau perjalanan dari Semarang mau ke Pati. Kecuali arah sebaliknya ya, kalau yang arah Semarangnya sih lancar-lancar aja di lingkar Kudus. Pak Syarif Hidayat, oh iya benar juga sih, ini Pak Syarif Hidayat bilangnya Semarang itu kota atlas pun, bukan kota kerja. Ya iya betul-betul juga sih, kota atlas tempat untuk bekerja. Pak Eka Agus Purwadi.
4: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan-kawan Rasika. Pukul 8.30 tadi berangkat dari Ampel Boyolali menuju ke Semarang. Lalu lintas lancar, ini sudah sampai Pasar Sapi. Rencana mau masuk Tol Bawen menuju ke Semarang Genduk. Sekian, terima kasih.
0: Ya. Matur suwun, Pak Eka Agus. Jaminan lancar karena Anda memilih jalur tol ya. Sampai dengan saat ini tol Semarang Solo Semarang ABC masih lengang dua arahnya. Pak Iwan dan
5: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Mas Ika.
0: Pagi.
5: Oh, ini infonya Mas, perjalanan saya mau ke Gubuk nih, situasinya lancar apa enggak?
0: Lancar.
5: Ini pas cuti bersama ya Mas ya?
0: Betul.
5: Nah, saya kan enggak ada cuti bersama.
0: Sama.
5: Ada nih tetap bersama. Terima kasih.
0: Cakep nih ya. Biasanya kalau ngomong cuti bersama kan kok guyonan yang udah common sih kan, cuti bersama bersama siapa? Ah, itu sudah bosen. Itu sudah bosen ya, sudah banyak dipakai. Nah, nek Pak Iwandas nih kayaknya aku di telingaku fresh nih. Enggak ada cuti bersama, adanya tetap bersama. Untungnya lancar Pak Iwan. Tadi kita dapat info jam 8 tuh dari Burini Sulistya Fatmawati, aku masih mencarat. Semarang sampai Purwodadi masih ramai lancar saja kedua arahnya. Monggo-monggo segera tindakan Pak Iwan. Mumpung belum siang, karena perakiraannya juga siang nanti pasti akan ramai dan kendaraannya akan bertambah volumenya ya, karena pergerakan kendaraannya kan semakin siang di hari libur biasanya sudah mulai meningkat. Monggo-monggo Pak Iwan, lancar saja. Pak Mufid.
6: Selamat pagi Bang Yuda, selamat pagi Kak Mantasika.
0: Pagi Pak Mufid.
6: Bang Yuda, perjalanan dari Tegalarum Rangkir menuju Kota Demak. Ya, informasi lalinya Bang Yuda, terima
0: Meranggen.
6: Kasih.
0: Kalau dari Meranggen Onggorawe ke Demaknya tuh Pak Mufid, jujur saja belum ada pantauan langsung sih di jalur Meranggen Onggorawenya. Tapi karena belum ada report itu tadi ya, kita kategorikan masih ramai lancar aja secara umum gitu Pak Mufid. Apalagi kan Pak Mufid dari Meranggen toh, Meranggen nanti menuju Onggorawe atau Meranggen menuju Karangawen Guntur, dua-duanya masih baik sih arus lalu lintasnya, kayak belum ada report ataupun rilis mengenai adanya insiden atau bencana alam yang berdampak hingga ke jalan raya pagi ini. Mengaten Pak Mufid, Pak Ari Purwanto.
7: Pagi Mas Yuda. Pagi kawan Rasika semuanya. Ini saya sudah ada di kawasan industri. Wah, perjalanan hari ini dari Sambiroto sampai kawasan industri lancar. Ini malah kegasian ini sampai kantor ini, rasa aneh juga.
0: Saking lancar.
7: Alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah.
7: Hati-hati yang masih di jalan, monggo. Terima kasih.
8: Trotoar.
7: Mas Yuda, okay. Memang untuk yang pejalan kaki itu, wah di Semarang aja itu nggak dihargai. Banyak di perempatan-perempatan itu yang ada zebra crossnya itu malah buat berhenti, sehingga orang yang mau nyebrang dari situ juga kesulitan. Nah itu, memang belum ada penghargaan terhadap para pejalan kaki. Jadi memang hidup di negara yang primitif seperti Indonesia itu ya begitulah. Sangat sulit untuk meniru, kayak Singapura aja yang deket itu sangat sulit. Malaysia itu udah begitu majunya. Kita itu masih primitif Mas Yuda. Primitif. Maaf. Terima kasih.
0: Baik, matur.

0: Kendal, dan Rasika Pekalongan.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoint, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan sebagainya.

bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen Sukabela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813 2829 7788.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman.

0: lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
2: Makanya, ganti es temu dengan tijus.
3: Dari Winsport.
4: Hai.
5: Hai. Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Kenapa aku tiba-tiba munculkan lagu One Moment in Time? Kamu rasika ada yang nonton Indonesian Idol gak sih? Kan kemarin sudah selesai tuh result and reunionnya pemenang Indonesian Idol. Kamu rasika satu yang membanggakan adalah di mana Selina dari Semarang, kamu rasika Selina Indonesian Idol, kamu rasika berhasil menjadi jawara Indonesian Idol season ke-14, Selina Grace kamu rasika yang berasal dari kota Semarang. Proud, Semarang proud ya. Ini Selina Grace sebagai jawara Indonesian Idol season ke-14 tahun 2026. Nah, kaitannya apa dengan One Moment in Time? Sang runner-up-nya yaitu Nikki Becker Ngawarasiga menyanyikan lagu ini pecah banget, parah, luar biasa. Ada yang nonton gak Indonesian Idol kemarin waktu pengumuman grand final-nya? Nah, ada runner-up-nya yaitu Nikki Becker Ngawarasiga itu nyanyi lagu ini, wah parah banget sih. Parah banget, karena emang ini lagu aslinya udah lagu diva banget ya. Vokalnya luar biasa, energinya teknik banget Ngawarasiga dan bisa dinyanyikan oleh salah satu kontestan Indonesian Idol, Nikki Becker. Cari deh di YouTube, kayaknya masih ada deh penampilannya, bener-bener menyita perhatian banget. Cuma Nikki Becker-nya jadi runner-up ya Ngawarasiga karena juara satunya Selina yang berasal dari kota Semarang itu tadi. Apalagi pas bagian ref-nya sih. Aku yakin kalau Anda mungkin gen millennials ya, millennials atau di bawahnya, mungkin kalau denger ref lagu ini pasti melu mangap sih, melu dremimil gitu bibirnya. Apalagi pas bagian ref-nya ya. Aku pengen ikut bersenandung tapi emoh merusak lagu ini.

0: Kalau Anda sedang menonton, aku lagi mangap-mangap, tapi aku memang tidak bersuara.
1: I will feel.
0: One Moment in Time dari Whitney Houston. Di arus lalu lintas sampai dengan jam 8 lebih 45 pagi ini, kondisinya masih baik, kondisinya masih lancar. Salah satu indikatornya aku sudah sering bilang ya, aku mengatakan arus lalu lintasnya baik, itu adalah tidak ada lokasi atau titik yang perlu dihindari. Nah, itu salah satu indikator. Mungkin kawan Raske bertanya, maksudnya lalu lintas baik iki piye to, sipun iki ngomongnya penyiar kelana kota. Salah satu indikator yang aku sebut arus lalu lintas rangkuman di beberapa daerah ya. Karena kan kelana kota dipantau di 14 wilayah nu di Jawa Tengah ya. Nah, aku mengatakan indikator lalu lintasnya baik, lalu lintasnya kondusif, itu salah satunya yang peringkat tertinggi adalah tidak ada lokasi yang perlu dihindari, Ngawarasika. Dan sampai dengan saat ini jam 8 lebih 45, tidak ada satu titik TKP pun yang perlu dihindari, Ngawarasika, dari wilayah Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Kota Semarang, Demak, Kudus, menuju arah ke Pati, ataupun menuju arah Jeporo, lalu menuju arah ke Kabupaten Grobogan, ataupun menuju arah ke Bawen, Kabupaten Semarang ya, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, lalu juga menuju arah ke sisi yang lain ya, Kabupaten Semarang sisi yang lain, yaitu di kawasan Ambarawa, Jambu, dilanjutkan hingga Temanggung, Magelang, juga masih ramai lancar. Ya, sebenarnya ada sih satu ya kan yang mungkin bisa jadi perhatian untuk Anda, yaitu di Jalan Lingkar Kudus. Di Jalan Lingkar Kudus, kalau mau ke arah Pati kan aku tadi mengatakan mending lewat dalam kota dulu saja. Nah, itu sarannya ya kawan Raska, karena antrian di Jalan Lingkar Kudus tuh masih ada karena perbaikan jalan. Belum tahu sih antriannya seberapa panjang atau mungkin antriannya seberapa lama untuk saat ini. Cuma karena kalau aku lihat dari rough cut sebelumnya, kawan Rasika, antrian di Lingkar Kudus itu arah menuju ke timurnya cukup lumayan biasanya. Jadi ya selama pekerjaan masih berlangsung di sana, masuk ke dalam kota Kudus dulu saja ya. Bu Pipit Jepara, matur suwun ya kan. Wah, ini lagu favoritnya Bu Pipit Jeporo juga ternyata. Ini matur suwun juga, Bu Pipit sudah bersama Kelana Kota ya, makanya bisa kedengeran lagunya barusan. Pak Nathanael Dewi Nugroho, pagi mas, ini saya mau ke Purwokerto dari kawasan industri Candi via konvensional. Kondisi lalu lintasnya apakah lancar? Wah, masih lancar Pak Nathanael sampai dengan jam 8.50 ini. Tadi juga kita dapatkan informasi kawan-kawan yang menuju ke Magelang, menuju arah ke Jogja, lewat Temanggung, juga belum ada kabar kembali yang menandakan lalu lintasnya masih cukup baik. Lalu ada Pak Eka Agus Purwadi, selamat pagi.
2: Warasika dari wilayah Pemalang
3: 08.50 sampai gerbang tol Banyumanik.
0: Terbukti lancarnya toh Pak Eka? Mantap kalau gitu. Tuh ya kawan Rasika, arus lalu lintas pantauan di menjelang jam 9 ini di area tol Semarang ABC, kondisi arus lalu lintasnya masih lengang, bahkan secara umum lancar ya kawan Rasika, tidak ada kendala signifikan. Lalu ada Pak Wahyudi, ini Pak Wahyudi menyapa dari kawasan Pantura Cepiring Kendal ya, dua arah ramai lancar, cuacanya cerah. Ini dia nih pantauan di area kontraflow Jalan Pantura Cepiring, Kabupaten Kendal, kawan. Cuaca cerah, kemudian juga arus lalu lintasnya masih baik, kawan Rasika. Nggak ada hambatan, nggak ada ketersendatan berarti. Di kawasan Pantura Cepiring, Kendal. Nah, ini Pak Yoyo memberikan info juga. Ini saya baru saja lewat Jalan Sri Agung Cepiring juga, mas. Arah ke Semarang juga lancar, belum ada antrian. Arah ke Jakarta atau arah ke Barat juga lancar banget informasinya. Matur suwun Pak Yoyo sama Pak Wahyudi. Pantauannya dari kawasan Jalan Pantura Cepiring, Kabupaten Kendal, di area kontraflow untuk pemeliharaan dan peningkatan mutu jembatan Kalibodri sisi A yang masih berlangsung. Bu Arsi menyapa dari Reban, Batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyapa dari Reban, Batang, cuaca cerah, panas. Saya juga tidak mengenal cuti bersama karena memang yang ada hanya selalu bersama Rasika. Langsung jadi trending topic Wimau Kalimate Pak Iwan dan Wimau ya. Jadi sudah bukan cuti bersama-bersama siapa. Udah bosen, udah sering, udah banyak ya. Nah, tapi kalau yang saat ini adalah, Pak Iwan, mohon maaf ya Pak ya, jadi terkenal loh kalimatnya jenengan. Cuti bersama, gak ada cuti bersama, yang ada tetap bersama ya. Tetap bersama keluarga Anda, tetap bersama pasangan Anda, tetap bersama Rasika, ya kan? Atau tetap bersama kawan-kawan yang lainnya yang Anda kasihi dan Anda cintai. Ya, kalau kita buka trending topic di kawasan Pekalongan, ya memang kita juga, wah, luar biasa sekali. Ini menjadi presiden yang kurang baik ya, kawan, atas diungkapnya kasus-kasus pelecehan seksual yang berada di lingkungan keagamaan, kawan Rasika. Belum selesai kita mengawal kasus yang terjadi di Pati, namun cukup mengejutkan sekali di mana di Pekalongan juga kemarin sampai dengan saat ini masih menjadi sorotan lah gitu ya oleh publik, di mana ada salah satu pengasuh padepokan Kawah Rasika di Pekalongan yang ditangkap. Fakta terbaru Kawah Rasika dari rilis Polres Pekalongan Kota, pengasuh padepokan tersebut Kawah Rasika diduga sudah melakukan tindakan asusila dan juga pelecehan kepada para santriwatinya sejak tahun 2008. Satuan Reserse Kriminal Polres Pekalongan Kota saat ini masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap AKF, salah seorang pengasuh sekaligus pimpinan padepokan Padang Ati di Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan berinisial AKF. Kapolres Pekalongan Kota AKBP Riki Yaryandi mengatakan penangkapan tersebut berkaitan dengan pengungkapan kasus yang sedang berjalan dan proses penelusuran tidak mudah lantaran korban sempat berada dalam tekanan dan halangan untuk berbicara. Penerapan metode scientific crime investigation dilakukan oleh Polres Pekalongan Kota, kawan. Skema tersebut dilakukan untuk memperkuat proses penyidikan terhadap kasus dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati Padepokan Padang Ati di Buaran, Kabupaten Pekalongan. Penyidik membutuhkan penanganan khusus karena dugaan tindak kekerasan seksual tersebut telah berlangsung sejak tahun 2008. Mayoritas korban mengalami trauma mendalam dan tekanan yang psikologis. Sejauh ini, Polres Pekalongan Kota sudah mendata ada 6 korban yang telah membuat laporan kepada pihak kepolisian, dan para korban ini berasal dari berbagai daerah, mulai dari Pekalongan itu sendiri, Pemalang, Batang, bahkan hingga Kota Semarang. Sebagian besar korban diduga mengalami pelecehan ketika masih berusia di bawah umur dan tinggal di lingkungan padepokan. Saat ini Polres Pekalongan Kota juga telah menggandeng Dinas Sosial Kota Pekalongan, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, dan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polda Jawa Tengah untuk mengungkap kasus dugaan kekerasan dan tindakan asusila di Padepokan Padang Ati yang diduga dilakukan oleh pimpinan dan juga sekaligus pengasuhnya. Kepolisian, dalam hal ini Polres Pekalongan Kota, masih membuka posko pengaduan dan menyiapkan safe house bagi para korban maupun saksi yang merasa terancam agar lebih berani memberikan keterangan. Setelah kemarin AKF ditangkap oleh pihak kepolisian Kawah Rasika, rilis terbaru terkait hasil penyelidikan nanti akan disampaikan kembali oleh jajaran Polres Pekalongan Kota.

0: Untuk sesi paginya, aku tutup dulu ya Kang Warasika. Aku akan munculkan beberapa info. Yang pertama dari Pak Steve, selamat pagi.
1: Menyebut kota Semarang itu adalah Gajah Mada pun.
0: Yu.
1: Swapine.
0: Nah, sekelas Gajah Mada.
1: Jam kerja ya pun ya.
0: Makane.
1: Jam kerja bagi yang bekerja.
0: Ya, matur suwun Pak Steve ya. Ini laporannya dari Jalan Gajah Mada Kota Semarang. Yang ramai itu DP Mall. Nanti aku akan meramaikan juga ya. Kemudian ada kawan di 7044 dengan Bapak atau Ibu siapa ini? Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak.
2: Ini dari perjalanan dari Pati menuju ke Semarang sampai di Lingkar Kudus Bangjun Jepang.
0: Nah, gimana Pak Lingkar Kudus, Pak?
2: Terpantau lumayan panjang ya yang arah ke Patinya.
0: Oke. Wah, mantap. Kita yang matur suwun, Pak. Tadi aku mengatakan belum ada pantauan langsung, kok langsung ada laporan dari kawan di 7044. Matur suwun ya. Dengan Bapak siapa ini? Kita kenalan dulu, Mbok An.
2: Mas Yuda, untuk jalan Lingkar Kudus yang arah ke Semarang terpantau ramai lancar ya. Meskipun cuma satu jalur, tapi penumpukannya hanya di lampu merah saja.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Matur suwun kawan di 7044 ya. Nah, itu kawan pantauan di kawasan Jalan Lingkar Kudus ya kawan. Meski perbaikan jalannya itu ada di kedua arah, baik itu arah ke Pati ataupun arah Semarang, tapi situasi lalu lintasnya benar-benar berbeda sekali kawan Rasika. Karena yang saat ini tersendatnya cukup lumayan adalah yang arah menuju ke Pati. Arah Semarangnya ada perbaikan betul ya. Tadi juga ada kawan Rasika yang mengatakan kalau yang arah Semarangnya itu juga ada perbaikan loh pun. Nah, tapi situasi lalu lintasnya itu yang arah menuju ke Patinya yang terpantau cukup berbeda lah gitu ya, meski kedua arahnya ada kegiatan perbaikan jalan. Oh, matur suwun ya Pak Sigit ya untuk laporannya dari kawasan Jalan Lingkar Kudus ya kawan Rasika. Ini kalau katanya Pak Edi Wijanarko yang mau arah Pati mending lewat kota saja untuk minibus. Betul sekali Pak Edi Wijanarko, matur suwun. Kemudian juga Pak Agus Nugroho, matur suwun juga untuk atensinya Pak Purwanto.
3: Selamat pagi menjelang siang Pak Sika.
0: Pagi Pak.
3: Mohon infonya perjalanan dari Prengapus ke Jatenglen Demak.
0: Wah, lancar Pak.
3: Apakah baik-baik saja ya?
0: Baik banget.
3: Terima kasih.
0: Baik banget, kondusif banget Pak Purwanto. Monggo silahkan, mau lewat jalur tol atau lewat jalur arteri, keduanya baik, keduanya enak. Untuk sesi Kelana Kota paginya, aku tutup dulu ya. Tetap di Kelana Kota, nanti kita lanjutkan lagi setelah jam 9.
4: Jalan macet, sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Buntut insiden meledaknya pipa jaringan gas di Desa Batur Sari, Meranggen, Kabupaten Demak, Senin malam, Polsek Meranggen kini memperketat pengawasan proyek. Langkah ini diambil guna menjamin penanganan dan antisipasi jatuhnya korban jiwa pada kawasan permukiman warga. Kapolsek Meranggen Polres Demak, AKP Kumaidi menegaskan pihaknya telah memanggil manajemen kontraktor pelaksana proyek. Polisi menuntut adanya evaluasi total serta peningkatan standar keamanan yang ketat saat proses pengujian tekanan jalur gas. Ketegasan ini diambil karena peristiwa tersebut merupakan insiden kedua kalinya yang terjadi di wilayah Meranggen. Kepolisian meminta pihak kontraktor lebih berhati-hati demi menjaga keselamatan dan ketenangan masyarakat. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah kini tengah menjaring ribuan anak dari keluarga kurang mampu untuk masuk ke sekolah rakyat. Tahun ini total terdapat 18 titik sekolah rakyat yang siap menampung para siswa baru. Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Imam Maskur menyatakan petugas lapangan dikerahkan untuk melakukan asesmen langsung kepada keluarga kurang mampu berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Seluruh siswa yang lolos akan mendapatkan fasilitas lengkap secara gratis mulai dari asrama, makanan, hingga fasilitas laptop satu persatu. Meski sempat terdapat laporan adanya siswa yang keluar karena belum terbiasa dengan pola hidup disiplin, pihak Dinas Sosial akan terus melakukan pendekatan dan pembujukan. Langkah ini diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan dan melalui akses pendidikan yang layak hingga lulus. Berikut kabar haji. Fase puncak ibadah haji telah dilalui. Sebanyak 527 kelompok terbang jemaah Indonesia sudah menjalani rangkaian padat di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ketua Komisi Nasional Haji Mustolih mengingatkan padatnya agenda dan cuaca panas sangat menguras stamina. Kondisi ini rawan membuat jemaah, terutama lansia dan disabilitas terpisah ataupun tersesat dari regu mereka. Menyikapi tantangan tersebut, Komisi Nasional Haji meminta seluruh jemaah untuk saling membantu dan semangat menjaga jemaah. Solidaritas ini dinilai sangat penting guna meminimalisir adanya jemaah yang hilang di tengah jutaan manusia dari seluruh penjuru dunia. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

Kalau diperlakukan gak adil kayak gini, saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

Kota Kawarasika untuk edisi siang hari ini. Aku lanjutin lagi dari jam 9 ini sampai dengan nanti siang ya Kawarasika jam 12. Tenang. Aku tidak kesel, aku tidak capek Kawarasika. Wong yo tadi jam 6 sampai jam 9 lancar kabeh. Ya toh enggak ada kendala, enggak ada hambatan. Aku kayak bener-bener kayak jadi teman Anda aja gitu ya Kawarasika di pagi tadi jam 6 sampai dengan jam 9. Jadi ya energiku masih banyak Kawarasika untuk melanjutkan perjalanan sampai dengan nanti jam 12 siang Kawarasika di Kelana Kota siang untuk edisi hari ini kawan 28 Mei 2026. Ini ada kawan di 3700. Ini lagunya siapapun. Judulnya Ora Urus.

0: Judulnya Ora Urus ya kawan 3200. Memang lagu timur, cuma judulnya kok pakai bahasa Jawa, kan nanti ada beberapa lirik dan kalimat bahasa Jawanya ya Kawaras. Judulnya Ora Urus Kawarasika. Kawan di 3200. Lalu tadi masih ada informasi dan juga atensi di bawah jam 9. Lancar Pak Beni, lancar-lancar wis monggo lendang segera perjalanan dari Pati menuju arah Semarang juga so far lancar. Merambat normal aja di area perbaikan Lingkar Kudus, habis itu nggak ada laporan apa-apa, lancar, nggak ada kendala atau hambatan. Menuju arah Jogja kan, jenengan juga pasti aku yakin langsung masuk tol kan, masuk tol Muktiharjo langsung keluar Prambanan sana. Kondisinya juga tol Semarang ABC dan juga tol Semarang Solo lancar. Wes lah gampang ya sekarang, enak ya Semarang Jogja. Pokoknya kalau Kawarasika tekon ke Rasika atau ke Kelana Kota, apalagi pas aku yang siaran, kalau Anda tanya Semarang Jogja bagaimana, aku rutenya langsung jelas ceto welo-welo tol Semarang ABC metu Prambanan ya guys. Quest paling gampang, kecuali kalau Anda ada embel-embelnya. Selamat pagi Rasika, selamat pagi Kelana Kota, saya mau perjalanan ke Jogja lewat Magelang, atau lewat Ambarawa, atau lewat jalur biasa saja Salatiga. Nah gitu mungkin nanti akan aku jelentreke. Tapi kalau Kawarasika cuma tanya selamat pagi Rasika, Kelana Kota pagi atau Kelana Kota siang, Semarang Jogja bagaimana, lancar. Kenapa lancar? Karena aku langsung menarik rute dari tol Semarang ABC, tol Semarang Solo, langsung keluar Prambanan. Oke? Berarti tadi jawaban untuk Pak Beni Adi, Pati Semarang lancar, ya Semarang Jogjanya juga lancar kan, nggak tanya jalur menuju ke lewat mananya toh. Soalnya Semarang Jogja kan ada opsi banyak nih ya. Jadi karena kalau Anda tidak menyebutkan opsinya ya Kawarasika, aku langsung narik garis lewat tol. Dari tol Semarang ABC sampai dengan tol Semarang Solo lanjut, tol Jogja Solo seksi 1 dari Klaten sampai dengan Prambanan. Saat ini aku buka di Travo, enggak ada notes sih. Enggak ada notes, enggak ada notifikasi, enggak ada informasi terkait something happens di area jalan tol milik Jasa Marga Group, terutama di tol Semarang ABC dan Semarang Solo ya, yang dikelola oleh Jasa Marga Trans Jawa Tol. Lancar Kawarasika tol Semarang Solo. Tadi juga aku dapat informasi Pak Eka Agus, betul sekali Pak Eka Agus Purwadi tadi masuk menyusuri tol Semarang Solo dari Bawen sampai dengan Banyumanik, dan aku yakin pasti sekarang feelingku sudah sampai Gayam Sari sih, sesuai tujuannya tadi. Guys, berani gak satu jam bersama? Berani deh koyone ya. Ini kalau aku lihat dari volume dan juga jumlah kendaraan masih kondusif sih di jam 9 ini. Satu jam bersama yuk. Libur-libur kayak gini sama siapa gitu, musiknya yang enak. Tapi ada usulan gak? Barat boleh, Indonesia boleh. Nanti jam 10 sampai dengan jam 12 guys. Biasanya kalau liburan kayak gini aku tidak berani sih untuk satu jam bersama jagani nek dalane tiba-tiba duar isine mobil tok sak dalan-dalan. Tapi kayaknya kalau aku melihat saat ini kondisinya masih cukup baik sih, kondusif ya Kawarasika. Yuk, setuju gak satu jam bersama guys? Berikan aku usulan Boan. Biar nanti dicek-cek sama operator WA-nya Rasika, Kawarasika, nanti dipilih yang mana untuk satu jam nanti jam 10. Ya nggak satu jam sih sebenarnya, sampai jam 12, tapi kan ya ngepasnya satu jam bersama ya. Di Kelana Kota siang ini, sembari nanti kita update-update informasi lalu lintas dan juga jalan raya tetap ya. Kuih tetap, ya rak bakal ora gitu istilahnya. Cuma diiringi dengan melodi-melodi yang enak dan asik. Apa guys? Usul yuk guys, mumpung aku berani nih. Biasanya naik pas libur panjang seperti ini aku tidak berani memunculkan playlist banyak-banyak, tapi kalau ini aku berani sih. Sama siapa ada usulan? Nanti biar dimunculkan deh untuk usulan Anda semuanya. Nanti informasi cuaca juga setelah ini ya guys. Ada apa dan bagaimana situasi perakiraan cuaca dari BMKG, karena dari tadi jam 6 cukup banyak kawan-kawan yang ada ke daerah pegunungan, daerah tempat wisata, dan bagaimana secara umum untuk perakiraan cuacanya hari ini Kawarasika. Nanti kita ceklah. Informasinya akan disampaikan oleh kawan-kawan di BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Tapi sebelum itu, kita buka headlines di News Flash. News Flash.
1: Indonesia resmi ditunjuk sebagai wakil ketua Aliansi Mitra Global Pengentasan Kemiskinan untuk memimpin kemitraan multilateral yang inklusif dan adil. Posisi strategis ini mempertegas peran aktif Indonesia dalam menggerakkan kolaborasi global lintas sektor demi mengeliminasi kemiskinan di tingkat internasional. Demikian Newsflash.
0: Oh, satu lagi syaratnya ya guys, ojo tahun 80-an ya. Ojo tahun 80-an toh ya. Aku juga ingin biar kawan-kawanku yang seumuranku yang masih 29-30-an ini juga pada ikut nyanyi ra. Ojo tahun 80-an ah. Pak Aji, dis. Diskualifikasi ya. Wih, akeh banget ya ini yang pada usul. Pak Sigit. Ini Pak Sigit, Sheila on Seven, Pak Naga Bonar, Avenged, Pak Ivan Samsudin, Kahitna. Ih, cakep nih Kahitna nih, asik nih. Pak Puji Harsono, Elemen. Eh, nanti pilihannya bukan ini ya, pilihannya pasti akan subjektif karena nanti yang milih Rasika. Nanti yang milih Rasika ya, jadi sampaikan dulu aja. Usulan Anda, Pak Enggal, Padi, Bu Heni Gina, Rizky Febian. Rizky Febian tuh sudah banyak belum sih koleksi albumnya? Rizky Febian. Rizky Febian. Kalau di bank musiknya Rasika ya press, ngepres, ngepres rong jam.

0: isinya ngepres untuk rong jam kayak ini karena cuma masih punya dua album. Ya, coba dah kita tampung dulu, nanti sembari kita cek-cek sama koleksinya Rasika deh. Pak Akis.
1: Selamat pagi Bang Yuda, pagi kawan Rasika.
2: Apa guys? Usul. Biasanya naik pas libur panjang seperti ini aku tidak.
1: Satu jam bersama God Bless.
0: Oke, okay. Pak Steve, ini Pak Steve, saya misi Morangkir, Pak Eka Agus, nah ini tadi nih, yang perjalanan dari Solo 3 ya.
3: Juga Solo Seksi 1, dari Klaten,
4: sampai Pasut, Trambang. Yuh. 09.15 sudah sampai trafik dulu ya. Perjalanan lancar, ada ketersendatan sedikit di exit tol Mutiharjo, tapi masih manusiawi. Tidak sempat berhenti, cuman merambat timik-timik.
0: Mau merambat timik-timik.
4: Sekian, terima kasih.
0: Baik, matur suwun, Pak Eka.
4: Hari Lasu.
0: Oke, matur suwun, Pak Eka Agus Purwadi, kawan di 9326 Scorpion, Pak Marlis Laon 7, Bu Widi Afgan. Saya on the way ke Kudus ini. Lancar ya, sudah sampai Sayung, cuaca juga cerah sekali. Oh sip, mantap kalau gitu. Lancar, arus lalu lintasnya guys, tuh yang tanya Semarang Demak Kudus tuh ada Bu Widi. Bu Widi perjalanannya ngacir saja. Ngacir, berkacamata hitam, berjilbab pink. Eh betul nggak Bu Widi? Kawan di 0845 Peter Pan atau Sila on 7, Pak Keisha Linkin Park atau Green Day, Pak Nurul Jamrut Padi atau Bumerang, kawan 198 Bumerang, Pak Bambang Budianto Mahalini, Pak Arif Green Day, Pak Wiwit lagu tema saja tidak musisi 2000-an. Kemudian kawan di 1311 Iwan Fals, Pak Andi Padi, Pak Abdul Kholik, pagi Pak Abdul. Ini Pak Abdul Kholik tugas di mana ini? Pak Abdul Kholik ada band Pak Sigit Baskara 420 Hindia. Kuwi sak genre personile ya padha. Kris Patih kawan 495, Pak Dayat Iwake, Bu Ana melu kanca-kancane kahitna koyone ya asik sih. Iya ya koyone ya kahitna koyone cakep sih. Wah nek ana tanda-tanda kayak gini iki berarti wis chance kepilihnya dhuwur gini, aku sudah bilang koyone asik ki. Enggak ya bercanda ya, nanti biar tak buka-buka lagi usulan dari kawan-kawan Rasika deh di Kelana Kota. Aku panjang menemani Anda beneran ini sampai jam 12 ya. Aku tidak meninggalkan Anda lagi jam 10. Kayaknya ini ada kawan Rasika yang kitenan kira tiwas fotek nanti jam 10 pamitan. Enggak, ini tenanan aku sampai jam 12 ya. Orang tiba-tiba hilang jam 10.

0: geng push.
1: Jong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Bun, capek juga ya perjalanan hari ini?
5: Iya, enaknya istirahat di tempat adem yang nyaman.
6: Ayah, aku mau lihat gunung.
4: Kalau gitu kita nginap di Hotel Garuda Kopeng aja.
7: Nikmati suasana sejuk dan tenang di Hotel Garuda Kopeng. Penginapan nyaman di kawasan wisata Kopeng dengan view indah Gunung Merbabu dan Telomoyo. Tersedia berbagai tipe kamar yang cocok untuk keluarga, rombongan, maupun transit perjalanan Anda. Didukung fasilitas lengkap, kamar nyaman, wifi, air hangat, extra bed, aula kapasitas 60 orang, serta area parkir luas. Dengan lingkungan pedesaan yang asri dan udara pegunungan yang menyegarkan, liburan Anda jadi makin berkesan. Lokasi strategis di Jalan Raya Salatiga Magelang, kilometer 14 Kopeng, Kabupaten Semarang. Informasi dan reservasi 0298-318-178. Hotel Garuda Kopeng dikelola oleh Disbud Parekraf Provinsi Jawa Tengah. Informasi ini dipersembahkan oleh UPPD Ungaran.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Pak, kok dari tadi pegang kepala terus?
4: Pusing, tengkuk juga berat. Mungkin kecapean apa ya?
9: Jangan dianggap sepele, Pak. Bisa jadi tekanan darah tinggi.
4: Hipertensi. Waduh.
10: Hipertensi atau tekanan darah tinggi sering datang tanpa gejala. Namun jika dibiarkan, bisa menyebabkan stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, hingga gangguan penglihatan. Gejalanya dapat berupa sakit kepala, sesak napas, mudah lelah, hingga pandangan kabur. Cegah hipertensi dengan Cerdik. C. Cek kesehatan secara rutin. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet seimbang. I. Istirahat cukup. K. Kelola stres dengan baik. Sayangi diri dan keluarga dengan hidup sehat mulai sekarang. Peringati Hari Hipertensi Sedunia tanggal 17 Mei. Iklan-iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya Alifa. Pemkab Jember mulai memetakan potensi wilayah pesisir selatan untuk menekan angka kemiskinan masyarakat. Bupati Jember Muhammad Fawaid bersama jajaran TNI AL melakukan penyisiran kawasan pantai selatan untuk melihat langsung potensi wisata dan ekonomi yang bisa dikembangkan. Bupati mengatakan, pembangunan jalur lintas selatan atau JLS diharapkan mampu membuka akses kawasan selatan sehingga potensi wisata, perikanan hingga ekonomi masyarakat bisa tumbuh lebih cepat. Pemerintah daerah juga menggandeng TNI AL untuk memperkuat keamanan wilayah pesisir agar masyarakat khususnya nelayan lebih aman beraktivitas. Menurut Fawaid, kawasan pesisir selatan masih menjadi salah satu kantong kemiskinan di Jember. Karena itu, pemerintah akan membentuk tim gabungan untuk menata kawasan pesisir sekaligus mengembangkan potensi wisata dan ekonomi masyarakat di sepanjang jalur pantai selatan.
2: Kabar selanjutnya bersama saya Iqbal Zulkarnain di City Guide FM Malang. Wali Kota Malang Wahyudayat menyampaikan berdasarkan hasil pemantauan jajarannya di beberapa pasar, diketahui harga cabai rawit mengalami peningkatan per kilonya bisa mencapai kisaran 70-85 ribu. Untuk itu pihaknya akan membuka warung tekan inflasi atau WTI untuk menstabilkan harga cabai di Kota Malang. Rencana ini masih proses persiapan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Wahyu juga menyebut salah satu penyebab harga cabai rawit melonjak karena faktor cuaca yang berdampak pada hasil panen di daerah sentra penghasil komoditas seperti di Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pemkot Madiun gelar bazar 1001 Malam Fest di PSC. Pembukaan bazar dilakukan langsung oleh PLT Wali Kota Madiun, Bagus Panuntun. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Madiun dalam mendorong geliat ekonomi masyarakat, sekaligus memberi ruang promosi bagi pelaku usaha lokal. Bazar UMKM dengan tema 1001 Malam Fest untuk menyambut libur panjang Idul Adha sampai tanggal 1 Juni. Menurut Bagus, seluruh kegiatan dipusatkan di kawasan PSC yang selama ini menjadi salah satu titik keramaian dan destinasi wisata kota. Seluruh UMKM yang dilibatkan merupakan binaan dinas yang telah melalui proses kurasi.
4: Dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya, meminta warga meninggalkan kebiasaan mencuci perut besar atau rumen hewan kurban di sungai. Menurutnya, kebiasaan ini akan mengganggu lingkungan. Pemotongan hewan kurban dihimbau dilakukan di rumah potong hewan. Menurut Armuji, pemotongan hewan kurban di RPH lebih praktis, aman, higienis, dan tidak merepotkan. Tidak mencuci daging di sungai juga membuat gorong-gorong tidak tertutup oleh limbah.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Mobil panas setelah parkir, jangan langsung nyalakan AC maksimal.
1: Cuaca panas bikin kabin mobil terasa seperti oven. Tenang, ada cara cepat dan aman supaya AC lebih dingin dan komponen tetap awet. Langkah pertama, buka dulu semua kaca dan pintu mobil selama ya 1-2 menit. Ini membantu mengeluarkan udara panas yang terjebak di dalam mobil. Setelah itu, nyalakan blower atau kipas AC tanpa menekan tombol AC. Atur pada kecepatan tinggi agar hawa panas cepat keluar tanpa membebani kompresor. Kalau suhu kabin mulai turun, baru tutup kaca dan nyalakan AC. Hindari langsung menyetel AC ke suhu paling dingin dan blower maksimal, karena bisa membuat kerja kompresor lebih berat. Nah, supaya mobil tidak terlalu panas saat diparkir, ada beberapa tips sederhana.
0: Gunakan sunset di kaca depan.
1: Buka kaca sedikit untuk sirkulasi udara.
0: Cari tempat parkir yang teduh.
1: Gunakan cover mobil.
0: Dan pasang kaca film berkualitas penolak panas.
2: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
1: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: yang mau pada perjalanan Kawarasika di siang hari ini ke beberapa tempat tujuan wisata, kawan. Nah, informasi yang penting adalah bukan hanya rute perjalanan Anda saja, tapi perakiraan cuaca ke depan. Informasi perakiraan cuaca, kawan, saatnya kita buka, yang akan langsung disampaikan oleh kawan-kawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang di Info Cuaca.
1: Info Cuaca.
0: Nah, saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu prakirawannya, yaitu Mas Harith Syahid yang akan menyampaikan infonya. Silakan Mas Harith.
2: Ya, terima kasih Mas Yuda. Selamat pagi menjelang siang para pendengar. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga Jawa Tengah secara umum berlaku saat ini hingga nanti awal malam. Yang pertama untuk Kota Semarang sendiri, pagi hingga siang ini kita prediksi cerah berawan, dan untuk sore hingga awal malam nanti secara umum berawan, namun akan ada potensi hujan ringan tidak merata terutama dari wilayah selatan. Kemudian angin akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatannya berkisar antara 3 hingga 27 km per jam dan suhu udaranya berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius serta kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 90%. Kemudian yang kedua untuk perakiran Jawa Tengah secara umum pagi hingga siang ini cerah berawan hingga berawan, namun saat ini kondisi di Karimun Jawa sudah turun hujan ringan hingga sedang. Kemudian untuk sore hingga awal malam nanti secara umum berawan dan ada potensi hujan ringan hingga sedang tersebar di tidak merata di wilayah pegunungan tengah hingga dataran tinggi, kemudian juga di pesisir selatan Jawa Tengah dan juga di sebagian besar Solo Raya. Informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,1 hingga 1 meter dan di perairan selatan berkisar antara 1 hingga 2,5 meter. Demikian Mas.
0: Mas Harith, kalau tadi yang disampaikan daerah pegunungan itu daerah mananya, bisa di ininya nggak, di elaborasi daerah-daerahnya nggak Mas Harith?
2: Ya, biasanya kalau pegunungan tengah ini yang kita maksudkan bahwasannya sekitar Dieng, kemudian juga Banjarnegara bagian utara, kemudian kayak Pekalongan bagian selatan, pokoknya yang pegunungan-pegunungan gitu Mas, bagian Dieng, kemudian pegunungan yang ke arah Magelang juga itu termasuk pegunungan tengah gitu Mas.
0: Oke, Mas Harith tolong disampaikan dong masyarakat kalau mau dapat informasi cuaca dari BMKG aksesnya menuju kemana nih monggo?
2: Ya, kalau untuk akses informasi cuaca selengkapnya bisa diakses di websitenya kami di stamets.ahmadyani.bmkg.go.id ataupun juga di sosial media kami di X, Facebook, serta juga Instagram di @bmkgahmadyani. Demikian Mas.
0: Oke, Mas Harith Syahid, thank you so much informasinya. Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
0: Nah itu kawan Rasika ya, informasi perakiraan cuaca masih ada potensi hujan terutama daerah-daerah yang tadi disampaikan oleh BMKG kawan, seperti Dieng, Banjarnegara, kemudian juga area Pekalongan pegunungan kawan Rasika, Pekalongan bagian selatan, Magelang diperkirakan akan turun hujan namun intensitasnya ringan saja ya kawan Rasika. Nah ini ada beberapa kawan tadi yang menanggapi, ya kan, menanggapi apa? Menanggapi tentang lampu di siang hari dan juga kecepatan kawan Rasika yang kita sampaikan di WhatsApp story-nya Rasika. Pak Slamet Wahyuningsih, Ibu Slamet Wahyuningsih, mohon maaf. Tapi toh motor-motor sekarang itu lampunya kok pada nggak sesuai ya, putih menyorot jauh, kadang bikin sebelah. Kadang dibikin sebelah, terus ada yang kuning ya, kadang saya kalau di jalan itu ketemu sama lampu-lampu kayak gitu bisa stres di jalan. Kira-kira ada aturannya nggak ya ganti lampu semaunya sendiri itu? Tentu ada Bu Slamet Wahyuningsih ya, tentu ada sekali. Salah satu agenda razia waktu operasi kepolisian itu salah satunya juga menyoroti tentang penggunaan lampu dengan tingkat keterangan yang berlebih kok Bu Slamet, cuma ya dibanding dengan knalpot brong kayaknya kalau razia lampu agak kurang ini ya, kurang terdengar gitu. Cuma ada kegiatannya, razia lampu kendaraan itu ada Bu Slamet, dan ada aturannya untuk pemasangan lampu. Pak Afif, zaman tahun 2005 pas giat-giatnya saya touring, semua motor anggota touring itu menyalakan lampu utama. Nah sampai di pos polisi Pasar Babadan dicegat, ditilang. Waktu itu saya ingat sekali kalimatnya dari Pak Polisi bilang, "Dadi anak gubernur sek kalau mau menyalakan lampu di siang hari." Tahun berapa aku mau? 2005. Oke, baik, matur suwun Pak Afif. untuk ceritanya. Lalu ada Pak Didik Sigit Setiawan menanggapi mengenai kecepatan di tol 60 sampai dengan 80 km per jam. Jalan tol adalah jalan bebas hambatan ya, bukan bebas kebut-kebutan. Jangan sombong saat sisimu gede, katanya Pak Didik Sigit Setiawan. Pak Steve, selamat pagi. Ini Pak Steve ketemu sama istilahnya ya, mobil mewah ya. Ada mobil mewah gitu mengisi Pertalite. Ya ini etika aja sih Pak Steve, cuma nggak ada aturannya ternyata ya Kang Warasika. Memang tulisannya Pertalite di sana hanya untuk orang miskin dan juga subsidi BBM hanya untuk orang miskin kan, baik itu di gas ataupun di beberapa produknya PT Pertamina. Tapi tidak ada kemudian orang kaya nggak boleh beli BBM atau mungkin barang-barang bersubsidi, aturannya nggak ada. Jadi itu etika aja sih Pak Steve. Oh mobil ini tuh masuknya mobil mewah toh Pak Steve. Ya bagiku ya mewah sih sebenarnya, cuma tak kira tuh levelnya kayak masih medium-medium aja gitu loh. Medium menuju ke mewah. Kita simak headline di News Flash.
3: News Flash. Amerika Serikat dan Iran berhasil mencapai kesepakatan diplomatik besar untuk membuka kembali Selat Hormuz secara penuh dalam kurun waktu 30 hari disertai komitmen pengurangan militerisasi di kawasan tersebut. Rekonsiliasi ini berhasil meredakan tensi konflik geopolitik di Timur Tengah sekaligus mengamankan jalur vital distribusi pasokan minyak internasional. Demikian News Flash.
0: Tadi aku dapat informasi dari Pak Ridho. Dari Pak Ridho Sigit, itu ngasih info, halo Rasika, saya perjalanan dari Semarang ke Bandungan ya. Lancar perjalanannya dari Semarang menuju arah ke Bandungan. Mantap, siapa yang mau menyusul ke Bandungan guys? Ada Pak Ridho Sigit tuh, yang perjalanan Semarang-Bandungan lancar arus lalu lintasnya. Oh ini beberapa kawan Raska masih pada rame ya untuk usulan lagunya. Pak Lukman Ardianto, Sela on Seven, Pak Toto, Weli, Pak Aji. Yus rapopo mas manut, yang penting tidak sepi di ladang. Oke, Pak Eko.
4: Jam bersama Java-Java aja mas.
0: Oke, matur suwun. Pak Agus Rianto, ini perjalanan dari Surabaya ke Pamekasan sampai dengan Sampang, lalu lintasnya ramai lancar, cuaca cerah berawan. Pak Jamhuri, sehat selalu ya. Minta info Semarang Sukorejo dong. Sukorejo Kendal via konven, matur suwun. Lancar Pak Jamhuri, laporan sampai dengan jam 9.30 tadi. Terakhir, aduh Pak siapa tadi yang perjalanan ke barat. Lancar-lancar Pak Jamhuri Semarang Kendal hingga kawasan Batang Weleri. Oh Pak Yoyo. Pak Yoyo sama Pak Wahyudi tadi menyusuri Kendal. Area perbaikan kontraflow di Cepireng juga masih kondusif situasi arus lalu lintasnya. Pak RK.
5: Selamat pagi Bang Yuda dan kawan Rasika semuanya. Pagi ini perjalanan dari Kudus ke Jepara tadi mulai jam 6.15 dari Kudus menuju ke pelabuhan Pantai Kartini ya, ngantar anak mau liburan ke Karimunjawa bersama teman-teman sekolahnya. Tadi perjalanan dari Kudus Karimun sampai Jepara lancar ya, sedikit ramai di depan pabrik itu mulai Mayong sampai ke Sengon itu. Setelah itu lancar, kota Jepara los, kosong, blompong. Tadi di pelabuhan yang ramai Mas Yuda, okay. Banyak turis domestik maupun turis asing yang ngantri tiket dan ngantri ke kapal. Bahkan tadi saya dapat info bahwa pihak pelabuhan menambah kapal, 2 armada kapal tambahan di musim liburan ini Mas Yuda.
0: Oh iya?
5: Ini perjalanan sudah masuk Kudus lagi pulang dari Jepara, lancar jaya, tidak ada kendala sedikit pun. Terima kasih. Okay. Mas Yuda dan kawan Rasika semuanya, selamat pagi.
0: Baik, matur suwun Pak RK. Wah, iya kah? Ada lonjakan jumlah penumpang, bahkan ada kapal tambahan untuk rute Jepara Karimun Jawa, kawan. Cuma memang 2025-2026 Karimun Jawa emang, wah, emang influencer darling banget sih kawan Rasika. Kalau Anda mungkin mengikuti beberapa influencer, baik itu influencer traveling, food, influencer di berbagai kanal lah gitu istilahnya, berbagai kanal dan juga berbagai konten. Wah, Karimun Jawa lagi disorot banget nih kawan. Sudah pernah ke Karimun Jawa? Aku belum. Kalau Anda ya pasti wes jelas ya. Pak lagi. Ini ada informasi dari Haris Widi kawan, entry tol Banaran mau masuk ke Bawen. Ada mobil R3 mogok lajur kanan sebelum traffic light persis. Tidak disampaikan informasi lalu lintasnya, berarti masih ramai lancar ya Ngawar Asika. Ada mobil mogok tuh dari Tuntang menuju arah ke Tol Bawen. Di lajur kanan sebelum traffic light Ngawar Asika ada mobil mogok, tapi lalu lintasnya masih mengalir ya situasi lalu lintasnya. Pak Arif Prabowo, oke baik, matur suwun. Kemudian juga Ibu Nina. Bu Nina baik juga, matur suwun. Lalu juga ada Bu Anas, update dari Telomoyo ya guys. Nah ini tadi ada Bu Anas dan family yang menuju ke Telomoyo. Tadi memberikan info dari jam 7.30, saat ini sudah sampai di Telomoyo. Info-info kawasan Telomoyo jam 9.30 masih cenderung landai. Tarifnya 1, parkir mobil 20.000. Sewa jeep rute jeep ya. 2, sewa jeep rute pendek 400.000. Tiket masuk kawasan Telomoyo Rp15.000 per orang. Tiket masuk puncak Rp10.000 per orang dan motor. Tiket masuk Triangle Sky Rp50.000 per orang. Itu Kawar Asika, siapa yang mau ke kawasan wisata Telomoyo di Kabupaten Semarang nih, dijelentrekke berapa tarif-tarifnya yang perlu disiapkan Kawar Asika. Tak baleni lagi. Coba nih ada Kawar Asika bilang coba diulangi lagi. Oke. Ini ya, update dari Telomoyo dari Bu Anas dan family, parkir mobil 20.000, sewa jeep rute pendek 400.000. Bu Anas, kapasitas, Bu? Jeepnya berapa, Bu? 400.000, Bu. Ini masih bersama aku enggak ya? Semoga masih. 400.000 berapa orang? Coba nanti tak tanyakan deh. Sewa jeep rute pendek 400.000. Tiket masuk kawasan Telomoyo 15.000 per orang. Tiket masuk puncaknya 10.000 per orang atau motor. Kemudian tiket masuk Triangle Sky Rp50.000 per orang. Ini situasinya, Bu Anas dan keluarga sudah sampai kawasan Telomoyo. Ih, mantap sekali Bu Anas. Wah, aku pengen sebagai pecinta daerah adem ya. Masih berkabut guys di Telomoyo sekarang. Nih lihat deh, lihat sendiri ya. Anda yang nonton di www.rasikfm.com di sebelah kananku ini, video kirimannya Bu Anas yang saat ini ada di kawasan Telomoyo. Ih, masih berkabut guys, jam 9.30. Menyenangkan sekali. Pengen kesana deh. Cuma numpak opo yo. Bluebird kira-kira mau gak ya diajak sampai kesana? Nanjak-nanjak gitu. Matur suwun Bu Anas ya untuk laporannya. Kemudian tadi juga aku dapat info dari Pak Wasimen. Nah ini Pak Wasimen nih.
6: Oke Mas Yuda, dari kawasan Kubro dari arah pelabuhan. Pagi ini sudah mulai ada antrian. Antriannya ekornya sampai di masjid ya, setelah PLTU Tambak Lorok itu Mas Yuda.
0: Oke, okay, Tambak Lorok
6: biasanya
0: ya.
6: Ini dua jalur, setelah sampai di depan itu dibuka tutup oleh Pak Udah jadi satu jalur. Biasanya begitu, matur suwun.
0: Oke, matur suwun. Nah ini kawan, situasi arus lalu lintas di area Kubro. Area Kubronya situasinya sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan nih kawan Rasika. Terutama yang menuju lurus arah menuju ke pelabuhan ya kawan. Yang arah lurus menuju ke pelabuhan itu sudah mulai ramai. Aku buka di kamera CCTV juga dari setelah jembatan tol Kaligawi itu sudah mulai ketok ramai kawan. Yang arah pelabuhan ya, untuk simpulnya ada di kawasan U-turn Kubro. Itu situasi lalu lintasnya saat ini kawan menjelang jam 10 pagi di Kelana Kota siang. Sudah-sudah ya Kang Warasika ya, aku sudah ketemu sama nanti pilihan lagu di jam 10 sampai jam 12 dan ini benar-benar aku tidak bisa menolak sih Kang Warasika. Kenapa? Yang pertama Pak Dani. Pak Dani bilang, kahitna yo pun senengane bojoku soale satu ya. Lalu yang kedua Pak Abdul Kholik. Pak Abdul Kholik juga, Mas Yuda, aku lagi liburan. Bojoku requestnya 2 jam bersama kahitna. Lah nek sudah pada membawa pasangan dan istrinya, ya aku tidak bisa menolak toh, ya kan? Aku tak ikut pengen membahagiakan pasangan Anda-anda semua ini, makanya nanti jam 10 sampai dengan selesai kita sama kahitna ya Kang Warasika. Aku tidak bisa menolak, kena wis dong gawa-gawa bojo ngene iki. Pak Dani, Pak Abdul, denger sampai akhir loh. Iki soalnya Anda sudah bawa-bawa pasangan iki ya. Kapan awas sak dirungokke tak selepet. Canda ya, Pak. Masa aku nyelepet Pak Abdul Kholik langsung lapor Bu Ratna aku. Bu Ratna Kuratul Aini. Ya nanti kita jam 10 sama Kahitna ya, karena aku tidak bisa menolak iki nek wis do nggawa-nggawa bojo, do nggawa-nggawa pasangan ngene-ngene iki kawarasika ya. Jadi aku luluh. Yes, nanti kita sama Kahitna kawan, sembari kita update lalu lintas tetep ya. Lalu lintas adalah menu yang utama tetep ya kawan. Lagu-lagu yang lain nanti tak simpan lagi untuk kapan-kapan lagi ya Kang Warasika. Mbak Adia, oh iya ding, tadi Bu Ana juga usul Kahitna juga kok ya. Sip lah kalau begitu, disimak ya guys di Kelana Kota siangnya sampai dengan nanti jam 12. Tetap sampaikan informasi dan atensi Anda ya kawan di 081 3258 5800. Oh, satu lagi ding, aku mau memunculkan dari Pak Faik. Selamat siang.
7: Baik, terima kasih.
0: Sama-sama. Amin, matur suwun Pak Faik.
7: Saya dari Demak ke Supriyadi via tol. Itu sudah nampak antrian di apa itu, bawah jembatan tol ya.
0: Bawah jembatan tol? Bawah jembatan tol mana Pak Faik? Bawah jembatan tol Sayung. Oh ya wis, kalau gitu matur suwun informasinya Pak Faik, nanti biar Pak Faik deh ngasih informasi lagi. Ada rame-rame opo di sekitar bawah jembatan tol Sayung. Kalau perakiraanku mungkin karena puter balik aja sih. Perakiraan kita lo ya.
7: Jembatan tol Kaligawe, Mas.
0: Oh, Kaligawe. Allahu. Ya wis nggih, kalau gitu matur suwun Pak Faik. Jembatan tol Kaligawe ternyata. Ya wis, kalau gitu tak kira bawah jembatan tol Sayung tiwas aku. Kenapa ki? Tapi ternyata Kaligawe. Ya wis kalau gitu, matur suwun ya guys untuk informasinya. Sampai dengan jam 10 pagi ini nanti masih ada waktu sampai jam 12 di 105,6 FM Rasika USA dan 88,9 FM Rasika Pekalongan. Warga Pekalongan juga bisa kasih info-info dan kabar-kabar juga di siang hari lo ya sekarang. Bisa sampaikan melalui WhatsApp-nya Rasika Pekalongan atau langsung di 081 3258 5800.
8: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081 3258 5800. Jam 10 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
9: Perbaikan jembatan Kalibodri sisi utara di Kecamatan Cepiring Kendal kini sudah memasuki tahap akhir dan dipastikan rampung dalam waktu dekat. Progres pembangunan jalur utama Jakarta menuju Semarang tersebut saat ini sudah mencapai 85%. Ketua Tim Lapangan PT Vika Nova Sri Manunggal Abdul Bari menyatakan proses pengecoran lantai jembatan sudah selesai dan tinggal menunggu beton mengeras sempurna. Pihaknya optimis tahap pengaspalan sudah bisa dimulai pada 29 Mei sehingga proyek selesai tepat waktu sesuai kontrak 45 hari. Sementara itu, Kanitur Jawali Satlantas Polres Kendal, Ibda Ferry Okta Dwi Saputra menegaskan, rekayasa kontraflow akan tetap diberlakukan demi keselamatan. Pihak kepolisian juga menghimbau kendaraan berat agar masuk jalur tol lewat gerbang tol Weleri guna mengurangi kepadatan di simpul kemacetan Cepiring. Pemerintah Kabupaten Kudus Tinggi tengah mempercepat penanganan kerusakan jalan lingkar timur Mejobo yang selama ini dikeluhkan oleh pengguna jalan. Proyek perbaikan jalan nasional sepanjang 14 km tersebut mulai berjalan secara bertahap di sejumlah titik prioritas. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kudus, Hari Wibowo, menyatakan metode pengerjaan akan menyesuaikan tingkat kerusakan lapangan, yaitu berupa pengecoran beton untuk kerusakan berat, serta pelapisan aspal untuk kerusakan sedang. Proyek dengan skema multi-tahun ini masuk dalam paket pekerjaan jalan nasional dari wilayah Kudus hingga perbatasan Jawa Timur, dengan total anggaran mencapai 90 miliar rupiah. Berikut kabar haji. Di tengah tingginya beban kerja tenaga kesehatan haji, kabar positif datang dari menurunnya angka kematian jemaah Indonesia di Tanah Suci. Evaluasi dan pengetatan screening kesehatan sejak di tanah air dinilai menjadi faktor utama keberhasilan tersebut. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Ansar Simanjuntak menilai tren positif ini juga tidak lepas dari kemudahan regulasi yang diberikan oleh otoritas setempat. Pemerintah Arab Saudi kini mempermudah izin operasional klinik kesehatan haji Indonesia di Tanah Suci. Dengan akses medis yang kian cepat dan dekat, layanan kedaruratan bagi jamaah Indonesia, terutama kelompok lansia, dapat ditangani secara lebih optimal. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

Di masa pemerintahan Umar bin Khattab, beliau pernah mengangkat Abu Hurairah, seorang sahabat Rasul yang terkenal, untuk menjadi pemungut zakat. Setelah Abu Hurairah berhasil melaksanakan tugasnya, beliau pun kembali ke Madinah dan menyerahkan zakat itu kepada khalifah untuk dimasukkan ke Baitul Mal. Setorannya baik, tanggung jawab selesai, dan tidak ada yang mencurigakan. Tetapi di tangannya ada barang yang tidak diserahkannya. Khalifah bertanya, "Dari mana ini kau dapat?" Abu Hurairah menjawab bahwa barang itu adalah hadiah dari salah seorang pembayar zakat untuk dirinya. Dengan tegas khalifah memerintahkan supaya barang itu pun diserahkan. Karena kalau bukan dia diutus memungut zakat, tidaklah ada suatu sebab baginya menerima hadiah itu. Kiranya kisah tersebut di atas dapat menjadi teladan bagi kita yang menganggap hadiah atau komisi yang disebabkan karena jabatannya sebagai suatu hal yang legal.

0: guys, gak bisa, aku gak bisa, gak kuat guys, baru 2 lagu guys. Syahdu sekali, sumpil, sumpil, sumpil. Ini di studio Rasika aja bisa langsung moodnya ki langsung berubah ke lo kawan Rasika. Apalagi Anda yang ada di mobil, di mana, di rumah atau di tempat kerja. Eh guys, sumpah makasih lo yang udah pada ini sama Kahitna tadi. Terutama aku masih eleng Pak Dani mau ya, Pak Dani 2 sama Pak Abdul Kholik iki. Karena pilihannya istrinya ini memang gak salah kok ya. Aku melu untuk pahala lho ki nyeneng ke bojone jenengan. Ikut mengabulkan permintaan Bu siapa mau, Bu Dani. Bu Dani karo Bu Abdul Kholik ya. Eh guys, gak bisa guys. Masih 2 lagu masih. Masih sekelumit sampai nanti perjalanan kita jam 12 sama Kahita, tapi moodnya udah bener-bener eh syahdu banget zuzur. Ini judulnya apa nih? Tahu enggak? Yo, akeh sing seneng Kahita toh? Tahu enggak judulnya lagu ini? Awas lo nek sampai ra ngerti ya. Wah, parah guys, parah. Untungnya ya, sampai dengan jam 10 pagi ini lalu lintasnya kondisinya baik. Kamar Rasika, sekali lagi indikator baik dari aku adalah tidak ada lokasi-lokasi yang perlu dihindari atau perlu dijadikan perhatian signifikan. Yang pertama tadi yang kita munculkan sebelum jam 10 yang sudah mulai rising volume kendaraannya adalah di sekitar Kubro ya Bapak Ibu. Di sekitar Kubro itu sudah mulai ramai kawan Rasika ya, terutama yang arah menuju ke pelabuhan dari Tol Semarang ABC atau yang dari Kaligawe itu masuk arah pelabuhannya ya, sudah rapet ya dengan simpulnya di area menjelang putar balik Kubro. Lalu yang kedua ya di Jalan Lingkar Kudus itu tadi ya. Di Jalan Lingkar Kudus itu perbaikan jalan masih berlangsung. Jadi untuk Anda yang ke arah Patinya, wis mending lewat dalam kota Kudus dulu saja. Kalau arah Semarang sih masih mengalir aja ya guys, enggak yang sampai antre panjang kayak arah ke Pati gitu. Nah tadi ada yang bertanya, sama-sama perbaikan jalan, sama-sama menyempit kok lalu lintasnya bisa berbeda gitu ya. Karena kalau yang di Jalan Lingkar Kudus itu ada titik yang dua lajurnya sudah dicor. Nah, dari titik yang dicor sampai dengan ada titik yang belum dilakukan peningkatan mutu, itu kayak ada beda ketinggian gitu guys. Nah, di titik tersebutlah yang membuat kendaraan rata-rata pada super pelan analisanya dan pantauan dari beberapa kawan Rasika. Nah, makanya antriannya tuh cukup sering terjadi, cukup panjang yang arah ke Pati. Nah, arah Semarangnya sementara saat ini peningkatan mutu jalannya masih pengecoran di satu lajur, yaitu di lajur sebelah kanan. Tuh pantauan terbaru dari Pak Sigit tadi sudah kita unggah tuh. Dari Pak Sigit Pati tadi yang memantau di Jalan Lingkar Kudus kawan Rasika. Nah ini ada Bu Ana nih, waduh syahdu sekalipun ya kan, di langkahku ada Radio Rasika yang menemani kerja, semangatnya. Guys tapi aja jadi lemes loh ya, bikin nuansa kita jadi nuansa yang penuh cinta, nuansa yang lovable, nuansa yang penuh kasih sayang lah gitu ya. Jangan aja digawe ngantuk, aja digawe lemes loh ya, awas loh. Aku masih penuh energi nih, justru malahan denger dua lagu pembuka dari Kahitna tadi ya kawan Rasika dengan gak ngerti sama suami terbaik barusan ini. Bu Widi usul soulmate. Oke, matur suwun Bu Widi, kawan di 1245 titik Nadir. Kemudian juga Pak Aji Laksana, ayo topun ke Karimun Jawa mumpung cuaca bagus. Rekomendasi kulinernya pindang serani, ikan bakar serepeh, ikan masak semar mendem atau mirip mangut ditambah kacang tumbuk katanya Pak Aji. Pak nyuwun sewu Pak, bukannya aku menolak makanan ya, tapi sing sayur ono rak yo Pak Aji. Sing janganan ngono ana rak Pak Aji. Sing sayur mayur ngono ki lho di Karimun Jawa. Kuliner rekomendasinya. Nah, ini untuk Anda mungkin yang mau ke Karimun Jawa nih, ada Pak Aji ngasih rekomendasi kulinernya pindang serani, ikan bakar serepeh, sama ikan masak semar mendem tuh. Kawarasika namanya, di Karimun Jawa. Monggo-monggo kalau kawan Kawarasika kerso tuh ada 3 menu kalau Anda mau ke Karimun Jawa. Kita buka headline dulu di News Flash, ada informasi apa saat ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika?
1: News Flash. Indonesia dan Peru menjajaki kerjasama strategis di bidang jaminan produk halal guna menyelaraskan standar sertifikasi perdagangan antar kedua negara. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas akses pasar ekspor produk halal Indonesia ke kawasan Amerika Latin melalui payung hukum yang disepakati bersama. Demikian News Flash.
0: Kawan, jalur pendaftaran seleksi penerimaan murid baru untuk Provinsi Jawa Tengah bagi tingkat SMA dan SMK Negeri Kawarasika sudah dirilis Juknis dan juga pelaksanaannya dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah merilis mulai tanggal 3 Juni 2026 sampai dengan daftar ulangnya adalah 22 Juni 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan tahun 2026 sudah merilis rangkaian mengenai proses dan juga tahapan pendaftaran seleksi penerimaan murid baru tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk SMA dan SMK Negeri di wilayah Jawa Tengah. Melalui website spmb.jatengprov.go.id, tahapan pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru dimulai dari tanggal 3 sampai dengan 12 Juni 2026 dengan pengajuan akun. Dilanjutkan verifikasi akun tanggal 4 sampai dengan 13 Juni 2026, lalu aktivasi akun di tanggal 4 sampai dengan 13 Juni 2026. Pendaftaran sekolah, sekali lagi, pendaftaran sekolah itu 15 Juni 2026 sampai dengan 18 Juni 2026. Dilakukan oleh calon murid Kawarasika melakukan pendaftaran pada sekolah 15 sampai dengan Juni 2026. Lalu untuk pengumuman hasil seleksi penerimaan murid baru tingkat SMA dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah nanti akan disampaikan pada tanggal 21 Juni 2026. Kemudian untuk daftar ulang sekolah yaitu 22 sampai dengan 25 Juni 2026. Petunjuk operasional SPMB 2026 untuk SMA dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah, masyarakat bisa mengakses melalui website spmb.jatengprov.go.id. Seleksi penerimaan murid baru SMA dan SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah resmi dari Disdik Jawa Tengah, lengkap, mudah dibahami, terpercaya untuk semua kalangan, dan no titip, no justip selama penyelenggaraan seleksi penerimaan murid baru tingkat SMA dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah. Kenapa aku tekankan SMA dan SMK Negeri di Jawa Tengah? Karena wewenang provinsi itu ada di SMA dan SMK Negeri ya Kawarasika. Untuk tingkat SD dan SMP nanti akan ada di pemerintah daerah, kabupaten dan kota masing-masing.

0: Masa Pak Yohan Un bilang gini, "Mas kalau ke Karimun Jawa tidurnya di rumah warga ya, enak pol." Mohon maaf Pak Yohan, aku ra sido liburan malah sidone ngerepoti nanti malahan kalau aku tidur di rumah orang. Pak Yohan iki ya lucu kok, mosok ngongkon liburan kok tidur di rumah orang. Bu Nuning Widiawati itu loh, owner-ownernya semua resort di Karimun Jawa iki Bu Nuning tahu, jadi aku tinggal tanya sama Bu Nuning Widiawati SHMH, kok malah ngongkon tidur di rumah warga iki Pak Yohan iki. Tapi matur suwun loh, usulannya. Pak Dani 2, Mas minta lagunya Menikahimu ya Mas dari Kahitna. Oke, lagi Pak Dani ini nanti muncul ya lagunya, tenang-tenang. Pak Dodi, selamat pagi menjelang siang pun. Kalau ke Telomoyo berangkatnya pagi Mas, pas fajar gitu, enak sekali, view-nya bagus ya. Jadi jam 5 sampai jam 6 pagi sudah sampai puncak, belum berkabut. Kalau sudah berkabut gini kan view-nya jadi kurang bagus ya. Iya ya, oke matur suwun Pak Dodi. Numpak opo ya naik ke sono ya. Yang penting aku tidak mau naik motor sih, jelas ya. Emoh ya. Kecuali motornya Bung Haris ya, kecuali kalau motornya Haris Widibahari atau motornya Bu Emma Widati gitu aku mau ya, kan naik motorku dewe aku emoh ya. Pak Agus Purwanto, selamat siang.
1: Selamat pagi Mas Yuda. Mohon info jalan konvensional dari Semarang ke Salatiga. Ini gimana jalurnya?
0: Wah, lancar banget Pak.
1: Oh ya Mas, oh jalan tol itu jalan berbayar atau jalan bebas hambatan ya? Yang benar itu. Terus yang ketiga itu saya sering ditolak Mas. Kalau ke Pertamak itu. Karena motor saya itu motor-motor butut semuanya.
0: Masuk
1: mobilnya itu sering dulu, apalagi kalau dulu itu sering ditolak.
0: Masuk apa? Ono wong beli Pertamax kok ditolak, ra mungkin ah. Wong aku numpak Revo juga ngisinya Pertamax juga monggo-monggo aja lho padahal. Yang pertama, jalur lalu lintas Semarang Bawen Solo 3 masih baik, masih lancar. Ini dari kawan-kawan Mitra Kamtibmas Kabupaten Semarang, sama informasi lalu lintas Polres Semarang, nggak ada lokasi-lokasi yang jadi sorotan signifikan. Simpang USA juga kondisinya baik-baik saja. Kalau aku buka dari CCTV-nya Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang. Nih guys, ada multi kamera dari CCTV-nya Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang terlihat sedikit. Di Simpang Bawen, Simpang USA Bawen, Kabupaten Semarang, situasinya masih landai aja. Jadi menuju arah ke Salatiga atau Ambarawa Jambunya masih lancar. Lalu yang kedua adalah jalan tol adalah jalan berbayar untuk mendapatkan akses yang bebas hambatan. Karena tol adalah tax on location. Lalu yang ketiga, matur suwun antensinya. Untuk ceritanya, memang sebutut apa tuh motornya Pak Agus Purwanto ki? Butut-butut itu Pak Agus Purwanto kan mesti larang di eranya, pasti tetap, yakin aku. Matur suwun ya Pak Agus. Pak Steve, ayo pun karo aku gelem pun munggah Telomoyo. Mobilnya bau mobil enggak? Kalau mobilnya bau mobil aku kayaknya ya mending naik motornya Haris Widibahari sih. Pak Rizky Septa Al-Fajar.
2: Pukul 10 lebih 15 menit lepas dari Salaman ya, menuju ke arah Purworejo. Tadi kirimannya saya balik pun gak seperti biasanya. Biasanya Borobudur area itu kirim belakang, tak duluin. Habis itu ke arah Purworejo, biar enteng Purworejo nih. Lalin sementara masih ramai lancar, cuacanya syahdu ya bun, mendung-mendung tipis gitu.
0: Okay.
2: Masih mendung putih kayak tadi pas pagi laporan. Coba nanti tak spill-spill ke di rumah Bung Jamal ya. Kalau misalnya
0: oh, ini udah berjalan pulang deh Pak.
2: Enggak yo, tak bebles. Itu aja pun.
0: Udah pulang pun.
2: Cuacanya kaitna, cuacanya syahdu, hujan, wah.
0: Enak toh.
2: Liar-liar ini saya. Oke ya, lanjut.
0: Yuh.
2: Makasih.
0: Oke, matur suwun. Udah kedengeran dari intronya ya. Aku yakin semua orang pasti nyanyi, tidak mungkin tidak nyanyi. Dipegang tuh tangan pasangan Anda yang sekarang lagi pada sama istri atau sama pasangan yang sah dan resmi ya. Digandeng, dicekeli, kilo mah, lagunya enak banget mah. pegang tangannya di mobil, ya kan? Kan pasti kalau suami istri kan sebelahan toh, rak mungkin bojone yang buri. Ya, iya toh, nggak mungkin toh, mesti suami istri kan kalau numpak mobil yang nyetir suami, di sebelah kiri istri, baru belakang bocil-bocil. Kalau enggak yo, mungkin apa kakak adiknya gitu baru di belakang. Ya kan, biasanya kalau perjalanan keluarga, nah dicekel tuh tangannya, dipegang. Ya wah, aku bersyukur sekali punya kamu, mah. Nah, di ngonoke ngawarasikan nih, pas nih lagunya tak akan terganti, guys.

0: Sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

Ada satu hari yang disebut sebagai hari terbaik sepanjang tahun. Hari ketika langit dipenuhi doa-doa. Hari ketika jutaan manusia menangis, memohon ampunan, dan berharap hidupnya berubah menjadi lebih baik. Itulah hari Arafah. Hari Arafah jatuh setiap tanggal 9 Dzulhijjah, sehari sebelum Idul Adha. Bagi umat Islam, hari itu memiliki keistimewaan luar biasa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Di hari Arafah, umat Islam dianjurkan memperbanyak doa, istighfar dan zikir. Banyak ulama menyebut inilah salah satu waktu paling mustajab sepanjang tahun. Bukan hanya jamaah haji di Padang Arafah yang larut dalam doa. Umat Islam di seluruh dunia pun ikut memanfaatkan momen ini untuk mendekat kepada Allah. Salah satu amalan paling istimewa di hari Arafah adalah puasa Arafah. Bagi Muslim yang tidak sedang berhaji, puasa ini memiliki keutamaan luar biasa menghapus doa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hari Arafah juga dikenal sebagai hari pengampunan massal. Bagi jamaah haji, hari Arafah adalah puncak ibadah haji, yaitu wukuf. Sejak matahari tergelincir hingga terbenam, jutaan jamaah berkumpul di Padang Arafah, mengangkat tangan, dan memohon ampunan kepada Tuhan. Hari Arafah mengajarkan bahwa sebesar apapun kesalahan manusia, pintu ampunan selalu terbuka, dan mungkin inilah hari terbaik untuk kembali memperbaiki diri.

0: Beruntungnya aku sudah pernah nonton Kahidna, walaupun bukan di konser tunggal tapi di festival ya Kang Warasika, di Saloka Fest tahun 2023. Waktu itu aku nonton Kahidna di festival aja tuh terasa opo yo, musikalitasnya, performancenya itu cakep gitu loh Kang Warasika, apalagi konser tunggalnya. Kahidna Ngawarasika, kita sama Kahidna sampai dengan nanti selesai jam 12 siang ya guys. Dari tadi kita mulai jam 10 pagi loh, usulan dari Ngawarasika tadi. Usul bukan sembarang usul tapi menyeret pasangannya. Makanya aku yo melu luluh ya, yo wes lah sama Kahidna aja ya, kan aku tak juga membahagiakan istri-istrine Pak, siapa we mau? Pak Dani sama Pak Abdul Kholik. Pak Agus Purwanto, selamat pagi. Sepuluhan tahun yang lalu saya itu pasang antena di Telomoyo, ndak yo sekarang masih rame ya. Mau kesana lagi kok belum kesempatan. Tambah rame Pak Agus Purwanto. Cuma kalau laporannya Kang Warasika pagi hari ini sih kondisinya cukup landai ya jumlah kunjungannya. Enggak yang sampai rapet sampai enggak bisa gerak gitu, enggak sih. Tapi tambah rame loh, Telomoyo itu sekarang juga jadi jujukan wisata nasional. Orang-orang kalau dalam tanda petik ke Semarang tuh ya pasti salah satu kalau mau mencari area wisata kan ke kabupaten kan. Nah salah satunya adalah ke Telomoyo itu tadi. Nyekel tangannya siapa ki Pak Agus? Aku curiga loh wangai loh, curiganan loh. Kok ujuk-ujuk ngirimi video nyekel tangan ki, tangannya siapa ki ayo? Pak Saiful Anis, tuh kan, bener kan? Pokoknya kalau keluarga perjalanan tuh pasti bapak, ibu, anak-anak ning buri, ya kan? Anak-anak di belakang, kalau enggak ya sus ya, kalau Anda punya suster atau Anda punya rewang yang mungkin menjaga anak itu, nah baru di belakang. Pokoknya ngarep ki adalah sing duwe ya. happy holiday Pak Saiful Anis ya, mau kemana pun iki. Daerah Istimewa Yogyakarta sih kalau aku tebak. Betul nggak Pak Saiful? Kemudian ada Pak Arif Nugroho. Pak Arif Nugroho cerita gini, Mas, saya toh pernah kerja di travel sebagai tour leader, jadi sering mengantar tamu atau rombongan, terutama destinasinya ke Karimun Jawa. Di tahun 2009 sampai 2011, saya ingat sekali, waktu itu kondisi Karimun Jawanya masih sangat tradisional, berbeda sekali dengan saat ini. Dulu di tahun 2009 sampai 2011, listrik cuma masih 12 jam di Karimun Jawa. Jadi ada listriknya cuma mulai jam 6 malam sampai jam 6 pagi saja. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore tidak ada listrik, kecuali yang punya genset. Terus juga belum banyak juga hotel-hotel yang bagus. Banyak homestay di rumah warga yang usaha jadi penginapan juga. Tapi kalau pantainya ya tentu juara, masih sangat bagus sekali pada era 2009 sampai 2011. Pulau Menjangan kecil, Pulau Menjangan besar, bisa berenang dengan bayi hiu, Pulau Cilik, dan lain-lain. Sekarang saya sudah tidak di travel semenjak COVID melanda. Tapi perusahaan travelnya masih Pak Arif Nugroho. Wih, ceritanya Pak Arif Nugroho ini Karimun Jawa era 2009 sampai 2011 ya. Aku tuh bener-bener one of my dream adalah ke Mega sih. Ke Mega Resortnya Ngawarasika. Tahu kan pasti Anda, ya kan? Buka sendiri deh di Google tuh, wah luar biasa. Karena aku sudah pernah experience hospitality di resort di kawasan Jepara, itu benar-benar menurutku top notch banget sih. Di sana kayak aku mendapatkan service-service yang mungkin aku tidak bisa dapatkan ketika aku staycation di lokasi-lokasi lain. Tapi waktu aku di Jeporo, itu benar-benar aku jadi pengen balik lagi ke Jeporo. Nah, salah satunya adalah ke Karimun Jawa, itu ke Mega Resort Karimun Jawa. Promosi deh gue. Mohon maaf ya pimpinan ya, aku menyebut lokasi. Menyebut lokasi, tapi ini kan tidak kepentingan promosi ya guys. Jadi search sendiri deh, itu cakep banget sih, parah. Kalau orang-orang bilang sih itu Maldives-nya Pulau Jawa di area Mega Resort Karimun Jawa itu. Kita buka headline dulu di News Flash ya. Ada informasi apa saat ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika?
1: News Flash. Hamas mengonfirmasi salah satu pemimpin tertinggi sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, gugur dalam serangan udara tertarget yang dilancarkan oleh pasukan militer Israel di Gaza. Insiden ini diprediksi akan memicu gelombang pertempuran baru yang lebih agresif setelah pihak Hamas bersumpah melakukan aksi balasan, sekaligus memperkecil peluang gencatan senjata. Demikian News Flash.
0: Pak Steve Margono, selamat siang. Mau ke arah Kaligawe banget ayo ki info. Wah, infonya ya baik-baik saja Pak Steve. Lah Pak Steve dari mana? Dari Kudus toh? Kalau dari Kudus ya masih rame lancar aja, Pak. Arah Kaligawe banget ayo juga kan. Mentoknya sampai banget ayo, enggak sampai Kubro atau enggak sampai Arteria Sudarso ya masih rame lancar aja sih. Tadi juga dapat info tuh dari Pak Faik yang terakhir, terus juga Pak Saiful Anis tuh tadi tuh laporannya cuma foto tok, lalu lintasnya juga koyone masih rame lancar aja sih arus lalu lintasnya, dan pantauan kita juga masih nihil lokasi-lokasi kepadatan. Bener deh, ini tuh libur panjang paling menyenangkan nih bagiku, siaran Kelana Kota siang. Biasanya jam segini tuh wis luar biasa kawarasika ya, di jam 10, jam 11 gini tuh di simpang-simpang di lokasi-lokasi itu sudah padat pol kawarasika. Tapi untuk cuti bersama kali ini di super duper extra long weekend ini kondisinya menyenangkan sekali kawarasika. Apa sudah katok di kemarin awal bulan sama pertengahan bulan po? Iya. Atau masih pada punya tanggungan untuk pekerjaan mengingat liburnya pas di akhir bulan kayak gini ya. I know that beberapa perusahaan dan juga tempat kerja tidak bisa ditinggalkan di akhir bulan kayak gini kan. Apalagi tanggal merah di akhir bulan kayak gini bagi beberapa sektor dan juga perusahaan yang mewajibkan semuanya masuk ya tetap ireng. Oke Pak ATM, ini Pak ATM dari barat toh ya, dari barat lewat kota aman. Ya sip kalau gitu Mang Terswon. Berarti ya di kawasan mana? Kawasan Kaligawe City yang sedang tersendat atau merambat, ya merambat normal saja di kawasan Yuten Kubronya arah ke pelabuhan. Mang Terswon Pak ATM ya. Bu Isti Kusuma minta lagunya Kahitna sampai nanti ya. Kemudian Pak Agus Sulistiono, selamat pagi menjelang siang, numpang tanya nih. Saya kan mau ke Gubuk. Sekarang posisi di SPBU Sukun, enaknya lewat mana? Tol apa Tembalang? Dua-duanya baik, Pak Agus Sulistiono, silahkan. Tapi kalau enaknya lewat mana ya tentu masuk tol. Ceto welo-welo tidak ada hambatan. Sampai dengan keluarga Yamsari, wus, menuju arah ke Gubuk deh. Daripada lewat Sigar Bencah, akeh perapatan, akeh pasar, akeh motor, akeh nyebrang. Bisa kita minimalisir semua hambatan itu dengan kita masuk tol. Lah pertanyaannya enaknya lewat mana kok? Ya jelas ya bandingannya sama tol. Ya, jawabannya tentu enak lewat tol, Pak Agus Sulistiono. Pak Muhammad Wasimin.
2: Selepas Kubro, perjalanan sampai di pernikahan Terengguli pun siang ini, kok arus lalu lintas masih dalam kondisi ramai lancar. Belum ada catatan. Langsung belok kiri menuju Kota Jepara.
0: Pak Wasimin ke Jeporo toh. Sip kalau gitu mantur suwun. Lancar ya kawan. Informasinya dari Pak Wasimin, informasi terbaru menuju arah ke Jepara. Masih landai dan rame lancar aja perjalanannya, terutama di Pantura ya. Yang Anda khawatirkan di K, di S, di T, arusnya masih baik saja. Pak Eka Agus Purwadi, antreannya ada tentu, cuma normal aja sih bagi untuk ukuran Semarang Demak Kudus.
3: Siang Mas Yud, aku tadi jam 9.40 berangkat dari Genduk menuju kawasan industri Candi. Perjalanan termasuk ramai lancar, cuman ketersenggatan biasa Mas di Kubro. Cuman ya enggak sampai berhenti parah enggak, cuman timi-timi aja, masih manusiawi juga. Ini aku sudah sampai Kali Banteng Mas. Tadi saya lewat Yosudarso rame lancar ini.
0: Oke.
3: Ini sudah sampai Kali Banteng dan nanti tujuan ke kawasan industri Candi. Jadi kan kalau ke Metelemoyo enak tuh naik motor aja. Karena naik
0: motor ya, bisa, Mas. Motor ya, motor sing enak.
3: Motor metik aja mampu sampai atas. Mm-hmm. Pemandangannya memang bagus.
0: Ya, aku tuh belum pernah ke Telamoyo
3: deh. Udah, wis. Nek ono ora ono AC tapi tetap adem, Mas.
0: Eh, di Telamoyo itu maksudnya ada resto atau tempatnya gitu enggak sih? Aku mau nek sama nek leleran di pinggir dalan kayak wong-wong sing do motoran terus tongkrong di pinggir dalan gitu ya, aku mau. Di sana tuh ada kayak restornya atau ada cottage atau villanya gitu enggak sih, guys? Yang jadi tempat jujukan orang-orang datang ke sana nih. Jadi ben ora keleleran ning dalan gitu-gitu loh, guys. Ada tempatnya toh? Kayak restoran gitu, betul enggak, guys? Pak Fian?
4: Halo, siang Rasika.
0: Siang, Pak.
4: Mas, mau info. Mau ke arah Jepara nih dari Semarang. Enaknya lewat Kaligawe atau Walter ya? Terima kasih.
0: Pertanyaan Anda sangat dijawab sama Pak Eka Agus tadi ngasih informasi di Kubro masih mengalir saja. Pak Wasimin sudah menuju arah ke Jeporo, sudah sampai Terengguli lebih sana. Informasinya sudah jelas dan gamblang ya. Kalau Pak Fian menyimak, situasinya masih baik. Arus lalu lintasnya. Mau menghindari Kaligawe, lebih baik. Tapi kalau mau antre di Kubro, juga kondisinya masih normal antreannya. Pak Enggal.
5: Pagi, Mas Yuda. Ini saya perjalanan di Sukorejo ya, Mas Yuda. Mas Yuda perhatikan tuh mobil depan itu angkutan umum di daerah sini, Mas.
0: Rutenya?
5: Di daerah Sukorejo, Pelantungan, arah Bawang.
0: Oh iya, ono angkote.
5: Saya tahun 90 naiknya kayak itu, Mas. Sekarang masih dipakai untuk warga sini. Ini angkutan legenda dulu, Mas, tahun 90-an.
0: Wis.
5: Di mobil pickup dikasih kayak tutupan tapi pintu belakang dibuka.
0: Iya. Iya. Iya, aku dulu zaman kecil di Temanggung yang ini ki angkote, angkot pickup ditutupi.
5: Ya, Mas, saya mau ke arah Dieng.
0: Sun-sun. Paling suka tuh kalau duduk di belakang terus ngadep buri tapi duduknya di paling yang paling depan lungguhe, ora duduk di bangku tapi duduk di dudukan. Eh, piye sih maksudnya? Kan pickup bagian buri. Nah, terus kayak kita duduknya tuh duduk terus kakinya kayak midun, agak midun ngono kilo kamarah sih ka. Itu bagian apa sih jenenge? Kita banget enggak ngerti mobil, mohon maaf ya guys. Pokoknya kan pickup tuh kita duduk di belakang gitu loh, madem buri gitu, enggak duduk di bangkunya tapi duduk di ujung bae ngono, madep ke belakang. Itu dulu aku juga di Temanggung yang ngono. Ini tadi jurusan mana, Pak? Enggal angkote Sukorejo Patean Bawang. Wih, keren nih masih ada angkot. Berarti ki angkot bukan angkot biasa ki aku nyebutnya ya. Boja, Sukorejo sampai Bawang 1. Berarti mesin kendaraannya cakep ya, karena menyusuri daerah area pegunungan Boja, Sukorejo dan Bawang. Lalu yang kedua, sopir-sopirnya pada ahli-ahli semua tuh pasti ya, karena angkotnya menyusuri jalur-jalur yang istilahnya ya tidak selandai pantura lah gitu ya. Oke, matur suwun. Nah, ini siapa tadi? Pak Fian ya? Pak Fian tanya Semarang Jeporo toh? Pak Karim nih, dijawab sama Pak Karim ya, guys. Pak Karim bilang, ini lampu merah Kali Pucang Welahan Kali Nyamatan Jepara ada truk mogok, tapi secara umum Semarang Jeporo ini lancar tuh. Nggak ada kendala signifikan ya. Kalau mau menghindari Kaligawe monggo silahkan, lebih baik lewat Walter Mongisidi juga oke. Bu Amalia Wulansari, ada kok di sana resto ya, restonya itu bisa dikunjungi masyarakat dan emang bener ya kalau kesana tuh enaknya naik motor. Namanya restorannya tadi itu adalah Triangle Sky, nama restorannya tuh ya, bisa kesana. Soalnya kalau aku lihat di media sosial tuh kayaknya do keleleran di tepi dalan ngono ke lukang warasika, terus do tongkrong di atas motornya gitu makan mie instan gitu ya, aku emoh. Oh iya wis, kalau gitu ada restorannya atau mungkin ada titik uangnya sing iki ya, titik uang do nongkrong tapi nongkrongnya ora sing keleleran gitu loh kang Waras, jika ada tuh berarti ya wis kalau gitu. Ini Bu Anas nih, ada pemandangan 6 gunung ya dari Telamoyo, dari Triangle Sky itu tadi, Merbabu, Andong, Ungaran, Sindoro, Sumbing dan Slamet.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Momentum libur panjang Hari Raya Idul Adha memicu lonjakan tajam mobilitas penumpang kereta api di wilayah Daup 4 Semarang. Manajer Humas KAI Daup 4 Semarang, Lukman Arif, menyatakan untuk mengantisipasi lonjakan itu, pihaknya setiap hari menyediakan hampir 17.000 tempat duduk. Selain mengoptimalkan 33 perjalanan reguler, satu armada kereta tambahan juga ikut beroperasikan. Adapun beberapa kota tujuan favorit masyarakat pada musim libur kali ini diantaranya adalah Jakarta, Surabaya, Solo, serta Tegal. Pihak manajemen memastikan seluruh sarana dan prasarana siap beroperasi guna menjamin perjalanan yang aman serta tepat waktu. Pada momentum Hari Raya Idul Adha, Pasar Hewan Ambarawa Kabupaten Semarang tercatat sukses menjadi rujukan utama masyarakat dalam berburu hewan kurban. Lebih dari separuh total ratusan sapi yang masuk dilaporkan habis terjual. Kepala UPTD Puskeswan Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan Kabupaten Semarang, Muhammad Hidayat, mengatakan sebanyak 300 ekor sapi lebih masuk pada hari akhir pasaran. Dari hasil pemeriksaan ketat petugas medis, sapi yang masuk dipastikan sehat dan tidak ditemukan adanya indikasi gejala penyakit mulut dan kuku.
3: Ini sapi yang masuk sekitar 300 lebih. Alhamdulillah sapinya kondisi sehat-sehat karena antisipasi kita memang dari petugas medis, para medis sudah kita siapkan di depan. Kemudian masih dibantu petugas penarik retribusi dan kalau lolos pun dibantu oleh para pedagang yang membantu memberikan informasi. Tapi hari ini tidak ada yang terindikasi kena penyakit PMK. Kondisi tahun ini untuk pasar menjelang Idul Kurban cenderung stabil. Hanya harga yang ada perubahan dibandingkan tahun kemarin. Tapi kalau dibandingkan tahun ini harga cenderung stabil. Untuk ukuran sapi yang ukuran kurban standar tahun ini kisaran 24-25 juta. Untuk yang ditimbang per hari ini rata-rata 55-57 per kilo kalau yang model timbang hidup.
2: Pihak UPTD Puskeswan melaporkan tren penjualan tahun ini cenderung stabil dengan harga sapi berkisar 24 juta rupiah. Sebagian besar hewan kurban sehat ini datang dari lokal Kabupaten Semarang serta pasokan daerah sekitar seperti Boyolali, Magelang hingga kota Semarang. Untuk pemeriksaan kesehatan akan tetap menjadi rutinitas sehari-hari. Langkah itu diambil guna menjaga kualitas ternak dan memastikan pasar Ambarawa tetap aman dari paparan wabah penyakit. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: News Flash.
1: Pemerintah China dan Indonesia secara resmi sepakat untuk mengintensifkan dan memperluas hubungan kolaborasi strategis di tingkat tinggi melalui mekanisme dialog strategis guna mempererat hubungan bilateral. Kemitraan ini difokuskan pada perluasan kerjasama sektor infrastruktur dan ekonomi demi menghadapi dinamika global secara bersama. Demikian News Flash.
2: Yuk kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota untuk edisi hari ini kawan, 28 Mei 2026. Sampai dengan pukul 11 siang ini kawan Rasika, situasi arus lalu lintas dan juga titik-titik yang jadi kendala atau hambatan masih nihil. Sekali lagi, untuk Anda yang menanyakan jalur, secara umum hampir di semua rute dan juga lokasi dari titik tengah kota Semarang ditarik ke timur, ke selatan, ke Tenggara, ke barat daya, ke timur laut, ke barat, kondisinya masih lancar kawan Rasika. Lokasi dan juga hambatan atau titik mana yang perlu jadi perhatian? Tidak ada yang perlu diperhatikan, tandanya arus lalu lintas baik dan lancar saja. Masih sama di dua lokasi sejak tadi jam 9, yaitu di sekitar Kubro, Kaligawe, Kota Semarang sama Jalan Lingkar Kudus aja ya. Selain itu kondisinya baik. Tadi menjelang jam 11 juga sudah ada laporan yang menuju Jeporo dari Semarang lancar menuju arah ke mana tadi? Menuju arah ke kawasan industri Candi dari Solotigo, kondisinya juga masih ramai lancar. Terus juga pantauan Rasika saat ini kawan di tol Semarang Batang juga lengang, tol Semarang ABC juga landai nih guys. Kalau aku lihat di tanjakan Tembalang kan salah satu indikator jalur arah menuju selatan cukup ramai kan di tanjakan Tembalang kan. Nah, di tanjakan tol Tembalang itu benar-benar landai banget kawan Rasika zuzur. Lalu juga di tol Semarang Solo dari titik awal di kilometer 420 gerbang tol Banyumanik juga kondisinya masih cukup kondusif guys, nggak sampai ada penumpukan atau sampai dread sepanjang gardunya ada antrian semuanya, nggak yang sampai kayak gitu sih. Jadi cukup baik ya di cuti bersama kali ini, di long weekend kali ini. Besok bagaimana kita pantau besok ya, tidak ada ilmu untuk memperkirakan arus lalu lintas, jadi besok bagaimana kita lihat besok. Pokoknya Rasika hadir terus menemani Anda meh tanggal abang, hijau, kuning, biru, pink, kuning, pokoknya semuanya hadirlah ya, memantau situasi arus lalu lintas. Nah di hari ini kawan Rasika di cuti bersama Idul Adha ini kondisinya masih cukup landai. Tadi aja bahkan laporannya Bu Anas dari mana? Dari Telomoyo aja jumlah kunjungannya terpantau cukup landai kok kawan Rasika, nggak yang sampai apa dedel rame padet gitu di kawasan Gunung Telomoyonya. Ih, cakep ya ininya, restorannya. Ih, cakep-cakep nih. Ini Triangle Sky yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan Rasika ya. Di area Telomoyo restorannya. Nah, itu jadi restorannya itu posisinya kayak ada di terasering bukit gitu. Terus

0: depnya tuh ngadep ke gunung semua gitu. Ih, cakep banget, jujur. Dan sepi lagi. Ya nggak sepi, yang sepi-sepinya gitu nggak sih. Maksudnya ya untuk ukuran tempat wisata di long weekend kali ini, ini cukup landai loh ya. Bisa foto-foto dengan puas dan bebas ini semua spot. Karena kondisinya ya masih landai itu tadi. Matur suwun ya Bu Anas ya, untuk laporannya dari kawasan Telomoyo, Kabupaten Semarang. Siapa yang mau ke sana tuh? Nih, ya. Mau ke sana deh, lancar Kamarasika. Semarang Solo 3 Kopeng lancar. Kemudian juga jumlah kunjungannya juga pagi tadi waktu kawan kita di sana masih cukup landai jumlah kunjungannya. Kawan, informasi mengenai update lalu lintas di area jalan tol Ngawarasika dimulai dari tol Semarang Batang, kedua arah masih terpantau lengang, lalu juga di kawasan tol Semarang ABC juga ketiga seksinya lengang juga dua arah, begitu pula tol Semarang Solo, arus lalu lintas juga masih belum ada kepadatan atau hambatan yang signifikan. Terlihat juga dari pantauan CCTV trafo yang aku membuka saat ini, dari titik-titik rest area sekitar Ungaran, lalu juga Resta Pendopo kilometer 456 Kawarasika masih terpantau lengang kok Kawarasika. Ya normal aja sih. Maksudnya enggak yang sampai terjadi penumpukan sampai ruame banget gitu, full di area dalamnya enggak juga. Rame aja, enggak rame banget. Di area-area rest area tol Semarang Solo di 429A Ungaran ataupun Resta Pendopo kilometer 456 Salatiga. Itu ya kawan, dari tol Semarang Batang ABC sama Semarang Solo yang nyambung kan jalurnya. Kemudian di tol Semarang Demak seksi 2 juga sampai dengan siang hari ini masih sangat lancar. Tadi jam berapa tuh? 10 lebih 40 tadi Pak, siapa tadi yang sudah masuk tol Semarang Demak tadi? Kedua arahnya masih lengang kawan, lancar dari entry tol Sayung sampai dengan Demak.
1: Kemana kota? Rasika.
0: Kementerian Agama menyesalkan terjadinya peristiwa pembubaran ibadah yang terjadi di Gereja Misa Sejahtera di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam rilisnya, Kementerian Agama mengatakan, aksi pembubaran ibadah semestinya dapat dihindari melalui pendekatan yang lebih persuasif dan meminta seluruh pihak mengedepankan musyawarah serta menjaga kerukunan antar umat beragama. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Thobib Al-Asyar dalam keterangan resminya mengatakan, Kementerian Agama akan mendukung aparat penegak hukum untuk mengusut peristiwa dan siapakah dalang yang membuat aksi tersebut kemudian sampai terjadi pembubaran rumah ibadah jemaah gereja, karena pembuatan rumah ibadah seharusnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kementerian Agama menegaskan segala bentuk kekerasan dan tindakan anarkis atas dasar kepercayaan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Maka dari itu, Kementerian Agama meminta masyarakat untuk selalu mematuhi regulasi terkait pendirian rumah ibadah. Masyarakat dapat melihat melalui peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2026. Pesan dari Kementerian Agama, jaga kerukunan, hormati kebebasan beragama. Sebelum ke Soulmate aku ke Butisa dulu deh. Butisa minta lagunya Mulan Jamila. Loh kok Mulan Jamila, hari ini kita sama Kahitna dulu pun. Butisa. Terus ada Pak Iwan Dance.
2: Karena mak Mbak Wasimin tadi ke Jepara ya.
0: Betul.
2: Lancar pola aku burimu Mbak.
0: Wah, lancar Mas. Banget Pak Wasimin. Pak Wasimin lancar. Terus tadi juga Pak, siapa tadi di belakangnya tuh yang on the way ke Jepara juga, situasinya masih lancar. Pak ATM.
3: Suwun Mas, Pak ATM ini.
0: Oh, nggih, sami-sami.
3: Tersendat yang mau ke arah kota biasa, habis ada sepur lewat. Ini untuk yang ke arah timur lancar. Kebetulan cuma hanya tersendat di Kali Gawe yang di Rumah Sakit Islam Sultan Agung aja, itu ya juga anu cuma apa? Traffic light aja. Begitu.
0: Nggih, matur suwun Pak ATM. Kita yang matur suwun loh untuk laporannya dari kawasan X Gawe. Berarti kalau Anda tidak melebu kubro lancar wis. Nah, Anda melebu kubro arah pelabuhan baru deh tersendat.

0: Bersama Rasika Kelana Kota.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Anissa Putri membawa kabar. Sapi kurban Presiden Prabowo di Masjid Agung Asyuhada Pamekasan menghasilkan 527 bungkus daging. Abdul Kadir, Koordinator Penyembelihan Sapi dan Pendistribusian Daging Kurban Masjid Agung Asyuhada Pamekasan bilang, ratusan bungkus itu dibagikan sejak Rabu kemarin. Pendistribusian dilakukan di halaman masjid dan diberikan kepada warga di wilayah Ring 1 atau sekitar 6 kampung. Pihaknya memastikan kualitas daging yang diberikan kepada masyarakat sudah dipilih dengan baik sehingga masyarakat bisa mengkonsumsinya dengan aman. Selain itu, setiap bungkus daging dilengkapi dengan kecap dan bumbu secara gratis.
2: Membawa kabar dari Semarang Raya, saya Hari Swidi dari Radio Rasika FM Semarang.
3: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah kini tengah menjaring ribuan anak dari keluarga kurang mampu untuk masuk ke sekolah rakyat. Tahun ini total terdapat 18 titik sekolah rakyat yang siap menampung para siswa baru. Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Imam Maskur menyatakan, petugas lapangan dikerahkan untuk melakukan asesmen langsung kepada keluarga kurang mampu berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Seluruh siswa yang lolos akan mendapatkan fasilitas lengkap secara gratis, mulai dari asrama, makanan, hingga fasilitas laptop satu persatu. Langkah ini diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang layak hingga lulus.
4: Kabar selanjutnya dari saya, Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Sapi kurban bantuan kemasyarakatan dari Presiden RI Prabowo Subianto ternyata hasil ternak warga Kalitiru Bojonegoro. Serah terima sapi seberat 1040 kg tersebut diawali dengan penjemputan yang dikawal langsung oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro dari peternak lokal asal Desa Pancunan. Irwan, pemilik sapi, bilang sapi yang dipilih sebagai bantuan presiden juga pernah menjuari kontes bibit unggulan yang diselenggarakan Dinas Peternakan dan Perikanan setempat pada tahun 2024. Untuk perawatannya, sapi tersebut mendapat perhatian khusus mulai dari pemberian minum air hangat hingga pakan racikan buatan sendiri.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Asika.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

Oh, masterpiece ini masterpiece gak waras gak untukku dari almarhum Krisye yang kemudian semakin dipoles jadi tambah, wah jadi tambah mengubek-ubek hati dan jiwa oleh Kahitna Ngawarasika. Lagu ini rilis tahun 1997 kawan. 1997 Anda sudah bersama pasangan Anda yang sekarang atau belum? Atau masih sekolah atau masih kuliah? Kayaknya kalau putra-putri Anda saat ini sudah kuliah ya kudune sudah menikah ya Anda. Di tahun 1997 ya kan ketika lagu ini rilis Ngawarasika, rilis Krisye ya. Rilis Krisye itu tahun 1997 Ngawarasika. Nah, kemudian didaur ulang deh sama Kahitna di lagu Untukku ini luar biasa. Aduh,

0: Walau ke ujung dunia pasti akan ku nanti, meski ku tujuh samudra pasti ku kan menunggu ya kawan rasik ya. Bentuk cinta yang luar biasa yang kita munculkan di Kelana Kota siang hari ini kawan. Sejak tadi jam 10 kita bersama Krisye kawan. Kok Krisye? Kahitna ya. Kok malah Krisye? Lagu ini maksudnya yang lagu aslinya punyanya almarhum Krisye. Tadi kita dapat atensi dari Pak Afan. Pak Afan bilang gini, selamat siang Rasika, kenapa ya eksit tol Banyumanik itu seringnya hanya dibuka satu pintu saja, sehingga saat ada mobil yang ada kendala saldo uang elektroniknya membuat antrian panjang. Masukan kepada pengelola tol Semarang Solo ya, agar dibuka dua pintu, soalnya eksit tol Banyumanik kan salah satu eksit tol menuju ke akses kota Semarang, cukup ramai kendaraannya yang mengakses. Sip, matur suwun Pak Afan, langsung kita laporkan ke teman-teman di tol Semarang Solo ya, untuk atensinya ini di kawasan exit tol Banyumanik ya, yang menuju arah jalan Tirto Agung. Itu kan cuma dua gardu, nah seringnya cuma beroperasi satu saja. Nah terus pun Pak Afan, untuk atensinya Pak Steve. Ini Pak Steve ngasih informasi ada bus trouble di tanjakan Kedungmundu kota Semarang ya. Di tanjakan Kedungmundu kawan, koridor 5 ini PRPP Dinarmas atau PRPP Metasa. Posisinya ada di lajur sebelah kiri kawan, tapi lalu lintasnya masih mengalir saja ya. Ini di kawasan Jalan Kedungmundu, tanjakan pertama dari Pasar Kambing Merican menuju arah ke Kedungmundunya. Baik, matur suwun Pak Steve laporannya. Pak Rizky Septa Al-Fajar, sudah sampai mana ini?
1: Tak video tadi udah WA-an katanya di depan rumah tak suruh dada-dada. Aku cuma sampai kali bototok padahal lo nanti balik langsung ini.
0: Nah. Oh alah, tadi katanya mau pulang siang ini.
1: Jambelnya.
2: Nanti tak balik, bentar tok.
0: Oh alah, ih keren banget ya. Soalnya tadi juga aku WA kan pulang kapan pun gitu katanya siang ini. Oh ternyata kok masih di sana iki Jamal Boyo. Sampai di Parani Pak Rizky Septa lo guys.
1: Sudah balik lagi ya Bun ya. Ke arah Magelang. Tapi meh mampir sebentar nih. Mumpung agak gasik, tak mampir ke tempatnya Bung Jamal. Ini tak mampir sebentar ya. Mumpung sampai sini, mumpung balik gasik. Nah, ini udah sampai rumahnya Bung Jamal.
0: Om Boto parkirannya sebentar ya, truk Bun, bisa ya. Masuk.
1: Gak apa-apa toh Bun.
0: Ya gak apa-apa toh.
1: Pas di dalam Bung Jamalnya.
0: Ah gemes.
1: Okay, Bun. Tak turun dulu ya.
0: Yo oke, matur suwun. Disuguhi apa Pak Rizky Septa di rumahnya Jamal Boyo. Wih, mantap-mantap kalau gitu wis maranin di kampung halamannya ya. Ih, seneng banget deh gue sama kekeluargaannya Anda-anda semua ini. Ini by the way Pak Rizky Septa itu perjalanan ke Purworejo ngawarasi kan, kan tadi kita sampaikan kalau Bung Jamalnya belum bisa menemani kita kan tadi di Kelana Kota Pagi karena masih pulang kampung di cuti bersama Idul Adha ini. Nah, terus di Parani itu rumahnya sama Pak Rizky Septa. Wis, monggo-monggo disekecake ya Pak Rizky Septa ya wis kono ngobrol. Yang tenang. Yang tenang tapi ana suguhane to Ki? Oh, ada suguhannya ya wis kalau gitu enggak kosong melompong to mejanya Pak Rizky. Matur suwun Pak Rizky Septa ya untuk laporannya dari Purworejo. Pak Purwanto, lalu lintas dari Jatenglen menuju Jalan Pandanaran Kota Semarang lancar banget. Jalan Kaligawe depan RSI Sultan Agung aja bisa jalan 60 km per jam. Oh, sip, yes, begitulah lalu lintasnya sejak tadi. Aku mulai jam 9 ngawarasika. Aku siaran dari jam 6 bener-bener ora kroso sama sekali. Karena jalannya baik-baik saja, lancar-lancar saja ya kawarasika. Enggak yang sesuai, bukan sesuai ya, maksudnya enggak seperti long weekend biasanya lah gitu. Long weekend biasanya kan wah ini lagi dudel-dudelnya nih biasanya jam segini nih kendaraan di berbagai jalan. Tapi di hari ini kawan Rasika di cuti bersama Idul Adha ini kondisinya masih cukup baik. Lalu lintasnya ya keramaiannya normal saja masihan. Ini Pak Wasimin yang tadi yang menuju ke Jeporo juga sudah sampai mana?
3: Monggo Pak yang mau ke Jepara Renggulih sampai TL Gopri juga dalam kondisi aman lancar untuk arus lalu lintasnya siang ini. cuma catatan tadi setelah pabrik roti Demijen itu pun yang arah ke Terengguli dari Welahan ada truk yang trouble baru pindah muatan. Okay. Namun belum mengganggu arus lalu lintas. Matur suwun.
0: Wah, sip, matur suwun Pak Wasimin. Siapa yang nyusul menuju Jeporo? Lancar ya Kang Warasika. Kita simak headline di News Flash. Ada informasi apa yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika siang hari ini?
4: News Flash. Pemerintah telah menerbitkan kebijakan baru dengan memangkas tarif pajak penghasilan royalti penulis dan pekerja kreatif literasi menjadi sebesar 1,5%. Insentif fiskal yang disertai kemudahan administrasi ini diharapkan mampu mendongkrak produktivitas serta memicu lahirnya lebih banyak karya literatur berkualitas di Indonesia. Demikian News Flash.
0: Oh ini ada Pak Purwanto nih, Pak Purwanto memantau situasi di Kota Lama Semarang kawan. Kota Lama Semarang ya secara umum lancar, cuma di area Gereja Belendu atau GPBI Emmanuel itu ada jalur yang sedikit menyempit, ada tanda barriernya di sana. Tapi kayaknya jeglongan sih Pak, kalau kita dapatkan informasi sejak minggu lalu, ada kayak yang geduk gitu jalan nih, makanya ditutup sama barrier di situ. Pak Bambang JS.
5: Selamat siang Rasika, selamat siang teman-teman Rasika semuanya.
0: Siang Pak Biang-Biang.
5: Hari ini tepat pukul 11.49 menit saya menuju ke Semarang. Dari Godong menuju ke Semarang, kebetulan saya sudah sampai TL Tregoyo. Namun demikian ada sedikit informasi yang bisa saya sampaikan dan untuk bisa ditindaklanjuti dari pihak Rasika disampaikan ke pihak yang terkait. Perjalanan yang dari Demak mau ke Semarang, tepatnya sebelum atau 50 meter sebelum TL Terboyo, ada kabel PLN kemungkinan atau kabel WiFi ya putus yang menjuntai separuh di median jalan. Mohon untuk diteruskan ke pihak terkait. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan dari kawasan Terboyo Semarang, terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Bambang JS. Kita simpan atensinya untuk kita jadikan bahan pelaporan nanti. Ya sudah Kang Warasika, terima kasih sekali. Luar biasa hari ini. Walaupun akhir pekan Kang Warasika di momen cuti bersama momen liburan, tapi arus lalu lintas paling tidak sampai dengan jam 12 ini kondisinya baik Kang Warasika. Nah nanti siang, nanti sore bagaimana, ada teman-temanku selanjutnya nanti yang akan mengawal ya, bagaimana situasi arus lalu lintasnya yang pasti perlu behave juga untuk Anda semuanya, mengatur waktu ya, ini libur panjang sekali lagi, jadi agar perjalanan Anda tetap penuh energi dan juga penuh kebahagiaan lah gitu ya, ketika di jalan raya tidak emosi, tidak jengkel ketika ketemu keramaian di jalan. Ini wayahe liburan memang, jadi tahan diri, tahan emosi ya perjalanan Anda semuanya. Potensi rame pasti masih tetap akan ada karena liburnya masih sampai dengan besok hari Senin ya Kang Warasika. Ya walaupun sesok orang tanggal abang sih hari Jumatnya, cuma kan rata-rata sudah pada disambung lah ya sampai sesok Senin Kang Warasika. Selamat berlibur untuk Anda semuanya, happy holiday. Ada Kelana Kota Rasika yang menemani Anda dari pagi, siang, bahkan saat ini Kelana Kota Jumat dan Sabtu sampai malam hari jam 9 loh Kang Warasika di 105,6 FM Rasika USA, dan pagi san dan siang ada di 88,9 FM Rasika Pekalongan juga. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Yuda undur diri, mohon maaf. Mohon maaf lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy holiday.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Masyarakat Dusun Duren, Desa Duren, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang menerima bantuan satu ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bantuan hewan kurban tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Semarang Esti Nugraha kepada warga setempat pada Selasa siang. Sapi kurban bantuan Presiden merupakan jenis simental berusia 5 tahun dengan bobot mencapai 1,48 ton. Seharga Rp103 juta. Bupati Semarang menegaskan bahwa dusun perbatasan ini diprioritaskan karena belum pernah menerima bantuan serupa, serta baru saja terdampak bencana alam, jembatan ambles dan tanah gerak.
3: Saya bersama teman-teman dari OPD, Organisasi Perangkat Daerah, didampingi dari Forkombimda, menyerahkan bantuan satu ekor sapi hewan kurban dari beliau Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto, untuk masyarakat Desa Duren, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Tadi sudah dijelaskan bahwa beratnya 1 ton 48 kg, kemudian juga dibeli dari peternak yang ada di Kabupaten Semarang, di Desa Wirogomo, Kecamatan Banyu Biru, kemudian nilainya Rp103 juta. Karena selama pemerintah daerah, selama masyarakat Desa Duren, mengucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Presiden atas bantuan hewan kurban sapi di Desa Duren ini.
2: Sementara itu, pihak Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang memastikan sapi pilihan ini telah lolos seleksi ketat Sekretariat Presiden. Ternak tersebut dijamin memenuhi standar kesehatan, sudah divaksin, serta bebas dari cacing sebelum diserahkan kepada 270 kepala keluarga. Lonjakan harga plastik di pasaran justru membawa berkah melimpah bagi para perajin anyaman bambu dan besek di Kabupaten Blora. Pada momen Hari Raya Idul Adha, permintaan besek untuk wadah daging kurban naik tajam hingga membuat perajin kewalahan. Salah satu perajin di Desa Kedung Satrian, Kecamatan Ngawen, Dian Agus Yulianto mengaku peningkatan pesanan sudah terasa sejak satu bulan lalu dengan harga Rp3.000 hingga Rp5.000 per biji. Produk besek ramah lingkungan ini tidak hanya diminati warga lokal, namun juga berhasil menembus pasar Jakarta. Momentum mahalnya harga plastik ini diharapkan menjadi titik balik bagi masyarakat untuk beralih ke wadah yang lebih ramah lingkungan. Berikut kabar haji. Anggota tim pengawas haji DPR RI Nihayatul Fawiroh menyoroti minimnya jumlah tenaga kesehatan pada pelaksanaan haji tahun ini. Beban kerja tim medis dinilai sangat berat mengingat jumlah jemaah lansia dan resiko tinggi mencapai 30%. Saat ini satu kelompok terbang hanya didampingi oleh 2 tenaga medis untuk melayani 400 jemaah. Kondisi ini diperparah oleh kebijakan baru Rumah Sakit Arab Saudi yang mewajibkan setiap pasien rawat rujukan harus ditunggu oleh petugas kesehatan Indonesia. Tim pengawas mendorong kementerian terkait untuk menambah kuota tenaga medis minimal 3 petugas per kelompok terbang pada musim haji mendatang. Langkah ini mendesak dilakukan demi menekan resiko keterlambatan layanan kesehatan jamaah di Tanah Suci. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: dari puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

Majelis Haul Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang, hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Masjid Miftahul Jannah, Jalan Menoreh Sampangan, mulai Ba'dal Isya. Haul Akbar Kabupaten Boyolali, hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladaksari, Kabupaten Boyolali. Acara dimulai Ba'dal Isya.

Muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah. Kawula sampun ngaturaken pinten-pinten dawuh ingkang pundi dawuh kala wau ngingingi dateng adab-adabipun, ngingingi dateng syarat-syaratipun, ngingingi dateng pinten-pinten rukunipun, doa ing dalem angsalipun kawula lan panjenengan donga dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Adab syarat rukun doa ingkang sampun kawula aturaken kala wau katahipun pinten? Nen? Setunggal likur. Adab syarat rukun donga ingkang setunggal likur kala wau. Cara ringkesipun supados gampil dipun inget-inget dipun eling-eling inggih menika kados ingkang sampun dipun dawuhaken dening panjenenganipun Sayyidunal Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu wa ardhah wa anna bihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dawuhipun lid-du'ai arkanun wa ajnihatun wa awqatun wa asbabun. Donga punika kagungan pinten-pinten rukun. Donga punika kagungan pinten-pinten suwiwi ingkang saged kebekta langsung dhateng ngersanipun Allah. Ugi donga punika kagungan pinten-pinten waktu ingkang khusus. Ugi donga punika pinten-pinten sabab-sabab ingkang meningka, ingkang minangka dados jembatan, dados penghubung antawisipun kawula lan panjenengan ing dalem penyuwunipun dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Lajengipun dawuh fa in wafaqa arkanahu qawiya. Mek uang donga niku pas cocok karo rukune, karo cagake, karo sakane bakal kuat dongane. Kita
ibadah ilmune kathah, ibadahe kathah, zikire pak kathah, tapi waktu ndonga cagake mboten kuat, nggih padha mawon kali griya api oyak nopo mawon, mewah oyak nopo mawon, mek soko karo pondasi ni mboten kuat, nggi mboten bakal ku kuat. Cici wa in wafaqo ajnihatahu irtafa. Mek dungo kali panjenengan niku pancen cocok karo suwiwine nggih digawa miber menyang ngersanipun Allah, moko kula lan panjenengan dungane bakal munggah wonten ngersanipun Gusti Allah. Nggih semanten mugi wa in wafaqa awqatahu faza. Menawi donga kale panjenengan kula niku pas waktune nggih ta, bakal pinaringan bejo karo Gusti Allah. Lajeng semanten ugi menawi donga kula kali panjenengan niku pancen pas sabab jembatani nggih ing dalem angsalipun donga dhateng ngersanipun Gusti Allah, najaha bakal pinaringan untung hasil penyuwunane. Fa'arkanuhu rukune wong donga niku napa? Wonten sekawan. Ingkang nomor setunggal hudurul qalbi ma'allahi subhanah. Waktu ndonga atine hadir wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Ingkang nomor kalih rukune donga wal khusyu'u lillahi ta'ala. Ayo sing khusyuk, ayo sing tunduk, ngerasa ino ono ngersanipun Gusti Allah. Ingkang nomor tiga rukuni dungo wal haya'u minallahi ta'ala. Ayo sing rasa isin, corong rasa isin iku dos pundi gampilipun? Duh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nggih sampun sanget cekapipun rezeki peparing panjenengan dateng kawula ya Allah. Namung kawula ya Allah boten saged ngelenggahaken, boten saged netepaken, boten saged nyukuri ingkang sakmestinipun dateng ngersa panjenengan ya Allah. Saman rasakno. Lah mek pun ngeten dos pundi ingkang nomor sekawan
rukunin donga waraja'u karomillahi ta'ala, ojo cili ati. Sing gedhe atine oleh arep-arep dateng rahmat welasipun Gusti Allah. Ben niku napa rukune donga. Ingkang nomor kalih, suwiwine donga. Supados donga kula kalih panjenengan niku niku cepet angsalipun miber minggah. Berkobar-kobar kados geni ing dalem angsalipun nyaut. Dateng bensin utawi kados nyamberipun kilat bledek, cepetipun dateng ngersanipun Allah. Niku napa wonten kalih ingkang nomor setunggal asidku, sing estu, sing temen ditemen ditemeni. Ngeta ojo katik duwe pikiran sing boten-boten. Iya ta, engko lang enggak, lang ngene ku, engko lang ngono, ojo kepikir. Pokoke siji mawon napa, temen ditemeni, percaya kelayan napa istijabahipun Gusti Allah. Kadang-kadang kula kali jenengan niku napa wis kadung kulino maca donga, mboten donga. Ing dalem maca dungane niku napa pikirane atine kabur, mikir sing mboten-mboten. Nggih napa mboten? Akhire barang donga temen niku melebet wonten ing sak lebetipun manah niku napa? Suatu kebimbangan, suatu keraguan, suatu tawar menawar. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mek pun ngeten ana teng jerone ati niku ngomong sing mboten-mboten. Mek gak dikeki ya apa, mek ngene ya apa, mergo wingi aku wingi gak diparing. Enten kadang-kadang niku. Gene apa mboten? Ayo dipaksakno sing merem, sing merep, sing rapet mripate napa ditangis-tangisno dhateng ngersanipun Gusti Allah. Dikawiti sangka rukune kala wau. Lajeng ingkang nomor kalih, suwiwine ndonga niku napa? Wa aklul halal. Kudu mangan barang sing sing halal. Terus pundi yai pun kadung nyampur ngeten. Ngene apa mboten? Wis kadung koyok ngeten yai, mboten masalah. Gita, ayo ditoto, ayo diniati, ayo ditemeni. Gita, aku tak bakal madep menyang Gusti Allah. Nggih ta? Mek iso pirang minggu sak durunge tak siapno panganan-panganan sing temen-temen jelas halale munggu aku. Nggih. Terserah sampean. Mboten saged petang puluh dino, sakulan, mboten saged sakulan, sak pinten mawon seminggu, mboten saged seminggu telung dino, mboten saged telung dino, mulai tangi isuk. Eh,
kok cek berate yai wong kadang-kadang niku mangan ngalor ngidul ngetan ngulon diniati poso lho ditemeni ngeten lho tuman tak kula kali sama niku masani dungo diniati poso isuk niki poso mungkin dalu niku bungo sak buka sak cukupe nggih ta mangken dalu sampean sembahyang bengi sampean gawe matur teng Gusti Allah berat napa mboten nen berat napa mbler nen niki lho pun lajeng wa awqatuhu nggih waktu-waktu saat-saat mongso-mongso ingkang saged donga kula kali panjenengan niku ketampi wonten ing ngersanipun Gusti Allah niku nomer niku wonten kali ingkang setunggal al-faragh waktu kosong, waktu sempat, waktu jembar. Ben? Kata kadang-kadang dungo kula kali sampean niku napa? Zahire modele dungo, tapi kenyataan ini ku mboten dungo. Napa? Dadi wiritan. Ayo niki kata napa mboten? Gita, napa male katik donga kala wau digandengno karo kewajiban-kewajiban zikir wirid dateng Gusti Allah sing ditetepno gurune. Kathah niki. Nggih, kados kula kali njenengan. Gita, wekdal zikir thariqah qadiriyah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Barang pengertian Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lacing dungo Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Kadang-kadang ini mboten dibedakno. Niki dianggap napa minangka wiritan thariqah nggih ta. Napa male ing dalem zikir wirid thariqah wau kula kali sampean pancen dibebani kewajiban sing ditetepno diwajibno dening para guru. Lah niki lho. Niki kira-kira kathah napa mboten? Nen? Hati-hati. Niki dhewe-dhewe bape niki. Al-faragh waktu kosong, waktu sempat, waktu jembar. Angel sak awak kula kali jenengan niku angel. Kita mangkane kadang-kadang niku waliyun min auliyaillah, mboten kurang-kurangan setengah para wali niku napa? Kita mantun sembahyang subuh. Kita mantun nglakoni napa mawon, mboten tetep melampah. Kita ngalor ngidul ngetan ngulon sing no, sing duwe sawah teng sawahe sing duwe kebon teng kebone sing duwe penggawean nopo teng penggaweane tapi ati ini ku mboten teng mriku. Kita mboten terpengaruh ati ini niku malah teng mriku piyambakipun para wali min auliya illah niku napa ing dalem oleh ndonga matur teng Gusti Allah.

mlayu ambek no ambek wong wedok liya nggih ta. Nggih ta. Nah, niku dos pundi niku? Sampai kula niku enggak ada ngrentek uang iki wedi lara tapi wani mati. Nggih napa mboten? Ngeman awake gak ngeman umure. Won nggih, won muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Gajah Mungkur berzikir dan bersolawat bersama jamaah Al-Khidmah serta segenap warga Kecamatan Gajah Mungkur diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei jam 7:30 malam hingga selesai di area Masjid Miftahul Jannah, Jalan Menoreh, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Haul Akbar Kabupaten Boyolali, hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladak Sari, Kabupaten Boyolali. Acara dimulai ba'dal isya.
1: Power geng, push!
2: Jangan ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Cokodring hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Cokodring dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Cokodring,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mau bayar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Cokodring,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
6: Baby
3: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care. Rasika, USA.

0: Jam 1 siang, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Momentum libur panjang Hari Raya Idul Adha memicu lonjakan tajam mobilitas penumpang kereta api di wilayah Daop 4 Semarang. Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang, Lukman Arif, menyatakan untuk mengantisipasi lonjakan itu, pihaknya setiap hari menyediakan hampir 17.000 tempat duduk. Selain mengoptimalkan 33 perjalanan reguler, satu armada kereta tambahan juga ikut beroperasikan. Adapun beberapa kota tujuan favorit masyarakat pada musim libur kali ini diantaranya adalah Jakarta, Surabaya, Solo, serta Tegal. Pihak manajemen memastikan seluruh sarana dan prasarana siap beroperasi guna menjamin perjalanan yang aman serta tepat waktu. Pada momentum Hari Raya Idul Adha, Pasar Hewan Ambarawa Kabupaten Semarang tercatat sukses menjadi rujukan utama masyarakat dalam berburu hewan kurban. Lebih dari separuh total ratusan sapi yang masuk dilaporkan habis terjual. Kepala UPTD Puskeswan Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan Kabupaten Semarang, Muhammad Hidayat, mengatakan sebanyak 300 ekor sapi lebih masuk pada hari akhir pasaran. Dari hasil pemeriksaan ketat petugas medis, sapi yang masuk dipastikan sehat dan tidak ditemukan adanya indikasi gejala penyakit mulut dan kuku.
3: Ini sapi yang masuk sekitar 300 lebih. Alhamdulillah sapinya kondisi sehat-sehat karena antisipasi kita memang dari petugas medis, para medis sudah kita siapkan di depan. Kemudian masih dibantu petugas penarik retribusi dan kalau lolos pun dibantu oleh para pedagang yang membantu memberikan informasi. Tapi hari ini tidak ada yang terindikasi kena penyakit PMK. Kondisi tahun ini untuk pasar menjelang Idul Kurban cenderung stabil. Hanya harga yang ada perubahan dibandingkan tahun kemarin. Tapi kalau dibandingkan tahun ini harga cenderung stabil. Untuk ukuran sapi yang ukuran kurban standar tahun ini kisaran 24-25 juta. Untuk yang ditimbang per hari ini rata-rata 55-57 per kilo kalau yang model timbang hidup.
2: Pihak UPTD Puskeswan melaporkan tren penjualan tahun ini cenderung stabil dengan harga sapi berkisar 24 juta rupiah. Sebagian besar hewan kurban sehat ini datang dari lokal Kabupaten Semarang serta pasokan daerah sekitar seperti Boyolali, Magelang hingga kota Semarang. Untuk pemeriksaan kesehatan akan tetap menjadi rutinitas sehari-hari. Langkah itu diambil guna menjaga kualitas ternak dan memastikan Pasar Ambarawa tetap aman dari paparan wabah penyakit. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasikas USA.

0: Sugeng siang para pamidanget, wonten Krita Putri siang menika wonten Ati Corong laras hari dinten Kamis nggih, hari Kamis tapi kok rasanya seperti hari Senin ngaten. Amargi lalu lintas juga padat lan siang menika wonten ketersendatan itu di sekitaran TLA Salamah nggih. Sekitaran TLA Salamah ini tadi ada ketersendatan karena kondisi cuaca wonten Ungaran dan sekitarnya jawah deres. Jawahipun kalau dari arah bawah itu mulai dari sekitaran Banyumanik. Mulai dari Banyumanik sampai di sekitar Asika menika tasih jawah nggih. Jawahipun deres ngaten para pamidanget. Ingkang miyos wonten sekitaran Asika Engkang miyos sekitaran Ungaran menika kedangantos-atos nggih dengan kondisi cuaca dan harap bersabar karena memang cuacanya hujan terus ada antrean juga di TLA Salamah ngaten para pamidanget. Untuk Semarang dan sekitarnya belum turun hujan tapi langit di sekitar Ungaran ini sudah menghitam ngaten para pamidanget. Lan monggo engkang badhe ngersakke lelagon campur sari, engkang badhe maringi info lalu lintas saged pinarak lan pepanggian kalian Krita Putri. Engkang sampun pinarak wonten Pak Suparman sugeng siang. Pak Suparman menika absen di Rasika di Nglarasari. Ngaten matur nuwun Pak Asisno Ferdi sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Krita, nyun pangapunten badhe nderek pawartos untuk jalur kula badhe wonten ing kawasan industri Terboyo Mbak Kri. Samenika aktivitas lalinipun pripun nggih? Kon wonten ing medal exit Mukti Harjo Mbak Krita. Kula tenggo nggih Mbak Krita informasinipun. Matur sembah nuwun Mbak Kri.
0: Matur nuwun Pak Asisno Ferdi. Ini Pak Asisno Ferdi menanyakan jalur nggih untuk saat ini. Perjalanan

wonten Ungaran dan sekitarnya. Menika jawahipun sampun deres, Pak Iwan, dan langitnya ini juga gelap. Ngaten, Pak Iwan. Matur nuwun sampun maringi info wonten sekitaran Kubro nggih. Di putar balik Kubro menika ada sedikit antrean mulai dari jembatan tol Kaligawe sampai di Yuten Kubro, tapi sejauh ini lalinya lancar, tidak ada ketersendatan. Nganten infonya. Kawula puter lelagon campur sari siang menika kagem para pamidhangan sedaya wonten adicara nglarasari.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Nak, kok nggak mau makan?
2: Mulut adik sakit, Bu.
3: Lu, di tangan sama kaki ada bintik merah juga.
1: Jangan-jangan flu Singapura.
4: Ayah, bunda, waspadai flu Singapura atau HFMD pada anak. Penyakit ini mudah menular, terutama pada anak usia di bawah 10 tahun. Gejalanya antara lain demam, sariawan, sakit tenggorokan, ruam merah di tangan dan kaki, hingga anak menjadi rewel dan kehilangan nafsu makan. Virus dapat menyebar melalui batuk, bersin, air liur, benda yang terkontaminasi, hingga tangan yang tidak bersih. Cegah flu Singapura dengan membiasakan hidup bersih dan sehat. Rajin cuci tangan pakai sabun, tidak berbagi alat makan dan minum, tutup mulut saat batuk atau bersin, dan rutin membersihkan benda di sekitar anak. Jika anak sakit, istirahatkan di rumah hingga benar-benar pulih. Lindungi buah hati kita dari flu Singapura. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
5: Glarasari, Rasika USA.

0: Greta, matur sembah nuwun nggih pawartosipun niki kula sampun medal saking kawasan industri Tambaji tumuju wonten ing kawasan Lik Terboyo badhe kirim Mbak Greta. Mutatitah lalin niki wonten mergi Tambaji Raya nggih ten KTI tasih terpantau rame lancar kemawon. Sementara untuk cuaca tasih bentar Mbak Greta. Lagu ini pun saya Mbak Gre matur sembah nuwun. Ande-ande lumut.
1: Matur nuwun Pak Asisno Ferdi sampun pinara. Sak lajengipun wonten Pak Lasarus sugeng siang.
2: Sugeng siang Mbak Gre. Sugeng siang kawan rasika Mbak Gre ngaturi pirsa niki wonten Tlatah Purian Jasmoro sampun grimis-grimis nggih Mbak Gre wonten niki pundi Mall 23 Purian Jasmoro sampun grimis. Terus lalini pun rame lancar Mbak. Dari 23 nih kok rame lancar. Tapi parkiran di luar penuh. Di Mall 23. Oje Mbak Gre nyuwun lelakonipun Mbak Gre. Nek wonten kula nyuwun modal percaya nggih Mbak Gre.
1: Oh, siap.
2: Kagem rencang-rencang rasika wonten mergi tetap hati-hati nggih. Hormati pengguna jalan ingkang sanes. Matur suwun.
1: Matur nuwun ugi Pak Lasarus menika tindak ke Mall 23 nggih untuk sekitaran Purian Jasmoro ternyata sudah grimis ngaten. Aduh saya tadi juga mau ke Mall 23 tapi terlalu jauh ngaten terlalu jauh. Jadi puter walik ngaten nggih. Pak Lasarus lagunya diantrikan kemawon. Kawan di 8922 sugeng siang menika info lain dari Pecangaan ke arah Tugu Muda amankah? Siang menika dari Pecangaan menuju ke arah Tugu Muda. Pecangaan menuju ke arah Trengguli menika lancar jalurnya, tidak ada ketersendatan. Trengguli menuju ke arah Demak juga aman. Demak menuju ke arah Sayung masih lancar, Kaligawe juga lancar. Dari Kaligawe menuju ke arah Tugu Muda ini juga aman, tidak ada ketersendatan. Pak Bosman wilujeng siang ugi menika badhe ngersakake lagu. Oh, bungaku sayang sing ayu dhewe ngaten nggih. Siap diantrikan lagunya nggih. Lan salamipun kagem Pak Darmaji lan Ibu Endang Sugiyarti, Pak Rondi lan Ibu Ngadina, juga ada Mama Rina Aryani, Jovan lan Juana. Matur nuwun sampun pinara diantrikan lagunya. Sak lajengipun Buni sugeng siang menika badhe ngersake lagu mawon. Kalau nembe kemawon nagih janji sampun kawula puter tapi ingkang versi HR Senopati. Berarti menika ngersake lagu nagih janji ingkang Didi Kempot. Nggih, diantrikan nggih Ibu nggih. Pak Teguh sugeng siang menika badhe nyuwun tembang wonten adicara Nglarasari nggih. Saking Didi Kempot nggih. Matur nuwun sampun pinara diantrikan lagunya. Engkang sampun pinarak malih wonten Pak Lasarus sugeng siang.
2: Mbak Gre nika pun deres Mbak Gre wonten grimis meneh niki.
1: Oh siap.
2: Sampun deres banget Mbak Gre wonten niki napa Raden Patah. Wonten nggih Mbak Gre teng ngajenge napa Mall Pemuda nggih sampun jawah deres. Ngatos-atos rencang rasika ingkang wonten mergi nggih. Amargi jawahipun deres banget. Ngoten Mbak Gre, matur suwun.
1: Siap, matur nuwun sampun pinara Pak Lasarus menika wonten Purian Jasmoro. Menika sampun jawah deres ngaten. Salajengipun kawan di 5590 menika salam kenal saking Jeporo badhe nyuwun lagu kemawon ikhlas cobi mangke kawula pados rumiyin nggih. Pak Asis Noverdi.
0: Mbak Greta, perjalanan sak menika kula sampun mlebet tol Krapyak nggih, iki tepat dugi untuk KKM 42 setunggal utawi tas lalin tasih terpantau rame lancar. Cuaca niki pun mulai mendung Mbak Greta. Wonten ing mergi tol nggih Mbak Greta. Makaten ingkang saketipun pawartosaken Mbak Greta, matur sembah nuwun.
1: Siap, matur nuwun Pak Asisno Ferdi, sampun pinarak. Salajengipun wonten Ibu Islamiyah menika melaporkan lalin tol Bawen ke arah Salatiga dua arah lancar lengang, cuaca rati mendung. Ngaten, tembang gandrung ki wis sapa? Ngaten iki piye dek ngaten ye, mestine ono sing duwe ngaten ye, iki wae sopo ngaten, siap diantrikan ye ibu ye. Uti sugeng siang badhe ngersake lagu kemawon menawi gedung Sobo Karti kadosipun kok dereng wonten playlist ye, tapi menawi badhe ngersake lagu Ayo Dolan ning Kabupaten Semarang, wah sakit sangat ngaten, matur nuwun sampun pinarak diantrikan kemawon. Saat lajengipun Pak Aklan.
3: Sugeng siang Mbak Greta.
1: Inje, sugeng siang.
3: Mawon Hanoman kali Banteng niki arah Pelabuhan sampun jauh Mbak Greta. Matur nuwun.
1: Siap, di Anoman Kali Banteng ini juga sudah mulai turun hujan. Matur nuwun infonya Pak Satya, badhe nyuwun tembang kemawon. Nggih, matur nuwun. Sampun pinarak diantrikan kemawon lagunya nggih. Salajengipun ingkang sampun pinarak malih menika wonten Ibu Islamiyah, nggih Mbak leres Mbak. Nah, iki wae sapa? Ngaten nggih. Matur nuwun Ibu Islamiyah. Salajengipun wonten Pak Albertus, sugeng siang, ini Tugu Muda sampun jawah. Nah, tersendat mergo kathah ingkang mapak sekolah wonten sekitaran Tugu Muda nggih. Matur nuwun sampun pinarak lan nyuwun tembang kemawon saking Nurhana. Oh, siap nggih. Memang kalau hujan begini pasti jalurnya akan padat. Ngaten nggih para pamidangat. Pertama hujan banyak yang akhirnya jalannya pelan. Yang kedua biasanya kalau hujan cukup deras itu bakal ada genangan. Dan yang ketiga ini biasanya anak sekolah, yaitu anak sekolah kalau biasanya cukup dijemput dengan roda 2, tapi kalau hujan seperti ini roda 4 keluar. Nah, langsung dijemput memakai kendaraan roda 4. Ngaten nggih Pak Albertus nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Kagem Ibu Imam Suito yang pinarak wonten jalan Meranti salah, wonten Susuan. Sugeng midhangetaken lelagon Campur Sari Sinambi menapa kemawon.

0: Mobil panas setelah parkir, jangan langsung nyalakan AC maksimal.
1: Cuaca panas bikin kabin mobil terasa seperti oven. Tenang, ada cara cepat dan aman supaya AC lebih dingin dan komponen tetap awet. Langkah pertama, buka dulu semua kaca dan pintu mobil selama ya 1-2 menit. Ini membantu mengeluarkan udara panas yang terjebak di dalam mobil. Setelah itu, nyalakan blower atau kipas AC tanpa menekan tombol AC. Atur pada kecepatan tinggi agar hawa panas cepat keluar tanpa membebani kompresor. Kalau suhu kabin mulai turun, baru tutup kaca dan nyalakan AC. Hindari langsung menyetel AC ke suhu paling dingin dan blower maksimal, karena bisa membuat kerja kompresor lebih berat. Nah, supaya mobil tidak terlalu panas saat diparkir, ada beberapa tips sederhana.
0: Gunakan sunset di kaca depan.
1: Buka kaca sedikit untuk sirkulasi udara.
0: Cari tempat parkir yang teduh.
1: Gunakan cover mobil.
0: Dan pasang kaca film berkualitas penolak panas.

0: jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dampak jebolnya tanggul Sungai Tuntang pada Februari lalu masih menyisakan persoalan serius bagi sektor pertanian di Kabupaten Grobogan. Sejumlah petani di Desa Tinanding, Kecamatan Godong hingga kini belum bisa kembali turun ke sawah. Hal ini terjadi karena lahan pertanian mereka masih tertutup lumpur tebal sisa banjir. Material lumpur pekat yang mengendap membuat elevasi sawah naik jauh lebih tinggi sehingga air irigasi tidak bisa mengalir masuk. Saat menerima keluhan warga, Sekda Jawa Tengah Sumarno menegaskan, pemerintah akan segera menurunkan alat berat untuk mengeruk lumpur tersebut. Langkah ini penting dilakukan agar posisi tanah kembali rata dan air irigasi bisa kembali mengaliri sawah warga. Langkah ini menjadi prioritas karena kawasan tersebut merupakan zona lahan sawah dilindungi yang menjadi urat nadi ketahanan pangan. Selain itu juga menjadi satu-satunya sumber penghasilan warga. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memastikan warga korban bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal sudah mendapatkan tempat tinggal sementara yang layak. Fasilitas ini diberikan sambil menunggu proses pembangunan rumah permanen bagi warga. Saat meninjau lokasi pengungsian di Desa Capar, Kecamatan Jatinegara, Ahmad Lutfi menegaskan sebanyak 456 unit rumah sementara sudah selesai dibangun. Kawasan ini juga sudah dilengkapi air bersih, listrik, masjid, hingga pos kesehatan agar warga bisa hidup dengan nyaman. Pemerintah provinsi bersama pemerintah Kabupaten Tegal kini tengah bergerak cepat menyiapkan lahan baru. Langkah ini dilakukan agar proses pembangunan rumah permanen hak milik warga bisa segera terrealisasi dalam waktu dekat.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik.
2: Berikut kabar haji. Otoritas Statistik Arab Saudi resmi mengumumkan total jemaah haji pada tahun ini mencapai 1,7 juta orang. Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan jemaah dari luar kerajaan Saudi yang datang lewat jalur udara. Tercatat sebanyak 1,5 juta jemaah datang dari 165 negara di dunia, sedangkan jemaah dari dalam negeri Saudi hanya sekitar 160 ribu orang. Untuk melayani jutaan jemaah tersebut, pemerintah Arab Saudi menerjunkan lebih dari 400 ribu petugas dan relawan di lapangan. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah jemaah laki-laki pada tahun ini tercatat lebih banyak, yakni mencapai 890 ribu orang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-585-8500.
1: Rasika USA.

0: Tase wonten Adi Corong Larasari. Kawula bikawi amalih nggih ingkang sampun pinarak siang menika wonten kawan di 7479 menika maringi info seputaran Brangsong arah Semarang ada sedikit ketersendatan karena ada pekerjaan pengaspalan. Matur nuwun infonya. Di sekitaran Brangsong nggih yang arah ke Semarang ini sedikit melambat. Pak Edi Harjono sugeng siang.
1: Selamat siang Mbak Greta. Badan melaporkan kawasan Pemuda mudan terus nggih Mbak. Niki matur suwun.
0: Matur nuwun.
1: Kawasan Tugu Muda arah Dr. Sutomo agak tersendat nggih Mbak. Mungkin karena bubaran anak sekolah niki. Matur suwun.
0: Siap, matur nuwun.

0: Edi Harjono sampun maringi info. Saklajengipun Pak Bibit sugeng siang menika absen kemawon saking tlatah Magelang. Wah, menika dangu mboten tindak Semarang nggih, Pak. Sinten Pak Bibit? Ngaten. Menika wonten Magelang kemawon siap. Matur nuwun. Sampun pinara Pak Bibit. Saklajengipun Ibu Mai sugeng siang menika badhe nderekan trimawon nggih menawi wonten wonten Laut Kidul ngaten nggih diantrikan nggih Pak Asis Noverdi.
1: Mbak kereta untuk perjalanan kulo niki sampun dugi KM435C nggih Mbak kereta mengarah ke exit tol Buti Harjo. Sameneika ten ruas jalan tol sampun jauh Mbak kereta. Lintasan licin nggih. Buat kawan resika ekstra waspada, hati-hati. Jaga jarak aman, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Mekaten Mbak kereta. Matur sembah nuwun.
0: Siap, matur nuwun. Sampun maringi info Pak Asis Noverdi.
1: Mbak kereta sak menika perjalanan sampun dugi exit Mukti Harjo nggih, tepatnya ini mau Yuten Kubro Mbak kereta. Leres ingkang dipun pawartosaken Mbak kereta kalau mau wonten sedikit antrian Mbak Gre badhe puter balik niki. Aktivitas lalin tadi tasih terpantau ramai lancar Mbak Gre, sementara wonten ing mriki malah mboten jauh Mbak kereta. Terang alias lintasan juga kering. Mekaten nggih Mbak Gre. Matur suwun.
0: Siap, matur nuwun infonya Pak Asis Noverdi. Saklajengipun wonten Pak Wasimin sugeng siang.
2: Sugeng siang Mbak Berita.
0: Inggih sugeng siang.
2: Jeporo. Perjalanan sampun dugi welan. Ana selalu lintas Jeporo, Gotri welan siang menika. Ramai lancar. Cuaca nipun cerah. Ini pun tenter sangat jalur sayung Onggorawe pripun babi matur suwun.
0: Saking sayung tumuju Onggorawe siang menika sayung menuju ke arah Onggorawe lancar mboten wonten ketersendatan, aman untuk jalurnya Pak Wasimin. Menika Pak Wasimin saking Jeporo nggih, matur nuwun sampun pinara. Kawan di 7313 ini terjebak macet di Yosudarso arah ke Demak. Sekitar pantai Tanah Mas itu nggih, ada apa ngaten ini mau ke arah Demak di sekitaran kawasan Cipta nggih. Ini antrian cukup panjang yang arah ke Kaligawe, kemungkinan ini karena volume kendaraan nganten karena pada masuk terminal peti kemas nganten ye. Pak Lazarus.
3: Mbak Gre ngaturi pirsa Mbak Gre wonten piere tendean niko ta Mbak Gre sampun wonten genangan air nggih lumayan napa cukup dalam Mbak Gre.
0: Siap.
3: Yang tikungan mau ke depannya Paragon itu sudah dalam Mbak Gre. Kalau yang arah ke kiri juga dalam. Hati-hati bagi kawan Rasika yang akan melintas di Piri Tendian ya. Ini dalam Mbak Gre masalahnya. Oh ya Mbak Gre, di banjir kanal itu juga ada mobil trouble Mbak di lajur kanan yang arah ke barat. Kan saya putar balik itu ya, di situ itu ada mobil Espas kayaknya itu warna merah mogok Mbak Gri. Ini posisi saya masih di Pere Tindian dalam Mbak. Terima kasih.
0: Matur nuwun Pak Lazarus sampun maringi info. Pak Muhammad Prayogo.
4: Mbak Grita arah Mbak Kudus tebak macet enggak ya?
0: Kudus menuju ke arah Demak nggih, siang menika Kudus menuju ke arah Demak lancar mboten wonten ketersendatan. Pak Muhammad Prayogo. Pak Beni.
5: Halo Mbak Greta, selamat siang.
0: Sugeng
5: melaporkan
0: siang.
5: Cuaca di daerah Trengguli panas ngentang-ngentang Mbak Greta. Terima kasih.
0: Matur nuwun ugi sekitaran Trengguli menika nggih cuacanipun benter ngaten. Matur nuwun Pak Beni sampun maringi info. Tasih kathah nggih ingkang ngersakake lelagon campursari kawula puter malih. Lelagon campursari wonten adicara Nglarasari lan menika wonten Pak Prof Nur Khoiri. Sugeng siang minta info perjalanan dari Kota Semarang ke Kudus. Siang menika dari Kota Semarang menuju ke arah Kudus sejauh ini masih lancar. Tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Kawan di 7479 Yosudarso mulai jembatan bandara arah Kaligawe ini kok macet panjang, ada apa? Kemungkinan ini karena volume kendaraan banyak terkontainer mungkin ya yang mau masuk ke kawasan Cipta, karena simpulnya itu di sekitaran kawasan Cipta.

0: Trasika FM.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
4: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Galang Sanubari. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur menggagalkan pengiriman 50 ekor kambing peranakan Etawa tanpa dokumen karantina di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Banyuwangi pada hari Rabu 27 Mei kemarin. Puluhan kambing yang diduga akan dikirim sebagai hewan kurban di Denpasar itu diangkut menggunakan truk engkel modifikasi 2 lantai yang ditutup terpal untuk mengelabui petugas. Kepala Karantina Jawa Timur, Sohib, mengatakan petugas mencurigai kendaraan tersebut saat pemeriksaan rutin di area parkir pelabuhan LCM Ketapang. Setelah diperiksa, truk diketahui mengangkut kambing tanpa dilengkapi dokumen kesehatan dan persyaratan karantina.
2: Selamat sore kawan, kembali dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Situbondo memanggil Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Langkah ini diambil sebagai respon cepat atas munculnya keresahan di tengah masyarakat terkait kebijakan penyertaan sertifikat imunisasi dasar lengkap atau IDL untuk keperluan masuk sekolah. Pihak legislatif memandang pemanggilan ini sangat penting guna mengecek skema penerapan di lapangan serta mengevaluasi sejauh mana jangkauan sosialisasi yang telah dilakukan. Sekretaris Komisi 4 DPRD Situbondo Muhammad Badri mengingatkan agar kedua instansi tersebut membangun kolaborasi yang kuat dalam mengedukasi warga hingga lapisan paling bawah. Penyampaian informasi yang tidak utuh dikhawatirkan membuat masyarakat salah mengira bahwa regulasi ini merupakan syarat mutlak yang memberatkan.
3: Baik kawan, selamat sore, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Pemerintah Kota Batu mendapat apresiasi dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN atas komitmennya dalam mempercepat penanganan stunting dan penguatan program Bangga Kencana. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur, Sodikin, saat audiensi dengan PLT Wali Kota Batu, Heli Suyanto di Balai Kota Among Tani. Dalam pertemuan ini, Pemkot Batu menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi lintas sektor bersama Kades Posyandu, penyuluh KB, dan kelompok masyarakat guna mendukung pembangunan keluarga berkualitas serta menekan angka stunting. BKKBN Jatim juga mendorong percepatan pembentukan tim pembina kampung KB PCPK untuk memperkuat integrasi program kependudukan dan keluarga berencana di Kota Batu.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkot Solo bergerak cepat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap analisis beban kerja bagi ASN di lingkungan kerjanya. Jika dikalkulasi secara total, berdasarkan analisis kebutuhan di setiap lini, Pemkot saat ini sudah mengalami defisit hingga 3.000 orang pegawai, rata-rata ada 300 ASN pensiun per tahun. Pemkot Solo dipastikan tidak bisa menggunakan skema zero growth atau menambah jumlah pegawai baru sebanyak jumlah pegawai yang pensiun. Sebab itu, hitung ulang ABK menjadi satu-satunya opsi logis yang tersisa.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Itu aku ada, terima kasih Mas Indra.
1: Matur nuwun.
2: Rasika FM.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teteh, tuh teh siapa?
3: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.

0: rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, Tijus bang.
1: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.

0: Tasi wontena di Corong Larasari. Kaulo pika WA male, kalau Pak Albertus ngersa ke anoman obong sampun kaulo putraken. Pak Thomas, sugeng siang.
1: Sugeng siang, Mbak Gri.
0: Inje, sugeng siang.
1: Niki wonten teng pertigaan Fatmawati, Pedurungan, wonten nopo? Kabel PLN, je, kabel listrik ini menjuntai ke bawah. Sudah ditangani ada aparat kepolisian sama petugas PLN-nya. Gitu. Terima kasih.
0: Siap, matur nuwun sampun maringi informasi di sekitaran Fatmawati nggih. Tapi saat ini sudah ada petugas. Matur nuwun Pak Edi Harjono.
2: Sugeng sonten, Mbak. Sugeng sonten. Sugeng siang, Mbak Greta.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Rejo Sari Semarang hujannya sudah sedikit mereda ya Mbak ya. Ini hujannya aneh ini. Tadi di Citarum terus sekali di Rejosari enggak begitu kencang hujannya. Matur suwun Mbak.
0: Siap, matur nuwun infonya Pak Edi Harjono. Ibu Mei sami-sami kalau sampun diputraken kawan di 1963 arus lalu lintas dari Penggaron arah Pedurungan. Penggaron arah Pedurungan ini ada ketersendatan sedikit karena ada pekerjaan atau perbaikan kabel listrik yang sama tadi disampaikan Pak Thomasnya. Matur nuwun infonya. Salajengipun Pak Suparwan badhe ngersake lagu ini Pondok Mojopahi 1 mendung sumuk cobi mangke nggih amargi menika kok wekdalipun sampun boten cekap. Ngaten Pak Iwan. Pak Iwan ngetika Mbak, Bu saya minta tolong disampaikan maaf ngaten. Wonten menapa nggih Pak? Ini tadi Pak Iwan melintas di sekitar depan tepak dan Pak Iwan dengan apa ya? Tidak sengaja ngaten nggih, tidak sengaja terciprat air. Karena pas Pak Iwan melintas genangannya itu masih ada ngaten terus nyuwun disampaikan ke pengendara motor yang melintas di depan tadi tidak sengaja terciprat ngaten nggih. Matur nuwun Pak Iwan nggih. Semoga pengendara motornya ini memaklumi ngaten karena memang kondisi ada genangan ngaten nggih Pak Iwan. Matur nuwun sampun pinarak. Lan para pamidanget menika Adi Corong Larasari sampun purno ngantos tabuh tiga mawon lan benjang para pamidhangan tenggang badhe ngersake lelagon campur sari saged pinarak di 081 3258 58 500. Kawula pamit rumiyin saking Adi Corong Larasari pareng.

0: sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Kepolisian Resor Blora bersama jajaran Polda Jawa Tengah berhasil meringkus kawanan Pati yang merupakan komplotan spesialisasi pencurian kendaraan bermotor lintas wilayah. Tiga pelaku diringkus usai teridentifikasi beraksi di 10 tempat kejadian perkara. Kapolsek Todanen, Polres Blora, Ibtu Suhari mengungkapkan petugas membekuk tersangka utama, Ovi bersama dua rekannya yang semuanya merupakan warga asal Kabupaten Pati. Rekam jejak kawanan ini tergolong masif karena memiliki jaringan operasi hingga ke 6 kabupaten di Jawa Tengah. Dalam menjalankan aksinya, kawanan Pati ini berbagi peran mulai dari eksekutor, mata-mata hingga penyedia mobil pickup untuk melangsir motor curian. Kepolisian daerah Jawa Tengah bergerak cepat meredam keresahan masyarakat terkait isu teror pocong begal bersenjata tajam yang viral di media sosial. Dari hasil investigasi dan patroli siber, petugas memastikan rekaman yang beredar adalah informasi bohong atau hoaks. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto bilang, oknum penyebar konten sengaja menggunakan video lama, lalu mengganti keterangan lokasi demi viralitas. Petugas kini tengah memburu akun utama dan akan menindak tegas sesuai Undang-Undang ITE. Untuk mengantisipasi gangguan keamanan, seluruh Polres jajaran kini diperintahkan meningkatkan patroli malam. Warga diimbau bijak bermedia sosial dan segera melapor ke pusat panggilan 110 jika menemukan aktivitas mencurigakan. Tim pengawas haji mengingatkan pemerintah agar menjamin kelancaran armada bus jemaah pada jalur rawan dari Muzdalifah menuju Mina. Keterlambatan pengangkutan di jalur ini disebut bisa berakibat fatal bagi keselamatan jemaah. Anggota tim was haji DPR, Maman Imanul Haq menegaskan, sengatan cuaca panas dan kepadatan jutaan manusia menjadi ancaman nyata bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Petugas di lapangan diminta melakukan penyisiran secara total agar tidak ada satupun jemaah yang tertinggal. Kemampuan petugas dalam memastikan mobilitas transit jemaah secara disiplin akan menjadi indikator utama dari kesuksesan penyelenggaraan puncak haji tahun ini. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 3 sore, Kawan Rasika, kita berkelana kota yuk di sore hari ini. Sore hari ini lalu lintasnya terpantau di ini ya, di sekitaran Arterio Sudarso, terutama di kawasan Cipta. Ini antrean cukup panjang, Kawan Rasika. Kalau yang dari arah Kalibanteng, untuk antreannya mulai dari TL Bea Cukai itu ya, mulai dari situ sampai di kawasan Cipta. Kalau arah sebaliknya hanya pendek saja sekitaran kawasan Cipta. Nggak tahu nih ada apa, apakah karena volume kendaraan saja. Mungkin Kawan Rasika nanti yang melintas di sekitaran kawasan Cipta bisa menambahkan update-nya ya untuk lalu lintas di sore hari ini sekitaran kawasan Cipta. Dan Pak Heri Pudak Payung ini menginfokan untuk Terboyo, ini hujannya atau banyu langitnya sudah mulai turun. Hujan cukup deras di sekitaran Terboyo, Kawan Rasika. Jadi hati-hati yang melintas di sekitaran Terboyo. Terima kasih Pak Heri update-nya. Pak Tian ini menginfokan di daerah Ngalian ya. Ngalian ini juga hujan cukup deras.
1: Selamat siang.
0: Dan sudah mulai
1: wilayah arah Pasar Keranggan.
0: Oh, Pasar Keranggan bukan Ngalian, sorry. Di sekitaran Pasar Keranggan ya. Hujan dan ini sudah mulai ada genangan nih. Di sekitaran Pasar Keranggan. Terima kasih infonya. Ini hujan cukup deras dan lama juga gitu ya. Infonya bukan Ngalian tapi Kalian gitu. Pak Edi Harjono.
2: Sugeng siang Mbak Greta Putri. Ini melaporkan kalau untuk di daerah Taman Madukoro, terus Madukoro dan Siliwangi atau MG Sugio Pranoto sudah enggak hujan ya Mbak Greta. Dan okay, ini mataharinya sudah mencungul lagi nih. Matur suwun.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Edi Harjono untuk update-nya. Ibu Gemintang, iya enggak apa-apa Ibu. Pokoknya isi. Oke, okay. Pak Wasimin.
3: Sore Mbak Kri.
0: Iya, selamat sore.
3: Perjalanan selepas Welahan, Mijen, Trengguli, Demak sampai di kawasan Sayung dalam kondisi ramai lancar. Namun setelah U-turn Kino, ini jalur sebelah kanan ada truk yang trouble ini. Sebelum pasar dan setelah U-turn Kino.
0: Oke.
3: Selepas itu lancar. Untuk rob di kawasan Kino dan di Pulau Jalan Loireng aman, tidak ada rob. Matur suwun.
0: Oke, okay, terima kasih infonya Pak Wasimin. Ini sekitar Kino ya Kawan Rasika. Ada truk mogok posisi lajur kanan ya Pak Muhammad Wasimin. Tapi untuk saat ini masih aman jalurnya. Terima kasih infonya Pak Agus Suranto. Mohon info dari Jatingaleh ke Salatiga. Jatingaleh menuju ke arah Salatiga via Konven, ini jalurnya aman lancar, tidak ada ketersendatan. Begitu Pak Agus Suranto. Lanjut dengan Pak Agus Kansa.
4: Sore Mbak Kri.
0: Iya,
4: Mbak
0: Kri,
4: biasa dong. Minta info mau pulang dari Kalibanteng sampai Weleri, lalu lintasnya gimana ya Mbak Kri?
0: Oke. Okay.
4: Buat nemenin di jalan Mbak Kri, mawar hitam dari Tip X. Terima kasih Mbak Kri. Sore.
0: Oke, okay, ditunggu lagunya. Selamat sore juga Pak Agus Kansa. Untuk saat ini Pak Agus Kansa untuk Lalin ya. Ini Pak Agus Kansa menanyakan jalurnya. Untuk saat ini perjalanan di sekitaran Kaligawe, Sayung aman lancar. Nah, kalau dari Kalibanteng menuju ke arah Weleri ya. Kalibanteng menuju ke arah Mangkang ini lancar. Mangkang menuju ke arah Kendal juga aman lancar. Dari Kendal menuju ke arah Cepiring juga lancar. Cepiring ke arah Weleri aman, tidak ada ketersendatan, Pak Agus Kansa. Pak Rizky.
5: Selamat

0: Mbak Greta Putri, selamat sore juga kawan Rasika. 15 lebih 13 menit sampai di exit Lingkar Ambarawa ya, di lampu merah ini setelah rumah makan Tapak Bimo. Nuk Lalin pulang dari Purworejo, Magelang sampai dengan Ambarawa terpantau ramai lancar kedua arah Mbak Greta. Untuk cuaca tadi dari Magelang sampai dengan Jambu itu panas cerah, tapi mulai masuk Jambu sampai Ambarawa ini terasa mendung Mbak Greta dan mulai teletek-teletek dimis. Gitu ya Mbak Greta. Untuk selanjutnya masuk Tol Bawen, exit Tol Muktiharjonya gimana Mbak Greta? Seperti biasa ya, belok kiri masuk pintu barat Lik. Apakah ada ketersendatan di Jalan Kaligawi menuju kota dari exit Lingkar exit Tol Muktiharjo. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih untuk exit Tol Muktiharjo dari Bawen tadi ya. Ini terpantau masih aman, hanya melambat sedikit. Kalau di Yutun Kubro, kalau belok ke kiri aman lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Didi Sigistiawan.
2: Selamat siang Mbak Greta dan
1: iya,
2: kawan Rasika. Ketemu lagi di Klana Kota Sore. Perjalanan dari Bawen menuju ke Mangkang Mbak Greta.
1: Oke.
2: Ya Gunung Padi ya, seperti biasa. Untuk cuaca saat ini baru sampai di Sisemut, terpantau melendung.
1: Mendung,
2: lalu lintas masih lancar di kedua arah.
1: Oke.
2: Dari tempat di mana saya bekerja sampai tempat di mana bis-bis berhenti di Sisemut. Gitu Mbak Greta.
1: Oke, terima kasih. Sejauh ini jalurnya masih aman lancar ya, Pak Didi Sigit Setiawan. Pak Nurul Widodo, mohon info dari Semarang ke Demak, lalu lintasnya bagaimana? Apakah lancar? Lancar, tidak ada ketersendatan. Ibu Nurul, dari Semarang menuju ke arah Demak, ini jalurnya aman terkendali. Begitu. Bu Nurul ya. Oke, terima kasih Ibu Nurul. Dan kawan Rasika bisa terus berbagi informasi di 081 32 58 58 500.

0: Razika.
1: Power Gang Push.
2: Jangan ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
1: Masa gak mau

0: finns för. But on the I mean no.
1: Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20 pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan

Bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bella? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813 2829 7788.

0: Kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota dan untuk Ungaran dan sekitarnya sudah mendung lagi nih ya. Pak Didik Sigistiawan.
1: Kereta di jalan apa Patimura ya, di jalan Patimura terpantau 40 feet kontainer lewat di sini Mbak Krita.
0: Jalan Patimura.
1: Itu Mbak Krita, apakah ini ada dampak dari pemasangan portal? Saya tidak tahu. Bung Pati sedikit gerimis Mbak Krita.
0: Oke.
1: Patimura Magangan. Mapagan itu Mbak Krita.
0: Iya. Makanya saya bingung ini. Patimura Semarang apa kalau Ungaran? Oh, Patimura, jalan Patimura itu Mapagan ya. Ada kontainer melintas di sekitaran jalur Gunung Pati nih. Apakah karena portal yang nggak ada portal lah Pak? Mungkin, oh iya, portal yang di ini ya, yang di arah BSB itu mungkin ya. Jadi pada lewat belakang gitu mungkin ya. Padahal Gunung Pati kan jalurnya, aduh, jalannya kan naik turun kelak-kelok. Terus belum lagi nanjaknya itu, ya kan Pak Didik Sigistiawan?
1: Imbas portal yang di Jerakah. Dia lewatnya kan Gunung Pati Cangkiran, Mbak Gede.
0: Iya. Padahal itu kan jalurnya kan sempit kan, Pak? Enggak sempit sih. Maksudnya itu hanya untuk papasan dua mobil gitu. Maksudnya mobil kecil, kalau truk pun truk engkel gitu. Bukan yang kontainer yang berapa tadi? 4 feet. Aduh, itu kan gede ya. Ah, kenapa lewat Gunung Pati? Nanti jangan-jangan nih ya. Jangan-jangan Gunung Pati juga nanti dijadikan jalur untuk kontainer gitu. Mungkin ya. Oke, terima kasih Pak Didik Sigistiawan. Mudah-mudahan enggak lah. Mudah-mudahan gitu ya. Lanjut lagi, kawan di 73326. Ini dari Godong ke Simpang 5 bagaimana lalinya? Dari Godong menuju ke arah Simpang 5 untuk saat ini jalurnya lancar. Tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Wasimin?
2: Kawasan Kota Lama.
0: Kawasan Kota Lama.
2: Ini ramai banget, pengunjung juga ramai.
0: Hujan pada hari ya, habis hujan ya.
2: Hujan sudah reda
0: ini habis hujan. Jalannya masih basah gitu, tapi ya banyak yang jalan-jalan ya. Oke, di kawasan Kota Lama ini ya, meskipun cuaca habis hujan, tapi banyak yang mulai jalan-jalan gitu untuk sore hari ini ya. Terima kasih Pak Wasimin. Saya kalau lewat Kota Lama tuh ingat waktu kecil sering ikut ke kantor gitu. Ke kantor di mana Pak Riyadi Pattaya itu kantornya juga masih di sana. Sampai sekarang katanya, wow, Bapak itu legend katanya gitu. Ternyata dunia sempit ya. Jadi Bapak saya di kantor di Kota Lama itu ternyata Pak Riyadi tahu juga. Tapi waktu itu Pak Riyadi masih kecil mungkin ya. Pokoknya legend bagian apa namanya. Kemarin saya malah gak tahu bagian apa. Yang penting oh kerjanya di situ, udah gitu aja. Pak Wasimin.
2: Karena pakai mobil payung hindari kawasan Cipta.
0: Menghindari kawasan Cipta.
2: Kota Lama, pemuda atau pemuda.
0: Oke.
2: Okay. Arah Kali Banteng ke kawasan KIC.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Wasimin. Pak Asis Noverdi.
3: Selamat sore Mbak Greta dan Kawan Rasika semua.
0: Iya, selamat sore.
3: Ikut update lalin Mbak Gre, ini setelah kirim barang ke kawasan industri Terboyo. Ini mau mengarah pulang, mau masuk Tol Muktiarjo Mbak Greta. Okay. Lalu lintas lalin di Jalan Raya Kaligawe masih terpantau ramai lancar Mbak Greta. Belum ada notis sementara cuaca hujan deras, lintasan licin. Tetap ekstra waspada.
0: Okay,
3: hati-hati kawan Rasika semuanya, jaga jarak aman dan tentunya patuhi rambu-rambu lalu lintas. Begitu ya Mbak Greta yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi untuk update-nya. Lanjut lagi dengan Pak Heri. Ini mendung temaram Mbak, cocok untuk bakso. Iya sih, Sebenarnya untuk bakso, tapi kalau begini ya enak sambil minum kopi, Pak. Kayak saya ini soalnya ini jam-jam rawan buat saya gitu ya. Ini tadi rasanya kok ngantuk banget. Dan ya saya maunya ngopi gitu, tapi sambil bakso, janganlah. Bakso goreng boleh dah gitu. Pak Pits.
4: Selamat sore Rasika.
0: Oh, Ibu Mbak Pits.
4: Mohon informasi arus lalin dari Demak ke Semarang. Terima kasih.
0: Okay. Bapak apa Ibu ini ya? Saya bingung ini suaranya antara Ibu iya, Bapak iya, ini saya bingung. Suaranya ngebas soalnya ya. Kan Ibu juga ada suaranya ngebas gitu ya. Ya sudah, ini menanyakan jalur ini. Pak atau Ibu Pit ini menanyakan jalur dari Demak. Dari Demak menuju ke arah Semarang. Untuk saat ini dari Demak menuju ke arah Semarang untuk jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Di Sayung juga aman ya. Pak Didik Sigistiawan. Apa ini Pak Didik?
1: Bakso apa Mbak Gri?
0: Bakso Pak, bakso, makan bakso gitu, bakso enak. Bakso bulat seperti bola pingpong gitu. Pak Asis Noverdi.
3: Mbak Greta, untuk perjalanan saya sudah sampai di KM430C ya Mbak Gre, mengarah ke exit tol Krapyak. Untuk aktivitas lalin di jalur tol ABC masih terpantau ramai lancar, belum ada notir. Sementara ini di ruas tol malah tidak hujan alias lintasan kering Mbak Greta. Cuaca juga cerah nih Mbak Greta. Itu ya Mbak Gre yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi untuk infonya. Pak Didik Sigistiawan.
1: Mbak Greta, Gunung Pati, Cepoko.
0: Hujan.
1: Terus nggone kampunge Pak Rizki Septa, udan.
0: Oke, Gunung Pati, Cepoko, hujan. Ungaran sudah mendung lagi. Mungkin Ungaran akan hujan lagi, gitu ya Pak Didik Sigistiawan. Oke, terima kasih Pak Didik Sigistiawan untuk infonya. Kawasan Cipta, ini masih ada antrian ya Kawan Rasika di kedua arahnya. Tapi yang panjang ini yang arah ke Kaligawe. Banyak kendaraan yang mungkin mau masuk di kawasan Cipta ya. Itu yang menyebabkan kepadatan atau antrean di sekitaran kawasan Cipta. Nanti kita lanjut lagi, Kawan Rasika, terus berbagi informasi di 081 3258 58 500.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu kok sering capek dan sakit sendi?
2: Iya, kadang muncul ruam di wajah juga.
1: Sudah periksa?
2: Kata dokter, kemungkinan lupus.
3: Lupus adalah penyakit ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan tubuh sendiri. Penyakit ini dapat menyerang kulit, sendi, ginjal, jantung, hingga paru-paru. Gejalanya bisa berubah kelelahan berat, nyeri sendi, ruam kemerahan di wajah, hingga gangguan pada organ tubuh lainnya. Meski penyebab pasti lupus belum diketahui, resiko dapat dipengaruhi faktor genetik, lingkungan, stres, dan paparan sinar matahari berlebihan. Kenali dan cegah sejak dini dengan pola hidup sehat, rajin memeriksakan kesehatan, konsumsi makanan bergizi, olahraga teratur, kelola stres dengan baik. Semakin cepat dikenali, semakin baik penanganannya. Selamat Hari Lupus Sedunia, tanggal 10 Mei. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Kita lanjut lagi ke Ora Sika, terus berbagi informasi di Kelana Kota. Dan ini ada Pak Desta, ini mau tanya, Lalin dari Pati ke Pandanaran Semarang. Dari Pati menuju ke arah Kudus untuk sore ini lancar. Kudus ke arah Demak juga lancar. Demak menuju ke arah Semarang juga lancar, di Sayung aman. Terus nanti kalau mau lewat jalur dalam kota ke arah Pandanaran, ini nanti ada kepadatan di sekitaran rel kereta Kaligawe, mulai dari bawah jembatan tol. Kalau mau lewat Walter Mongin Sidi, terus menuju ke arah Majapahit, dari Majapahit ke Pandanaran, jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Rizky?
1: Lebih 40 menit sudah masuk tol ya, Mbak Greta. Sudah sampai di KM 433B arah ke Semarang. Lalin masih ramai lancar, cuaca juga mendung. Dan terima kasih buat Pak Didik Sekidawan, info cuaca di daerah rumah saya ya. Sepian rodok terang saya Pak, saya juga masih ke Kaligawe dulu. Mau request lagu Mbak Greta. Lu kenal Veronica Mbak Greta? Apa itu judulnya itu? Pokoknya yang Veronica, Veronica Strom. Gitu ya Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, ditunggu lagunya. Pak Asis Noverdi.
2: Mbak Greta Putri, iya. Untuk perjalanan saya sudah sampai di KM 427 ya.
0: Sudah sampai
2: mengarah
0: di
2: ke exit tol Krapyak. Untuk aktivitas Lalin masih terpantau ramai lancar. Tadi ada catatan di KM 430 Mbak Greta, pas mengarah yang ke kiri, pas di belokan itu yang ke kiri, yang kalau lurus ke Jogja, yang ke kiri mengarah ke Jakarta ataupun mengarah ke exit tol Krapyak, ada truk trouble warna kuning di sebelah kiri Mbak Greta. Okay. Mak Jigagi ngono mau pas belok ke kiri itu ya Mbak Greta, pas belokan. Nah itu Mbak Kwariska, Mister waspada, hati-hati saja. Karena truknya posisi ya memang di sebelah kiri, sudah ada apa tuh dipasang barrier juga. Begitu Mbak Greta, Mister waspada, hati-hati ya Kwariska semuanya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi untuk infonya. Dan Kawan Rasika, nanti kita lanjut lagi ya. Kita break dulu, kita menuju ke kabar Jawa Tengah. Tepat jam 4 sore.

0: Rasika.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
0: Rahasia sederhana yang sering terlupakan. Sekilas sepele, tapi dampaknya luar biasa. Inilah Info Otomotif. Kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Penggunaan lampu HID atau HID pada kendaraan memang membuat tampilan mobil terlihat lebih modern dan mewah. Cahaya putihnya yang sangat terang juga dianggap membantu penerangan saat malam hari. Namun tahukah Anda, penggunaan lampu HID yang tidak sesuai standar justru bisa membahayakan pengendara lain. Menurut Divisi Humas Polri, sorotan lampu HID yang terlalu terang dapat membuat pengendara dari arah berlawanan mengalami silau, bahkan buta sesaat. Kondisi ini tentu berisiko memicu kecelakaan di jalan raya. Selain itu, saat hujan atau berkabut, cahaya putih HID justru kurang efektif. Sinar lampu mudah memantul oleh air dan kabut sehingga jarak pandang pengemudi menjadi terganggu. Pemerintah sendiri telah mengatur penggunaan lampu kendaraan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang spesifikasi dan pemasangan lampu kendaraan bermotor. Karena itu, jika ingin menggunakan lampu HID, pastikan pemasangannya sesuai standar dan menggunakan proyektor agar cahaya lebih fokus serta tidak menyilaukan pengguna jalan lain. Ingat, lampu terang belum tentu aman. Utamakan keselamatan dan kenyamanan bersama di jalan.
4: Jam 4 sore, waktu dirasika.
5: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi kini menelusuri strategi curang yang diduga dilakukan mantan Bupati Pekalongan Fadia Arafik saat memenangkan Pilkada 2024 lalu. Fadia diduga kuat memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pekerja kontrak untuk memilihnya agar kembali terpilih. Juru bicara KPK Budi Prastio menyatakan aksi curang tersebut menyasar para karyawan alih daya di perusahaan milik keluarga Fadia yang dipekerjakan di lingkungan Pemkab Pekalongan. Kasus ini menjadi kajian strategis aparat dalam mencegah korupsi sektor politik. Fadia Arafik sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan pada Maret lalu atas dugaan konflik kepentingan pengadaan jasa alih daya. Dari proyek keluarga tersebut, negara diduga mengalami kerugian hingga 19 miliar rupiah. Dampak sepinya pembeli pada hari raya kurban tahun ini kini masih dirasakan oleh para peternak sapi di Kota Semarang. Karena kondisi keuangan masyarakat yang dinilai sedang sulit, jumlah hewan kurban yang laku terjual tahun ini turun drastis lebih dari setengahnya. Mas Duki misalnya, seorang peternak di daerah Metese Tembalang mengaku, jika biasanya bisa menjual 300 ekor sapi, tahun ini hanya laku 50 ekor saja. Selain karena warga membatasi pengeluaran, harga sapi juga naik hingga 3 juta rupiah per ekor karena mahalnya harga pakan. Meski harus merugi, para peternak lokal memilih tetap bertahan dan terus merawat sapi mereka. Kini mereka sangat berharap adanya bantuan dari pemerintah daerah agar usaha peternakan kecil tidak gulung tikar.
6: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la ilaha illa anta.
0: Berikut kabar haji. Kementerian Pertanian mencatat jumlah hewan denda atau DAM jemaah haji Indonesia yang disembelih di dalam negeri meningkat hingga 32 ribu ekor kambing. Jumlah ini naik 3 kali lipat jika dibandingkan tahun lalu yang hanya 10 ribu ekor. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menuturkan pembayaran denda haji yang dialihkan ke tanah air ini memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Langkah ini diharapkan bisa mendorong perputaran uang sekaligus membuat para peternak lokal lebih bersemangat dalam memenuhi kebutuhan pasar. Jika seluruh jamaah haji Indonesia membayar denda di dalam negeri, sektor peternakan diprediksi akan menerima dampak pertumbuhan yang sangat signifikan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
5: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Sudah jam 4 sore lewat 10 menit Kawarasika. Sudah sampai di mana Kawarasika untuk perjalanan di sore hari ini? Hari ini lalu lintas terpantau ramai ya. Meskipun ada sebagian yang cuti bersama gitu. Saya malah lupa kalau hari ini itu ada cuti bersama nih Kawarasika. Lupa sama sekali. Soalnya saya lihat lalu lintasnya juga padat ya di sore ini. Tadi siang itu padat banget. Terutama yang mengarah turun ini, karena saya tadi turun dan jalurnya padat banget. Sudah sampai di mana, kawan?

0: kasih infonya Pak Asis Noverdi. Ini sudah sampai di PT Sami ya, dan kondisi cuaca juga masih hujan. Terima kasih Pak Asis Noverdi. Lanjut lagi yang sudah gabung, Pak Nufiar Jamal.
1: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, Mbak Greta, selamat sore.
1: Menginformasikan, kalau dari Kalibanteng arah ke Kubro itu antrian panjang banget untuk masuk ke terminal peti kemas ya.
0: Betul.
1: Ini panjang banget. Jadi antriannya itu tadi dari mulai pintu masuk terminal peti kemas ini sampai di jembatan Madukoro itu masih banyak, masih kesana lagi antriannya. Begitu, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Nufiar Jamal untuk update-nya, betul sekali. Di sekitar Arterio Sudarso ini ada antrian cukup panjang yang dari arah Kalibanteng yang mau masuk terminal peti kemas. Banyak kendaraan yang mau masuk ini ya. Terima kasih Pak Nufiar Jamal. Lanjut Pak Nurul Widianto, ini dari Semarang menuju ke arah Demak, sore hari ini lancar banget. Tidak ada ketersendatan pol gitu lancarnya. Terima kasih Pak Nurul. Pak Rizky,
2: pukul 16 lebih 5 menit exit tol Mukdiar itu Mbak Gerta, lalin dari terakhir tol Ungaran terpantau ramai lancar kedua arah, jalanan kering sepertinya tapi habis hujan. Di ufuk timur juga masih terlihat sedikit mendung ya Mbak Gerta. Ini saya langsung putar balik di Kubro karena dapat info di grup WA saya ya, bahwa solar di pom bensin Gasindo habis, jadi tidak bisa ngisi solar sore ini, suruh langsung kembali ke kantor. Begitu infonya Mbak Greta, nanti saya infokan ya, mulai tersendat dari atas jembatan tol sampai lepas putar balik Kubro berapa menit. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Pak Agus Jaya ini menanyakan jalur kalau dari Kendal menuju ke arah Krapyak ya. Dari Kendal menuju ke arah Krapyak, Kendal menuju ke arah Lingkar Kaliwungu, saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Lingkar Kaliwungu menuju ke arah Mangkang juga lancar. Mangkang menuju ke arah Krapyak untuk saat ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Begitu infonya. Terima kasih Pak Agus yang sudah bergabung di Rasika. Dan untuk saat ini ya, Kawah Rasika untuk kawasan Cipta ini antriannya memang masih terlihat karena banyak kendaraan peti kemas atau truk peti kemas itu yang mau masuk ke kawasan Cipta. Jadi untuk saat ini Kawah Rasika harap sabar saja yang melintas di sekitaran Arterio Sudarso, terutama yang mengarah ke Kaligawe. Kalau yang mengarah ke Kalibanteng untuk saat ini masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Terus untuk Yuten Kubro ini juga terlihat ada antrean sekarang mulai dari sekitar jembatan itu, sekitaran jembatan tol Kaligawe, ini terlihat ada antrean ya Kawah Rasika. Tapi lepas U-turn Kubro yang menuju ke arah Kaligawenya lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Nurul Widianto, mohon maaf ya Pak Nurul, kalau lagu ini tidak bisa kami play gitu Pak Nurul Widianto. Kami play lagu itu untuk pop barat dan pop Indonesia saja gitu Pak Nurul. Kalau kicomania kan bukan termasuk genre tersebut ya. Gitu Pak Nurul. Terima kasih Pak Nurul sudah bergabung. Dan untuk saat ini ya, Kawah Rasika di tol ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk sekitar Pantura Barat ini juga lancar, baik di daerah Brangsong, daerah Lingkar Kaliwungu, terus daerah Cepiring, terus Weleri, untuk sore ini masih lancar, tidak ada ketersendatan. Nah, yang dari Purwodadi menuju ke arah Demak maupun ke arah Semarang di sekitar Godong ya, ini biasa di Godong ada kepadatan karena bus itu ya, banyak bus itu kan ada ada terminal tuh Godong. Nah, ini banyak bus luar kota terutama yang ke arah barat ya.

0: ini banyak bus yang biasanya menaikkan penumpang itu di sekitaran Godong. Makanya untuk Godong ini jalurnya melambat. Begitu kawan Rasika. Untuk kawan Rasika bisa memberikan infonya ya di 081-3258-58500. Dan kondisi cuaca saat ini di Ungaran dan sekitarnya sudah mendung gelap. Mungkin akan turun hujan lagi. Kalau di Semarang ini tadi juga masih ada hujan gitu ya. Kawan Rasika, ini soal wisatawan ya. Ini saya kutip dari laman CNN yang di upload itu jam 15.46 hari Kamis ini. Jadi ada 4 wisatawan yang merupakan satu keluarga itu ditemukan meninggal di tempat wisata di wilayah Kledung, Kabupaten Temanggung. Dan keempat korban dibawa ke RSUD Temanggung untuk dilakukan otopsi. Keempat korban ini terdiri dari 3 laki-laki dan seorang perempuan. Itu usia antara 52, 17 tahun, 21 tahun, dan 43 tahun. Ini adalah warga dari Desa Panjang, Kecamatan Ambarawa. Gitu. Dan untuk saat ini masih dilakukan ini ya, olah TKP ya. Jadi satu keluarga ini sedang melakukan wisata di salah satu tempat wisata di Kabupaten Temanggung. Dan menyebut saat korban ini tiba di objek wisata itu sekitar hari Selasa. Hari Selasa jam 10 malam. Dan disebutkan camping di lokasi tersebut. Nah, pada besok harinya, hari Rabu, kira-kira jam 11 lewat 45 atau jam 12 kurang lah ya, mungkin waktu luhur, itu petugas yang bertugas di lokasi wisata tersebut memberitahu korban untuk segera check out karena mereka akan melakukan pembersihan di lokasi. Nah, tapi saat petugas ini ingin memberitahu, ternyata keempat korban ini ditemukan sudah meninggal dunia gitu, karena tidak ada jawaban dari korban. Dan itu baru jam 15 ini petugas kembali mendatangi, dan pas membuka pintu dari tempat camping itu akhirnya sudah dipastikan korban sudah meninggal dunia di lokasi. Jadi tempat camping ya kawan Rasika, dan saat ini memang sedang dilakukan evakuasi. Keempat korban sudah dibawa ke RSUD Temanggung. Gitu kawan Rasika, datang jam 10 malam sampai di Kledung karena memang cuaca dingin ya. Tapi ini belum ada rilisnya penyebab meninggal keempat wisatawan yang berasal dari Ambarawa tersebut. Begitu. Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berbagi informasi. Ada Pak El Latif, ini menginfokan Brangsong arah ke Semarang. Ada antrian ya di sekitaran Brangsong arah ke Semarang. Ini ada sedikit antrian. Enggak panjang sih antriannya. Antriannya hanya sekitar 100 meter saja. Terima kasih infonya. Pak Elatif, Pak Fran Sabto. Oh, ini yang terjadi di Temanggung itu ya, Pak Fran Sabto, ini update-nya ya. Oke, karena saya membaca dari laman CNN ya. Jadi ini ditemukan oleh petugas yang akan melakukan pemeriksaan untuk check out, karena check out harusnya kan jam 12 ya. Gitu. Dan habis ini yang glamping di safari ya. Oke, seorang pria mengaku bernama Saudara Bagas Amar tanpa turun dari mobil melakukan pelunasan. Kemudian diantar ke area glamping, diberi snack berisi cireng, ubi kukus, dan pisang kukus. Oke, ini terdiri dari satu keluarga ternyata ya, ayah, ibu, dan 2 orang anak. Oke, siap. Terima kasih Pak Frans untuk update-nya ya. Saat ini memang sedang dilakukan otopsi nih. Soalnya dari keempat jenazah tidak terdapat tanda-tanda kekerasan, kondisi tenda rapi, dan keempat tangan jenazah itu saling menggenggam gitu ya. Oke, dugaan awal karena keracunan. Oke, juga hipotermia. Oke, terima kasih Pak Frans. Ya, mudah-mudahan segera terjawab ya dugaan-dugaan itu. Oke, terima kasih Pak Frans. Pak Rizky?
1: 16 lebih 18 menit Mbak Greta, baru lepas berarti sekitar 15 menit ya untuk lepas dari atas jembatan tol sampai muter Kubro. Dan di Yutan Kubronya ternyata kayaknya habis ada insiden Mbak Greta, motor sama motor kayaknya ya, tadi pada lecet-lecet gitu. Gitu ya Mbak Greta, tak masuk ke kantor dulu, nanti bikin laporan terus pulang. Makasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Nanti kita lanjut lagi ke Warasika untuk berbagi informasi cuaca Ungaran dan sekitarnya. Saat ini masih mendung saja.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsburg.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Bersama saya Alifa, kabar pertama dari K Radio Jember. Pemkab Jember memastikan rumah sakit daerah dan seluruh puskesmas telah siap mengelola sampah secara mandiri, termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Kepastian itu disampaikan Bupati Jember Muhammad Fawaid menyusul peringatan pemerintah pusat terkait persoalan sampah di Jember. Bupati mengatakan, seluruh fasilitas pelayanan publik telah diminta melakukan pengelolaan sampah sederhana secara mandiri. Sementara untuk rumah sakit daerah dan sekitar 50 puskesmas, pengelolaan limbah B3 dipastikan aman dan sesuai instruksi pemerintah daerah. Selain itu, sejumlah rumah sakit swasta juga mendapat teguran agar memperbaiki sistem pengelolaan sampahnya. Pemerintah daerah menegaskan akan mengambil langkah lanjutan jika masih ditemukan pelanggaran. Masyarakat pun diminta ikut mengawasi dan melaporkan pembuangan limbah berbahaya melalui kanal Wadul Gusi. Bupati menegaskan, pelaku pembuangan limbah B3 sembarangan dapat dikenai sanksi pidana sesuai aturan yang berlaku.
2: Saya Wulan, City GTV Malang membawa kabar. Data dari Polres Malang menunjukkan, terhitung sejak Januari sampai April 2026, ada 29 kasus curanmor yang ditangani. Sementara dibandingkan dengan periode yang sama sebelumnya, hanya ada 20 kasus. Kata Kasat Reskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetya Akbar, dua pelaku yang berhasil diamankan sebagai residivis. Modus yang digunakan, salah satunya dengan membobol pintu rumah yang terkunci.
3: Saya Dia Ayu dari GFM Madiun, sore ini membawakan kabar. Kawan PT KAI Daup 7 Madiun memperkirakan jumlah penumpang saat momentum libur Idul Adha mencapai 65.000 lebih. Terdiri dari 35.000 penumpang kedatangan dan 30.000 pelanggan yang berangkat melalui berbagai stasiun di wilayah kerja Daup 7 Madiun. Manajer Humas PT KAI Daup 7 Madiun Tohari bilang, antusiasme masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api tetap tinggi karena menawarkan perjalanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu. Puncak kedatangan pelanggan di wilayah Daup 7 Madiun terjadi H-1 Idul Adha pada 26 Mei dengan total 13.342 penumpang yang tiba. Tohari menambahkan ia memprediksi puncak arus balik libur Idul Adha akan terjadi pada Senin 1 Juni 2026. Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, PT KAI Daup 7 Madiun telah melakukan berbagai langkah mitigasi, mulai dari optimalisasi sarana hingga kesiapan personel.
4: Selamat sore kawan, saya Chelsea Intania dari Suara Surabaya membawa kabar. Selama proses penyembelihan hewan kurban di Jawa Timur, sampai hari ini dipastikan hewan kurban sehat. Indiah Aryani, Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur mengatakan, timnya tidak menemukan adanya penyakit atau parasit di organ hewan kurban setelah melalui proses post-mortem. Kata Indiah, post-mortem hewan kurban tahun ini menjadi salah satu tahapan penting untuk mengetahui kondisi daging kurban sebelum didistribusikan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: kita lanjut lagi Kak Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Sudah mendung saja ini untuk Ungaran dan sekitarnya. Dan kalau update dari kawan di Mitra Kamtipmas ya, untuk sore hari ini di daerah Bawen, ini seputaran Bawen dan di sekitarnya, ini diguyur hujan dan disertai angin kecil gitu. Untuk gangguan juga nihil ya Kak Rasika di sekitaran Bawen. Dan ini ternyata hujannya merata ini, anginnya dari arah barat begitu. Update yang disampaikan oleh kawan di Mitra Kamtipmas untuk kondisi cuaca di sekitaran Bawen. Tapi untuk Ungaran dan sekitarnya masih mendung saja. Nah, kalau ngomong soal ini ya, satu keluarga yang meninggal di apa namanya glamping di daerah Temanggung ya, ini yang meninggal dunia itu satu keluarga dan mempunyai usaha gitu, mempunyai usaha toko sembako di daerah Pasar Ambarawa. Yang memang disebutkan tadi korban ini adalah warga Kabupaten Semarang, tepatnya Ambarawa. Terima kasih Pak Oscar Navarro. Lanjut lagi Pak Danang.
1: Selamat sore Mbak Greta, melaporkan
0: iya,
1: perjalanan
0: sore.
1: Saya dari Ngawi ke Kudus. Ini jam 16.20 menit sudah sampai Proliman Tanjung. Lalu lintas dari Ngawi, Porotedi, Undaan, Kudus lancar jaya. Ini hanya ketersendatan di Proliman karena padat bubaran pabrik Mbak Greta.
0: Okay.
1: Demikian, matur nuwun.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Danang untuk update-nya sudah sampai di Proliman Tanjung ini ya. Pak Bowo Artanto.
2: Selamat sore kawan Rasika. Selamat sore Mbak Greta Putri.
0: Selamat sore.
2: Sore Pak hari Bowo. Ini perjalanan saya dari Kudus menuju Kota Semarang pukul 16.40 menit sampai di TL Tanjung Mbak Greta. Jalan Lingkar Kudus ya. Tadi saya lewat Lingkar Kudus sesuai dengan map dan ternyata cukup lancar Mbak di pekerjaan jalan yang arah ke Demak Semarang.
0: Okay.
2: Relatif tidak ada antrian, hanya jalan pelan-pelan saja ya. Kalau yang arah dari Kudus menuju Pati yang pekerjaan jalannya antriannya masih panjang ya Mbak Greta.
0: Okay,
2: cuaca masih
0: Kudus
2: cerah,
0: ya.
2: Nyuwun info lalu lintas sampai Semarang Sambiroto Mbak Greta.
0: Oke, untuk sore hari ini perjalanan dari Kudus menuju ke arah Sambiroto ya, jalurnya lancar, Trengguli lancar, Sayung juga lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk Sayung ini juga apa namanya terlihat mendung saja, belum turun hujan tapi jalannya basah. Mungkin tadi sempat hujan mungkin, tapi untuk saat ini sejauh ini jalurnya masih lancar Pak Bowo Artanto. Masuk Walter Mongin Sidi ke arah Sambiroto aman. Pak Indra.
3: Selamat sore Mbak Prita.
0: Iya, selamat sore.
3: Minta info dari Kendal menuju jalur konven ke Semarang.
0: Oke.
3: Okay. Adakah yang jadi macet? Terima kasih Mbak Prita. Selamat sore.
0: Oke, okay, dari Kendal menuju ke arah Semarang ya. Untuk sore hari ini dari Kendal menuju ke arah Semarang jalurnya lancar. Kendal ke arah Lingkar Kaliwungu di sekitaran Brangsong ini aman. Lingkar Kaliwungu ke arah Mangkang juga lancar. Dari Mangkang menuju ke arah Krapyak lancar, tidak ada ketersendatan. Masuk Kota Semarang juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya untuk perjalanan dari Kendal menuju ke arah Semarang. Dan untuk kawasan Cipta ya, saat ini juga antrian sudah berkurang, banyak berkurangnya, sudah mulai lancar. Terus untuk sekitaran Tambak Lorok masih ada antrian, Yuten Kubro juga masih ada antrian. Untuk Sayung ini lancar dan tidak ada rob kawan Rasika, jadi untuk jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Terus untuk arah ke selatan sore hari ini juga aman, arah ke selatan baik itu ke arah Magelang Jogja maupun ke arah Salatiga, Ampel, Boyolali, Solo lancar. Lanjut lagi Pak Karim, ini menginfokan kondisi Sayung ini di depan Politron ya, depan HIT melambat ini kalau Rasika di depan HIT, tapi pendek saja melambatnya, kemungkinan karena ini ya ada genangan air ya ini ya di lajur kiri, tapi masih aman. pendek saja antriannya, hanya di depan HIT sebelum batas masih jalan gitu ya, meskipun melambat tapi masih jalan, bukan macet ini ya, melambat saja. Terima kasih Pak Karim untuk update-nya. Di sekitaran HIT Kawah Rasika melambat sedikit aja, sejauh ini masih aman. Yang arah ke dalam kota Semarang, terus yang ke arah Demak pun di sekitaran batas itu juga aman. Di sekitar TL Genuk juga sedikit melambat, mungkin karena volume kendaraan. Begitu Kawah Rasika. Nanti kita lanjut lagi ya Kawah Rasika. Kita ke lagu dulu untuk menemani perjalanan Kawah Rasika.

0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

buatmu, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: bahagia sama Dilan?
1: Cika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berlabuh di ujung pelangi.
3: Nah, kawan Rasika pasti bertanya ini lagu judulnya apa ya. Nah, judul lagu ini adalah judulnya Ancika yang dinyanyikan Ariel Noah. Lagu Ancika ini adalah soundtrack film Dilan 1997, Dilan ITB 1997. Tapi film Dilan ini ternyata belum bisa menyamai film Dilan sebelumnya yang pernah menjadi fenomena besar di industri perfilman Indonesia ya, Kawan Rasika. Dan menurut data filmindonesia.or.id hingga pekan keempat Mei 2026, Dilan ITB 1997 baru mengumpulkan 532.571 penonton, dan ini termasuk angka tersebut termasuk menjadi salah satu yang terendah di semester film Dilan. Film Dilan, Dilan ITB 1997 ini memang pemainnya, tokohnya itu dipercayakan ke Ariel Noah. Nah, nggak tahu ini kenapa ya, kenapa kok tidak bisa menyamai sequel Dilan yang sebelum-sebelumnya. Kalau menurut anak-anak Gen Z itu katanya, ya pemainnya Ariel gitu kan, wajahnya ketuaan gitu. Ini ada obrolan gitu, saya dengar obrolan gitu para Gen Z gitu ya. Ah, malesan nonton. Masa film Dilan, padahal Dilan digambarkan seseorang yang yang keren gitu ya, dan wajahnya juga imut gitu ya. Tapi ini para Gen Z ngomong, "Masa tokohnya dimainkan sama Ariel Noah gitu. Itu kan wajahnya udah tua gitu." Aduh, ada aja deh ya anak Gen Z ini. Karena memang film tersebut yang waktu itu banyak penggemarnya ya. Ini memang dibintangi oleh Muhammad Adiat gitu. Dan ini termasuk film yang disukai para Gen Z gitu. Cuman yang era sekarang yang baru tayang ini ya, masih tayang di Dilan ITB 1997 ini, kayaknya untuk Gen Z pada ini deh, pada skip gitu, gak nonton kayaknya lo ya. Tapi emang lagunya keren gitu. Soundtracknya judulnya Ancika yang barusan saya play ya, Kawan Rasika. Itu adalah soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Gitu Kawan Rasika, sudah pada nonton? Kalau saya belum gitu. Iya, gak mengakui kalau nonton. Iya, memang saya belum nonton. Oke, kita lanjut lagi ke Jalan Raya ya, intermezzo ya Kawan Rasika, soal film Dilan, karena barusan soundtracknya saya play nih. Ada Pak Karim. Ini Pak Karim tadi melintas di di sekitaran U-turn itu atau putar balik batas itu, karena pada putar balik terus pertigaan Genuk lancar, arah ke Semarang Demak juga ramai lancar, ini sampai di bawah tol Kaligawe jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Zuhri,
4: kalau saya masuk tol Kaliwungu keluar Krapyak yang ke arah BSP gimana Kak?
3: Kaliwungu
4: sore Krapyak. Kak Krita terpantau okay. Dari Kendal ke arah Semarang lancar gih.
3: Okay.
4: Berangsong yang ke arah Semarang tutup satu jalur karena pengaspalan ya. Tapi aspalnya tipis Mbak. Beda kalau Jawa Barat. Yang ke arah Kendal dari Semarang udah lancar karena pengecoran udah jadi. Itu juklak yang ke arah Semarang ini aspal atau cor ya Mbak ya? Ini cuma di aspal tipis.
3: Oke.
4: Okay. Harusnya itu di-share di masyarakat, kontraknya sekian, panjangnya, ketebalan sekian kalau di aspal. Jadi biar warga juga bisa mengikuti dan ikut mengawasi, jangan-jangan tipis banyak kebocoran duitnya, wah wis gak cedok iki. Ini berangsong masuk Kaliwungu gerimis tipis, Mbak.
3: Oke, okay, siap.
4: Tapi kok ora kroso ono gerimisnya. Sekarang udah hilang lagi gerimisnya. Gitu nih Mbak Krita. untuk ke arah Semarang lancar.
3: Oke. Okay.
4: Terima kasih Kak Greta, salam sehat, salam nyes.
3: Terima kasih Pak Zuri untuk infonya. Pak Bo Artanto.
0: Pak Greta, pukul iya? 16 lebih 59 menit saya sampai di checkpoint TL Trengguli ya Mbak Greta. Kawan okay. Christian Raharjo hari ini masuk atau cuti bersama nih. Checkpoint, checkpoint. Jembatan Sri Mulyani lancar ya Mbak Greta.
3: Oke, siap.
0: Warungnya juga masih buka Mbak Greta. Cuaca temaram di sekitar TL Trengguli. Magerut.
3: Terima kasih Pak Bowo Artanto untuk infonya. Dan nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika. Kita menuju kabar Jawa Tengah tepat jam 5 sore.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Warga kawasan Kalipancur, Kota Semarang mengeluhkan maraknya aktivitas truk pengangkut material galian C yang menjadi penyebab utama kerusakan jalan dan polusi debu. Selain merusak aspal jalan Untung Suropati, lalu-lalang kendaraan bertonase besar ini juga kerap memicu kecelakaan lalu lintas. Menyikapi hal itu, anggota Komisi C DPRD Kota Semarang Agus Trianto Slamet menegaskan pelaku usaha tambang wajib bertanggung jawab pada infrastruktur yang rusak. Agus meminta agar pemerintah kota tidak menanggung sendiri biaya perbaikan jalan akibat aktivitas tambang. Menurutnya, harus ada perjanjian resmi dari Dinas Perhubungan agar pihak pengusaha wajib memperbaiki kembali jalan yang rusak. Di sisi lain, warga meminta Dinas Pekerjaan Umum dan pihak terkait segera melakukan pembatasan kendaraan bermuatan lebih agar proses perbaikan jalan tidak sia-sia.
3: Kerusakan alih fungsi lahan secara liar kini membuat kondisi hutan di kawasan Gunung Slamet hingga perbukitan padi berada dalam kondisi kritis. Ironisnya, tegakan besar penahan air sebagai tameng alam justru dibabat habis dan disulap menjadi lahan perkebunan sayur. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun memperingatkan, praktek ini adalah bom waktu yang memicu erosi hingga banjir bandang. Merespon ancaman krisis ekologi ini, pemerintah provinsi bersama DPRD langsung bergerak cepat merancang regulasi rehabilitasi hutan. Aturan baru ini nanti akan menjadi landasan hukum yang sangat tegas untuk menyeret korporasi maupun oknum perusak lingkungan ke jalur pidana. Upaya mitigasi terhadap bencana hidrometeorologi ini diharapkan mampu menyelamatkan daerah aliran sungai demi menjaga ketahanan pangan dan keselamatan warga. Berikut kabar haji. Kementerian Agama Republik Indonesia memastikan seluruh proses pergeseran jemaah haji Indonesia pada puncak haji di Armusna berjalan lancar terkendali dan seluruh jemaah kini sudah berada di Mina. Suksesnya pergeseran jemaah haji Indonesia di kawasan Armusna disebut sebagai hasil sinergi kuat antara petugas, otoritas Arab Saudi serta kedisiplinan jemaah. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Assegaf menyatakan, kini fokus utama petugas adalah mengawal jemaah selama berada di Mina. Sebanyak 751 petugas telah disebar pada tiap tenda dan jalur utama menuju lokasi lontar jumrah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Oke, kita lanjut lagi kawan Rasika, Kelana Kotanya. Dan Kelana Kota untuk sore hari ini masih di Anda dengarkan di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Untuk sore hari ini, kawan Rasika yang masih di jalan raya, setelah kemarin libur, sekarang kerja lagi mungkin. Gimana? Masih aman tensi ya?
1: Aman lah, gitu. Aman tensi karena sudah ada penangkalnya. Penangkal. Iya kan, biasanya kalau habis banyak makan daging-daging gitu, yang dikonsumsi timun. Terus apa lagi?
0: Gula lapan man.
1: Enggak, konsumsi timun. Terus rebusan itu labu yang kecil-kecil, labu baby itu yang kecil-kecil. Terus nanas. Bilibing guloh mah kecut. Kalau nanas kan ada yang manis, nanas penangkalnya untuk menurunkan kolesterol. Terus apa lagi ya? Apa lagi ya? Buah-buahan itu apa lagi? Oh ini buah naga kali ya. Kalau untuk menetralisir, which
0: tensi, amkor,
1: apa itu?
0: Aprovel.
1: Apa itu?
0: Obat.
1: Obat.
0: Captopril.
1: Captopril. Enggak lah. Enggak. Ya itu makanya habis makan yang sate-satean kambing, daging gitu, makanya langsung nanas.
0: Ya, yang penting tidak berlebihan.
1: Nah, betul.
0: It's okay tapi jangan berlebihan kan Rasika. Mungkin hari ini juga masih ada yang beleh-beleh ya kan?
1: Betul.
0: Ada tempatnya Bu Nuning tuh. Malam tadi malam,
1: oh, iya,
0: baru,
1: tadi malam
0: dibagikan,
1: baru dibagikan
0: ya, kan? Ya karena namanya orang bersibuk sendiri-sendiri ya kan,
1: betul, kegiatannya banyak
0: malam. Atau bisa jadi untuk menghindari dari yang ini pada datang gitu. Biasanya gitu.
1: Oh iya, rombongan gitu kak maksudnya. Oh di sini ada pembagian, kita datang ke situ, sini ada pembagian gitu kali ya.
0: Ya makanya sekarang banyak masjid-masjid yang panitianya menggunakan call card.
1: Apa
0: ini
1: itu?
0: ID card.
1: Oh, pakai ID card, pakai kupon gitu.
0: Kayak ID card.
1: Oh, ID card.
0: Petugasnya.
1: Oh, petugasnya.
0: Biar tidak ini, pokoknya semuanya harus petugas yang pakai identitas.
1: Oh.
0: Biar tidak kurang ternyata. Bahaya, soalnya ini kan amanah.
1: Iya.
0: Dari yang kurban.

0: Apalagi
1: TL Kadilangu exit entry tol Songola Sewu sudah nyala lampunya.
0: Selamat.
1: 12 lebih sudah sampai di keluar lingkar Demak.
0: Sering mau tamatin apa ya? Bolepe ya, iya.
2: Mungkin, tapi kan kita selalu update ke itu, tol Semarang kan?
0: Iya, maksudnya kok sering gitu loh.
2: Ya, mungkin itu
0: sering bolepe. Padam.
2: Atau sering konslet kali ya. Ya kan bisa jadi konslet.
0: Bahaya emang di situ tuh. Mm-mm. Jalannya gede ya kan. Mm-mm. Keluar masuk dari tol kadang juga kalau pas kuning itu telunyur. Mm-hmm. Nah, tetap hati-hati meskipun sudah nyala ya kan Rasika ya. Oke, Pak Bo Artanto dari arah tengah-tengah antara Pati Kudus ya, perbatasan Kudus sampai dengan Lingkar Demak Kadilangu, ini terpantau masih cukup lancar. Yang enggak lancar itu yang arah Pati di Lingkar Kudus ya kan Rasika. Anda bisa hindari saja karena ini masih cukup panjang antrian di TL Mejobo Jepang itu masih sampai Payaman, SPBU Payaman. Oh ya, sebelum SPBU Payaman. Jadi ada 2,5 km. Silakan bisa lewat dalam kota Kudus saja untuk menghindari kemacetan tersebut. Dan juga nanti depannya lagi yang arah ke Pati juga itu sebelum TL atau Haryanto, garasinya Haryanto, itu juga ada pengerjaan jalan ya. Karena antrian juga lumayan agak panjang, itu ikutnya masih ngembal kulon. 600 meter. Jadi saat ini sih masih recommended untuk masuk dalam kota Kudus sekalian berkuliner.
2: Kudus.
0: Aduh, bosan daging sapi wedus, bisa beli
2: lentok.
0: Soto.
2: Oh, soto Kudus. Masih ada dagingnya.
0: Tapi kan kebu.
2: Iya, tetap ada daging. Kalau yang enggak berdaging itu lentok. Kudus itu yang ya. Cuman apa?
0: Sego pindang.
2: Sego pindang ada dagingnya.
0: Oh, ada ya.
2: Ada.
0: Aduh.
2: Karangasem ya. Ada dagingnya. Ada daging ayam tapi.
0: Aduh. Nah,
2: masih daging-dagingan. Apa ya? Yang Kudus.
0: Pecel.
2: Pecel semua ada, pecel mah.
0: Tapi anu babatnya kadang. Enak. Ya.
2: Iya, terus. Oh,
0: yang ada ya, dagingnya babat. Itu enak lah. Mm-mm, kayak iya, torpedore ya karena sih kayak.
2: Jadi mau cerita lagi.
0: Ya kan, teruskan kemarin 8.
2: Belum, masih 6. Orang saya hitung 6. Kok bisa dinaikin 2? Aduh, korupsi nih.
0: Baguslah. Ada ya. Siapa ini?
2: Ibu Lina.
3: Sore Mas Yuli, Mbak Beta.
0: Selamat sore.
3: Jalur saya dari Kudus ke Gombel. Tolong info sarannya. Terima kasih.
0: Oke, dari Kudus ke Semarang sampai dengan Demak lancar. Demak ke Semarang ini juga lancar meskipun batas Demak jadi simpul ketersendatan karena banyak kendaraan yang putar balik. Ekor ketersendatan hanya di ini aja, sekitaran HIT saja. SKU. Pendek aja sih, kurang lebih hanya 500 meteran lah. Enggak juga sih, lebih dikit lah. Hanya U-turn aja. Silakan lewat jalur biasa aja. It's okay, hanya antri sedikit saja. Setelah batas Demak lancar sampai dengan masuk tol Mukti Harjo, ini juga terpantau masih sangat lancar sampai exit tol Tembalang atau Jatingaleh pun ini juga lancar. Bahkan untuk tanjakan Gombel sore hari ini lancir. Apa masih libur ya?
2: Banyak lah yang masih libur. Om, tadi jalanan juga rame, terus di Swalayan ini juga termasuk tanggal muda kan? Termasuk tanggal muda hari ini yang gajiannya.
0: Oh, ini
2: 28
0: ya.
2: Ya ampun, di Swalayan rame banget tadi.
0: Iya,
2: cari parkir juga penuh.
0: Apa untuk kebutuhan sebulan biasanya ya,
2: buat
0: gitu
2: belanja. Gitu. Terus ada event-event kan pastinya kalau pas begini. Iya, ada event tadi kan saya mengejar event itu beauty fair, wis. Perempuan, perempuan.
0: Ya enggak apa-apa namanya juga perempuan.
2: Iya kan.
0: Kalau cowok lah itu.
2: Ngoyak beauty aneh. Fair gitu loh.
0: Beauty
2: jadi,
0: fair.
2: Jadi penuh tadi di Swalayan itu.
0: Fair itu selingkuh ya, fair.
2: Fair. Enggak lah.
0: Affair.
2: Kalau selingkuh itu affair.
0: Oh, iya.
2: Kalau ini fair.
0: Yang disetujui.
2: Ya iya kan, ini transaksi kan. Jadi setuju. Oh iya boleh saya beli itu. Bonusnya apa? Ini gitu. Yeah. Soalnya kalau ada event gitu kan bonusnya

0: banyak.
1: Ada bonus lip gloss.
0: Nah, ada bonus lip gloss.
1: Maskara.
0: Beli sunscreen, ada
1: bulu bener, mata.
0: Iya, beli sunscreen bonusnya bedak.
1: Bulu ketek.
0: Beli itu upur rampe wanita pembalut, bonusnya parfum. Iya. Bonusnya parfum, lumayan loh bonus. Wah, parfum.
1: Bonus parfum.
0: Pokoknya rame hari ini, rame. Masih libur soalnya.
1: Nah, ada itu kemarin.
0: Apa?
1: Itu kambingnya mukanya hitam.
0: Oh iya. Itu mukanya gak di skincare-in itu.
1: Ireng kowe ireng. Yang di Instagram anak-anak itu loh. Mm-mm. Yang megang kucingnya. Kowe ireng ireng.
0: Iya betul.
1: Kucing lah ireng lah. Kemudian
0: Ibu Siska, nasi lontong tahu di Pasar Kliwon.
1: Oh iya ada.
0: Oke, ini jalur Semarang Kudus gimana, lancar kah?
1: Semarang ke arah Kudus, ini yang padat hanya di ini aja, sekitaran Yuten Kubro sebelum perlintasan rel kereta api Kaligawe, biasalah disitulah. Tapi masih normal saja, Genuk sama Sayung, tapi nggak panjang semuanya, masih pendek aja, bisa dimaklumi. Sampai dengan Demak, Demak ke arah Kudus juga lancar. Oh iya, karena Sika untuk yang di sekitaran Sri Mulyani, jembatan itu lancar ya. Kayaknya sudah selesai deh. Selesai apa belum ya?
0: Udah selesai.
1: Udah selesai. Jadi lancar ini. Nasi lontong tahu. Nah itu nasi lontong tahu kayak ini ya. Nggak ada dagingnya ya.
0: Oh enggak.
1: Lawuhe kuwi sing di ning piring-piring.
0: Ya ambilnya ya jangan jeroan, ambilnya tempe goreng gitu. Tambah kerupuk enggak apa-apa, tambah kerupuk. Iya, ambilnya jangan yang daging-daging dong. Nanti makan lontong tahu.
1: Enggak mungkin tergoda seperti itu, enggak mungkin. Misal kamu ke tempat soto, di situ ada sate dagingnya, sate usus ya kan. Banyaklah itu godaan kayak gitu tuh. Kemudian
0: ada Pak J. Arifin, mohon info Sayung arah Demak ada rob tidak ya?
1: Oke, untuk robnya hanya sedikit-sedikit saja. Jadi hanya terutama yang di ini Varia Usaha atau setelah jembatan tol itu, yang arah ke arah dari Semarang apa?
0: Dari
1: Sayung arah Demak. Ya sebelumnya berarti. Atau setelah Pasar Sayung. Biasanya itu ada. Tapi untuk saat ini robnya ini gak begitu tinggi karena sih kan. Kemungkinan juga ini mulai naik ya. Mulai naik dan enggak tinggi. Masih aman dilewati. Dan lalu lintasnya ini juga lancar. Hanya keceh-keceh saja. Ataupun gak peres gitu ya. Julia. Kemudian
0: ada Ibu Femi.
2: Halo, selamat sore Mbak Greta, Mas Yuli.
1: Selamat
2: gimana
1: sore.
2: Kabar?
1: Baik.
2: Semoga sehat ya. Kolesterol aman ya. Enggak kebanyakan daging kurban.
1: Ya tanya Greta, jangan tanya saya. Saya aman-aman.
2: Semua ya. Mbak Greta, Mas Yuli, mohon info lalin ya dari Ngalian mau ke Ambarawa, tapi aku pengen lewat Ngalian. Gunung Pati ya. Mohon info lalinnya. Terima kasih, selamat
1: duren.
2: Sore, sehat selalu semua.
0: Kolesterol.
1: Oh, Bu Femi kolesterol juga?
0: Enggak, maksudnya katanya belum usum durian. Makan durian kolesterol.
1: Kabeh kok dodi ya. Asal makan hati senang itu. Yang penting enggak berlebihan. Iya,
0: secukupnya. Nah, itu jalurnya tuh.
1: Cukupe sepiro menungso.
0: Mungkin durian satu itu baru cukup. Tapi ada yang masuk makan durian cuma satu tok. Mumpung lagi.
1: Satu buah.
0: Iya, maksudnya satu buah. Mumpung gitu, mumpung lagi murah durian. Wah.
1: Satu buah itu sudah banyak, Rita. Kowe aja kaya ngono.
0: Jalurnya itu tadi.
1: Ya, kalau mau lewat Cepogo itu apa lancar. Mau lewat mana? Satunya Cepogo itu apa?
0: Ini Greenwood itu, Kalipancur.
1: Jalur biasa enggak?
0: Oh,
1: yang
0: Cangkiran.
1: Ini juga lancar juga. Tidak ada ketersendatan sampai dengan pasar pertigaan. Kemudian lanjut ke arah Ungaran, ini juga lancar juga, tidak ada ketersendatan. Kemungkinan juga nanti papasan sama truk-truk pasir saja. Lancar sampai dengan TLA Salamah, ada antrean tapi masih normal saja. Gitu Bu Femi. Arah ke Ambarawa dari Ungaran via jalur konven, ini juga ramai tapi masih cukup lancar. Kemudian
0: Pak Dedi.
1: Jadi
2: Selamat sore Mbak Greta dan Mas Yuli.
0: Yes.
2: Mas minta info dari KIW.
1: KIW
2: masuk tol Krapia
1: lancar.
2: Keluar ada. Mau ke Tangtung. Keluar ada.
0: Mau ke Tuntang. Hey.
2: Lalu lintasnya gimana ya?
1: Oke. Okay.
2: Mas Yuli dan Mbak Greta.
1: Oke. Okay.
2: Matur nuwun.
1: Mendungnya ini masih ya, tapi belum turun hujan. Ungaran tadi sempat hujan. Ada juga daerah selatan yang sudah gerimis tadi, papasan sama kendaraannya dari arah berlawanan. Dari arah selatan itu sudah banyak sepeda motor, mobil yang basah gitu. Tapi gerimis-gerimis aja gitu. Lalu lintasnya sampai dengan masuk tol Krapia, tanjakan tol Tembalang, ini juga lancar juga. Exit tol Serondol, ada Setia Budi, kemudian TL mana lagi itu? Sukun. TL Banyumani, kemudian Dak Payung sampai dengan Unggaran, ini lancar. Sampai Bawen ini juga lancar juga. Sampai dengan Tangtung ini juga lancar, tidak tersendat. Pak Dedi sudah nyate-nyate?
0: Oke, Pak Lazarus.
1: Pak Lazarus.
3: Sore Mas Juli, sore Mbak Gri.
0: Iya.
3: Sore kawan Rasika, Mbak Gri, Mas Juli di Gombel. Dua arahnya lancar ya. Kedua arah lancar, baik yang turun maupun yang ke atas. Begitu Mas Juli.
1: Oke.
3: Mbak Gri, kawan Rasika, terima kasih.
1: Okay. Baik, Pak Lazarus, terima kasih informasinya. Pak Lazarus melintas di Gombel. Kawasan mana tadi?
0: Gombel.
1: Gombel ya. Mm-mm. Tanjakan Gombel maupun yang turunannya turunan. Ini lancar untuk dua arah, baik nanjak maupun turun. Tidak ada ketersendatan. Oke, Pak Lazarus, terima kasih. Kemudian
0: Pak Wendy.
4: Mas, ya. Tak cerita nih Mas. Yeah. Mbak Greta ini ngirimnya aku lagu viral.
0: Gak usah dibahas.
4: Kok ini viral kong?
1: Lagu apa?
4: Ada aku lagu kui, pernah tak nyanyi pas ke anak kota.
1: Oh, MPG.
4: Dan dia itu ngomongnya gini, itu tuh lagu apa tuh? Aku gak tahu. Terus saya gitu ya ngirim, kok ini lagu viral kok?
5: Your destination is on the left.
4: Pijal. Nek kowe Mas Juli tadi aku jape kudu piye? Terima kasih.
1: Jadi rungake wong lagu.
0: Lagu.
1: Kemudian
0: Ibu Siska, ini nasi lontong itu enggak ada dagingnya kok, paling gimbal, mirip tahu gimbal Semarang.
1: Oh, lauk-lauknya.
0: Ukur rampenya, gorengan, sama aja kolesterol ya.
1: Gorengan. Meneh urang.
0: Oh iya.
1: Meneh ono kulite.
0: Nah, ya itu. Kolesterol ya, sama ya. Aja, Bu.
1: Ya, keterbatasan Greta ya untuk makan apa? Itu memang terbatas. Jadi ya cari yang ijo-ijo lah.
0: Iya, biar sehat.
1: Ramban-ramban. Suket gajah.
0: Enggak lah suket gajah. Kol bandang, belum pernah tahu kol bandang kan? Apa daun kol bandang. Itu sari tadi jalan sepanjang itu yang di apa? Bonpolo itu loh. Hmm? Kan ada pohon yang daunnya kuning-kuning apa? Kayak
1: bandang.
0: Kol bandang.
1: Setahu saya itu toko deh kol bandang itu.
0: Bukan.
1: Ini ada terongan itu kol bandang.
0: Ini ada pohon kol bandang itu ada warnanya tuh, warna daunnya itu putih kuning gitu. Nah,
1: aku nih biar yang 17-an yang kol bandang tuh. Itu ada macam-macam, balon-balonan.
0: Bukan, ini sayuran. Itu kalau zaman dulu itu ibu saya tuh goreng ikan asin pedo itu loh. Dibungkus pakai kol itu, pakai daun itu. Itu enggak asin. Enak loh. Tapi orang sekarang enggak ada yang ngambil itu daun-daun kol bandang.
1: Ya itu kan penghias.
0: Tapi bisa dimakan, bisa dikonsumsi.
1: Yang warna kuning-kuning itu.
0: Yang sepanjang
1: yang,
0: jalan
1: yang tua hijau yang bawah toh.
0: Atasnya
1: sepanjang, kuning gitu.
0: Kuning itu bisa dimasak itu sebenarnya.
1: Wah. Gue sing cek akeh yang masih banyak.
0: Mana?
1: Itu daerah ini perumahan-perumahan lama.
0: Oh, perumahan lama. Perumahan lama yang di situ enggak ada, Perumda itu sudah enggak ada.
1: Nah, kayak Perumda biasanya
0: ada.
1: Udah enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Kol
0: bandang.
1: Bukan bandang gitu.
0: Apa
1: itu
0: namanya?
1: Banda.
0: Oh, kol banda.
1: Itu pohon itu banyak di daerah Banda.
0: Oh.
1: Terus buat ini peredu.
0: Hmm.
1: Kan bisa gede itu.
0: bisa gede,
1: ya, tapi enggak gede-gede banget, cuma ya, cabangnya gede, banyak.
0: Iya benar, daunnya rimbun,
1: lebar-lebar gitu.
0: Daunnya lebar-lebar rimbun.
1: Iya, itu buat masak-masakan.
0: Itu masak enak, itu buat masak.
1: Kalau dulu buat saya kan suka itu apa namanya? Pasaran.
0: Iya.
1: Iya sama cewek-cewek lah.
0: Pasaran sama cewek-cewek. Ya. Mana ada pasaran sama cowok-cowok, cowok-cowok kan yang beli.
1: Main sama cowok.
0: Nah, kenapa main sama cowok malas? Kenapa main
1: sama cewek lah. Kemudian
0: Pak Bowartanto,
6: pukul 17.20 menit sudah melintasi jembatan Wonokerto. Tadi di Glory lancar ya, tidak ada ada budalan
1: apa enggak,
6: masih lancar. Kalau lontong tahu di Kudus enggak ada lauk daging-dagingannya, Mas. Pilihannya lontong tahu atau lontong tahu telur. Jadi maksimal telur, Mas. Tidak ada daging-dagingnya yang disajikan.
1: Telur
6: paling
1: sapi?
6: Mentok lagi ada
1: torpedo.
6: Gimbal udang.
0: Gimbal udang. Nah, itu udangnya, Pak.
6: 17.26 menit saya memutuskan masuk jalur Onggorawi saja, Mas, Mbak.
0: Okay.
6: Dari mapnya lebih cepat 6 menit soalnya lewat jalur Onggorawi dibanding lurus Sayung.
1: Okay.
6: Turun.
1: Yep. Time is money. 6 menit itu juga
0: waktu yang berharga.
1: Nanti kita lanjut lagi, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
4: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Power Gang Push.
0: Jo, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
3: Padahal dikit lagi winner.
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
3: Baru? Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
4: Amazing.
3: Masa gak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood feels good.
3: Choco Drink
5: my mood booster.
3: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.

Rahasia sederhana yang sering terlupakan. Sekilas sepele, tapi dampaknya luar biasa. Inilah Info Otomotif, kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Penggunaan lampu HID atau HID pada kendaraan memang membuat tampilan mobil terlihat lebih modern dan mewah. Cahaya putihnya yang sangat terang juga dianggap membantu penerangan saat malam hari. Namun tahukah Anda, penggunaan lampu HID yang tidak sesuai standar justru bisa membahayakan pengendara lain. Menurut Divisi Humas Polri, sorotan lampu HID yang terlalu terang dapat membuat pengendara dari arah berlawanan mengalami silau, bahkan buta sesaat. Kondisi ini tentu berisiko memicu kecelakaan di jalan raya. Selain itu, saat hujan atau berkabut, cahaya putih HID justru kurang efektif. Sinar lampu mudah memantul oleh air dan kabut sehingga jarak pandang pengemudi menjadi terganggu. Pemerintah sendiri telah mengatur penggunaan lampu kendaraan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang spesifikasi dan pemasangan lampu kendaraan bermotor. Karena itu, jika ingin menggunakan lampu HID, pastikan pemasangannya sesuai standar dan menggunakan proyektor agar cahaya lebih fokus serta tidak menyilaukan pengguna jalan lain. Ingat, lampu terang belum tentu aman. Utamakan keselamatan dan kenyamanan bersama di jalan.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota. Kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di 081-32-585-8500. Kelana Kota masih disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada siapa ini?
1: Pak Bowo Artanto.
0: Pak Bowo Artanto.
2: Pukul 17.45 menit saya sudah antri putar balik di depan Polsek Meranggen ya. Jalur Onggorawe sampai Meranggen lost, tidak ada catatan apapun. Asik. Dari Onggorawe sampai keluar Meranggen ditempuh kurang lebih hanya 18 menit saja. Ini pas mau putar baliknya ya biasalah antri 2-3 mobil di depan ya. Cuacanya di sekitar Meranggen ini mendung gelap ya. Jangan hujan dulu dong sebelum sampai rumah. Turun.
0: Kan di mobil.
1: Kan mobilnya kotor. Kalau hujan. Iya, kayak tadi loh di Semarang panas banget, ada gerimis. Ternyata begitu sampai Banyumanik ke arah selatan hujannya deras banget.
0: Biasa.
1: Tadi siang jam sekitar jam.
0: Iya, karena mendungnya
1: setengah
0: tuh.
1: Setengah satuan.
0: Mengumpul gitu awannya tiba-tiba hujan siang-siang itu.
1: Iya.
0: Jam berapa kalau Ungaran tadi? Setengah dua an lah.
1: Enggak.
0: Di orang, Ungaran.
1: Orang saya dari Semarang tadi begitu mau naik sekitar setengah satu dari Banyumanik itu hujannya masih gerimis, ada panas. Tapi begitu sampai di perbatasan apa Rumah Sakit Banyumanik 2, itu langsung deres sampai Ungaran. Itu jam setengah satuan, jam satu lah.
0: Setengah dua ya sama aja.
1: Belum ada setengah dua.
0: Ya kan di Banyumanik. Langsung sama semuanya.
1: Tapi memang dari bawah itu kelihatan langit di Ungaran itu gelap banget. Kelihatan memang.
0: Gelap karena. Iya.
1: Karena awan.
0: Oh iya.
1: Awan gelap.
0: Kemudian.
1: Kawan di 4145 ini rendet mulai depan Pokpan.
0: Yap, tadi depan Pokpan ada kepadatan simpulnya. Yakni yaitu di batas Demak. Sampai dengan saat ini batas Demak jadi simpul ketersendatan dan yang dari arah Demak ini tambah panjang kan Rasika, nggak tahu ada apa lagi nih. Ada 1-2-3 U-turn ya. Yang pertama kalau dari arah Demak sekitaran Sayung itu ya di Varia Usaha Kino, kemudian di Polsek Sayung dan juga di batas Demak. Ini panjang. Tadi pendek saja, sekarang tambah memanjang saja sampai di U-turn Kino kan Rasika, mulai dari batas Demak sekitar 2 km untuk ketersendatannya. Terima kasih informasinya Pak kawan di 4145.
1: Bapak Pierce Brosnan. Bapak James Bond itu.
0: Oh, James Bond. Oh, ini arah ke Semarang ya? Arah ke Semarang.
1: Iya, benar.
0: Iya. Kemudian
1: Ibu Listiani apa ini? Iya Mbak, daun kol banda. Oh bukan kol bandang. Ini enak
0: kol
1: dibuat
0: bandang di warung.
1: Enak dibuat goreng pedo, dicampur telur dadar. Tapi ini juga menaikkan tensi Bu. Kan pedo aman. Ikan asin.
0: Masa ikan asin?
1: Iya menaikkan tensi kan garam. Asin.
0: Oh iya. Enak apa-apa.
1: Tapi enak loh itu masakan ibu saya zaman
0: ya,
1: dulu.
0: Ya mesti makan aja, nggak usah khawatir.
1: Iya pokoknya nggak usah.
0: Yang penting
1: khawatir.
0: Intinya adalah tidak berlebihan.
1: Betul.
0: Sak nganu mbok pangan udah
1: be. Sekilo.
0: Iya jangan. Sekilo. Langsung. Mulai teh. Anu.
1: Sisiin kabe.
0: Bukan. Apa? Dingin itu selentek rak kroso. Mati rasa.
1: Iya.
0: Kemudian
1: Pak Bud
3: Mas Yulu, Mbak Greta, kalau di Kudus itu menambah dari Pak Bowo tadi
1: lontong.
3: Kalau udang itu di sini enggak gimbal tapi lebih ke payek udang.
1: Oh, payek
3: jadinya
1: udang.
3: Jadinya enggak besar-besar tapi kecil-kecil. Lebih ke payek daripada ke gimbal. Matur nuwun.
0: Okay. Oh, gitu. Ya. Payek lebih ke payek daripada ke gimbal. Karena udangnya kalau gimbal tuh emang gede-gede. Wah enak ya tahu gimbal.
1: Oke, enak memang.
0: Apalagi sekarang banyak perdagangan saya jadi sudah ikut belah, ikut.
1: Ikut makan, ikut masak, ikut makan.
0: Ngeracangi, ikut bungkusi.
1: Pak Purwanto itu, selamat sore Mas Yuli, minta info jalur Jatingaleh ke Prengapus dong. Ini mau pulang Gasik Mas. Di rumah sudah dimasakin torpedo. Wah. Oleh-oleh dari Kulon Progo
0: kemarin. Ya, ya, ya.
1: Mbak Kri mau nggak, Mbak? Ya.
0: Torpedo. Ya. Torpedo. Itu saya punya cerita ya.
1: Diantar ke sini nggak apa-apa gitu. Gue kan ditawarin.
0: Mono.
1: Itu Mbak Kri mau nggak, Mbak, gitu?
0: Oh.
1: Kita kan ya, ditawarin.
0: Mau lah.
1: Iya, ya mau
0: kita
1: lah.
0: Kita mau, suka itu. Torpedo itu dibuat sate bisa. Sop. Ya, pokoknya yang berkuah. Gulai.
1: Ya, gulai.
0: Bisa, bisa juga torpedo yang dimarinasi diungkep itu, kemudian digoreng aja. Itu juga bisa.
1: Yang diungkep itu lebih enak kayaknya
0: enak,
1: digoreng.
0: Itu garingan.
1: Kan apa bumbunya kan minim kan itu.
0: Ya, yang penting adalah tidak amis.
1: Tidak amis.
0: Pakai kasih godong salam pas
1: godong godongnya. Salam serai,
0: serai sama godong jeruk.
1: Jahe,
0: godong jeruk.
1: Godong jeruk jahe jangan lupa, jahe kan jahe. Menghilang amis. Ini perjalanan sudah sampai Karangjati, lalin lancar kedua arah.
0: Oke, Pak Purwanto terima kasih informasinya. Apalagi
1: Desa Batur tahun 2012, sapinya 176, domba 714.
0: Boleh terus piye?
1: Eh tapi tadi di kabar Jawa Tengah ini loh, penjualan sapi, penjualan kambing turun loh. Di kabar Jawa Tengah tadi.
0: Ya tadinya memang di daerah tinggi ya. Di atas
1: turun dari truk
0: itu, turun.
1: Bukan penjualannya, ada ya. Salah satu peternak peternak yang bilang biasanya terjual sekitar 300 sapi, tapi tahun ini hanya terjual sekitar 50-an sapi. Iya, berarti kan turunnya banyak banget.
0: Iya, karena ekonomi. Ekonominya masih belum bagus ini.
1: Iya, makanya banyak peternak yang apa ya? Ya rugi gitu kan mungkin ya. Kalau gitu rugi ya?
0: Ya, ya juga sih. Ya kan makani.
1: Iya,
0: merawatnya kan mahal.
1: Ya, gitu. Belum obatnya, kalau pas vitaminnya.
0: Vitamin.
1: Iya.
0: Sama.
1: Belum
0: ya,
1: ini.
0: Untuk stamina lah.
1: Iya. Terus apa namanya harus cek ke dokter?
0: Hah?
1: Iyalah harus cek ke dokter. Kan BBDS. Binatang kan binatang juga harus rutin diperiksa dokter. Ada penyakitnya enggak gitu.
0: Ya enggak rutin juga lah
1: ya,
0: kan udah tahu kalau memang paling rata-rata itu kembung gitu.
1: Nah itu
0: kebanyakan.
1: Dia
0: enggak itu udah itu
1: mudah
0: ya,
1: diapain
0: dari,
1: disogok disogok
0: ya,
1: ditusuk
0: ya bisa
1: perutnya
0: butuhnya,
1: itu
0: bisa perutnya
1: kalau saya
0: macam caranya
1: kalau
0: kasih
1: saya lihat di YouTube
0: jamu.
1: Itu enggak lihat di YouTube itu perutnya ditusuk gitu pakai pisau.
0: Bukan pisau, bener. Jarum.
1: Enggak tahu pisau, enggak tahu jarum.
0: Terus di,
1: dia di
0: keluar
1: ditusuk, ada yang keluar darahnya, ada keluar gasnya gitu. Lihat
0: darahnya YouTube, paling sedikit toh.
1: Iya, pokoknya lihat di YouTube gitu. Tapi kan kasihan. Kasihan ditusuk gitu.
0: Malah kasihan lagi itu kembung itu gasnya di dalam sakit tuh.
1: Oh iya, dia istilahnya tidak bisa mengeluarkan angin ya. Enggak bunyi ber gitu. Oke, Pak Indra.
0: Pak Indra.
4: Mbak Kri,
1: ya.
4: Berarti programnya Pak Prabowo nggak sukses no kalau sapinya ini nggak sampai laris manis.
0: Program apa?
1: Programnya emang apa Pak?
0: MBG.
1: Jangan bilang MBG ya. Itu lagunya viral banget. Banyak yang suka soalnya.
0: Ya.
1: Nah, emang programnya apa sih? Yang untuk korban programnya apa?
0: Nah, enggak tahu.
1: Nah, kalau programnya yang jelas kan MBG memang.
0: Ya, yang apa ya? Sapi. Program ya, sapi. Sapi.
1: Program sapi. Sudahlah. Ya, penjualan pokoknya turun gitulah. Apa ini Pak Heri? Mas Yul yang memang soal torpedo ini torpedo ke mana? Seneng betul Pak Heri. Bahagia kayaknya ya.
0: Setahun sekali kan.
1: Bahagia
0: megang
1: loh.
0: Gitu.
1: Dapat dua lagi. Kanan kiri. Ya
0: mana?
1: Kan?
0: Satu tok.
1: Satu ya kirinya?
0: Mana?
1: Yang itu yang ada darah-darahnya
0: itu?
1: Itu kan sepasang.
0: Torpedo kan? Itu testikalnya.
1: Nah, iya itu sepasang.
0: Mana ini bukan ini.
1: Nah, itu apa? Nah.
0: Oh iya.
1: Iya, sepasang ketutup. Ya. Kan dibawa sepasang.
0: Ya itu. Torpedoku enggak aku enggak.
1: Nggak ambil.
0: Nggak ambil.
1: Nggak ambil, Pak.
0: Agak risih ya.
1: Agak risih.
0: Ya. Dibuat apa, Pak?
1: Digoreng aja.
0: Ya. Ada juga itu waktu saya di Spanyol itu ada torpedonya itu dibuat oseng.
1: Iya, oseng.
0: Jadi ceritanya gini.
1: Belum ada polling lagi. Kemarin
0: kalau
1: baru
0: mau 6. Pengen tak ceritain soal torpedo waktu saya waktu ke Spanyol, bilang aja karena sih kan nanti tak ceritain.
1: Iya, apa bilangnya? Polling lu ini, polling bilangnya apa?
0: Ya, mau lah.
1: Mau.
0: Mau okay. Diceritain.
1: Iya, mau diceritain, tapi kalau kemarin kan ini ya libur ya. Pollingnya maksimal minimal 10 kemarin. 6. Minimal 10 kemarin. Sekarang iya, kemarin nambah 6. Dong, sekarang 20. Ya iyalah, kan ini sudah banyak yang OTW, OTW gitu.
0: OTW. Oke, nanti kita lanjut lagi terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Uang hasil korupsi senilai 19 miliar rupiah diduga kuat mengalir untuk membiayai gaya hidup mewah Bupati Pekalongan nonaktif Fadi Arafik. Salah satu buktinya adalah temuan nota pembelian jam tangan mewah bermerek Rolex yang kini disita Komisi Pemberantasan Korupsi. Juru bicara KPK Budi Parastio mengatakan, penyidik kini tengah menelusuri misteri hilangnya sebagian barang bukti. Sebab dari 9 kotak jam mewah yang diamankan saat operasi tangkap tangan, hanya 5 kotak yang berisi. Sementara 4 kotak lainnya dalam kondisi kosong. Kasus ini bermula dari monopoli proyek tenaga outsourcing oleh perusahaan keluarga Bupati Pekalongan. Dari total kontrak 46 miliar, sebanyak 40%-nya justru diketahui masuk ke kantong pribadi sang bupati. Terkait proses hukum, KPK sebelumnya telah melakukan penahanan terhadap Fadi Arafik sejak 4 Maret lalu di Rutan Gedung Merah Putih. Beralih ke informasi hukum lainnya, KPK terus mendalami kasus dugaan korupsi importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Semarang. Tim penyidik telah memanggil 3 PNS Dijen Bea Cukai serta 3 saksi swasta ke Gedung Merah Putih. Pemeriksaan ini merupakan buntut dari penyitaan 1 unit kontainer berisi suku cadang kendaraan di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang terafiliasi dengan PT Blue Ray. Kontainer tersebut disita karena lebih dari 30 hari tidak mengajukan dokumen pemberitahuan impor barang. Menyikapi hal itu, Humas Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY Soraya Atikah menegaskan pihaknya akan tetap kooperatif terhadap proses hukum. Sementara tertahannya kontainer tersebut bukan karena hambatan internal, melainkan karena pihak importir yang belum memenuhi kewajiban administrasi kepabeanan. Berikut kabar haji. Kementerian Haji dan Umroh kini menyiagakan pos kesehatan Indonesia di Arafah dan Mina guna menyambut puncak ibadah haji. Langkah ini diambil demi memastikan pelayanan kesehatan bagi jamaah Indonesia dapat diberikan secara cepat dan optimal selama fase Armusna. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Ulfa Segah menyatakan sebanyak 657 petugas Satgas Arafah telah disebar di berbagai titik layanan. Mereka bertugas untuk mengawal logistik, bimbingan ibadah hingga perlindungan kesehatan jamaah. Pihak kementerian menghimbau agar seluruh jamaah tetap mengikuti jadwal rombongan serta saling peduli jika melihat sesama jamaah yang mengalami kelelahan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Oke, Anda masih mendengarkan Kelana Kota yang disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan di 88,9 Rasika Pekalongan. Dan 4 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan meninggal di tempat wisata di wilayah Kledung, Temanggung. Ini sudah dimakamkan, pemakaman berlangsung di daerah Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Gerimis itu waktu itu. Waktu pemakamannya. Waktu pemakamannya itu gerimis.
1: Oh, hari ini ya?
0: Iya. Tadi sore. Diketahui keempat orang tersebut masing-masing bernama Muhammad Ali Munawar 52 tahun, Magfiro 43 tahun, Alvino Evan Hakim 16 tahun dan Bagas Amar Hakiki 21 tahun. Para korban merupakan warga asal Desa Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Pelayat ini juga datang silih berganti di rumah duka.

0: ini polisi belum berani mengungkap
1: penyebabnya
0: karena masih dilakukan pemeriksaan, terutama sampel makanan yang dibawa dari rumah. Gitu. Oke. Tetap hati-hati ya karena Sika, makanan lah.
1: Dengan cuaca.
0: Belum lagi kalau camping-camping itu kan ada air panas.
1: Iya, benar,
0: air di panas. Di situ ada buat mandi panas pakai gas.
1: Pakai gas ya, heater itu ya.
0: Heater. Itu juga patut diwaspadai kalau memang sudah ada bau-bau itu, mendingan lapor saja ke resepsionis atau ke apa ke sini?
1: Ke ini
0: pengelolanya.
1: Pengelolanya
0: supaya bisa dicek. Karena kan pemanas itu pakai gas tuh. Kan biasanya diputar cetek. Waktu dinyalain yang keran panasnya langsung cetek. Murup tuh. Murup. Nah, itu dia deh. Oke, yang sudah bergabung di Kelana Kota ada siapa ini?
1: Pak Sulis, ini jalur Colo Muria Kewelahan aman lancar sekali.
0: Oke, jam 17.55 melaporkan untuk jalur Colo Muria ke arah Welahan, lalu lintasnya aman terlancar. Kemudian
1: Pak Bowo Artanto.
2: Pukul 18 lebih 7 menit saya sudah sampai di Jalan Sambiroto Raya, Mas Yuli dan Mbak Greta. Untuk cuacanya masih mendung-mendung saja ya. Sore petang hari ini overall perjalanan dari Kudus sampai Semarang saya via jalur Onggorawe los alias lancar total. Terima kasih Mas ULI dan Mbak Greta Putri yang sudah menemani perjalanan siaran sampai jam 21 ini.
0: Nah,
2: saya sebenarnya mau Mas diceritani Mas Yuli, tapi saya sudah sampai rumah Mas.
1: Makanya gak
2: berarti tidak dengerin dong. Selamat melanjutkan siaran ya untuk kawan-kawan saya yang masih di jalan. Hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Matur nuwun.
0: Oke. Terima kasih juga informasinya Pak Bowo Artanto. Padahal seru karena ini soal pengalaman gitu. Pengalaman kulineran di Spanyol.
1: Tapi kan sudah diceritakan, itu sudah diulang-ulang. Sudah berapa kali saya dengerin?
0: Itu 3 tahun yang lalu saya cerita.
1: Iya, 3 tahun. Terus habis itu diulang lagi.
0: Sebelum corona itu ceritanya itu.
1: Iya, tapi setelah itu cerita lagi. Kan diulang ceritanya. Masuk yang lain dong, pengalaman yang lain tapi masih terkait dengan torpedore mungkin pengalaman di Leangan.
0: Kamu kok yang malah agresif minta cerita torpedo sih.
1: Maksudnya cerita di Leangan jadi panitia gimana kan gitu
0: ya, biasa aja ya, paling motong bukan saya. Saya nggak tega. Nggak tega. Tapi di Kudus ini ada seekor kerbau di Kabupaten Kudus itu lepas hingga membuat polisi sampai turun tangan gitu.
1: Waduh.
0: Kerbau yang lepas itu sempat nabrak pengendara motor hingga akhirnya ditemukan di semak-semak.
1: Oh. Nyungsep gitu.
0: Itu ada videonya itu. Ramai beredar di medsos gitu ya, salah satu diunggah di akun Instagramnya Lintas Kudus. Kerbau lepas saat mau disembelih gitu. Dan ini lari ke jalan raya, kemudian nabrak pemotor yang tengah melintas di jalan. Korbannya dicari tuh, dicari sama warga sama polisi. Wah, mana nih hilang?
1: Ketemu nggak?
0: Di semak-semak.
1: Lagi ngerumput dia, ngerumput.
0: Lagi nyantai.
1: Ya nggak, dia lapar kali, terus dia pokoknya ada rumput ya sudah dimakan gitu kali.
0: Ini di Jati, Kecamatan Jati Kudus. Kerbaunya. Kemarin tempatku enggak ini.
1: Enggak ada kerbau.
0: Ada.
1: Oh, ada. Ada yang itu.
0: Bukan kerbau, sapi.
1: Sapi.
0: Cuman sapinya satu aja.
1: Iya, tapi kalau sapi sama kerbau kok saya takut sama kerbau ya?
0: Enggak juga sih.
1: Kalau kerbau
0: sama
1: itu
0: aja.
1: Kerbau itu bayangan saya bison itu, torpedore itu tadi. Ya bayangan saya kerbau itu nyeruduk gitu loh, kayak
0: ya enggak
1: kok
0: nyeruduk.
1: Bison sih banteng, kayak banteng gitu.
0: Kirim ininya. Waktu apa? Mau disembelih.
1: Jangan dong, kasihan dia nangis loh.
0: Enggak, waktu mau dijegal.
1: Oh, waktu mau dijegal.
0: Itu ini apa namanya? Kesusahan ya.
1: Yang mau
0: ya,
1: nyembelih.
0: Namanya kerbau ya. Kalau nyembelihnya ngek gitu aja, cepat. Tapi prosesnya mau ditidurkan itu gitu.
1: Menenangkan si binatang.
0: Hah?
1: Iya kan, binatangnya ditenangkan supaya enggak gerak sana.

0: nggak gerak sini kan?
1: Kok nggak gerak?
0: Ya, ya maksudnya ditenangkan supaya ya, dia ora jundil-jundil gitu loh.
1: Rame itu sampai anak ya ya.
0: Mana?
1: Ini mau dicegal.
0: Halo?
1: Bisa.
0: Oh bisa. Oh ini kerbau nih.
1: Sapi.
0: Oh sapi.
1: Ini ada, oh ini sapi, ini orang ya.
0: Ini di leangan itu?
1: Di tempatku.
0: Oh yang kemarin?
1: Iya kemarin.
0: Itu kan ditenangkan, nah nggak bisa, nah.
1: Yang belakang itu katut kan? Iya.
0: Kayak ini apa lomba tarik tambang? Oh terus diikat gitu?
1: Nah, diikat.
0: Diikat pakai bambu.
1: Iya, susah kita itu menidurkan. Menidurkan, mengambrukkan itu susah.
0: Menenangkan.
1: Kadang itu memang sapinya kadang yang ngamuk-ngamuk itu sudah ini sudah karena sudah stres ya. Stres mau diapain nih saya nih?
0: Disembelih gitu.
1: Kadang juga udah tahu ada yang disembelih itu dari jauh itu.
0: Dia ngelihat dari jauh.
1: Dia lihat gitu. Makanya harusnya itu jangan diliatin, jangan sampai terlihat.
0: Berarti matanya ditutup gitu harus?
1: Enggak, agak tempatnya agak jauh gitu. Baru nanti dituntun. Ini aman karena jauh-jauh dia nggak bisa ngelihat.
0: Nggak bisa ngelihat.
1: Baru dituntun pelan-pelan. Kemudian di ambrukin biar tenang.
0: Biar tenang, terus diikat pakai bambu, terus digantung lus, gitu ya nanti
1: lus.
0: Itu ya.
1: Supaya apa? Itu tidak menyakiti lah.
0: Oh, jadi diberikan kelembutan dulu gitu ya.
1: Ya, yang penting enggak stres.
0: Iya, biar apa biar ya enggak stres jadi
1: dagingnya lebih seger. Katanya gitu kata.
0: Oh, kalau sapi enggak stres
1: ketika
0: itu.
1: Ketika lemas ya nyantai gitu waktu dibelah, dagingnya bagus kata.
0: Oh.
1: Makanya daerah Jepang itu yang wagyu.
0: Iya, wagyu.
1: Wagyu. Wagyu. Itu kan marble itu. Dagingnya marble.
0: Dagingnya
1: marble itu ada motif-motif kayak
0: gitu.
1: Marble. Bukan. Serat-serat lemaknya itu ada.
0: Oh, kelihatan gitu. Serat-serat lemaknya itu ada apa sih? Kayak
1: ya, ya ada motifnya gitu. Biasanya dari sana. Wagyu.
0: Wagyu.
1: Bukan itu ya.
0: Wahyu.
1: Nah, gini lah.
0: Oh, ada motifnya.
1: Ini mahal
0: gitu.
1: Kita.
0: Mahal. Daging wahyu.
1: Wagyu. Wahyu lah.
0: Wahyu.
1: Itu juga belahnya cepat ya ta.
0: Itu kan
1: supaya
0: dimotongan. Iya, itu kan dimotongan pakai mesin.
1: Ya.
0: Kalau itu. Itu kan motongnya pakai mesin. Kalau di Jepang enggak mungkin pakai tradisional enggak.
1: Ada
0: mungkin
1: yang tradisional, makanya mahal.
0: Mungkin, ah.
1: Jadi seger. Dagingnya itu bagus gitu.
0: Enggak
1: tegang.
0: Iya kalau ya, di
1: iya.
0: Kalau di luar negeri
1: tahu,
0: mah pakai mesin.
1: Jadi sapi sih saya.
0: Tapi kan melihat saat pemotongan.
1: Ya kalau melihatnya sih nggak apa-apa sih aku. Kalau hewan kurban gitu, wah seneng aja.
0: Punakanku begitu nonton langsung dia pusing, langsung mual pulang. Katanya enggak darahnya ini mancur-mancur katanya gitu.
1: Iya ada anak-anak makanya ditutup.
0: Iya waktu, ditutup daun gitu kan.
1: Waktu pas penyembelian tuh enggak pada ngeliat anak-anak. Itu kan dari jauh enggak boleh deket.
0: Nah ini dia deket-deket gitu pengen tahu.
1: Wah, ya terus, pengen tahu sih sebenarnya enggak apa-apa.
0: Darahnya mancur tapi ayo pulang mual.
1: Wah itu ya perlu di anu lagi.
0: Perlu dia apa? Perlu di apa? Di ini. Di training lagi. Iya, memang kan ngelihat kayak gitu.
1: Dibiasakan.
0: Iya, itu bukan calon dokter kalau kayak gitu tuh. Lihat darah mual, terus lihat apa gitu, itu bukan calon dokter. Kalau dokter kan enggak boleh ngelihat darah mual gitu kan enggak boleh.
1: Ya mual lah awal-awal.
0: Iya, awal-awal
1: kan ke tempat operasi gitu harus dampingi ngelihat.
0: Makanya,
1: tapi kan lama-lama enggak.
0: Belum
1: udah
0: tentu.
1: Biasa.
0: Belum tentu
1: ada
0: kalau
1: caranya. Namanya ada sekolahnya pasti ya ada caranya gitu.
0: Nah, kalau trauma. Kalau trauma ngelihat darah.
1: Ya enggak jadi dokter.
0: Nah, makanya trauma ngelihat darah langsung pingsan gitu ya sudah enggak jadi dokter.
1: Mantri sunat ya, darah sekarang itu. Pakainya
0: ya, laser. Pakai laser kan enggak ada darahnya. Betul.
1: Ya sidik-sidik lah.
0: Pak Prayitno?
1: Pak Prayitno.
2: Parasika. Hari ini mas saya bakar sate mas tadi sama nila sama bandeng Cuman saya tadi makannya cuma nila sama bandeng, Mas.
1: Lah, kenapa?
2: Untuk kambingnya saya sudah tidak begitu menarik, Mas. Karena saya sudah 60 menjaga kolesterol. Untuk torpedonya gimana, Mas? Masih lanjut dah ini. Terima kasih.
1: Masih, sebenarnya masih. Cuman Greta rasa-rasen wae diceritain. Iya,
0: polling kok, kan harus polling dulu.
1: Ya, menjaga kolesterol. Oh ya, sebenarnya ya itu tadi, dinikmati aja, yang penting tidak,
0: tidak berlebihan. Secukupnya.
1: Itu ya bisa dikonsumsi sebenarnya. Ya, ya, ya. Kalau enggak menarik buat Pak Prayitno, bisa didorong, Pak. Ya, jangan ditarik.
0: Iya, jangan ditarik.
1: Didorong. Dari belakang itu didorong. Pokoknya yang penting itu jeroan. Kalau dagingnya itu lebih enggak begitu kita. Kalau jeroan itu bagian yang tinggi lonjakan kolesterol biasanya itu jeroan. Gajih.
0: Iya.
1: Nah, itu dia.
0: Itu yang sandung lamur kayak
1: sandung
0: gitu ya.
1: Lamur. Pokoknya yang ada gaji-gajinya itu. Kalau gaji is okay ya.
0: Iya, kalau gaji it's okay. Apalagi kalau gajinya 5M gitu. Ya, okay. Jangan 5M koma loh, jangan tanggal 5 koma gitu.
1: Padahal daging kambing itu mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan tubuh, seperti protein, tentu lemak, kalium, zat besi, zinc, kalsium, selenium, fosfor, folat, vitamin B, vitamin K, dan vitamin E.
0: Iya, tapi kalau orang bilang makan daging kambing itu enggak apa-apa, asal bumbunya jangan yang berlebihan.
1: Santen.
0: Nah, santen, terus kecap. Ya, dikasih kecap kan berarti manisnya nambah. Padahal daging, daging itu kan sudah manis.
1: Makasih.
0: Daging, oh, daging. Daging. Daging kan sudah manis, ya, makanya ditambah kecap.
1: Bumbu tambahan, kecap manis, garam, gula berlebihan. Nah, pokoknya yang berlebihan itu. Ya bisa yang raw, agak-agak raw gitu. Bumbunya itu sedangkan hanya garam sedikit sama lada, kecapnya gitu. Juga dikit, is okay.
0: Itu kan masih rasa dagingnya, kalau daging seger gitu kan rasanya manis, enak. Ya.
1: Karena ada dua jenis kolesterol kita. Di dalam tubuh yaitu kolesterol jahat. Itu LDL, low density lipoprotein. Sama HDL, high density lipoprotein. Nah, itu yang HDL itu yang baik. Nah, kolesterol baik. LDL itu disebut kolesterol jahat karena jika kadarnya dalam darah itu berlebihan, itu dapat menyebabkan penumpukan plak pada dinding pembuluh darah. Macam gaji-gaji itu.
0: Iya, gaji-gaji itu.
1: Nempel itu. Iya. Di saluran, makanya ada namanya penyumbatan.
0: Apa? Penyumbatan. Oh. Padahal gaji itu enak.
1: Enak memang.
0: Ya, semua yang tidak boleh itu memang enak. Jeruan itu enggak boleh sebenarnya dimakan. Kalau orang luar negeri kan jeruan enggak dimasak, dibuang.
1: Bodoh.
0: Bener.
1: Lah enak kok.
0: Iya. Contohnya ayam. Kalau orang luar negeri tuh ya, orang sana makan ayam itu yang diambil ya dagingnya, dada ayam, misalnya paha gitu. Kalau yang kayak apa namanya, ati, ampela, usus itu dibuang sudah. Kulit aja kadang dibuang kulit.
1: Iya, iya. Padahal semua makanan yang berasal dari hewan itu pasti mengandung kolesterol gitu.
0: Nah. Tapi kan daging kan minim gitu.
1: Ya enggak, ada ininya, miligramnya kita. Daging kambing itu 75 miligram kolesterol. Nah, ini kambing. Tinggi lagi domba, itu sampai 110.
0: Wih.
1: Sapi itu 65.
0: 65
1: miligram kolesterol. Dada ayam tanpa kulit itu 85. Lu dubur ayam daripada kambing.
0: Oh iya ya.
1: Paha ayam mengandung, wah gede nih, 135 miligram kolesterol, ya gitu.
0: Nah, kok bisa? Tapi orang luar negeri kok jeruan nggak dimakan ya? Iya, jeruan dibuang.
1: Ya karena nggak tahu, taunya itu menjijikkan. Padahal kalau sudah dicuci di sungai,
0: jangan dong ngomong-ngomong cuci di sungai, kan ada kejadian kan?
1: Apa?
0: Itu lagi nyuci babat di sungai, terus airnya meninggal. Ada berita meninggal. Yang mencuci itu meninggal. Nah,
1: gara-gara apa?
0: Tenggelam apa gimana gitu loh.
1: Ya, itu kan bukan gara-gara jeruan.
0: Ya enggak, maksudnya
1: gara-gara jeruan juga.
0: Iya, gara-gara dia mencuci. cuci jeroan babat itu terus.
1: Ya itu bukan dia... gara-gara jeroan lah. Itu karena tidak bisa berenang satu. Ya, mungkin, carilah sungainya ya, jangan di dalam-dalam gitu. Ya mungkin
0: kepleset gitu. Terus dalam gitu. Nah,
1: di mana?
0: Arusnya deras. Progo. Arusnya deras.
1: Ya jangan-jangan tadi gitu amat.
0: Tadi di TV
1: amat,
0: ada
1: gitu.
0: Kok di TV.
1: Ya tapi jangan yang deras. Kali ini kali gede gitu ya. Ya iya. Kalau cari tempat yang aman lah. Oleh tempat sini kan di deket tol situ kan ada.
0: Oh iya ada.
1: Tebusannya sini. Amaya.
0: Oh, Amaya.
1: Jembatan
0: oh,
1: yang baru itu. Itu di situ kata.
0: Tadi di TV daerah
1: ramai kemarin ya? Itu.
0: Daerah mana lupa saya tadi lihat di TV.
1: Itu harus dicuci, habis dicuci ya. Bersih, baru kemudian di, bagi-bagi.
0: Dibagi-bagi.
1: Ya, harus gitu. Rata. Ya. Ada daging, balungan, jeroan.
0: Jeroan.
1: Nah, itu bisa. Okay.
0: Ya, apa itu? Telpon. Sebentar, iya Pak Wendy dulu tuh.
1: Pak Wendy.
3: Selamat malam Mas Juli Bagreta. OTW ya dari Waterbester ke Ligu. Baru sampai di sekitaran. Ya,
1: spare part, Bo.
3: Mana ini? Bang Junya itu. Ah. Tentara Pelajar Menggok Merican itu ya. Masih terpantau lancar. Kedua arahnya cuaca juga belum hujan di Kota Semarang.
1: Oh, Lampar Tengah.
3: Oh. Terima kasih.
1: Lampar Tengah itu namanya. Pak Mohaimin Fakhri, perjalanan dari Semarang ke Purwodadi, jalurnya masih sangat lancar ya. Tidak ada ketersendatan. Oh ada, satu mungkin hujan ya. Ini biasanya kalau di setelah bundaran gubuk itu simpul tersendatnya, biasanya ada genangan banjir di situ, genangan air gitu. Dua arah tersendat kan Rasika? Di daerah gubuk tepatnya sekitaran rumah sakit terminal itu biasa kalau hujan lebat di situ sebentar aja pasti ada genangan. Ini ada ketersendatan di situ aja sih yang paling anu di gubuk aja gitu Pak Muhammin Fakhri. Dan untuk melengkapi info jalan Anda kita menuju ke info cuaca.
4: Info cuaca
1: tersambung dengan forecaster BMKG Stamet Tamat Yani Semarang. Bu Rizka, selamat malam.
5: Selamat malam Mas.
1: Gimana kabarnya?
5: Sehat Alhamdulillah.
1: Sudah nyate?
5: Enggak Mas.
1: Enggak nyate? Ya opor lagi. Rendang?
5: Ngebistik aja.
1: Oh bistik, dibuat bistik ya.
5: Iya.
1: Beli kalau itu pasti. Ya ya ya. Oke, untuk malam ini sampai dengan besok pagi cuaca di Semarang dan Jawa Tengah seperti apa nih? Silakan Bu Rizka.
5: Iya, baik, terima kasih. Baik, para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang dan sekitarnya yang berlaku untuk malam ini hingga esok pagi. Perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang diperkirakan umumnya berawan, tetapi berpotensi hujan ringan hingga sedang tidak merata antara awal malam hingga tengah malam. Untuk angin dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 3 sampai 20 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 23 sampai 28 derajat Celcius. Dan kelembapan udara berkisar antara 75% sampai 95%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada umumnya diperkirakan berawan, tetapi berpotensi hujan ringan hingga sedang yang tersebar tidak merata, terutama di wilayah Jawa Tengah antara awal malam hingga dini hari. Perlu waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang, terutama di wilayah pegunungan, dataran tinggi sebagian Pantura Barat, sebagian Jateng Timur, dan sekitarnya pada awal malam hingga tengah malam hari. Perlu waspada potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, puting beliung, dan sambaran petir. Untuk informasi tinggi gelombang untuk di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,1 sampai 1 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Sekian perakiraan yang dapat kami sampaikan.
1: Baik, terima kasih Bu Rizka informasinya.
5: Terima kasih.
1: Selamat malam.
4: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Anissa Putri membawa kabar. Dinas Sosial Pamekasan menggelar sosialisasi bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Kegiatan itu menyasar perusahaan rokok legal yang beroperasi di Pamekasan. Kepala Dinsos Pamekasan Herman Hidayat bilang, program BLT DBHCHT tahun ini mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika tahun 2025, bantuan diberikan kepada dua klaster, yakni buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau, maka pada tahun ini bantuan hanya difokuskan untuk buruh pabrik rokok. Herman juga menyebut pada tahun ini anggaran yang tersedia hanya sekitar 5 miliar.
2: Dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi membawa kabar. Dampak berkurangnya pembeli pada Hari Raya Kurban tahun ini kini masih dirasakan oleh para peternak sapi di kota Semarang. Karena kondisi keuangan masyarakat yang sedang sulit, jumlah hewan kurban yang laku terjual tahun ini turun drastis lebih dari setengahnya. Mas Dugi misalnya, seorang peternak di daerah Meteset Tembalang mengaku jika biasanya bisa menjual 300 ekor sapi, tahun ini hanya laku 50 ekor saja. Selain karena warga membatasi pengeluaran, harga sapi juga naik hingga 3 juta rupiah per ekor karena mahalnya harga pakan.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Chu, Suara Bojonegoro Indah FM. Dari 24 peserta, sebanyak 22 ASN dinyatakan lolos seleksi administrasi lelang jabatan pimpinan tinggi Pratama Pemkab Bojonegoro. Mereka selanjutnya akan mengikuti seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural yang dilaksanakan di Lembaga Assessment Center Kepolisian Mapolda Jatim pada 3 dan 4 Juni mendatang. Tua Panitia Seleksi Terbuka dan Kompetitif Pengisian CPTP Bojonegoro Edi Susanto dalam surat pengumuman menyatakan ada 5 jabatan dilelang, yakni Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, Kepala Pelaksana BPBD, serta Kepala Diskominfo.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Razika.
1: Power Gain Boost.
2: Jom ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mau berlaku?

0: Wings Food. Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Ayah, jangan merokok terus dong.
2: Ayah cuma satu batang kok.
1: Tapi ya asapnya bikin aku sesak.
3: Berhenti merokok memang tidak mudah, tapi bisa dimulai hari ini juga. Ingat cara berhenti merokok dengan start. S-nya set, tentukan tanggal berhenti merokok. T, tell, beritahu keluarga dan teman agar mendapat dukungan. A, anticipate, artinya antisipasi godaan merokok dengan aktivitas positif. R, remove, jauhkan rokok dan perlengkapannya. T, talk, konsultasi ke layanan berhenti merokok bila mengalami kesulitan. Berhenti merokok bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga melindungi keluarga tercinta. Selamat Hari Tanpa Tembakau Sedunia tanggal 31 Mei. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

Rahasia sederhana yang sering terlupakan. Sekilas sepele, tapi dampaknya luar biasa. Inilah Info Otomotif, kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Penggunaan lampu HID atau HID pada kendaraan memang membuat tampilan mobil terlihat lebih modern dan mewah. Cahaya putihnya yang sangat terang juga dianggap membantu penerangan saat malam hari. Namun tahukah Anda, penggunaan lampu HID yang tidak sesuai standar justru bisa membahayakan pengendara lain. Menurut Divisi Humas Polri, sorotan lampu HID yang terlalu terang dapat membuat pengendara dari arah berlawanan mengalami silau, bahkan buta sesaat. Kondisi ini tentu berisiko memicu kecelakaan di jalan raya. Selain itu, saat hujan atau berkabut, cahaya putih HID justru kurang efektif. Sinar lampu mudah memantul oleh air dan kabut sehingga jarak pandang pengemudi menjadi terganggu. Pemerintah sendiri telah mengatur penggunaan lampu kendaraan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang spesifikasi dan pemasangan lampu kendaraan bermotor. Karena itu, jika ingin menggunakan lampu HID, pastikan pemasangannya sesuai standar dan menggunakan proyektor agar cahaya lebih fokus serta tidak menyilaukan pengguna jalan lain. Ingat, lampu terang belum tentu aman. Utamakan keselamatan dan kenyamanan bersama di jalan. Sudah tiba waktu sholat Isya untuk wilayah Semarang dan sekitarnya. Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota. Kita nanti sampai dengan jam 8 kalau Rasika, jadi terus dengarkan ke Lana Kota dan berbagi informasi meskipun jalur Anda wah sepinya nyet ini orang apa-apa.
1: Ya, tapi kan ya,
0: tapi
1: penting
0: tetap bagikan infonya. Nah, untuk saat ini yang masih terpantau tersendat itu daerah Gubuk. Ada apakah gerangan, apakah ada genangan? Karena posisinya untuk simpul ketersendatannya itu biasanya kalau di titik seperti terminal Gubuk atau rumah sakit Ki Ageng Getas itu gara-gara ada genangan. Ini antrean mulai dari bundaran Gubuk kalau Anda dari arah Purwodadi itu sampai di Pilangsarinya atau ya sekitaran ada toko HP di situ. Kalau yang dari arah Semarang atau Karangawen itu mulai dari setelah SMA Negeri 1 Gubuk. Nah, kawan Rasika yang melintas nanti bisa diupdate. Yang sudah bergabung
1: Pak Wibowo Hinu, ini jadi ingat Wagyu.
0: Wagyu.
1: Oh iya, waktu di Kobe.
0: Kobe.
1: Oh, Jepang ya.
0: Iya, Wagyu itu memang dari Kobe Jepang. Ini. Dari Kobe. Daerah kecamatan apa ya?
1: Oh, kecamatan.
0: Tapi Wagyu ini dilafalkan namanya bukan Wagyu.
1: Apa?
0: Wahyu.
1: Wahyu, oh ya.
0: Wahyu. Daging. Dia ada nama Wahyu berarti
1: daging. Itu kan yang ngomong si itu selebgram itu yang enggak bisa ngomong Wagyu.
0: Wah, itu dalam bahasa Jepang. Wah, itu Jepang.
1: Wah, Jepang.
0: Q. Terus? Itu Q? Sapi. Sapi Jepang.
1: Oh, sapi Jepang. Oh.
0: Ini ya, marbel ya. Biasanya daging yang bermarbelnya tinggi itu enak gitu. Beda dengan orang Amerika yang sukanya merah.
1: Merah.
0: Daging ging gitu.
1: Iya. Ini, ini ada katanya masih juicy-juicy gitu.
0: Iya. Ya sama ini juga juicy.
1: Enggak maksudnya kalau
0: cuman ini lemaknya.
1: Wah. Ini lemaknya
0: bisa
1: banyak.
0: Malah juicy ini.
1: Oh.
0: Jadi putih-putih itu.
1: Nah, yang ini, putih-putih
0: itu lemaknya lemak. Kita. Makanya marble kayak kayak ini apa? Marble itu apa?
1: Marble itu kesetin.
0: Marmer.
1: Marmer setin. Saya tak punya marble kelereng.
0: Karena serat lemak putih ini menyebar merata di antara serat otot. Ini membentuk pola seperti marmer gitu. Ini yang dagingnya terasa lembut, juicy dan soal meleleh, melting in the mouth.
1: Is melting in the mouth.
0: That's right. Ayo, memang perawatannya ekstrim katanya. Jadi dirawat dengan hati-hati sekali. Dietnya juga khusus ini sapinya seperti jerami berkualitas dan biji-bijian. Tidak stres juga.
1: Oh, tidak stres.
0: Bahkan kita di sana itu ada petugasnya untuk memijat.
1: Ada petugas untuk memijat si sapi ini.
0: Sapi kalau tradisional ya, sama mesin. Sekarang mesin, pakainya gitu.
1: Oh.
0: Jadi dia jalan gitu, nanti lewatnya kayak bola roda-roda gitu.
1: Oh, iya,
0: dia mijat seneng dia.
1: Oh iya iya iya. Ya berarti yang seperti yang saya lihat di YouTube.
0: Ya. Silakan lihat di YouTube.
1: Iyalah, saya suka nonton begitu-begitu.
0: Kamu tahu harga per kilonya?
1: Nggak tahu. Nggak tahu.
0: 3 jutaan.
1: Aduh.
0: Bisa jadi sampai 4 juta.
1: Aduh.
0: Ngeri ya?
1: Mahal sekali.
0: Nah, kalau sudah apa namanya? Sampai di rumah makan itu sauplik. Sauplik.
1: Iya, 1 juta.
0: Wah, bisa jadi.
1: Sauplik sekali makan doang 1 juta. Iya.
0: Ya, tapi kalau yang sudah masuk di Indonesia itu Wagyu ini yang terjangkau gitu ya, Wagyu meltik. Daging sapi lokal atau impor yang disuntik dengan lemak nabati untuk mendapatkan kelembutan ala Wagyu.
1: Begitu.
0: Ya, kalau aslinya itu tadi sekilonya telung yuto pitung atus. Ratu kupiye. Repot.
1: Oke, Pak Hasan Alauddin.
0: Pak Hasan.
2: Selamat petang Rasika akhirnya mengudara lagi. Loh, setelah hampir berbulan-bulan di kota orang.
1: Ah, di kota orang.
2: Ini melaporkan dari jalur konvensional dari Bawen ke Semarang setelah Cimory bubaran pabrik, jadi agak tersendat. Kayaknya setelah hujan ini. Jadi buat kawan Rasika harap berhati-hati di jalur ini. Apa kabar?
0: Baik.
2: Krita sama Mas.
3: Baik.
1: Lupa kan? Ah, lupa kan? Aduh, lupa Pak Hasan. Aduh.
2: Oh iya Mas Yul, ya Allah, sampai kelalaian. Apa kabar?
0: Baik.
2: Mas Yul.
0: Baik.
2: Saya dari Desember itu di Palembang, Mbak Grita.
0: Enak tuh.
1: Mpe-mpe Palembang.
2: Berarti ongkos.
1: Kok berarti ongkos?
0: Ya, mahal lah pastilah. Hidup di sana itu mahal. Nah, iya. Palembang.
1: Ya itu mpe-mpenya yang juara itu.
0: Ya selain ini apa? Kulinernya apa tadi?
1: Ini kuliner mpe-mpe, ada mie celor.
0: Di sana ada pindang loh kita.
1: Masa ada pindang?
0: Ada pindang.
1: Oh, ada tuh pindang di Palembang.
0: Mm-mm.
1: Saya taunya mie celor, pempek, terus ada tekwan.
0: Ya, tekwan.
1: Terus ada
0: selimpungan.
1: Hah?
0: Selimpungan.
1: Selimpungan.
0: Uh-uh.
1: Apa itu selimpungan?
0: Pokoknya kalau di sana itu ikan gitu.
1: Ikan, heeh. Ya, nah, itu saya suka ikan.
0: Ikan juga. Pakai kuah santan kuning. Ya mirip kayak pempek tapi pakainya kuah santan kental.
1: Laksa ya, laksa. Kalau laksa itu dari mana ya? Bukan deh.
0: Laksa.
1: Saya taunya mie celor.
0: Thailand sana laksa.
1: Mie celor, tekwan, model.
0: Ini, Vietnam.
1: Oh, Vietnam model. Terus
0: brengkes.
1: Ya itulah pokoknya gitu.
0: Brengkes itu patin.
1: Brengkes.
0: Patin.
1: Ya,
0: tempoyak.
1: Tempoyak durian.
0: Macam-macam.
1: Duren, tempoyak dari duren difermentasi gitu.
0: Iya, betul. Itu tempoyak itu sama juga dimasaknya juga dengan ikan.
1: Iya, betul.
0: Sambel. Pokoknya rasanya asam-asam.
1: Betul.
0: Kalau mie ya, mie celor itu.
1: Mie celor.
0: Kayak ya martabak lah.
1: Betul, Mariam.
0: Rujak mie.
1: Ya. Oke, okay. Apa itu lagi? Pak Hasan?
2: Pindang patin, pindang gulai, pindang ayam, pindang gabus. Pindang itu kayak gulai, Mbak Grey.
0: Ya,
2: bukan kayak pindangnya ya. Kudus.
0: Oh, bukan ya?
1: Oh, bukan.
2: Kudus, sama mampe, kemudian oh banyak. Oh, semua kuliner sudah tak ini, tapi kembali lagi berarti ongkos. Laksa itu Palembang, temennya itu celimpungan. Kalau laksa itu kuah pedes. Kalau celimpungan itu kuahnya kayak kuah opor, tapi isinya pempek. Martabaknya yang terkenal martabak Har.
0: Pak Har.
1: Pak Har. Oh iya, iya betul martabak Har.
0: Har aja sih, di sana enggak ada Pak lah.
1: Iya, martabak Har itu.
0: Itu ya telur sama daging cincang gitu. Sama sih. Pakai kuah tapi juga gitu.
1: Iya, betul.
0: Pakainya kuah kari, kental gitu.
1: Betul sekali.
0: Manis. Dari martabak manis, martabak telur. Ohnya karena ada kuahnya gitu. Ya. Rempahnya. Wah.
1: Betul.
0: Ya, iya sih. Ya,
1: oke. Pak Wendy.
4: Halo, dulu tempat saya tuh nyuci jeruannya itu di itu Mas Juli. Pleret tuh, tapi sekarang enggak di pleret tapi di
5: in 200 meters keep left.
4: Di kali cedak omah Mas Juli. Sekitaran Dr. Ismail itu kan selokannya lumayan gede dan deras juga. Di GI toler untuk selang. Terima kasih.
1: Toler, selang gitu loh.
4: Tapi ini ngadai jeruannya ning ember Mas Juli. Tapi sing mubah Molio, aku blokean ya yang mbah, tapi tetap ingin rotok ke suatu titik lo, jadi rotok ono sesuatu yang keluar,
0: ya.
1: Aduh,
4: rotok tangan lagi, tapi lah resik, aku mbah ya langsung tangan nih. Kali nih mbah kui rapi ntar ya malah nyeprot neng muka masih di penau, nyeprot neng muka ada nggak? Berat. Terima kasih.
1: Oke. Okay.
0: Sama-sama. Ih, gila nih. Oh, gila nih. Kemudian
1: Pak Iwan, saya pernah baca kalau di Swiss menyembeli hewan itu gak boleh asal. Di sana sapi sebelum dipotong harus dibersihkan atau dimandikan dulu, tujuannya agar sapi lebih bersih. Padahal sapi di sana sudah bersih, gak belepotan teletong seperti sapi kita.
0: Di sini juga dicuci loh, dimandiin loh.
1: Iya, terus
0: biasanya kalau sebelum ke pelanggan di dusin.
1: Ini dusin. Terus sapi harus dibius dulu, kalau nggak dibius dianggap melanggar HAM.
0: Padahal HAM kan hak asasi manusia, khas dong, asasi sapi.
1: Sapi. Terus penyembelian harus di RPH dengan tukang potong yang berlisensi. Sembarang menyembeli akan dianggap sebagai kejahatan dan dipidana. Di luar negeri tuh.
0: Ya, itu di Swiss. Saya juga tuh punya cerita di Spanyol.
1: Lagi.
0: Oke, nanti kita lanjut lagi, Kang Rasika, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: PRSSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
2: DPRD Jawa Tengah terus memantau kondisi jalan raya yang ada di wilayahnya. Masjid Al-Hidayah di Dusun Rowosari, Desa Metel Semboja, Kabupaten Kendal menerima sapi kurban bantuan Presiden Prabowo seberat 1,1 ton.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Kamis 28 Mei 2026, kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut, kondisi jalan di wilayahnya sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial. Tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir, termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk. Menjawab persoalan ini dalam rapat paripurna, DPRD Jawa Tengah menyetujui Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah Selasa 26 Mei 2026. Wakil Ketua DPRD Jateng Setia Ari Nugroho mengatakan, Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada, sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Teman-teman dari Komisi D melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih, undang-undang yang ada, sehingga ini perlu dilakukan perubahan. Dan ini yang nanti akan kita tindak lanjuti. Tadi sudah disepakati menjadi keputusan DPRD dan pada akhirnya nanti habis ini akan ada pembahasan masing-masing komisi, Komisi B dan Komisi D untuk menyelesaikan pembahasan terkait dengan Raperda yang dimaksud sebagai sebuah inisiatif dari masing-masing komisi. Begitu.
1: Dalam Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan. Ada peran serta masyarakat agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. Dengan adanya pembahasan Raperda, DPRD berharap konektivitas antar daerah akan semakin lancar, efektif, dan efisien. Meski mayoritas jalan di Jawa Tengah saat ini kondisinya cukup baik, namun DPRD berharap fungsi-fungsi jalan dan kewenangan jalan akan semakin jelas.
2: Oh, ini kan bukan menghitung berapa ruasnya ya, nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam Undang-Undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama, itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, karena kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel perubahan-perubahan itu. Itu juga salah satu tadi yang kemudian disampaikan oleh Komisi D, sehingga nanti ketika perda yang baru diharapkan, perda kita tidak kaku, yang kemudian ketika ada perubahan-perubahan undang-undang di atasnya, kita cukup fleksibel, hanya peraturan gubernur saja yang kemudian bisa secepatnya untuk bisa disesuaikan. Karena kalau lewat perda itu kan tahapannya panjang dan banyak. Tapi kalau pergub itu kan bisa langsung dibuat. Itu salah satunya seperti itu.
1: Masih tentang regulasi, Wakil Rakyat di Jateng juga berharap kalau ada perubahan-perubahan regulasi agar dikomunikasikan, sehingga perubahan-perubahan itu akan berjalan lancar dan efektif. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Masjid Al-Hidayah Dusun Rowosari, Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, kemarin menerima hewan kurban berupa sapi seberat 1,1 ton bantuan dari Presiden Prabowo Subianto. Sapi premium jenis Simmental tersebut diserahkan secara simbolik oleh Bupati Kendal, Dia Kartika Permanasari, kepada pengurus masjid setelah sholat Idul Adha di halaman Masjid Al-Hidayah, Kabupaten Kendal, Rabu pagi. Bupati Dia Kartika mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh warga setempat. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah memberikan bantuan hewan kurban berupa sapi kepada masyarakat Kendal. Bantuan sapi diberikan oleh Presiden melalui Pemkab Kendal, kemudian diserahkan kepada pengurus Masjid Al-Hidayah Dusun Rowosari, Desa Meteseh, yang sudah ditunjuk untuk mendistribusikan pada masyarakat setempat. Bupati mengungkapkan pemilihan Desa Meteseh atas beberapa pertimbangan. Salah satunya jumlah warga setempat cukup besar. Tercatat dalam satu dusun terdapat kurang lebih 2.000 kepala keluarga. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemprov Jateng menyiapkan dua sektor baru sebagai penggerak ekonomi 2027, yakni pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah. Optimalisasi dua sektor itu untuk mengerek target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 hingga 7,4%. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sudah 5,89% pada triwulan pertama tahun 2026 dan masih bisa ditingkatkan lagi. Itu disampaikan Gubernur di sela acara Rembuk Pembangunan Jawa Tengah 2026 di Pendopo Kabupaten Kudus kemarin. Acara dihadiri juga oleh Sekda Jateng Sumarno, perwakilan Forkopimda Jateng, Bupati dan Wakil Bupati, beserta Forkopimda ex-Karesidenan Pati, meliputi Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora. Upaya mengejar target pertumbuhan ekonomi itu tentu tidak meninggalkan penguatan sektor ketahanan pangan yang sudah dimulai pada 2026, serta upaya meningkatkan realisasi investasi. Lutfi meyakini sektor pariwisata mampu menjadi penopang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2025 sebesar 5,37%. Salah satu penopang pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata melalui penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 10,6%. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR SSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng, Pemkot Semarang membawa angin segar bagi pengurus RT di seluruh penjuru kota. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng memastikan program bantuan operasional atau BOP RT sebesar 25 juta akan segera cair tahun ini. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pencairan dana kali ini akan lebih terarah. Pemkot kini tengah mematangkan skema agar anggaran tersebut benar-benar menjadi katalisator bagi dua program prioritas, penguatan ketahanan pangan, dan kelestarian lingkungan hidup. Agustina menjelaskan dana 25 juta tersebut nantinya diharapkan bisa dikelola secara kreatif. Untuk urusan lingkungan hidup, warga didorong untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah mandiri dan limbah rumah tangga. Sementara di sektor ketahanan pangan, fokusnya adalah pengembangan pertanian perkotaan atau urban farming. Konsep ini diharapkan mampu memberikan efek domino atau multiplier effect bagi ekonomi warga. Dengan memanfaatkan lahan terbatas di lingkungan masing-masing, diharapkan kebutuhan pangan dasar bisa terpenuhi dari hasil tanam sendiri. Tak hanya BOP RT, Pemkot Semarang juga telah mengalokasikan anggaran operasional bagi pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng, kejuaraan ASEAN U19 Boys Championship Bang Sumut 2026 di Indonesia tinggal beberapa hari lagi. Kejuaraan Piala AFF U19 ini akan bergulir 1 hingga 14 Juni 2026. Ini merupakan penyelenggaran edisi ke-20 kalinya. Indonesia menjadi tuan rumah dalam kejuaraan yang diikuti oleh 11 negara tersebut. Turnamen ini akan menggunakan 3 stadion, yakni Stadion Utama Sumatera Utara dengan kapasitas 26.750 penonton. Kemudian Stadion Teladan Medan, kapasitas 20.000 penonton, dan Stadion Madia Sumatera Utara. Timnas Indonesia berstatus juara bertahan di event ini pada edisi sebelumnya tahun 2025. Timnas Indonesia akan tergabung dalam grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota.
1: Hujan lagi di Ungaran. Enak.
0: Enak katanya. Iya,
1: habis makan oseng kates.
0: Oseng kates.
1: Sama daging rendang ya. Daging rendang apa kelem ya? Di bumbu kelem, di bumbu apa sate?
0: Bukan, rendang.
1: Oh, rendang. Tapi enggak pedes.
0: Iya, rendang emang enggak pedes lah.
1: Kan ada yang pedes rendang, tapi kalau osengnya pedes, enak. Iya, itu mengurangi kolesterol.
0: Jadi ya, paduannya itu.
1: Paduannya ya. Paduannya kates.
0: Wit-wite.
1: Iya, daun katesnya, kembang katesnya, katesnya itu mengurangi kolesterol.
0: Ya. Biasanya ya, daging dibungkus sama daun pepaya jadi empuk.
1: Itu dia.
0: Tapi kalau dibiarin itu ya di taruh gitu aja. Taruh di kursi kemudian di pinggir jalan itu hilang nih.
1: Ayo pasti. Iya.
0: Oke, yang sudah bergabung terima kasih, ada siapa ini?
1: Pak Andri.
2: Selamat malam Mas Yuli, Pak Grace.
0: Malam.
2: 1851 masuk Tol Bawen. Padat tapi masih lancar.
0: Oke.
2: Dua arah nih. Grimis dari tadi mulai sebelum Ambarawa udah grimis.
0: Iya ini. Ini Ungaran hujan lagi nih.
2: Lancar, walaupun tadi biasa ketemu truk. Mbak Grey, ra ketemu Mas Jamal aku Mbak Grey.
0: Oh, di mana?
1: Lah enggak janjian di Purworejo.
0: Oh.
2: Boleh dong minta lagunya sama minta jalurku sampai rumah gimana nih ke timur? Sayung apakah
0: lancar
2: tinggal 2 hari? Aman-aman aja.
0: Aman.
2: Tidak terasa dinotok di nyiar saya. Lancarkah atau ada ketersendatan? Semoga
0: ada.
2: Lancar. Makasih.
0: Hanya di Yutan Kubro aja yang padat. Pas mau turun di exit tol Muktiarjo, jembatan tol Kaligawe, itu tersendat. Hanya di Yutannya saja. Setelah itu aman, lancar. Sayung lancar. Ini Glory kayaknya juga ada bubaran pabrik ini.
1: Tapi masih lancar.
0: Masih lancar, hanya tersendat sedikit saja. Gitu Pak Andri. Kemudian
1: Ibu Lili Herlina dari BSB mau ke Tamba Aji, macet nggak ya?
0: BSB mau ke Tamba Aji.
1: Mm-mm.
0: Jalurnya masih cukup lancar. Turun di Prof. Hamka sampai dengan Jerakah. Jerakah ke arah Tamba Aji juga lancar. Tidak tersendat. Kemudian
1: Pak Yudis Cakra, selamat malam. Izin info lalu lintas dari Rumah Sakit Wongsonegoro ke Tileng mau ke Islamic Center Kalipancur. Enaknya lewat mana?
0: Oke, lewat jalur biasa. Atau kalau dari mana tadi? Ketileng. Misal lewatnya Tentara Pelajar, kemudian ke arah ini apa namanya? Sriwijaya lanjut Veteran, kemudian Kaligarang, kemudian ke arah Simongan. Sampokong itu lancar, tapi masih ada pengerjaan jembatan di jembatan panjangan itu. Jadi ada ketersendatan di situ. Kalau enggak ingin kena ketersendatan ya masuk tol saja. Misalnya di Ketileng ke Gayam Sari keluar tol Kerapia, kemudian Abdurrahman Saleh naik ke Kalipancur, ini lancar jaya. Nah, gitu Pak Yudi Cakra. Kemudian
1: Pak Irawan, apa ini? Masih lama kayak ini yang progres.
0: Oh, tol. Ya.
1: Ya. Pak Andri.
2: Ku udah keluar Muktiharjo. Tadi diarahin keluar Pasar Johar. Lancar.
3: Awal Pasar Johar. Setelah 200 meter, terus kanan untuk melanjutkan di Jalan Kaligawe, Jalan Kaligawe Raya.
2: Kaligawe lancar.
0: Oke.
2: Enggak usah masuk tol Songlasewu ini, Mbak.
0: Enggak apa-apa.
2: Irit Songlasewu ya.
0: Ya.
3: Terus kanan.
0: Lebih lancar juga. Boleh. Gitu, dipengen Pak
1: cepet
0: Andri.
1: Sampai rumah. Ya. Oke, Pak Thomas.
0: Pak Thomas.
4: Malam Mas Yuli. Ini kan di
0: Gombel Lama.
4: Jalan masuk Gombel ini kan ada tulisan. Tulisannya maaf, Jalan Gombel lama ditutup. Nah, ini ditutupnya sampai kapan?
0: Ya lama.
4: Masul. Kok enggak ada ini ya?
0: Lagi siapa?
4: Enggak ada pemberitahuan berapa lamanya.
1: Ada.
4: Tulisannya itu Jalan Gombel lama ditutup. Lamanya sampai kapan Mas Yuli?
0: 7 bulan.
4: Terima kasih.
1: Oke, udah ada lamanya. Jadi 7 pas, bulan.
0: Nanti ada acara 7 bulanan itu di situ. Itu gombel lama. Jadi satu gombel lama.
1: Bukan gombel
0: ditutup,
1: lama
0: bukan
1: ditutup.
0: Gombel lama ditutup, bukan gitu bacanya. Ini juga yang buat Rambu aneh juga. Long gombel itu.
1: Gombel lama kan sebenarnya
0: old gombel.
1: Old gombel. Oke, Pak Dar.
0: Pak
1: ini
0: Dar.
1: Sayung agak becek, tapi lancar los kedua arah.
0: Yep. Meropnya naik memang, cuman hanya nyemek-nyemek saja, berbecek-becek ria di kawasan Sayung. Pak Dar, terima kasih informasinya.
1: Kawan di 6086.
0: Mobil wajib tidak, sudah tidak wajib membawa SIM. Sebabnya bawa aja lah.
1: Oke, Pak Maskon.
5: Selamat malam Mas Yuli, Mbak Greta. Minta info dari Semarang mau ke Weleri lewat jalur konven, apakah ada ketersendatan? Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Maskon. Untuk jalur Anda Semarang Barat sih aman, lancar ya, tidak ada ketersendatan. Sementara yang tersendat di Weleri, ke arah Weleri itu di simpulnya di Cepiring karena masih ada pengerjaan jalan jembatan apa kayak
1: ini Kali Bodri.
0: Kali Bodri itu yang arah ke Semarang yang dikerjakan, sehingga dua arah itu dipakai yang jembatan Kali Bodri sebelah selatan gitu. Ketersendatan mulai dari SMK Bineka Patebon atau mungkin kurang lebih panjang antrean ketersendatannya ya, itu kurang lebih 1,5 kilometer gitu Pak Maskon. Selebihnya masih cukup lancar sampai dengan Weleri. Untuk lingkar Weleri ya, ini masih juga ada kepadatan arus lalu lintas karena masih ada pengerjaan longsoran talut jalan lingkar Weleri yang arah ke Semarang. Kayaknya ini dibuat kontraflow kayaknya. Gitu Pak Maskon. Kawan Rasika yang masih di jalan raya, silakan terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Ticus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Ticusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Dari Winsport.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai.
6: Hai.
7: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
6: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
6: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Capek juga ya perjalanan hari ini.
1: Iya, enaknya istirahat di tempat adem yang nyaman.
2: Ayah, aku mau lihat gunung.
0: Kalau gitu kita nginap di Hotel Garuda Kopeng aja.
3: Nikmati suasana sejuk dan tenang di Hotel Garuda Kopeng. Penginapan nyaman di kawasan wisata Kopeng dengan view indah Gunung Merbabu dan Telomoyo. Tersedia berbagai tipe kamar yang cocok untuk keluarga, rombongan, maupun transit perjalanan Anda. Didukung fasilitas lengkap, kamar nyaman, wifi, air hangat, extra bed, aula kapasitas 60 orang, serta area parkir luas. Dengan lingkungan pedesaan yang asri dan udara pegunungan yang menyegarkan, liburan Anda jadi makin berkesan. Lokasi strategis di Jalan Raya Salatiga Magelang, kilometer 14 Kopeng, Kabupaten Semarang. Informasi dan reservasi 0298-318-178. Hotel Garuda Kopeng dikelola oleh Disbud Parekraf Provinsi Jawa Tengah. Informasi ini dipersembahkan oleh UPPD Ungaran.
4: Tuan CEO sudah tiba.
5: Selamat datang Tuan CEO.
4: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
6: Bukan.
5: Apakah karena orang dalam?
6: Bukan juga.
4: Lalu apa Tuan CEO?
6: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
7: Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan

bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen suka Bella? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813 2829 7788.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota. Kita lanjut lagi kawan. Damkar Kota Semarang malam-malam juga masih ngurusin
1: tawon
0: lah. Luar biasa lah. Semoga sehat selalu untuk kawan-kawan di Damkar Kota Semarang. Kemudian yang sudah bergabung ada siapa ini?
1: Pak Trijuanto.
0: Pak Trijuanto.
2: Selamat malam Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat malam.
2: Jika semua menginformasikan ya perjalanan saya dari BSB menuju ke Gubuk. Untuk saat ini sudah sampai di daerah Tegowanu.
0: Oke.
2: Untuk lalinya dari BSB tadi sampai dengan Tegowanu sini
0: mulus,
2: tidak ada kesendatan.
0: Asik.
2: Ya ramai lancar saja. Dan untuk cuaca di Tegowanu masih gerimis ya Mas. Tadi sepertinya hujan deras, sekarang tinggal gerimisnya saja.
0: Oke.
2: Untuk kawan-kawan hati-hati di jalan, soalnya lintasannya basah dan licin. Untuk Mas Juli dan Mbak Kita, selamat meneruskan tugas.
0: Oke.
2: Terima kasih, selamat malam.

0: Terima kasih juga informasi jalannya Pak Trijuanto dari BSB sampai Teguh Wanu, lalu lintasnya mulus, mulus, lancar ya, ramai tapi masih cukup lancar, hujan juga ya, karena sikap kemungkinan juga yang digubuk itu gara-gara hujan, ada genangan air gitu, dan tambah memendek untuk antreannya, ketersendatannya, untuk dua arah ya, ini tersendat imbas dari genangan banjir di sekitaran rumah sakit ataupun terminal gubuk. Kemudian
1: Pak Mirzal,
0: ini di kawasan Jepulo arah ke Semarang terpantau hujan cukup lebat ya Kang Rasika, jadi ekstra hati-hati yang melintas, sabar saja di daerah Jepulo hujannya lebat. Terima kasih Pak Mirzal informasinya.
1: Pak Prayitno.
0: Pak Prayitno.
2: Malam Mas Juli, Mbak Krisna.
0: Selamat malam.
2: Sika. Semarang untuk long weekend saat ini Mas kelihatannya nggak begitu ramai kayak long weekend yang sebelumnya di awal bulan kemarin. Ada kemungkinan warganya ini yang pada biasa kelayapan keliling itu mungkin semlengeren Mas, karena mengadopsi makan daging kambing itu Mas. Termasuk ini Mas, mall yang baru ini nggak begitu, sudah mulai nggak begitu ramai itu Mas. Saya ini kan di Semarang Indah, lihatnya kok lalu lalangnya beda dengan dua waktu hari awal yang ya. Lalu terima ya. Kasih
0: bentar lagi masih nggak enak apalagi habis Idul Adha, mungkin besok-besok ramai lah. Semoga sih ramai ya.
1: Iya betul.
0: Udah buat-buat mall lagi, baru lagi. Mall apa sih ini?
1: 2-3.
0: 2-3.
1: Iya. Soalnya ini bulan ini tuh ya. Long weekend-nya. Mall 2-3.
0: Iya bukan mall tapi tulisannya apa gitu. 2-3 apa? Shopping center.
1: 2-3 shopping center.
0: Shopping center.
1: Soalnya libur panjangnya banyak loh bulan ini. Libur panjangnya berapa kali tuh?
0: Ya.
1: Tanggal yang waktu tanggal 1 Mei kemarin. Terus tanggal 14. Ya kan? Terus ini tanggal 27 sampai nanti tanggal 1 Juni masih ada kan? 1 Juni kan libur hari lahir Pancasila.
0: Kan memang minggu itu.
1: Enggak, minggu tanggal 31.
0: Cari Senin.
1: Iya, yeah. Makanya liburnya kan panjang banget.
0: Panjang ini, nanti tanggal 16 juga ada tuh.
1: 16 Juni?
0: Tahun baru Islam.
1: Tahun baru Islam, itu masih ada long weekend?
0: Ya itu hari Selasa, biasanya tanggal 15-nya libur. Cepet.
1: Cuti bersama.
0: 2-3 mall. Ya nanti akan ramai lah. Ini, apa namanya... tenan-tenannya juga bagus itu. Yang kurang yang masih belum ramai itu F&B-nya.
1: Iya, F&B. Biasa kalau
0: kafe.
1: Kalau masih baru kan begitu.
0: Iya, semoga sih ini tambah meriah.
1: Iya, betul.
0: Ya, yang apa-apa. Banyak kemarin yang banyak di ini keluhkan itu soal parkir.
1: Yang di Mall 23 itu.
0: Mallnya. Parkirnya
1: kenapa? Mahal atau gimana?
0: Masuk itu udah mahal katanya, nggak tahu berapa
1: masuk
0: ya.
1: Masuk parkirnya?
0: Iya kemarin katanya gitu. Dan ini yang jadi persoalan sinyal ya, itu susah dapat sinyal di
1: Mall 23 itu.
0: Oh
1: ya kan deket pantai soalnya.
0: Pokoknya bagus lah. Nanti ramai semoga. Di situ kan ada POC.
1: Iya, POC City. Terus ada Awan Costa.
0: Awan Costa. Kemudian
1: apa lagi?
0: Sekolahan. Binus kan di situ.
1: Binus di situ.
0: Iya, Binus di situ. Agak ke arah barat nanti ada Pantai Maron.
1: Ya.
0: Tapi nggak bisa lewat situ.
1: Bisa.
0: Lewatnya sisi sebelah selatannya bandara itu. Kemudian
1: Ibu Gemintang, oh iya, di Mall 23 juga ada tenan food court untuk non halal. Jadi buat kawan non muslim bisa milih tenan makanan. Saya kemarin parkirnya masih gratis di depan soalnya. Penuh katanya, padahal baru jam 10 pagi.
0: Ya, masih baru sih. Biasalah ramai pastinya. Ya semoga sih ramai terus gitu. Dan
1: apa?
0: Ya,
1: iya, Ibu Gemintang kan kemarin main ke sana tuh. Playgroundnya, luas banget playgroundnya.
0: Iya itu, kan mallnya melingkar gitu ya.
1: Playgroundnya buat anak-anak itu ya ampun luas banget. Kayaknya puas gitu anak-anak main di situ.
0: Iyalah, pasti anak-anak suka di situ.
1: Puas banget itu.
0: Ini apa namanya? Kok buat kerucuk?
1: Lapar.
0: Enggak.
1: Terus?
0: Di situ tenanya. Ada yang merek-merek gitu kita.
1: Oh iya ya.
0: Tapi masih belum 100% selesai ya. Jadi masih ada perlu digarap lagi kan. Di samping-sampingnya masih ada debu-debu gitu. Dan ini tenan makanannya juga sudah ya mulai ramai, cuman ya masih kurang ramai lagi kayak di DP Mall itu kan banyak tuh. Ini masih banyak yang kosong juga tenannya, yang lantai-lantai atas itu. Oke, ya, bagus, Anasika, buat jalan-jalan itu ada pilihan. Ya sekarang kan biar sehat itu, pakainya tangga, biar menarik itu lewatnya dilewatin kayak taman-taman gitu. Bagus buat swafoto sehingga ya nggak usah pakai lift, kita jalan aja nanti foto di lantai satu di tangga itu bagus tuh.
1: Oh iya, iya benar.
0: Nanti juga ada tamannya di atas kita. Tuh. Baguslah. Ya semoga ramai saja. Dan nanti juga masih ditunggu mall apa kayak?
1: Itu
0: yang di Gombel.
1: Gombel apa ya?
0: Pakuwon.
1: Oh, Pakuwon ya.
0: Pakuwon apa?
1: Benar-benar Pakuwon.
0: Pakuwon.
1: Pakuwon yang nanti, di Gombel.
0: Wah. Meriah.
1: Aduh, Semarang banyak mall
0: nanti
1: ini.
0: Semarang akan jadi tempat peristirahatan, leisure. Jadi belanja, shopping, ya keren deh. Oke, baik, kita harus pamit, Dita.
1: Oke.
0: Terima kasih ya, kawan Rasika yang sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah
1: hormati pengguna jalan yang lain.
0: Saya Lisa Ardian.
1: Dan Greta Putri pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive, keep healthy, kawan.

Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.

Sesaat lagi kita ikuti Majelis Selamatan Rasika. Bisa Anda dengarkan di Radio Rasika dan dapat Anda saksikan di channel YouTube Rasika, Facebook Al-Hikmah Ungaran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Rasika, Jamal Khidmah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita berjumpa kembali di majelis selamatan Rasika. Majelis dikir, majelis selawat, majelis kirim doa kepada orang tua, guru-guru, keluarga serta sesepuh pini sepuh kita. Majelis doa dan juga majelis doa bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia. Majelis selamatan Rasika episode ke-1295 malam hari ini disiarkan di 105,6 FM Rasika USA, 88,9 Rasika Pekalongan, dan di 99,7 Citra FM Kendal. Anda juga bisa menyimak melalui channel YouTube Rasika USA. Di majelis ini Anda bisa mengirimkan doa serta hajat Anda via WhatsApp ke nomor 0877-3439-3692, dan Anda juga bisa bersedekah melalui Bank Jateng nomor rekening 1022-013-226 atas nama Radio Rasika dan Anda Utama. Hari ini Majelis Selamatan Rasika mendoakan untuk peringatan 1 tahun wafatnya Ibu Siti Rohana binti Wagiman, Jamal Khidmah Kauman Kidul Salatiga, Bapak Kristianto, Sesepuh Alkhidmah Kudus, Dr. Kyai Haji Sa'dullah As-Saidi, Rektor Unisnu Jepara, Bapak Nur Amin bin Haji Soleh, kakak dari Ibu Siti Unaziroh, Gedangana, Ungaran Timur. Peringatan 1000 hari wafatnya Safir

0: ha pendig hachi nur hanzin bapa hachi rotul nasir bin hachi muhammad harun bapa hachi muhtar rafuati bin hachi muhammad harun bapa hachi takuh priyanto bin kusti bapa zinal fanani bin ikhwan sonikin tubi hirmawan bin suyono bapa heri wilopo bin supono bapa hachi noto suproto dini hirmawan bin kalfin kundang bapa Ahmad Syarifuddin bin Kamal Muhsin, Ibu Sri Hadati binti Mursyid Sukundo, Tanjung Ali Kurniawan bin Soripto, Muhammad alias di Jordan, Adrian binti Yunus, Adrian Kundong, Bapak Samijan bin Santono, Bapak Tarwan bin Masdar Mahdasan, Wa Usurihim wa Furu'ihim, Annallaha taqabbalu minhum, وغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعمه بذوان الكرامة وعليزة في الجنة النعيمة إذ رخطنا عليا ويلقهم مع النبيين والصديقين والشهداء الصالحين والحاضر بسبب الحاجة سموك حاجات كتا حاجة الروح من قرسيك حاجة الحدمة muslimin wal muslimat semuanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, diampuni seluruh dosa-dosa kita baik dosa yang telah lalu maupun dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang nampak maupun yang samar-samar, dosa-dosa kecil terlebih dosa yang besar, dosa yang tidak disengaja terlebih dosa yang disengaja, dianugerahi hati yang lapang selalu bersyukur sabar tabah dan ridho atas segala keputusannya, diberikan umur panjang sehat walafiat aman dan selamat dari segala ujian dan cobaan, keburukan, kejahatan, musibah, malapetaka, terlebih fitnah dunia dan fitnah akhirat, diberi dan dicukupi, disempurnakan rezeki kita dengan rezeki yang halal, halal, mudah dan lapang, baik manfaat dan barokah, ditambah dan dikuatkan iman kita, anak turun kita, lingkungan kita, dan masyarakat kita, serta pemimpin kita, selalu bertakwa dan melakukan sifat-sifat dan berlaku yang indah dan terpuji, meninggalkan sifat-sifat dan berlaku yang buruk dan tercela, dan dibuka dan didapangkan dan dimudahkan hati kita untuk selalu bertemu, berkumpul dengan hamba-hambamu yang soleh, dan selalu bernaung, memohon tuntunan, bimbingan dan soleh. Wa alihi ajma'in wa usulihim wa furu'ihim ala niyati siddiqi wal qabul wa husul al-amali wal ma'mul bijahi wa syafati rasul sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lana wa lahumul fatiha.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.

Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian telah kita ikuti bersama rangkaian acara Majelis Selamatan Rasika. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan, pertolongan, keselamatan dan juga kesehatan zahir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita mendoakan untuk kesembuhan Ibu Sophia binti Kasmani, Pengarah Alkhidmah Flery Kendal, Bapak Afan di Klipang Semarang, Ibu Marianti binti Mardi Bangetayu Semarang, Bapak Sukendar bin Kasdari Purworejo, Dwi Sulistyo Jati binti Didi Haryanto Sukardi, Haji Muhammad Kurnadi bin Kasan Sukarta, Kelurahan Satu Ungaran, Bapak Sumarno Atmojo bin Ahmad Kanan, Pengasuh Panti Asuhan Sal Suhel, Bapak Haji Arif Suryanto bin Abdul Manan Gresik, Ibu Kurniati binti Moh Soleh Jamal Khidmah Cibinong Bogor, Ibu Sumini binti Isropi, ibunda dari Pak Lili Jamah Sambiroto Semarang, Ibu Heni Nuryanti binti Rohmat Abdul Mukti Semarang, Ibu Suparti, ibunda dari Ibu Cici Alkitmah Kabupaten Semarang, Ibu Romi binti Suwito Alkitmah Batur Sari Meranggen, Ibu Haja Evi Rosida binti Haji Makmun Gresik, Ibu Dimna Hendra Yani binti Hawa Purwokerto, Bapak Wahyu Seto Utomo Bukit Sari Mapagan, Ibu Suparni binti Suparno, Bapak Suharjo bin Siro Dimejo, Ibu Sriwinarsi binti Juahir, dan juga sama-sama kita doakan untuk Ibu Mardia binti Abdul Aziz, Ibu Syafa di Gombak Kuala Lumpur Malaysia, Ibu Haja Nur Aini binti Haji Abdul Kadir di Kutilang Ungaran, Bapak Jailani bin Kemal Ali, Ibu Sistiartik binti Abi Suliman, Ibu Zainah binti Ahmad Yadi, Ibu Suminem binti Parto Surono, Ibu Isfaria Ningsih binti Ramas Terangi, dan juga semoga segera diberikan kesembuhan itu Ibu Marti binti Samsuri, Ibu Sukini binti Kasan Idris, Nurayati Rois binti Amrois Junaidi, Ibu Trianwar Wahyuningsi binti Jasmadi, Ibu Suparti binti Tujoyo, Ibu Sumirah binti Kasbani, Ibu Murniati binti Ramadsyah di Aceh, Ibu Suminten di Secang Magelang. Semoga diberikan kesembuhan, diangkat segala penyakitnya, dihapus semua dosa-dosanya, dapat beraktivitas kembali seperti semula. Amin, amin ya robbal alamin. Majelis Selamatan Rasika juga mendoakan untuk Bapak Haji Pujianto dan Ibu Haja Sri Lestari sekeluarga di Kutilang Sari Ungaran. Semoga aman selamat dari segala macam ujian, cobaan, musibah dan fitnah. Diberikan kesehatan jasmani rohani, diberikan rezeki yang luas dan berkah. Mendoakan juga untuk keluarga besar Tahu Bakso Bu Puji Ungaran. Semoga sukses, laris bertambah pelanggannya, dapat melayani pelanggan dengan lebih memuaskan hasil dan hasilnya berkah barokah dunia akhirat. Dan terima kasih juga kepada keluarga Ibu Haja Sri Lestari yang telah ikut berkhidmah untuk Majelis Selamatan Rasika hari ini. Semoga Allah mengabulkan seluruh doa dan hajat yang sudah disampaikan. Fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah. Ala ridha wa husnil khatimah. Ala ridha wa husnil khatimah. Ma'al syafaatil utma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kawan Rasika, jamaah khidmah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Terima kasih untuk kebersamaan Anda mengikuti Majelis Selamatan Rasika hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: kali ini kita akan mulai dengan seri yang pertama dengan bahasan tata krama berdoa. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.

bakal pinaringan bejo karo Gusti Allah. Lajeng semanten ugi menawi ndonga kula kali panjenengan niku pancen pas sabab jembatani nggih. Ing dalem angsalipun ndonga dhateng ngersanipun Gusti Allah najaha, bakal pinaringan untung hasil penyuwunane. Fa arkanuhu rukune wong donga niku napa? Wonten sekawan. Ingkang nomor setunggal hudurul qalbi ma'allahi subhanah. Waktu ndonga atine hadir wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Ingkang nomor kali rukune donga wal khusyu'u lillahi ta'ala. Ayo sing khusyuk, ayo sing tunduk, ngerasa ino ono ngersanipun Gusti Allah. Ingkang nomor tiga rukunin dungo wal haya'u minallahi ta'ala. Ayo sing ngerasa isin. Cara ngerasa isin iku dos pundi gampilipun? Duh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nggih. Sampun sanget cekapipun rezeki peparing panjenengan dateng kawula ya Allah. Namung kawula ya Allah boten saged ngelenggahaken, boten saged netepaken, boten saged nyukuri ingkang sak mestinipun dateng ngersa panjenengan ya Allah. Saman rasakno. Mek pun ngeten dos pundi ingkang nomor sekawan rukunin donga waraja'u karomillahi ta'ala. Ojo cili ati, sing gede atine oleh arep-arep dateng rahmat welasipun Gusti Allah. Niku napa rukune donga. Ingkang nomor kalih suwiwine donga. Supados donga kalih kula kalih panjenengan niku niku cepet angsalipun miber minggah. Berkobar-kobar kados geni ing dalam angsalipun nyaut dateng bensin utawi kados nyamberipun kilat bledek cepetipun dateng ngersanipun Allah. Niku napa wonten kalih ingkang nomor setunggal asidku sing estu
sing temen di temen ditemeni. Gitu. Ojo katik duwe pikiran sing boten-boten. Iya ta. Engko lang enggak. Lah ngene iku, engko lang ngono. Ojo kepikir. Nggih. Pokoke siji mawon napa? Temen ditemeni percaya kelayan napa? Istijabahipun Gusti Allah. Kadang-kadang kula kalin jenengan niku napa? Wis kadung kulino maca donga, mboten donga. Ing dalem maca dungane niku napa? Pikirane atine kabur, mikir sing mboten-mboten. Nggih napa mboten? Akhire barang donga temen niku melebet wonten ing sak lebetipun manah niku napa? Suatu kebimbangan, suatu keraguan, suatu tawar menawar. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mipun ngeten ana teng jero ni ati niku ngomong sing boten-boten. Mereka dikei ya apa, mek ngene ya apa, mergo wingi aku wingi gak diparing, enten kadang-kadang niku. Gini apa mboten? Ayo dipaksa no, sing merem, sing merep, sing rapet mripate napa ditangis-tangis no dateng ngersanipun Gusti Allah. Dikawiti sangka rukune kala wau. Lajeng ingkang nomer kalih suwiwine ndonga niku napa? Wa aklul halal. Kudu mangan barang sing halal. Terus pundi yai pun kadung nyampur ngeten. Ngene apa mboten? Wis kadung kaya ngeten yai. Mboten masalah. Gita. Ayo ditoto, ayo diniati, ayo ditemeni. Gita. Aku tak bakal madep menyang Gusti Allah. Gita. Mek iso pirang minggu sak durunge tak siap no panganan-panganan sing temen-temen jelas halale munggu aku. Terserah sampean. Mboten saged petang puluh dino saulan, mboten saged saulan, sak pinten mawon seminggu, mboten saged seminggu telung dino, mboten saged telung dino mulai tangi isuk. Cek berate yai wong kadang-kadang niku mangan ngalor ngidul ngetan ngulon diniati poso ditemeni ngeten lho tuman ta kula kali sama niku masani donga diniati poso isuk niki poso mungkin dalu niku bunga sak buka sak cukupe. Nggih ta, mangkin dalu sampean sembahyang bengi sampean gawe matur teng Gusti Allah. Berat napa mboten? Nen? Berat napa mbler? Nen? Niki lho. Pun. Lajeng wa awqatuhu. Nggih. Waktu-waktu saat-saat mongso-mongso ingkang saged donga kula kali panjenengan niku ketampi wonten ing ngersanipun Gusti Allah niku nomer niku wonten kali ingkang setunggal al-faragh. Waktu kosong, waktu sempat, waktu jembar. Kata
kadang-kadang dungo kula kali sampean niku napa? Zahire modele dungo, tapi kenyataan ini kumbatin dungo, napa? Dadi wiritan. Ayo niki kata napa mboten? Gita, napa male katik dungo kalau wau digandeng no karo kewajiban-kewajiban dzikir wirid dateng Gusti Allah sing ditetepno gurune. Kathah niki. Nggih kados kula kali jenengan. Nggih ta. Wekdal zikir thariqah qadiriyah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Barang pengeten Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lajeng donga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Kadang-kadang niki mboten dibedakno. Niki dianggep napa? Minangka wiritan thariqah. Nggih ta? Napa male ing dalem zikir wirid thariqah wau kula kali sampean pancen dibebani kewajiban sing ditetepno diwajibno dening para guru. Lah niki lho. Niki kira-kira kathah napa mboten? Nen. Hati-hati. Niki dhewe-dhewe bab niki. Al-Faraq waktu kosong, waktu sempat, waktu jembar. Angel sawak kula kali jenengan niku angel. Kita mangkane niki kadang-kadang niku waliyun min aulia illah, mboten kurang-kurangan setengah para wali niku napa? Kita mantun sembahyang subuh. Kita mantun nglakoni napa mawon, mboten tetep melampah. Kita ngalor ngidul ngetan ngulon sing nok sing duwe sawah teng sawahe, sing duwe kebon teng kebone, sing duwe penggawean napa teng penggaweane, tapi atine niku mboten teng mriku. Kita mboten terpengaruh atine niku, malah teng mriku piyambakipun para wali min aulia illah niku napa ing dalem oleh ndonga matur teng Gusti Allah niku napa dipun wiwiti kelayan tafakkur ilallah, mikir teng Gusti Allah, mboten terpengaruh. Ngeta ayo ngeta lah diseneng no ati niku, digenah no ati niki, dimapan no ati niku, dikosong no, disempat no ati niku, ojo diatur. Mek ndonga niku mek pancen diatur ditemeni sisan sing estu. Ayo sing seneng. Kita madhang ngene kula niku kadang-kadang mek ndelok nep minggu pagi. Napa niku enten wong mlayu niku jogging. Kita niku lak seneng ta. Kita cuma kadang-kadang niku wong kula dilok niku napa? Ada sangka aturan syariatipun Gusti Allah wani melanggar kadang-kadang niku aurati ketok. Nggih napa mboten? Mlayu ambek napa? Ambek wong wedok liya, nggih ta. Nggih ta. Nah, niku dos pundi niku? Sampai kula niku nggadang ngrentek, wong iki wedi lara tapi wani mati. Nggih napa mboten? Ngeman awake gak ngeman umure. Won nggih, won muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.

Tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin. Allahumma amin.

0: Gajah Mungkur berzikir dan bersolawat bersama jamaah Al-Khidmah serta segenap warga Kecamatan Gajah Mungkur diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei jam 7:30 malam hingga selesai di area Masjid Miftahul Jannah, Jalan Menoreh, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Haul Akbar Kabupaten Boyolali, hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladak Sari, Kabupaten Boyolali. Acara dimulai ba'dal isya.
1: Rasika FM.
0: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

وكتبه ورسله لا نفوق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا.

Ungaran Salatiga Ambarawa sudah menghadirkan beragam acara yang kami harap dapat menjadi teman yang menyenangkan dalam segala aktivitas Anda seharian ini.

wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah.

atimu karo Gusti Allah. Kita ayo pompong dorong ruwet, nggih napa mboten? Pompong dorong ngadepi masalah tangi subuh, ayo diwaca niki. Malah Hadrotus Syekh niku mboten cuma ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta disampurnakno malih.

Ren, siap. Ren, mugi-mu gi hati-hati nggih kanca-kanca nggih sing pancen wis duwe langgar dhewe utawa mboten duwe langgar dhewe nggih ta coba engkin niku diwiriti niki eh bocen cuma ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta malah diketno ya dzal jalali wal ikram coba puntah ya amitna ala dinil islam lah sampean pejahi kula ya Allah sampean wau sampun paring urip dateng manah kula nggih ta mek pun urip manah kula ya Allah pancen sendian kula dateng ngerso panjenengan ya Allah ya dzal jalali wal ikram ki sampean pejahi mangke ya Allah sampean pundut tapi oleh mejahi mati manah kula ya Allah niku dos pundi ala dinil is ala husnil khatimah kita ben niku jawab supaya atine urip supaya atine jembar nggih ben ingkang nomor kali supaya rezekine cuk

Alhamdulillah. Niku Kanjeng Syekh. Nggih. Dipun sampurnakaken kelayan Hadratus Syekh, dos pundi sampurnane niku?

Hadrotus Syekh, kula niku rada mbling, kula awai. Kula biyen niku maos Allahul Kafi Rabbunal Kafi Qasadnal Kafi Wajadnal Kafi. Terus napa? Nah niku kula waca ngeten. Ling keliling kafi. Apa bae kok niku? Ya ta. Jeng kula matur langge sak kelilingi napa mawon Allah taala alka al ling keliling kafi. Kita. Bunda dinapakno mawon nggih alka al kafi. Pun niki kanca-kanca nggih ayo niki ditata mulai tangi turu. Nggih? Kita mangkane panjenenganipun al-akhi fillah napa al-allama al-habib Tahir bin Abdullah al-Kaf matta'an Allah bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumi fid darain. Kula niku nate matur bib, kok jenengan niku minangka dadi habib niku kok turunan jenengan niku kok dijenengi al-Kaf. Niku ceritane yak nopo niku, mboten saged jawab. Barang nyari mriki niku mireng kanca pondok Allahul Kafi. Nawi niku yai nawi wong menawi mboten angsal sing pasti. Nggih, ben niki dilampahi. Nggih, monggo bareng-bareng kula minangka ngiyataken dateng tuntunanipun Hadrotus Syekh, muga-muga pinaringan istiqomah, muga-muga pinaringan tumak ninah, hasil sedayanipun hajatud dunyawiyah wal ukhrawiyah fi dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo sareng-sareng kula. Bismillahirrahmanirrahim.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang di

0: Gajah Mungkur berzikir dan bersolawat bersama jamaah Al-Khidmah serta segenap warga Kecamatan Gajah Mungkur. Diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei jam 7:30 malam hingga selesai di area Masjid Miftahul Jannah, Jalan Menoreh, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Haul Akbar Kabupaten Boyolali, hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei di Pasar Rakyat Gladak Sari, Kabupaten Boyolali. Acara dimulai ba'dal isya.
1: Di akhir abad 19, pernah terjadi dialog antara Syekh Muhammad Abduh dengan seorang pendeta Kristen Mesir. Dalam dialognya itu, sang pendeta mengakui kekalahannya. Tetapi kemudian dia mengajukan pertanyaan, mengapa umat Islam terbelakang? Ulama besar itu menjawab singkat, Islam itu tertutup oleh kaum muslimin. Memang benar apa yang dikatakan Syekh Muhammad Abduh, bahwa penyebab keterbelakangan atau kemunduran umat Islam bukan karena ajaran agamanya, tetapi karena umat Islam itu sendiri yang mundur, tidak memahami ajaran Islam secara luas. Dalam surat Ar-Radu ayat 11, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri lebih dahulu mengubah nasibnya. Cukup jelas bahwa Al-Quran tidak mengajak kemunduran kepada umat Islam, melainkan mengajaknya untuk mengubah nasib kepada hidup yang lebih luhur dan lebih maju.
2: Rasika USA.

Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja, dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

0: Di masa pemerintahan Umar bin Khattab, beliau pernah mengangkat Abu Hurairah, seorang sahabat Rasul yang terkenal, untuk menjadi pemungut zakat. Setelah Abu Hurairah berhasil melaksanakan tugasnya, beliau pun kembali ke Madinah dan menyerahkan zakat itu kepada khalifah untuk dimasukkan ke Baitul Mal. Setorannya baik, tanggung jawab selesai, dan tidak ada yang mencurigakan. Tetapi di tangannya ada barang yang tidak diserahkannya. Khalifah bertanya, "Dari mana ini kau dapat?" Abu Hurairah menjawab bahwa barang itu adalah hadiah dari salah seorang pembayar zakat untuk dirinya. Dengan tegas khalifah memerintahkan supaya barang itu pun diserahkan. Karena kalau bukan dia diutus memungut zakat, tidaklah ada suatu sebab baginya menerima hadiah itu. Kiranya kisah tersebut di atas dapat menjadi teladan bagi kita yang menganggap hadiah atau komisi yang disebabkan karena jabatannya sebagai suatu hal yang legal.
1: Rasika.

0: Jam 6 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dampak jebolnya tanggul Sungai Tuntang pada Februari lalu masih menyisakan persoalan serius bagi sektor pertanian di Kabupaten Grobogan. Sejumlah petani di Desa Tinanding, Kecamatan Godong hingga kini belum bisa kembali turun ke sawah. Hal ini terjadi karena lahan pertanian mereka masih tertutup lumpur tebal sisa banjir. Material lumpur pekat yang mengendap membuat elevasi sawah naik jauh lebih tinggi sehingga air irigasi tidak bisa mengalir masuk. Saat menerima keluhan warga, Sekda Jawa Tengah Sumarno menegaskan, pemerintah akan segera menurunkan alat berat untuk mengeruk lumpur tersebut. Langkah ini penting dilakukan agar posisi tanah kembali rata dan air irigasi bisa kembali mengaliri sawah warga. Langkah ini menjadi prioritas karena kawasan tersebut merupakan zona lahan sawah dilindungi yang menjadi urat nadi ketahanan pangan. Selain itu juga menjadi satu-satunya sumber penghasilan warga. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memastikan warga korban bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal sudah mendapatkan tempat tinggal sementara yang layak. Fasilitas ini diberikan sambil menunggu proses pembangunan rumah permanen bagi warga. Saat meninjau lokasi pengungsian di Desa Capar, Kecamatan Jatinegara, Ahmad Lutfi menegaskan sebanyak 456 unit rumah sementara sudah selesai dibangun. Kawasan ini juga sudah dilengkapi air bersih, listrik, masjid, hingga pos kesehatan agar warga bisa hidup dengan nyaman. Pemerintah provinsi bersama pemerintah Kabupaten Tegal kini tengah bergerak cepat menyiapkan lahan baru. Langkah ini dilakukan agar proses pembangunan rumah permanen hak milik warga bisa segera terrealisasi dalam waktu dekat.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya syarika labbaik.
2: Berikut kabar haji. Otoritas Statistik Arab Saudi resmi mengumumkan total jemaah haji pada tahun ini mencapai 1,7 juta orang. Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan jemaah dari luar kerajaan Saudi yang datang lewat jalur udara. Tercatat sebanyak 1,5 juta jamaah datang dari 165 negara di dunia, sedangkan jamaah dari dalam negeri Saudi hanya sekitar 160 ribu orang. Untuk melayani jutaan jamaah tersebut, pemerintah Arab Saudi menerjunkan lebih dari 400 ribu petugas dan relawan di lapangan. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah jemaah laki-laki pada tahun ini tercatat lebih banyak, yakni mencapai 890 ribu orang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi semuanya, selamat hari Jumat, di mana hari ini disebut sebagai hari kecepit. Hari kecepit nasional.
1: Harpitnas.
0: Harpitnas, betul sekali.
1: Lalu lintas masih berlangsung sesuai dengan rencana. Jadi di seputaran USA pagi hari ini masih lancar lalu lintasnya, baik yang ke arah kota Semarang maupun ke arah Bawen, kemudian ke arah Ambarawa. Mudah-mudahan di tempat Anda juga lancar. Masih ada yang belum berangkat kerja, masih ada yang liburan di rumah. Suasananya masih oke, dan jangan lupa daging masih tersedia.
0: Masih semerbak pun.
1: Ya, baunya masih
0: masih semeriwing, betul sekali pagi-pagi ya kan. Kayaknya kurang lebih kalau aku rata-rata seumur hidupku mengambu momen-momen Idul Adha itu kurang lebih ya satu minggu sih.
1: Satu minggu ya, yeah. Masih tersisa ya.
0: Iya, yeah, masih terambu. Selama kurang lebih satu minggu sejak hari Hajeder ya, sampai dengan nanti kurang lebih satu minggu itu akan masih beraroma.
1: Lezat.
0: Betul sekali. Lezatnya, nikmatnya daging kurban. Kamu dapat berapa kilo di rumah?
1: Waduh, kurang tahu ya.
0: Aku Bu Jamal berarti demek, yang ini.
1: Enggak demek-demek.
0: Ya, sama aku juga.
1: Kalau yang di kampung
0: sih. Gimana kamu kemarin kamu pulang kampung?
1: Banyak, sama saja di sana juga mendapatkan banyak, karena kebetulan adik-adikku pada motong sendiri-sendiri di tempatnya, juga di tempatnya Simbah itu. Motong untuk dikasihkan ke warga-warga di sekitar Simbah. Di saya kan sudah pulang kampung, di Simbah saya tuh lebih kampung lagi. Jadi kampung kuadrat ya di sana itu. Juga dipotongin hewan kurban berupa kambing.
0: Apalagi kan ayahnya Bung Jamal kan orang yang istilahnya dihormati toh di sana. Berarti iya, pasti dapat banyak nggak sih?
1: Iya, lumayan banyak. Cuman dibagi-bagi juga. Dan lagi kondisi lagi kurang sehat.
0: Jadinya, oh iya ya.
1: Jadinya nggak banyak makan daging. Ya makan sedikit, sedikit aja. Nah lagi kurang sehat badannya. Pokoknya makan ojo lali pak. Saya bilang gitu, bapak saya suruh makan. Tapi karena badannya kurang sehat ya, jadi makannya sedikit.
0: Terus juga, kemarin benar-benar hari libur ya, tanggal 27 dan 28 tuh lancar. Kamu perjalanan gimana? Lancar, kamu kan lancar. Kemarin perjalanan lancar. Siang toh?
1: Lancar siang, lancar ya? Lancar. 2 jam Purworejo sampai Ungaran.
0: Sumpil 2 jam?
1: Dari tempat saya 2 jam aja. Karena nyarisnya ada tersendatan.
0: Iya benar.
1: Halangan, jadi lewat Magelang 1 jam, Magelang sampai Ungaran 1 jam, udah cukup.
0: Iya, pas ya.
1: Menjelang jam 3 udah sampai Ungaran.
0: Nah, soalnya kemarin hari Selasa dan Rabu tuh itu benar-benar aku siaran hari libur yang siaran yang paling menyenangkan dan paling lancar kalaupun.
1: Iya. Semua
0: padahal tanggal merah makan ya.
1: Kalau pas berangkatnya di Idul Adha-nya itu sedikit tersendat di Kota Magelang aja. Tapi selebihnya ya lancar. Lancar dan nyaman. Apalagi pas kemarin hari liburnya, hari kemarin ke arah Semarang lancar semua. Ke arah sebaliknya juga lancar.
0: Kayaknya yang ramenya tuh kayaknya akan hari ini deh. Hari ini, mungkin besok atau minggu. Kenapa? Karena istilahnya puluhan ribu masyarakat akan kemana? Akan ke Borobudur.
1: Oh, iya,
0: karena Borobudur Peace and Prosperity Festival 2026 Kawarasi akan dilaksanakan hari Sabtu dan juga Minggu 30 dan 31 Mei 2026 sebagai rangkaian puncak Hari Raya Waisak 2026, di mana perayaan intinya itu hanya umat Buddha saja.

0: aja, tapi beberapa prosesinya itu bisa diikuti umum, ya, oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai salah satu daya tarik wisata. Borobudur Peace and Prosperity Festival 2026 di Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ini berarti rata-rata Semarang menuju arah selatan ya untuk masyarakat di Jawa Tengah.
1: Di Semarang dan sekitarnya ke arah selatan, tapi mungkin yang di Jogja dan sekitarnya ke timur, ke arah barat. Tentunya di perjalanan akan ramai banget.
0: Ada juga mungkin yang akan penerbangan lewat ke Semarang. Kenapa? Karena penerbangan ke daerah istimewa Yogyakarta sudah full, sudah sold out informasinya, sudah 4 hari. 4 hari itu sudah kebuat, terutama dari Jakarta ya.
1: Semarang atau Solo.
0: Nah, betul sekali. Menurutmu Semarang Borobudur sama Solo Borobudur dekat mana?
1: Hampir sama.
0: Hampir sama.
1: Oh. Hampir sama lah Semarang.
0: Solo Borobudur. Iya.
1: Sisi utara sama sisi timur laut ya.
0: Solo Borobudur tuh kalau nanti belok ke Jogja dulu atau langsung bablas ke Mbawen?
1: Lah kan lewat Klaten langsung toh.
0: Lewat Klaten terus?
1: Klaten, Magelang, Jogja. Klaten, Magelang, Borobudur dah.
0: Oh, lewat ini kok ya, lewat Jogja, ring road ya.
1: Ring road langsung nanti itu sudah sampai Sleman, berarti, udah deket banget.
0: Berarti tetap masuk ke daerah Cimema Jogja dulu kan?
1: Sleman, Jogja.
0: Iya, betul-betul. Solo, Klaten, ring road terus nanti langsung jalan Sleman, jalan Magelang.
1: Magelang itu nanti sampai di Moon Island, belok kiri sudah sampai.
0: Itu hampir sama tuh kayak Semarang Borobudur jaraknya. Iya sih.
1: Iya, hampir
0: kayaknya
1: sama.
0: Aku langsung ngecek di peta
1: mungkin
0: secara pendek.
1: Kacek ya, kacek sedikit. Kacek itu apa? Apa bahasa Indonesia ini?
0: Jarak bedanya.
1: Nah, iya, terpaut.
0: Nah, oh, terpaut.
1: Terpaut ya sedikit lah kok kacek. Kalau lewat Semarang sampai Borobudur. Kalau mau lewat Mbawen juga bisa, Solo, Mbawen, Magelang, cuman kan jalannya jalan biasa.
0: Tol.
1: Iya, Mbawen, langsung nanti setelah Mbawen sampai sana kan jalan biasa.
0: Tapi kan ini benar yang apa kamu bilang sih, mending lewat
1: Selatan,
0: dari Solo langsung bablas ke Prambanan,
1: Sleman,
0: tol.
1: Ya, nanti lah ya. Sudah jalan Magelang udah.
0: Iya, langsung masuk ring road, langsung jalan Magelang deh. Iya benar.
1: Nanti Muntilan belok kiri udah sampai.
0: Dan Borobudur itu ada di Magelang, Provinsi Jawa Tengah ya, untuk turis-turis terutama orang-orang Jakarta dan sekitarnya.
1: Kalau ditanyain mesti Yogyakarta.
0: Betul sekali. Memang akses Anda itu tujuannya ke daerah istimewa Yogyakarta, tapi posisi lokasinya itu ada di Magelang ya. Halo influencer-influencer, jangan sampai salah riset. Kemudian juga untuk traveler-traveler dari luar negeri juga ya kan, tolong dicek lagi kalau Borobudur itu ada di Kabupaten Magelang di Provinsi Jawa Tengah.
1: Central Java ya.
0: Central Java, betul sekali.
1: Nanti
0: Borobudur yang selama 3 hari ke depan itu akan ramai karena prosesi dan juga rangkaiannya sudah akan dilakukan sejak nanti malam informasinya. Rangkaian acara Borobudur Peace and Prosperity Festival 2026. Aku benar-benar wishlist banget deh bisa di sana. Ke Borobudur Peace and Prosperity Festival.
1: Ya, nanti langsung berangkat toh sore.
0: Ya wis entek tiketnya wong ketika hari pertama dibuka aja langsung les langsung
1: ya, dari luar, dari luar.
0: Luar mana?
1: Dari luar.
0: Luar Sandi. Gerbang Borobudur.
1: Ya sing penting delok weruh kadoh kan.
0: Ya emang aku pengen masuk ke dalamnya, kemudian juga ikut merasakan atmosfernya, betapa
1: habis tiketnya.
0: Betapa magisnya pelaksanaan Waisak ya.
1: Bisa ikut rame di dalam lokasi.
0: Oh, justru malah katanya kamu waras kalau enggak nanti malam rangkaiannya. Rangkaian malah dimulai nanti jam 8 itu sudah mulai ada rangkaian. Mulai dari donor darah, kemudian juga episode pertama Compassion and Culture Carnival, lalu besok di hari kedua Rhapsody and Nature and Humanity Project, lalu di hari ketiganya nanti Rhapsody and Nature Humanity yang salah satunya adalah pelepasan ribuan lampion. Ke
1: udara.
0: Ih, keren banget.
1: Dukungnya sudah dimulai nanti sore ya.
0: Yes, betul
1: hari
0: sekali.
1: Hari ini.
0: Jadi ini adalah hari rayanya kawan-kawan kita umat Buddha ya, Kawan Rasika.
1: Waisak.
0: Yang akan jatuh pada besok hari Minggu 31 Mei 2026 sebagai peristiwa

0: rute favorit adalah Semarang menuju arah ke Solo, Jogja atau Magelang ya Kawan Rasika. Nah kalau ini kayak nih kan ini kerja nih roto-roto nih, berarti rute favoritnya udah geser nih Semarang Demak Kudus pasti.
1: Masih Pak Buwartanto, Pak Wendy Juwono sama
0: Wendy Juwono tuh sekarang udah enggak
1: Al-Fajar.
0: Iya, enggak ke sana lagi tahu, ya. Betul.
1: Dia ya. Ke Saltigo, kemana-mana.
0: Tugasnya udah enggak ke sana lagi, rata-rata sekarang sedih deh. Jadi dengerin kantore kitanya itu cuma sebentar aja dan awan.
1: Kantore oke,
0: Betul sekali. Jadi karena sudah ada yang bertanya Semarang Demak Kudus dan sebaliknya, langsung dijawab sama Pak Buwartanto ya. Silahkan semua yang bertanya di jam 6 lebih, jam 6 sampai jam 6.20 ini, yang bertanya Semarang Demak Kudus, Pak Buwartanto monggo, silahkan disimak ya guys.
2: Selamat pagi Kawan Rasika, selamat pagi Mas Yuda dan Mairet Jamal. Oleh-olehnya apa ini dari Porjo?
1: Geblek.
2: Untuk pagi hari ini kembali menyapa di hari Jumat, hari ke-29 ya, di bulan Mei, perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 10 menit melintas di Pasar Bintoro Demak ya. Saya lewat Kota Demak untuk menghindari kepadatan di lingkar Demak ya, karena tadi tak lihat truk-truknya banyak. Untuk perjalanan dari Semarang sampai masuk Kota Demak los, lancar total ya, tidak ada catatan apapun. Kenangan-kenangan juga nihil alias kring. Demikian juga arah sebaliknya dari tempat yang menuju ke Semarang, terpantau sampai TL Genuk juga ramai lancar. Cuaca di sekitar Kota Demak ini mataharinya masih malu-malu mas, belum terlalu terlihat. Matur nuwun. Pukul 6 lebih 20 menit sudah melintasi TL Trenggulia ya, mas-mas ya. Cuacanya cerah, untuk lalu lintasnya lancar tadi dari Demak sampai TL Trengguli. Demikian juga arah sebaliknya ya, relatif sepi malah hitungannya. Matur nuwun.
0: Mantap, langsung terjawab semuanya.
1: Lancar.
0: Ya. Karena perjalanan ini sudah sampai Trengguli, berarti tiga lokasi K, S, dan T yang sering Anda khawatirkan kondisinya masih baik.
1: Ini kalau yang kesana ke Kudus bersama Pak Boa, kalau yang di Ugris bersama Pak Bowie.
0: Oleh ini ada Wendy Yuwono kok, gasik banget.
3: Selamat pagi pun, selamat pagi Bang Jamal. Pukul 5 lebih 48 ya, melintas di Sayung. Terpantau kering ya, di arah Semarang aja yang ada sedikit genangan di ruas kiri. Tapi masih aman untuk dilewati, sedikit aja, nyemek aja ya. Untuk arah Demaknya terpantau kering, lalu lintas masih terpantau lancar. Terima kasih. Pukul 6 lebih 22 ya pun, melintas di Cingkrang, masih terpantau lancar ya.
0: Cangkring.
3: Cuaca juga agak temaram ya ini ya. Terima kasih.

0: apa ini? yang ada di sebelah Rasika.
1: Betul sekali. Ya, ramai banget loh,
0: mau makan ramai banget. Iya. Motor-motor sudah parkir. Parkirnya antri sampai dengan daerah Mbawen.
1: yang ramai itu apa sih? Ini pelari-pelari pesepeda-pesepeda kayak lo. Iya, kalau hari nyusu. Sabtu
0: langsung nyusu.
1: Iya, di habis situ, lari habis sepedaan nyusu. Iya.
0: Kang Mus ini yang asli dari Kali City dengan susu sapi asli alias susu sapi murni Kali City.
1: Sapinya dari
0: Semarang. Dari Kali City sana. Kang Mus
1: ini. Enggak, maksudnya itu sapinya masnya sendiri.
0: Iya, kan? Sapinya sendiri. Oh, dia
1: punya sapi berapa dia?
0: Wah, enggak tahu itu Kang Mus, nanti kita ngobrol-ngobrol nanti. Tanya-tanya nanti.
1: Punya sapi
0: berapa? Dengarkan Rasika lewat headset itu.
1: Oh iya.
0: Kang Mus yang bakulnya itu kadang diserokkan artinya itu.
1: Mantap sekali. Cuma aku tuh raih jam 09.00. Aku kalau jam segini minum susu ya wetengku langsung.
0: Kamu pesennya sekarang, nanti jam 09.00 diantar.
1: Oh gitu.
0: Nah, gitu.
1: Ih, manja nah, banget bayangannya masih
0: beli biar nanti diminum siang, ya beli pagi ya enggak apa-apa. Ini dikasihkan kulkas atau.
1: Tapi rasanya beda, kayak kalau habis dicor ki lebih enak, lebih legit gitu.
0: Ya wis tuku langsung diombe.
1: Nah, nanti perutku berontak.
0: Alah ya enggak usah beli kalau. Beli pakai tekonya, nanti dicur sendiri.
1: mantap memang pagi-pagi sudah nyusu dengan susu sapi murni ya, Kang Warasika ya, bukan susu ini ya.
0: Bukan susu murni, susu sapi murni.
1: Ya. Maksudnya?
0: ya susu sapi bukan susu murni. Kang Mus.
1: Emang bedanya susu murni sama susu sapi apa?
0: Ya ada sapinya kalau susu sapi murni. Susu sapi asli. Tambahannya coklat karo jahe.
1: Pak Joni.
2: Halo, selamat pagi Rasika.
0: Selamat pagi.
2: Menginformasikan di di bawah Eling Bening ya, Jalan Lingkar Ambarawa, ada truk besar mogok ya. Kalau yang arah dari Magelang ke Semarang ya.
1: Okay,
2: mungkin kalau pagi ini masih lengang ya, karena memang aktivitas masih belum rame, cuman kalau rame kemungkinan potensi tersendat mungkin ada. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dukungan itu ya Pak, bawah Eling Bening ya Pak.
1: Katanya Pak Joni yang arah ke Bawen ya, barusan informasinya kita dapatkan truk mogok di Jalan Lingkar Ambarawa, tepatnya di sekitar bawah tikungan Eling Bening, arah menuju ke Bewin. Untuk saat ini masih ramai lancar, nanti kita pantau lagi perkembangan situasi arus lalu lintasnya. Yaudah, itu tandanya kawan, hari ini Jumat. Mantap. Dan kota Semarang ya, sekali lagi ini Jumat. Ini Jumat, jadi di kepalaku sudah terpatri kalau Jumat itu mungkin akan landai di kota Semarang karena WFH rata-rata ya guys.
0: Oh iya, semuanya masih santai di rumah.
1: Iya, jadi masih santui.
0: Yang mau berangkat kemana ya, berangkat saja belonjo atau apa, pagi hari ini suasananya masih landai. Yang naik biasanya naik mobil, naik motor aja. Yang biasanya naik motor, naik sepeda aja. Atau jalan kaki, landai. Jangan khawatir pagi hari ini.
1: Yuhu, betul sekali. Kota Semarang di hari Jumat, di pagi hari jam 6 pagi, lalu lintasnya masih lancar.
0: Yang ramai paling Pasar Krempyeng. Pagi-pagi ramai, banyak yang belonjo ya.
1: Pasar Krempyeng tidak pernah WFH.
0: Tidak pernah WFH, dan ramainya di saat libur. Liburnya di saat ramai.
1: Iya, ada Pak Rizky Septa Al-Fajar nih.
0: Sampai simpang 5.
3: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal.
0: Selamat pagi.
3: Kembali menyapa di pagi ini di tanggal 29 Mei tahun 2026 ya. Pukul 5:50 sudah lepas dari Kota Pekalongan menuju ke arah Kota Tegal ya Bun ya. Untuk Lalin dari Kaligawe sampai dengan Pekalongan terpantau ramai lancar kedua arah, tidak ada catatan sama sekali. Di Brangsong lancar, di Cepiring lancar, Lingkar Weleri juga lancar, di selepas Terminal Banyu Putih di peningkatan mutu jalan juga lancar kedua arah. Tidak ada catatan ya untuk cuaca di Kota Pekalongan. Di pukul 5:50 ini masih temaram. Begitu pun, nanti ke arah Tegal.

0: di info lagi ya. Terima kasih.
1: Wah, mantap sekali. Jam 6 pagi kita sudah sampai.
2: Ini simpang 5 jebule Pemalang. Waduh. Aduh, menyah menewis tekan Pemalang. Perasaan pada mantan tak pernah hilang.
1: Jam 6 pagi kita sudah dapat info sampai dengan kawasan Pekalongan Pemalang ya, Kawara sih, Kak.
2: Biasa ini setiap gitu. Hari mengelilingi Jawa Tengah wis ora ono piknik, ora ono apa, pokoknya dolan terus. Kemarin tak tanya dari mana sini sini sini. Wah, besok ke sana. Wih. Lah kira tahu preneng omah, jarang, Bang, jarang. Lah enggak capek. Saya senang jadi enggak capek katanya.
1: Oh.
2: Perasaannya gembira kemana-mana, Pak.
1: Iya, iya. Ya.
2: Senang itu rasanya, senang jadi enggak capek, enggak ngantuk-ngantuk. Ya enggak lah, biasa.
1: Inilah bukti kalau istilahnya cinta dan juga dibalut pekerjaan dengan tanggung jawab dalam pekerjaan, ya enggak sih?
2: Iya, jadi pekerjaan dengan senang hati dia ya. Paling sebentar udah biasa.
1: Dan itu pun aku yakin juga pasti ada di hati Anda semuanya ketika mungkin kemarin waktunya cuti bersama tapi harus tetap bekerja dan Anda tetap ikhlas berangkat tuh, karena menurutku iya, pasti selain karena pendapatannya tapi karena tetap ada rasa senang, tanggung jawab dan senang gitu dalam melakoni pekerjaan Anda.
2: Itu sudah 50% dari menyelesaikan tugas.
1: Oh iya. Aku pernah baca kayak sebuah, enggak baca ding, mendengarkan khotbah gitu dari seorang pemuka agama. Mencintai pekerjaan kita dalam hal baik ya, pekerjaan dalam hal baik ya, itu juga bentuk ibadah yang luar biasa loh selama kita hidup di dunia.
2: Pokoknya senang terhadap pekerjaan agama kisipta ini. Ora kesel tuh Pak kono-kono. Enggak. Paling ya biasa sudah sebentar. Saya senang.
1: Oh senang. Mantap. Semoga Anda semua yang berkegiatan hari ini juga dilandasi dengan rasa senang ya.
2: Gembira.
1: Senang, gembira, betul.
2: Alasannya ini paling ngeleh. Paling Pak Rizky Septa alasannya cuma lapar. Lapar paling. Kak kita ya.
1: Tantangan pekerjaan yang sebegitu dinamisnya itu tantangannya memang ngeleh.
2: Iya, paling lapar aja berhenti. Cari apa, BBM sego.
1: Ya wes, sampai dengan jam 6.30 ini semuanya masih baik guys, lancar nih. Dari jam 6 sampai 6.30 kita udah dapat info dari berbagai penjuru mata angin loh, dari kota Semarang menuju arah ke berbagai lokasi
2: barat, timur, utara, selatan ya.
1: Betul, kota Semarangnya, walah kota Semarang hari ini selaspi
2: sampai BFH. Itu yang terjauh sudah sampai di Ambarawa Lingkar, ada truk mogok di bawah Eling Bening.
1: Yes, itu Kawarasika laporan 1 mengenai kejadian mengenai truk mogok Kawarasika di Jalan Lingkar Ambarawa sekitar bawah Eling Bening. Selain itu masih lancar Kawarasika, terutama kota Semarang ya kawan. Kota Semarang lancar. WFH Kawarasika, jadi ya jam segini yang biasanya sudah ramai dan padat enggak ada. Lancar kota Semarang lancar saat ini.
2: Mana ada laporan dari NASA? Bahwa peta Indonesia ini tidak kelihatan dari satelit.
1: Sumpil lah, kenapa?
2: Karena tertutup oleh asap sate.
3: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081 32 58 58 500.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Sehat alami.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare. Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Sampai dengan jam 6 lebih 40 ini Kawarasika, situasi arus lalu lintas masih sangat terpantau landai lancar. Kemudian juga arus lalu lintas belum ada lokasi-lokasi yang jadi sorotan atau hambatan signifikan ya Kawarasika. Sekali lagi lancar sampai dengan jalur pantura atau mungkin lokasi-lokasi yang biasanya padat dan juga ramai di jam pagi hari, kondisinya pagi ini lancar dan landai saja. Berlaku dua arah ya guys.
1: Iya, masih lancar-lancar. Betul, di dua arahnya.
0: Sekali ya, enggak usah takut hambatan, enggak ada hambatan kok Kawarasika. Perjalanan Anda semuanya benar-benar baik.
1: Hambatan enggak ada, rambat-rambatan juga enggak ada, semuanya padat tidak ada, rambat tidak ada, lancar jaya pagi hari.
0: Lancar jaya. Berarti kira-kira jam segini tuh yang ramai mana nih? Kita lagi mencari lokasi yang ramai nih.
1: Paling pasar Krempia.
0: Pasar ya.
1: Paling. Mana orang banyak belanja sayur mayur ataupun buah-buahan untuk mengimbangi makan daging.
0: Mall tuh tapi menurutku juga enggak yang serame biasanya. Kan mall favoritku kan biasanya itu langsung tumblek-blek tuh kalau pas tanggal merah atau hari libur gitu. Menurutku kok kemarin biasa aja.
1: Biasa aja ya. Aku malah enggak tahu mall karena aku di kampung.
0: Iya, iya, I know. Di Purworejo juga enggak ada mall kan?
1: Belum. Alfamart itu sudah kami, Indomart.
0: Kemarin aku sehampir ya sauntoro gitu ya di mall, my favorite mall sepanjang masa yang ada di Jalan Pemuda berinisial DP. Kondisinya juga
1: masih santai.
0: Ini mah biasa aja gitu loh, enggak yang sepadet-detel biasanya. Food court juga masih cari tempat juga gampang. Tenan-tenan yang jadi favorit mulai dari makanan atau mungkin fashion juga masih oke-oke aja, enggak yang sampai rame gitu.
1: Enggak kayak apa brul-brul kayak
0: Idul Fitri. Biasanya biasanya tanggal merah mah di sana mallnya susah tuh, parkir susah, kemudian juga ning di apa ke banyak tenan antrian akeh-akeh dawa-dawa suwi-suwi. Tapi kemarin tuh kondisinya landai kok Kawarasika di mall di Kota Semarang ya, Kawarasika. Satu aja sih mallnya, tapi enggak tahu kalau mall yang lain.
1: Ya, palingnya sama lah, hampir sama.
0: Cuma cuacanya tuh kemarin di wilayah Kabupaten Semarang, Kota Semarang dan sekitarnya tuh seharian mendung, grimis, sempat teletek hujan, terang lagi, hujan lagi, terang lagi. Cuacanya masih seperti itu karena kalau rilisnya BMKG sepanjang Mei ini adalah masa peralihan ya. Musim peralihan Kawarasika dari musim kemarau menuju ke musim penghujan.
1: Dari musim hujan ke musim kemarau.
0: Ya ke musim kemarau ke musim penghujan toh ya?
1: Berarti ini kita besok musim hujan lagi sampai September. Ya enggak lah. Kemarin kan sudah musim hujan. Dari musim kemarin sudah musim hujan kita ke
0: musim kemarin kemarau. Itu musim kemarau.
1: Wong bulan Desember sampai dengan Januari, Februari, Maret itu musim hujan kok.
0: Iya toh? Kemarau lagi. Aku kok elingnya kemarau ke musim penghujan ki dari BMKG. Ya,
1: dari musim hujan ke musim kemarau. Kemarin Desember, Januari, Februari kena banjir di beberapa lokasi.
0: Okay.
1: Sampai Maret, sampai April. Kemarin Lebaran juga masih hujan kok. Jadi nanti ke musim kemarau masih ada sedikit hujan. Kan? Jadi musim-musim ini adalah musim pancaroba ya, peralihan. Dari musim yang lalu ke musim yang akan datang.
0: Oh iya, betul. Jadi untuk informasinya dari musim penghujan ke musim kemarau. Lah, enggak lah kan nanti kan kok kemarau lah kan nanti September, Oktober, November kan ya sudah hujan lagi.
1: Iya, makanya itu kita
0: ketuk. Kok makanya itu? Ya berarti kan besok kita sudah masuk kemarau.
1: Itu musim April ini, April Mei ini sudah musim kemarau ini
0: sebenarnya. Enggak, bukan. Kan setahun kan 6 bulan toh. 6 bulan kemarau bulan apa sampai apa?
1: Kemarau itu April sampai Oktober.
0: Lah Januari Februarinya mlebu apa?
1: Januari Februari itu musim penghujan. November kan makanya mulai ono sumber. Desember gede-gede sumber, Januari hujan sehari-hari. Februari ya bar Januari, Maret, April mulai kemarau lagi. Cuman antara April sama Mei itu peralihan itu masih, walaupun sudah musim kemarau masih sering ada hujan kadang-kadang kan gitu, kayak kita saat ini kan musimnya harusnya kemarau ini.
0: Lah, karena kan kita dari musim penghujan, ini mulai penghujan kan kemarin.
1: Kemarau.
0: Lah iya, berarti kan besok kan kemarau masuk E.
1: Lah iya. Sudah kemarau. Ini harusnya ini sudah kemarau full tapi masih ada teletik-teletik, masih ada mendung, masih ada hujan. Peralihan. Ya, biasanya nanti ini musim Mei, Juni, Juli, Agustus Nah, ini nanti panas-panasnya itu biasanya bulan Agustus. September sate sumber kalau orang Jawa. Nanti mulai November, Desember sudah mulai hujan lagi. Karena anomali cuaca kadang-kadang kemarau-nya bisa lebih panjang, hujannya bisa lebih panjang gitu. Karena beberapa daerah sudah terkontaminasi.
0: Berarti di setelah Mei nanti kan musim penghujan sampai dengan Oktober sesok kan penghujan toh berarti.
1: Setelah kapan?
0: Setelah Mei.
1: Setelah Mei kemarau. Mei, Juni, Juli, Agustus. Nanti mulai
0: Mei, Juni, Juli, Agustus,
1: September.
0: Oktober, ya cuma 4 bulan
1: Oktober. Nah, itu kemarau. Nanti mulai
0: berarti nanti bulan Oktober itu musim peralihan lagi.
1: Iya, nanti Oktober, November itu mulai.
0: Maksudnya toh nanti coba aku tanya BMKG deh. Peralihan itu berarti setahun ada 2 kali.
1: Iya, toh kan musim kita itu aslinya cuma 2, tapi di antara keduanya ada beberapa bulan yang masa peralihan pancaroba antara musim kemarau penghujan dan antara musim penghujan kemarau itu di tengah-tengahnya ada 2 bulan atau beberapa bulan itu sebagai musim peralihan.
0: Berarti coba nanti aku tanya apakah musim peralihan itu dalam dalam tahun yang sama itu ada 2 kali.
1: Oh, kalau itu ya misalnya peralihan dari hujan ke kemarau ada peralihannya, dari kemarau ke penghujan nanti ada musim peralihannya gitu. Ya 2 kali.
0: April Mei sama Oktober November.
1: Ya kurang lebih gitu musim itu. Oh. Kalau para petani di kampung ini tahu nih. Ki jenenge musim apa ya nek pancaroba.
0: Iya lagi.
1: Petani itu tahu apa jenenge musim apa.
0: Petani itu hafal tahu.
1: Hafal nanti di sasi ki

0: di desaku, di kampung kamu yang enggak di mana-mana lah. Tahu itu.
1: Nanti. Iya bener-bener. Wis rasa aja ngeri sesuk iki soalnya godhonge WTK wis do mulai gogrok wis dari padangan.
0: Pranoto mongso.
1: Nah, betul sekali. Cuaca iki wis langsung ada tanda dari alamnya gitu nek para petani itu.
0: Belajar dari alam nek wis alang-alange wis kembang. Nggo wis akeh asu kirik cilik-cilik do mlayu lagi berarti wis musim iki. Wis arep wong sudan iki delokne atau musim panas iki delokne tau.
1: Betul lagi. Hubungan antara Indonesia dan Prancis saat ini berada pada tingkat yang terbaik selama masa diplomasi antara negara Indonesia dan juga Prancis, disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan persnya bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée Paris Prancis Kamis kemarin. Presiden Prabowo Subianto menilai hubungan kedua negara saat ini sangat baik dan sejalan dalam sejumlah sikap di tingkat internasional. Kondisi tersebut tidak terlepas dari dukungan langsung antar kedua presiden terhadap hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis. Saat ini, hubungan Indonesia dan Prancis ada di bidang pertahanan yang berjalan dengan sangat baik. Selain itu, ke depan,

0: Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan penghargaan atas penerimaan yang diberikan pemerintah Prancis kepada pemerintah Indonesia selama delegasi kunjungan di Paris sejak kemarin. Saat ini, pemerintah Republik Indonesia akan terus memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis dalam sektor pendidikan. Ke depan juga akan ada mata pelajaran bahasa Prancis bagi sekolah-sekolah di Indonesia. Selain itu, kerjasama di bidang energi nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rusan Roslani, serta kerjasama di bidang pendidikan akan disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Julianto.
1: Kelana Kota, Rasika.
0: Nah, ini aku dapat info dari Pak Tri Juwanto nih. Tadi kan informasi Semarang grobogannya, Semarang gubuknya bagaimana?
2: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bang Jamal dan Bang Rasika semua. Menginformasikan perjalanan saya dari gubuk menuju ke Semarang. Untuk saat ini saya sudah di depan daerah D dan F ya Mas. Daerah Daplang. Depan Formosa
0: maksudnya. Kayak Semarang Gubeg ya, gak usah disingkat pun.
2: Lalinya di depan
3: daerah S, daerah Daplang.
2: Masih ramai lancar. Belum terjadi ketersendatan. Ya, semoga aja tidak terjadi ketersendatan ya. Untuk cuacanya daerah Teguwanu cerah berawan ya Mas. Agak mendung ini. Demikian laporan dari saya Mas, terima kasih, selamat pagi.
0: Matur suwun, daerah lain nggak boleh ya disingkat-singkat koyo ngono ya.
3: Apalagi misalnya daerah yang antara G sama S yaitu daerah Daplang. Malah sing disingkat bukan nama daerah, nama kota di sekitarnya.
0: Matur suwun Pak Tri Juwanto, Semarang gubuk lancar ya kawan lancar, secara umum.
3: Lancar.
0: Kemudian ini Pak Wisnu Widinata juga mau ke Purwodadi dari Semarang. Cuma betulnya ini Pak Wisnu Widinata lewatnya Demak.
3: Oh iya.
0: Semarang Purwodadi saya mau ke Demak. Saya lewat Demak. Ini situasi di Semarang Purwodadi sudah masuk tol.
3: Dempet nanti godong Purwodadi.
0: Yes. Via tol Semarang Demak sudah sampai Dempet ini saya. Sudah sampai Dempet lancar. Cuma di depan PT HIT aja yang arah Semarang jalurnya melambat ya karena ada genangan. Betul pun. Maret April itu peralihan hujan ke kemarau, nanti Oktober November pancaroba lagi ke hujan, betul Bung Jamal. Oke, baik Menteri Suwon, Pak Wisnu Widinata sama Pak Tri Juwanto ya dari Semarang menuju arah ke Gubeg Purwodadi. Anda mau lewat kawasan Demak Pantura atau lewat Meranggen Karangawen Gubeg, situasinya masih baik dan ramai lancar arus lalu lintasnya. Pak Iwan, Kendal, Cepiring, Kendal, Brangsong, Krapyak, Kalibanteng, Pamularseh, Kagok, lancar dua arah.
3: Oke, terima kasih.
0: Loh, Bu Iwan nggak WFH atau Pak Iwan? Nah, soalnya Pak Iwan mau ke Karangjati kan rutenya nggak usah melebu-melebu kota, toh. Loh, Bu Iwan tuh nggak WFH atau Pak Iwan di kementeriannya nggak?
3: Atau mau lewat sana beliau.
0: Oh, Krapyak, Kalibanteng, Pamularseh, Kagok. Oh iya sih. Ya, lancar ke dua arah. Informasi dari Kendal. Nah, ngomong-ngomong Kendal, ini katanya Pak Ardian TP toh yang arah Semarang di Brangsong sudah mulai overlay.
3: Syukurlah.
0: Betul. Kan yang arah ke baratnya sudah selesai tuh pengecoran jalannya. Nah, ini kalau katanya Pak Ardian, ini berarti overlay aja, berarti rak dicor.
3: Langsung aspal ya.
0: Iya, koyone. Hot mix. Berarti kawan, ini kalau aku lihat dari apa, dari kondisi jalannya toh di Pantura Brangsong Kendal yang arah Semarangnya koyone tidak dicor deh. Langsung cuma di scraping filling overlay saja koyone.
3: Langsung di panas, mimik panas.
0: Mimik panas.
3: Hot mic.
0: Tapi lancar ya kawan Rasika. Ini situasinya lancar kalau katanya Pak Ardian antrenya kemarin siang. Katanya, pekerjaan overlay atau pengaspalan jalan di Pantura Brangsong Kendal arah menuju Semarangnya mulai kemarin. Info nih dari Pak Ardian. Oke, matur suwun Pak Ardian TP dari kawasan Pantura Brangsong Kendal ya. Pak Ragil Priyojatmiko.
4: Masjid Barjamal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, lewat Cepiring, Mas. Dua arah lancar, suara cerah.

0: Mas, nih misal ngitung dari awal kontraflow itu tanggal 16-an April ya Mas. Jadi harusnya sih kalau 4-5 hari targetnya pengerjaan ya beberapa hari lagi harusnya dibuka ya Mas ya. Tanggal 31 ini atau awal Juni berarti Mas. Semoga sesuai target ya Mas.
1: Betul, amin.
0: Matur suwun.
1: Matur suwun. Nah, Mbak Fidela. Itu barusan Cepiring ya?
2: Masih lancar.
1: Masih lancar. Di kawasan Pantura Cepiring Kendal.
2: Paling agak pelan dikit, tapi lancar.
1: Betul. Situasi arus lalu lintasnya masih baik sekali kondisinya di wilayah Kendal ya. Di Brangsong, Cepiring, Weleri, titik-titik perbaikan jalan juga masih lancar kedua arah lalu lintasnya. Betul. Kita juga menghitung kok. Kemarin soalnya kalau kita lihat di Instagramnya Satlantas Polres Kendal itu ngomong do, wah biasa netizen ya, netizen kan istilahnya ya pakarnya pakar netizennya keluar kan. Nah itu langsung pada menyoroti tentang tanggal dan juga waktu mulainya dan segala macam gitulah ya. Nah kalau kita hitung sih harusnya sekarang ini masih masa proyek ya, masa pekerjaan
2: belum selesai,
1: belum selesai ya. Di area jembatan Kalibodri sisi A yang sedang dilakukan peningkatan mutu dan kualitas jembatan di sana. Saat ini situasinya tapi masih lancar ya, meski lalu lintasnya kontraflow. Kenapa? Nah, aku menyoroti kenapa di kawasan Pantura Cepiring itu beberapa waktu ini setelah pekerjaan di jembatan berlangsung karena titik pekerjaannya tidak di lokasi kontraflow. Beda sama waktu peningkatan mutu dan pengecoran yang kemarin. Ya kan? Karena pekerjaannya di jembatan Kalibodrinya sana.
2: Jadi agak jauh dikit ya.
1: Perbaikan jalannya itu tidak di area kontraflownya gitu loh. Kalau kemarin kan waktu pengecoran kan memang pekerjaannya di situ gitu di
2: kontraflow lah ya, sebelahnya di
1: jadi pekerjaan. Nah, betul. Nah, sekarang tuh pekerjaannya tuh di jembatan Kalibodri sana karena kemarin itu sempat ada yang tanya juga dan komentar di Instagram, saya kok tidak lihat pekerjaan jalannya di Cepiring ya. Gitu.
2: Nah, agak jauh.
1: Betul, karena pekerjaannya tuh di jalan satu arah, pekerjaannya itu di jembatannya Ngawarasika.
2: Jadi Anda kontraflownya langsung lurus ya, enggak menggok ke jembatan.
1: Betul sekali. Pak Muslim, selamat pagi Mas Yud, Mas Jamal. Jalan RM Hadi Subono Mijen Kota Semarang sampai dengan Cangkiran Jerakah cuma 20 menit. Wah, aja loh.
2: Heran ya Pak ya.
1: Mijen antriannya cuma sekitar 100 meter aja Mijen Kota Semarang. Ya wis, WFH Pak Muslim.
2: Jadi harinya Jumat juga suasananya masih libur panjang Pak.
1: Aku membayangkan di Kota Semarang aja karena dampak WFH aparatur sipil negara aja sampai sekayak gini, apalagi di daerah sih menurutku. Sesepi opo kayak lonjuan.
2: Di Jakarta aja sepi apalagi di daerah.
1: Di Jakarta. Di Kota Semarang aja benar-benar dampaknya langsung sedrastis itu kayak lo kebijakan work from home-nya, apalagi di daerah-daerah yang tier kedua atau tier ketiga di Jawa Tengah ngono kayak mesti tambah sepi dan ya sepi lah pokoknya di daerah-daerah wong Kota Semarang aja sampai sepi gini di lokasi-lokasi yang biasanya ramai dan padat. Kok Wendy?
3: Melintas di simpang 7 Kudus ya guys. Masih terpantau berjigong-jigong ria ini. Menyenangkan sekali. Masih terpantau lancar ya guys. Ini saya lewat dalam kota saja karena lingkar masih dicor loh.
1: Nasib, betul.
3: Oke, begitu ganti. Terima kasih.
2: Oke.
1: Matur suwun Koh Wendy dari alun-alun Simpang 7 Kudus.
4: Pukul 6:59 ya pun Bang Jamal sudah sampai di Terban. Masih terpantau lancar, cuaca juga mulai ceplorot nih matahari. Terima kasih.
1: Oke, thank you so much Koh Wendy.
2: Tekan Terban. Mas
1: tekan Terban nih buset seperti pol.
2: Terban tinggi.
1: Terbang, oh, ya. terbang. Kalau sudah sampai Terban ya berarti sudah sampai tempatnya Pak Boartanto dong. Yes. Pak Boartanto juga menurutmu udah sampai belum?
2: Udah lah.
1: Udah ya. Wendy Yuwono aja udah sampai kok. Lah ya.
5: Pukul 6:37 menit saya melintas di depan sebuah dealer mobil tempat di mana kawan Wendy bekerja di lingkar
1: pabrik, Pak
5: Kudus
1: Bo.
5: Ya. Pak tapi Bo, kawan Wendy-nya masuk kota Kudus untuk menghindari ketersendatan di lingkar Kudus. Kalau saya tetap lewat lingkar nanti belok kiri di Jalan Raya Nggulang. Nanti terus masuk dalam-dalam tembusnya ke Pantura lagi. Untuk cuaca di Kota Kudus cerah ya. Overall pagi ini perjalanan dari Semarang menuju Kota Kudus ramai lancar.